0: menjelaskan, kelihatannya tidak ada yang mau bertanya. Alhamdulillah, mari kita akhiri kajian kita. Qadarullah, saya ada acara. Saya mohon maaf pada kesempatan hari ini kita tidak membuka tanya jawab. Tidak apa-apa kan Ibu? Ya apa-apa juga tidak apa-apa kan, saya gurunya. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menuntun kita kepada petunjuknya. Ibu ingat ya, nanti kalau pulang dan nanti sore kalau berjumpa dengan suaminya, dan ketika ibu merasakan turbulensi ekonomi hari-hari ini, genggam tangan suaminya dan katakan kepada suaminya, "Bang, ayo kita meminta kepada Allah kecukupan." Ya. Pasti nanti suami ibu akan kaget. Kok tumben ya, istri saya baik banget. Semoga Allah merahmati kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada majelis ilmu antara seorang ustadz laki-laki mau keluar, ibunya dulu atau ustadznya dulu?
1: Ustadznya dulu.
0: Maka biarkan saya keluar dulu. Semoga Allah merahmati. Dan maaf ya ibu, saya sampaikan mungkin banyak yang belum paham. Saya tidak bisa difoto kalau sendirian. Jadi kalaupun saya ada mau foto harus bersama dengan laki-laki lain. Jadi mohon maaf kalau ada terkadang ibu-ibu saat foto tapi cuma berdua, saya tidak bisa. Saya tidak mau nanti ada prasangka buruk. Bagaimanapun kita ada aturan syari, dan jadikan guru adalah bahan kita untuk mendapatkan ilmu, bukan bahan kita untuk mendapatkan foto. Semoga Allah memberkahi kita dalam setiap kebaikan. Salam takzim saya untuk suami-suami ibu yang telah begitu bersabar menghadapi ibu dan telah bersyukur yang banyak ya kan, tidak terhadap ibu. Semoga ibu dan suami akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444. Atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah.

yang membuat kapal besar dan ditertawai kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa belum tahu laut akan terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Nabi Muhammad SAW pun belum tahu kalau Madinah adalah kota tersebarnya ajaran yang dibawanya saat beliau diperintahkan berhijrah. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Allah telah menyiapkan surprise saat kita menunaikan perintahnya. Biasanya tangan-tangan Allah bekerja di detik-detik terakhir dalam usaha hambanya. So, never give up, make better for the best. Kalaupun hasil yang kita usahakan jauh dari harapan, bahkan menyakitkan, jangan kita berkecil hati. Karena sering Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita benci. Tetap husnuzan kepada Allah apapun yang terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang dirahmati Allah, semoga kalian selalu dalam lindungannya. Hari ini kita akan menyelami mutiara hikmah dari seorang sufi agung, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitab legendarisnya, Al-Hikam. Hikmah pertama, Al-Hikmah Al-Ula, min alamati li'atimadi ala al-amal, nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang bergantung pada amal, bukan pada Allah, adalah berkurangnya harapan ketika ia tergelincir, berdosa. Penjelasan makna, Ibnu Athaillah membuka kitabnya dengan peringatan penting bagi para pencari jalan Allah salik. Ia menekankan bahwa orang yang bergantung pada amal ibadahnya akan kecewa dan putus asa ketika jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena ia merasa keselamatannya tergantung pada amal, bukan pada rahmat dan kasih sayang Allah. Padahal yang menyelamatkan seseorang bukan banyaknya amal, tetapi keikhlasan, kerendahan hati, dan pengakuan bahwa semua karena Allah. Hikmah ini mendidik jiwa untuk tidak ujub, bangga diri dengan ibadah, sekaligus memberi harapan besar bagi mereka yang pernah jatuh dalam dosa, bahwa rahmat Allah lebih luas dari kesalahan manusia. Hikmah kedua, Al-Hikmah Ats-Tsaniyah. Iradatuki tajalli ma'a iqamatil hujubi 'alaik min jahliki bi nafsik. Keinginanmu untuk menyaksikan tajalli, manifestasi Allah, sementara hijab-hijab, tabir dosa dan nafsu masih menutupimu adalah tanda ketidaktahuanmu terhadap dirimu sendiri. Penjelasan maknanya, banyak orang ingin merasakan kedekatan spiritual yang tinggi seperti para wali dan arif billah, tapi mereka lupa bahwa diri mereka masih dipenuhi hijab, kesombongan, cinta dunia, maksiat tersembunyi, atau nafsu yang belum ditundukkan. Hikmah ini mengajak kita untuk mengenal diri, menyucikan hati, dan bersikap rendah diri dalam perjalanan menuju Allah. Jangan buru-buru ingin merasakan cahaya kalau tabir gelap di dalam diri belum disingkap. Inti pesan, kenali dirimu sebelum kamu mengklaim mengenal Tuhan. Bersihkan hijab, barulah cahayanya bisa terlihat. Hikmah ketiga, Al-Hikmah Ats-Tsalitsah. Syadid alaika li'annahu lam yarak syadidan, walau ra'aka syadidan lakhaffif anka. Allah memberatkanmu karena dia melihatmu lemah. Jika dia melihatmu kuat, tentu dia akan meringankanmu. Penjelasan maknanya, kadang hidup terasa berat, ujian datang bertubi-tubi, kesulitan tak kunjung usai. Tapi justru itu tanda bahwa Allah tahu kita butuh dikuatkan, bukan karena kita kuat, tapi karena kita lemah dan harus dibimbing. Bila seseorang benar-benar kuat di sisi Allah, justru beban dunia terasa ringan, karena hatinya sudah bersandar sepenuhnya kepadanya. Inti pesan, jangan mengeluh karena beratnya ujian. Justru disitulah Allah sedang membentuk jiwamu menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Di antara tanda-tanda orang yang bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan saat berbuat dosa. Dikisahkan ada dua orang laki-laki di sebuah kampung. Yang satu adalah ahli ibadah, rajin salat malam, puasa sunnah, dan selalu terlihat zuhud. Yang lain adalah seorang pendosa. Ia dikenal sebagai peminum khamar dan jauh dari agama. Suatu malam, si pendosa menangis terseduh-seduh di sudut masjid, memohon ampun kepada Allah dengan hati remuk. Sementara si ahli ibadah melihatnya dari kejauhan berkata dalam hati, "Ah, tidak mungkin dia diterima oleh Allah. Dosanya terlalu banyak." Malam itu, keduanya meninggal dunia. Dalam mimpi seorang alim, Allah memperlihatkan bahwa si pendosa diterima di sisinya, sementara si ahli ibadah diabaikan. Ketika ditanya mengapa, dikatakan, "Yang satu datang dengan merasa tidak punya apa-apa kecuali harapan kepadaku. Yang satu lagi datang dengan membanggakan amalnya dan merendahkan orang lain." Pesan kisah, Allah melihat hati, bukan penampilan lahiriah. Jangan merasa aman dengan amal, dan jangan putus asa karena dosa. Inilah makna dari hikmah pertama Al-Hikam. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu, dan ucapannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Kisah seorang pemuda dan penjual roti. Dikisahkan ada seorang pemuda miskin di kota Damaskus. Ia rajin belajar agama, namun imannya sering turun naik. Suatu hari, karena lapar dan lelah, ia terpikat pada ajakan teman lamanya untuk bekerja di pasar sebagai pengangkat barang. Di sana, ia bergaul dengan orang-orang kasar yang suka mencaci, meledek agama, dan memperolok para ulama. Lambat laun, hatinya menjadi keras. Ia tak lagi semangat belajar dan mulai menganggap ibadah sebagai beban. Suatu malam, hujan deras turun. Pemuda itu berteduh di depan toko roti, seorang kakek tua yang dikenal saleh. Sang kakek mempersilahkannya masuk, lalu menyodorkan roti hangat sambil berkata, "Nak, setiap malam sebelum tidur, aku membaca istighfar 100 kali. Kadang aku menangis bukan karena dosa, tapi karena takut lupa menangis." Ucapan itu menusuk kalbu si pemuda. Ia tersentak, hatinya bergetar. Ia sadar, selama ini ia dikelilingi orang-orang yang membuatnya lupa akan Allah. Malam itu ia menangis, dan keesokan harinya ia kembali ke madrasah, meninggalkan pekerjaannya dan memutuskan untuk bersahabat hanya dengan orang-orang yang mengingatkan pada akhirat. Pilihlah sahabat yang membawamu lebih dekat kepada Allah, bukan yang membuat hatimu lalai. Sebab teman yang buruk bisa mencuri imanmu sedikit demi sedikit tanpa kau sadari. Jangan tertunda datangnya pemberian Allah kepadamu, meski engkau telah bersungguh-sungguh berdoa, sebab Dia telah menjamin menjawab doamu dalam waktu yang Dia kehendaki, bukan menurut waktu yang engkau inginkan. Kisah doa seorang ibu dan anaknya yang hilang. Dikisahkan di kota Baghdad, ada seorang ibu yang saleha. Anak lelakinya yang masih kecil hilang sejak 3 tahun. Lalu karena diculik oleh pedagang budak, setiap malam sang ibu menangis dan berdoa penuh harap kepada Allah agar anaknya dikembalikan. Tapi tahun demi tahun berlalu dan tidak ada tanda-tanda. Orang-orang berkata padanya, "Sudahlah, mungkin anakmu sudah mati." Tapi sang ibu menjawab, "Aku tidak berdoa kepada manusia. Aku memohon kepada Rab yang tidak pernah tidur." Pada tahun keempat, sebuah rombongan pedagang datang dari kota jauh. Di antara budak yang dibawa, ada seorang remaja yang mengenali masjid tempat ibunya sering menangis. Ia berlari dan memeluk sang ibu. Ternyata itulah anak yang lama hilang itu. Ia berkata, "Setiap malam aku juga berdoa, walau di negeri asing. Tapi aku percaya doa ibulah yang membelah langit dan membawaku pulang." Pesan hikmah, Allah selalu menjawab doa, tapi dengan waktu dan caranya sendiri. Jangan terburu-buru. Terkadang, penundaan itu adalah bentuk kasih sayangnya yang lebih besar. Apa yang telah ditetapkan untukmu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditetapkan untukmu tidak akan pernah sampai kepadamu. Kisah pemuda pencari ilmu dan segumpal emas. Di sebuah desa kecil, tinggal seorang pemuda miskin yang bercita-cita belajar agama ke kota besar. Ia bekerja keras mengumpulkan uang, namun tak pernah cukup. Suatu pagi, saat menggali tanah di belakang rumah untuk menanam singkong, cangkulnya membentur sesuatu. Ia gali lebih dalam, ternyata segumpal emas. Jantungnya berdebar, pikirannya kacau. "Ini jawaban doaku," gumamnya. Namun saat hendak mengambilnya, ia terhenti. Hatinya teringat pada nasihat kakeknya dulu. "Kalau emas itu rezekimu, ia akan datang tanpa kamu curangi. Tapi jika bukan, walau kau genggam, ia akan hilang juga." Akhirnya, ia menutup kembali lubang itu, berdoa dan bersujud kepada Allah. Ia memutuskan untuk berangkat ke kota dengan bekal seadanya, penuh tawakal. Di kota, tanpa diduga, ia bertemu seorang ulama tua yang kemudian mengangkatnya. Sebagai murid sekaligus anak angkat, ia pun belajar, tinggal, dan hidup layak tanpa harus mencari emas. Beberapa tahun kemudian, tanah di kampungnya digali orang lain. Gumpalan emas itu masih utuh di tempatnya. Pesan hikmah, rezeki ini tidak akan tertukar. Apa yang sudah Allah takdirkan untukmu akan sampai kepadamu dengan cara terbaik, di waktu terbaik, dan dalam keadaan terbaik, asal engkau berserah diri dan terus berjalan di jalannya. Siapa yang menyangka akan terwujudnya sesuatu tanpa kehendak Allah, maka dia telah bodoh dalam mengenal sunnatullah. Kisah seorang pedagang kaya yang ingin jadi wali. Di kota Basrah, hidup seorang pedagang sukses bernama Harits. Ia kaya raya, dihormati, dan punya banyak usaha. Namun suatu hari, setelah mendengar ceramah tentang para wali Allah, ia berkata, "Aku juga ingin jadi wali. Mulai sekarang aku akan banyak ibadah, bersedekah, dan meninggalkan usaha dagang. Maka Allah pasti menjadikanku wali besar." Ia lalu memaksakan diri. Tidak tidur malam, puasa terus-menerus, tak pernah tersenyum dan mengurung diri. Beberapa bulan kemudian, tubuhnya lemah, hatinya gersang, dan ia mulai frustasi. "Kenapa Allah belum menjadikanku wali? Aku sudah korbankan segalanya." Ia pun mendatangi seorang sufi tua dan berkata, "Aku sudah tinggalkan dunia, beribadah siang malam. Tapi kenapa aku tak merasa dekat dengan Allah seperti para wali?" Sang sufi menjawab lembut, "Karena engkau memaksakan kehendakmu di atas kehendak Allah. Kau ingin menjadi wali karena ambisi, bukan karena cinta. Jalan para wali itu diberi, bukan dipaksa." Pesan hikmah: semua yang terjadi adalah karena kehendak Allah. Kita hanya bisa mengetuk pintunya dengan ikhlas, tapi yang membukakan pintu itu adalah Dia sendiri dengan kasih sayangnya, bukan karena usaha kita semata. Kapan saja Allah membukakan bagimu jalan untuk mengenalnya, maka jangan pedulikan amalmu yang sedikit, karena Dia hanya membukakan jalan itu sebagai bentuk kasih sayangnya. Kisah penggembala yang tidak hafal apa-apa di tepi padang tandus. Hidup seorang penggembala sederhana. Setiap hari ia hanya menggiring kambing, sendirian jauh dari keramaian. Ia tidak pandai membaca, tidak hafal banyak doa, dan bahkan salatnya pun sering keliru gerakannya. Namun satu hal yang ia lakukan setiap hari adalah berbicara kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Ia duduk di atas batu, memandang langit, dan berkata lirih, "Ya Allah, aku ini bodoh, tapi aku cinta Engkau. Aku tak tahu banyak, tapi aku ingin Kau tahu Engkaulah yang aku cari." Suatu malam ia tertidur di padang. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya terang yang menenangkannya. Ia mendengar suara lembut berkata, "Cinta yang jujur lebih tinggi dari hafalan yang banyak. Hati yang tulus lebih cepat sampai dari lisan yang fasih." Keesokan harinya, seorang ulama besar yang sedang lewat bertemu dengannya. Saat berbicara, sang ulama terdiam karena kata-kata sang penggembala terasa menyentuh hati, seolah-olah keluar dari kedalaman ruh. Sang ulama akhirnya berkata, "Aku belajar dari banyak guru, tapi hari ini aku belajar dari seorang hamba yang tidak pandai, tapi hatinya telah dibuka oleh Allah." Pesan hikmah yang membawa seseorang dekat kepada Allah, bukan banyaknya amal, tapi kasih sayangnya yang membukakan hati untuk mengenalnya. Ketulusan lebih bernilai daripada kepandaian tanpa keikhlasan. Engkau berusaha bukan untuk mendatangkan takdir, tetapi agar engkau menampakkan adab sebagai hamba. Kisah tukang kayu dan pohon yang jatuh sendiri. Seorang tukang kayu tua tinggal di kaki gunung. Ia sederhana, hidup dari menebang pohon dan menjual kayunya di pasar. Suatu hari, ia melihat pohon besar yang batangnya lurus dan sempurna untuk dijadikan tiang rumah. Tapi pohon itu tumbuh di tebing curam yang tak bisa dijangkau. Setiap hari ia melewati pohon itu dan berkata dalam hati, "Andai saja pohon itu tumbang sendiri ke arah jalurku." Tapi ia tidak duduk diam. Ia tetap bekerja menebang pohon lain, mengangkut kayu kecil, dan hidup dengan jujur. Bertahun-tahun berlalu dan ia pun menua. Suatu pagi setelah badai semalam, ia mendengar suara besar dari arah tebing. Ketika ia mendekat, pohon besar itu telah tumbang persis ke arah jalannya. Akar-akarnya tercabut oleh angin dan batangnya jatuh dengan posisi yang memudahkan untuk dipotong dan dibawa. Setiap hari ia melewati pohon itu dan berkata dalam hati, "Andai saja pohon itu tumbang sendiri ke arah jalurku." Tapi ia tidak duduk diam. Ia tetap bekerja menebang pohon lain, mengangkut kayu kecil, dan hidup dengan jujur. Bertahun-tahun berlalu dan ia pun menua. Suatu pagi setelah badai semalam, ia mendengar suara besar dari arah tebing. Ketika ia mendekat, pohon besar itu telah tumbang, persis ke arah jalannya. Akar-akarnya tercabut oleh angin, dan batangnya jatuh dengan posisi yang memudahkan untuk dipotong dan dibawa. Orang-orang desa berkata, "Beruntung sekali engkau." Tapi si tukang kayu hanya tersenyum dan menjawab, "Aku tidak mengejar pohon itu. Aku hanya menunjukkan bahwa aku tetap bekerja sebagai hamba. Dan rupanya Tuhan melihat usahaku." Pesan hikmah. Usaha kita bukan untuk mengganti takdir, tetapi untuk menunjukkan adab kepada Allah. Kita bekerja, berdoa, berikhtiar, bukan agar segalanya jadi sesuai keinginan, tapi agar Allah melihat bahwa kita bersungguh-sungguh sebagai hambanya. Bab ikhlas dan niat. Kisah lelaki tukang gali kubur dan amal yang tersembunyi. Di sebuah desa, ada seorang lelaki tua yang setiap hari bekerja sebagai tukang gali kubur. Pekerjaannya tidak dipandang oleh banyak orang, bahkan sering dianggap hina. Namun ia menjalankan tugas itu dengan hati-hati, tenang, dan selalu membaca doa sebelum dan sesudah menggali. Tak seorang pun tahu bahwa setiap malam setelah orang-orang tidur, ia menyisihkan sedikit uang dari hasil kerjanya untuk membeli kain kafan dan menguburkan jenazah. Yang tak punya keluarga, ia tidak pernah menceritakan hal itu, bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Suatu hari, lelaki itu meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Saat pemakamannya, penduduk dikejutkan oleh kedatangan puluhan orang asing yang semuanya menangis. Ternyata mereka adalah keluarga dari jenazah-jenazah yang dulu pernah dikuburkan diam-diam oleh si lelaki tua. Salah satu dari mereka berkata, "Kami tidak tahu siapa yang memakamkan saudara kami, tapi ada seseorang yang selalu datang menguburkan dengan sopan, mengazani dan mendoakan mereka. Hari ini kami tahu siapa dia." Peisan hikmah, amal yang disembunyikan, karena Allah akan dibuka oleh Allah dengan cara yang paling indah. Ikhlas tidak butuh pujian manusia, ia cukup dinilai oleh Yang Maha Melihat. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok, dan bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Ali bin Abi Thalib. Hiduplah dengan seimbang. Jangan terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa kematian bisa datang tiba-tiba. Namun jangan pula meninggalkan dunia dan berpangku tangan, karena Allah suka pada hambanya yang bekerja dan berusaha. Jadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia sebagai jalan. Kejar keduanya dengan niat yang lurus dan hati yang tenang. Ketika orang alim bertanya kepada orang arif, di kota Kufah, hiduplah seorang alim besar, terkenal keilmuannya, luas fatwanya, dan dikagumi banyak murid. Ia bernama Syaikh Hasan, penghafal Al-Quran, ahli tafsir dan hukum. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang hamba biasa yang tinggal di pinggiran kota. Dikenal dengan nama Abu Salim, seorang lelaki fakir yang hidupnya sederhana. Namun banyak orang menyebutnya Arif Billah, orang yang mengenal Allah dengan hatinya. Karena penasaran, sang alim pun mengunjungi rumah si fakir. Ia disambut dengan senyum lembut dan segelas air hangat. Setelah berbincang ringan, Syaikh Hasan bertanya, "Wahai Abu Salim, aku ingin tahu, dari mana engkau mendapatkan ilmu yang begitu dalam, padahal engkau tidak belajar dari kitab seperti kami?" Abu Salim menjawab, "Aku memang tidak banyak belajar dari kitab, tapi aku banyak diam di hadapan Allah. Aku tidak tahu banyak hukum, tapi aku menjaga hatiku agar tidak berpaling darinya." Syaikh Hasan kembali bertanya, "Lalu apa bedanya aku yang alim dan engkau yang arif?" Abu Salim menunduk, lalu berkata pelan, "Engkau tahu jalan menuju Allah. Engkau bisa tunjukkan arah kiblat pada orang yang tersesat, tapi aku hanya seorang musafir yang sudah sampai di depan pintunya. Aku tidak pandai bicara, tapi aku sudah mencium aromanya." Syaikh Hasan terdiam. Ia merasa malu bukan karena kalah ilmu, tapi karena hatinya belum sedekat itu dengan Allah. Ia pulang dari rumah si fakir dengan dada yang berguncang dan mata yang basah. Hikmah. Ilmu zahir itu penting karena ia penerang jalan. Tapi ilmu batin, yaitu makrifah dan rasa hadir di hadapan Allah, adalah tujuan dari perjalanan itu. Orang alim menunjukkan jalan, orang arif telah menempuhnya. Di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin karya Imam Al-Harits Al-Muhasibi, dikisahkan tentang seorang lelaki dari Arab yang rajin menuntut ilmu agama. Ia menghadiri majelis-majelis ulama besar, mencatat banyak ilmu bahkan hafal ribuan hadis, namun hatinya sering gelisah. Ia merasa ada kekosongan, seolah-olah ilmu yang ia kumpulkan tidak membuatnya lebih dekat kepada Allah. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang hamba Allah yang tinggal di ujung padang pasir bernama Malik. Seorang yang tidak terkenal, Ising Samli tidak pandai bicara, tapi disebut-sebut sebagai seorang arif billah. Lelaki alim itu pun mendatanginya. Saat ia tiba, Malik sedang menyapu halaman rumah kecilnya sambil berzikir dengan suara lembut. Ia menyambut sang tamu dengan senyum hangat. "Wahai Malik," tanya si alim, "aku telah menuntut ilmu dari banyak guru, tapi hatiku masih jauh dari rasa tenang. Apa yang engkau punya? Padahal engkau tidak belajar dari banyak kitab." Malik menjawab, "Aku tidak punya apa-apa, tapi aku menjaga satu hal. Aku tidak biarkan hatiku berpaling dari Allah, bahkan sekejap. Aku tidak sibuk menghitung ilmu, tapi sibuk menjaga hati, agar selalu mengingatnya." Si alim pun menangis. Ia sadar bahwa ilmunya selama ini belum menumbuhkan kehadiran hati. Ia tahu hukum tentang khusyuk, tapi belum pernah merasakannya. Hari itu, ia tidak pulang membawa catatan, tapi membawa rasa yang selama ini hilang. Hikmah. Ilmu adalah cahaya, tapi bila tidak dibarengi dengan kehadiran hati, ia hanya menjadi beban. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Muhasibi, Ibn Al-Tawisiwa, ilmu yang tidak membawa kepada rasa takut kepada Allah adalah musibah yang tersembunyi. Di dalam kitab Qalaidul Juman fi Manaqib Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, dikisahkan satu peristiwa luar biasa yang menunjukkan karomah dan kekuatan. Zikir seorang wali Allah. Suatu malam, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili tengah melakukan khalwat menyendiri di sebuah gua untuk berzikir. Ia tidak membawa bekal apa pun selain sepotong roti kering dan niat yang ikhlas untuk mendekat kepada Allah. Saat tengah malam, angin berhembus kencang dan suasana di dalam gua berubah menjadi berat dan mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara tawa dari kegelapan. Lalu muncullah sesosok makhluk tinggi besar, hitam legam, matanya merah menyala. Ia adalah jin dari golongan Ifrit. Jin itu berkata, "Wahai manusia, tempat ini adalah kekuasaan kami. Pulanglah, atau kau akan binasa." Namun, Syekh Asy-Syadzili tidak gentar. Ia menundukkan kepala, lalu melanjutkan zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin keras jin itu mengancam, semakin dalam zikir sang wali. Hingga akhirnya jin itu menjerit keras, tubuhnya menggelepar, dan kemudian menghilang dalam asap yang menyengat. Keesokan harinya, seorang murid bertanya kepada Syekh, "Apakah itu karomah?" Beliau menjawab dengan rendah hati, "Itu bukan karomahku, tapi kekuatan asma Allah yang tak akan mampu ditahan oleh makhluk. Manapun yang angkuh, hikmah. Orang yang hatinya penuh dengan zikir akan dilindungi oleh cahaya Allah. Jin, syaitan, bahkan musuh duniawi tak mampu mendekat kepada hati yang dipenuhi dengan tauhid sejati." Keikhlasan Imam Al-Junaid. Sumber: Kitab Risalah Qusyairiyah dan Hilyatul Aulia. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi besar abad ketiga Hijriah, dijuluki Sayyidut Thaifah, pemimpin kaum sufi. Suatu hari Imam Al-Junaid diminta oleh seorang murid, "Wahai Tuan, ajarkan aku tentang ikhlas." Beliau diam sejenak, lalu berkata, "Ikhlas adalah ketika amalmu tidak engkau lihat dan tidak kau harapkan diketahui oleh siapapun." Murid itu belum puas, maka Imam Al-Junaid mengajaknya keluar malam-malam menuju masjid yang sepi. Di sana Imam Al-Junaid sholat malam dengan sangat khusyuk. Setelah itu beliau membaca Al-Quran dengan suara lembut. Air matanya jatuh tanpa suara. Setelah selesai, beliau memadamkan pelita kecil dan duduk dalam gelap. Sambil menunduk, ia berkata, "Beginilah para pecinta sejati. Mereka menyembunyikan cintanya agar tidak diketahui siapapun selain yang dicintai." Kemudian Imam Junaid melanjutkan, "Seandainya engkau ikhlas, engkau tidak akan peduli siapa yang memuji atau mencaci amalmu. Engkau tidak akan merasa telah berbuat, karena semuanya hanya taufik darinya. Dampak jika diamalkan, satu, hidup menjadi ringan, karena tidak sibuk dengan penilaian manusia. Dua, amal menjadi murni, tidak tercampur ria atau ujub. Tiga, hati tenang, karena semua dilakukan hanya untuk Allah." Catatan kisah ini tidak hanya menyentuh, tapi juga membimbing. Karena Imam Al-Junaid bukan tokoh rekaan, tapi seorang sufi besar yang hidupnya penuh cahaya ilmu dan keteladanan. Berikut penjelasan sederhana tentang perbedaan maqam, ilmu antara orang arif dan orang alim yang sering dibahas dalam tasawuf dan kitab-kitab sufi klasik. Orang alim. Orang alim adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tentang syariat, fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu agama secara tekstual dan teoritis. Mereka menguasai apa yang harus dilakukan dan bagaimana tata cara ibadah secara benar berdasarkan nash, teks agama. Ilmu mereka bersifat zahir, lahir, yaitu ilmu yang bisa diajarkan, dipelajari, dan dijelaskan. Maqam ilmu orang alim. Mereka berada pada tingkat memahami dan mengamalkan hukum-hukum syariat. Ilmu mereka adalah pondasi bagi ibadah dan akhlak yang benar. Belum tentu ilmu ini menembus ke dalam kedalaman hati atau membawa kepada pengalaman. Orang arif. Orang arif adalah mereka yang telah melewati tingkatan ilmu hati, ma'rifat, yaitu ilmu yang diperoleh melalui pengalaman spiritual langsung dan kesadaran akan hakikat Allah dan diri sendiri. Mereka memahami hakikat dari ilmu yang dipelajari, bukan hanya bentuk lahirnya saja. Maqam ilmu orang arif. Ilmu mereka bersifat batin, dalam, yang membawa mereka mengenal dan merasakan kehadiran Allah secara nyata dalam hati. Ilmu ini tidak sekadar pengetahuan, tapi berubah menjadi pengalaman hidup dan makrifat, pengenalan ilahi. Orang arif sudah mencapai maqam, marifatullah, pengenalan kepada Allah yang melampaui kata-kata dan kitab. Maqam ilmu orang arif. Ilmu mereka bersifat batin, dalam, yang membawa mereka mengenal dan merasakan kehadiran Allah secara nyata dalam hati. Ilmu ini tidak sekadar pengetahuan, tapi berubah menjadi pengalaman hidup dan makrifat, pengenalan ilahi. Orang arif sudah mencapai maqam ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah yang melampaui kata-kata dan kitab. Perbedaan inti, orang alim tahu apa itu Allah, bagaimana beribadah, dan apa hukum-hukum agama. Orang arif merasakan dan mengalami kehadiran Allah dalam hatinya, sehingga ilmunya menjadi cahaya yang menerangi seluruh hidupnya. Perbedaan maqam ilmu orang alim dan orang arif dalam kitab-kitab tasawuf. Di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, beliau menjelaskan bahwa ilmu orang alim adalah ilmu yang didapat dari belajar, membaca, dan menghafal teks-teks agama. Ilmu ini sangat penting sebagai dasar pengetahuan syariat, tetapi masih terbatas pada tingkat akal dan lahiriah. Sementara itu, ilmu orang arif adalah ilmu yang berasal dari penerangan hati, ilmu yang langsung diperoleh melalui pengalaman spiritual dan makrifat, pengenalan langsung kepada Allah. Orang arif telah melewati batas pengetahuan lahir dan memasuki wilayah ilmu batin yang hanya bisa dicapai dengan zikir, mujahadah, dan tawakal. Di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyebutkan bahwa ilmu orang alim adalah ilmu yang mengatur amal dan ibadah, sedangkan ilmu orang arif adalah ilmu yang menggerakkan hati dan menjadikannya hidup dengan kerinduan dan cinta kepada Allah. Orang arif tidak hanya tahu hukum, tapi juga mengalaminya dalam hidup sehari-hari. Di kitab Risalah Qushairiyah karya Al-Qushairi, dijelaskan bahwa orang alim adalah yang mengetahui syariat, sementara orang arif adalah yang merasakan hakikat. Ilmu orang arif membuat hati tenang dan tunduk, bukan sekedar pintar secara teori, antara alim dan arif dalam Risalah Qusyairiyah. Dalam Risalah Qusyairiyah, diceritakan tentang dua orang, seorang alim besar dan seorang arif billah yang hidup di kota yang sama. Sang alim dikenal karena penguasaannya terhadap fikih dan hadis. Muridnya banyak, majelisnya ramai. Suatu hari ia berkata, "Jika semua orang mengikuti pendapat fikihku, insya Allah mereka akan selamat." Namun tak jauh dari situ, ada seorang sufi tua yang tak banyak bicara. Namanya tak dikenal di kalangan fuqaha. Tapi dah setiap malam ia menangis sendirian, berzikir sampai subuh, dan hidup sangat sederhana. Ketika ditanya, "Apa engkau tidak ingin dikenal seperti sang alim?" Ia menjawab lembut, "Orang alim menunjukkan jalan ke Allah, tapi orang arif telah tiba di hadiratnya. Aku malu mengajak orang, sementara aku belum benar-benar sampai. Maka aku memilih diam dan memperbaiki diriku." Suatu malam, sang alim bermimpi melihat cahaya yang sangat terang keluar dari rumah si sufi tua. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara, "Ilmumu baik, tapi ia memiliki bayang, sedangkan zikir dan fana orang ini membawa cahayanya sendiri." Keesokan harinya, sang alim datang ke rumah si sufi, menangis dan berkata, "Aku mengajar banyak hal, tapi hatiku kosong. Engkau tak banyak bicara, tapi hatimu penuh Allah." Penjelasan dari kitab-kitab, Sunda Kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah berkata, "Ilmu yang tidak menuntunmu kepada makrifat adalah hijab bagimu." Artinya ilmu orang alim bisa menjadi penghalang jika tidak dibarengi keikhlasan dan ketundukan hati. Dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, beliau membagi ilmu menjadi dua. Ilmu al-mu'amalah, amal lahiriah seperti fikih syariat. Ilmu al-mukasyafah, pembukaan hati seperti yang dimiliki orang arif. Imam Ghazali sendiri berkata bahwa puncak ilmu adalah makrifatullah, bukan sekadar memahami hukum. Kesimpulan sufistik, orang alim mengetahui jalan menuju Allah. Orang arif telah berjalan dan mencapai kedekatan dengan Allah. Orang alim sibuk mengajar manusia. Orang arif sibuk mendidik hatinya. Keduanya mulia, tapi maqam mereka berbeda. Dalam Hilyatul Awliya, disebutkan kisah tentang Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar ahli hadis dan fiqih, yang juga memiliki kedalaman ruhani. Suatu hari ia melewati seorang sufi tua yang sedang duduk diam di tepi sungai. Sufyan, yang selalu membawa kitab dan pena, bertanya kepada lelaki itu, "Wahai Syekh, mengapa engkau tidak menuntut ilmu seperti kami? Waktu terlalu berharga untuk diam." Sufi itu tersenyum dan menjawab, "Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari huruf demi huruf. Tapi ketika aku sampai pada satu huruf, Allah, aku berhenti di situ dan tidak ingin pindah lagi." Sufyan terdiam. Ia tahu bahwa orang ini bukan sembarang lelaki. Ia telah menapaki ilmu hati yang dalam, ilmu yang tidak ditulis di atas kertas, tapi diukir dalam dada. Malamnya, Sufyan menangis dalam doa dan berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku hanya sebagai penyampai ilmu, tapi jadikan aku bagian dari orang-orang yang engkau beri cahaya." Penjelasan dari kitab-kitab. Kitab Al-Risalah Al-Qusyairiyah menjelaskan, orang alim seperti orang yang tahu arah ke istana raja dan menunjukkan jalannya kepada orang banyak. Sedangkan orang arif adalah tamu yang telah masuk ke dalam istana menikmati jamuan dan tenggelam dalam cinta kepada sang raja. Pelajaran besar. Ilmu orang alim membimbing manusia ke jalan Allah. Ilmu orang arif lahir dari kecintaan dan kedekatan dengan Allah. Keduanya penting, tapi yang membawa hati tenang dan tunduk adalah ilmu yang disertai. Ma'rifat dan khusyuk. Roti dari langit untuk Ibrahim bin Adham. Sumber kitab Tabaqat al-Awliya. Suatu hari Ibrahim bin Adham, seorang raja yang telah meninggalkan istananya demi menjadi sufi, berjalan di padang pasir dalam keadaan lapar. Sudah 3 hari beliau tidak makan, namun ia tetap berzikir, tidak mengeluh dan bertawakal penuh kepada Allah. Ketika duduk di bawah pohon kecil untuk beristirahat, ia menundukkan kepala dan berkata dalam hati, "Wahai Allah, Engkau yang telah menjadikan aku jatuh cinta padamu, maka jangan biarkan aku meminta kepada selainmu." Tiba-tiba, dari langit turun sepotong roti hangat terbungkus dengan kain bersih dan harum. Ibrahim menangis bukan karena lapar yang hilang, tapi karena merasa dipilih oleh Allah untuk melihat keajaiban ini. Ia tidak langsung makan, tapi sholat 2 rakaat lalu berkata, "Beginikah kasih sayangmu, ya Allah, kepada hamba yang hanya ingin bergantung padamu?" Pelajaran sufi dari kejadian ini, Ansiu. Keajaiban bukan untuk pamer, tapi muncul dari keikhlasan dan ketulusan seorang hamba. 2, Allah menguji dengan kelaparan, lalu memberi pertolongan dari arah yang tidak disangka. 3, karomah datang bukan karena ilmu, tapi karena hati yang benar-benar dekat dan bersih. Berikut nasihat yang diambil dari makna kisah dan makom para arif, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tasawuf. Wahai jiwa yang mencari Allah, ilmu yang kau kejar siang dan malam akan menjadi cahaya jika hatimu bersih. Namun jika hanya diucapkan di lisan dan tak masuk ke hati, ia akan menjadi hijab yang halus. Maka jangan bangga dengan hafalan, tapi takutlah jika Allah belum membukakan makna. Belajarlah dari para arif. Mereka sedikit bicara, tapi hatinya penuh Allah. Mereka tidak sibuk menilai amal orang lain, sebab mereka sibuk menghisap dirinya sendiri. Mereka tidak banyak tampil, sebab mereka sedang tenggelam dalam cinta kepada Tuhannya. Jika engkau ingin ilmu yang menuntunmu pada makrifat, bersihkan hatimu dari cinta dunia dan basahi lidahmu dengan zikir. Karena satu tetes makrifat lebih berat dari lautan ilmu yang tanpa keikhlasan. Ilmu yang sejati adalah yang membuatmu semakin tunduk, bukan semakin merasa tinggi. Al-Hikam Ibn Athaillah. Wahai penempuh jalan, jangan tertipu oleh banyaknya amal, sebab tidak setiap amal diterima. Dan jangan kecil hati karena sedikitnya amal, sebab bisa jadi di dalamnya ada keikhlasan yang besar. Yang Allah lihat bukan banyaknya gerakan, tapi beningnya niat dan pasrahnya hati. Engkau boleh menghafal ratusan kitab, tapi jika hatimu masih mencintai pujian dan takut celaan, maka engkau belum bebas. Bebasnya hati adalah ketika engkau cukup dengan Allah, tidak berharap pada makhluk, dan ridha terhadap takdir. Orang alim menunjukkan hukum Allah, tapi orang arif menunjukkan wajah Allah. Maka jangan hanya cukup jadi tahu, berjuanglah hingga engkau menjadi kenal. Jangan merasa sudah sampai hanya karena engkau pandai berkata-kata. Karena orang arif menangis di malam hari, bukan karena dosa yang terlihat, tapi karena merasa jauh dari Tuhan yang mereka cinta. Orang awam ibadah karena pahala, orang alim karena ilmu, tapi orang arif karena rindu. Disarikan dari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Wahai pencari cahaya, engkau berjalan di antara manusia, tapi hatimu sepi dari Allah. Itu letih yang tak terlihat. Engkau bicara tentang sabar, tapi mengeluh dalam hati. Engkau menasihati orang lain, tapi lalai menjaga jiwamu sendiri. Ketahuilah, orang yang benar-benar berjalan menuju Allah, tidak sibuk menunjukkan dirinya. Ia lebih memilih menangis dalam sunyi daripada dipuji karena amal yang tak tahu diterima atau tidak. Ilmu yang tak membuatmu rendah hati, itu bukan cahaya, itu bara yang tersembunyi. Amal yang membuatmu sombong lebih berbahaya daripada dosa yang membuatmu menangis. Orang alim sibuk menata kata. Orang arif sibuk menata hati. Orang alim menulis tentang Allah. Orang arif larut dalam cinta kepada Allah. Berhentilah berharap pada dunia. Berhentilah berlindung pada makhluk. Jika Allah bersamamu, apalagi yang kurang? Jangan bersandar pada amalmu, tapi bersandarlah pada karunia-Nya. Al-Hikam Ibn Athaillah. Wahai saudaraku, jika hatimu merasa tersentuh oleh satu kalimat, itu tandanya Allah masih mencintaimu. Jangan berhenti berjalan, meski langkahmu lambat, karena yang dinilai bukan cepatnya sampai, tapi terusnya kau melangkah. Semoga cahayanya selalu membersamai kita dalam diam, dalam tangis, dalam zikir yang tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang,
2: Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
3: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alah mbok rodok engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
6: PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sehatnya tubuh karena bersihnya rasa iri dan dengki dalam hati.
1: Sejenak kita ikuti untayan semangat bersama Ustadz Dr. Mu'inuddinillah Basri MA.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, hafizakumullah. Sebagaimana yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman banyaknya fitnah. Akan terjadi fitnah. Fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Paginya iman, sorenya kafir. Dan ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Menjual agamanya dengan kehidupan dunia yang sedikit. Ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat perkembangan di Indonesia dan di seluruh dunia pada kali ini, banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi. Yang kita maksud fitnah adalah menghalang seorang dari jalan Allah atau yang memalingkan seseorang dari kebenaran. Kita melihat fenomena yang begitu banyaknya. Pelecehan terhadap kalimat-kalimat Allah seperti kalimat Allah ditulis di sendal, bahkan surat Al-Ikhlas ditulis di bawah sendal, kemudian celana jeans ditulis Al-Fatihah, bahkan Al-Quranul Karim dijadikan bahan cetakan roti, dan berbagai macam kesatan-kesatan yang luar biasa. Gelombang kekufuran dan kemurtadan tak terhitung banyaknya. Aliran-aliran sesat yang jelas-jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Syiah yang telah menuduh Al-Quran palsu, atau Gavatar yang mencampur adukkan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi jadi secara satu. Ternyata banyak kaum muslimin tidak sadar, bahkan banyak kaum muslimin terjebak di dalam kekufuran. Bahkan satanik pun banyak pengikutnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, inilah fitnah yang begitu banyaknya. Apa seharusnya yang dibimbing oleh Islam di dalam menghadapi berbagai macam fitnah tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah hendaklah seorang mukmin merasa dan menyadari bahwa hidup dunia ini ada perang, ada permusuhan. Allah mengatakan dalam surat Fatir, inna syaitana kana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh kalian, maka jadikanlah setan itu musuh kalian. Ada peperangan. Allah mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah wali-wali setan. Kita lihat, innal kafirina kanu lakum aduwa mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir buat kalian adalah musuh yang nyata. Jadi, sejak awal Al-Quran diturunkan, mau tidak mau, di sana ada peperangan antara setan dan manusia. Peperangan antara pengikut setan dan orang-orang beriman. Peperangan antara Nabi Adam keturunannya dengan orang-orang kafir ila yaumil qiyamah. Nah, ini adalah fakta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan kepada kita dan merupakan suatu realita. Manakala kita tidak merasakan adanya peperangan ini, maka kita bisa terjebak di dalam perangkap-perangkap orang-orang kafir. Yang kedua, ketika ada peperangan, maka kemudian kita bertanya, di sana ada sesuatu yang diperbutkan dalam peperangan itu. Sesungguhnya peperangan kita dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya peperangan fisik, dan fisik ada sampai pembasmian kaum muslimin seperti di Afrika Tengah disuruh milih antara kufur dengan disembelih atau mereka dibantai seperti di Rohingya, demikian juga. Tetapi yang lebih dahsyat itu adalah sebetulnya peperangan ideologi, peperangan peradaban. Kita lihat bagaimana kaum muslimin sudah meninggalkan, ya, sudah meninggalkan prinsip-prinsipnya. Untuk itu di dalam Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Dikatakan fastaqim kama umirta, dan beristiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi yang kedua adalah kita harus memahami prinsip-prinsip yang harus kita pegangi, prinsip akidah.
prinsip ibadah, prinsip akhlak. Sehingga kita, kalau kita mengetahui mana prinsip yang harus kita pegangi, yang manakala prinsip itu hilang dari kita, maka berarti eksistensi kita sebagai seorang muslim, apalagi eksistensi kita untuk menjadi ahli surga akan hilang. Seperti yang kita lihat, kalau kita mengetahui bahwa sholat adalah prinsip Islam, maka kemudian orang itu tidak akan ikut aliran-aliran yang mengajak untuk meninggalkan sholat seperti gafatar. Kalau kita tahu bahwa kenabian Nabi Muhammad yang terakhir sebuah prinsip, maka kita akan terjebak dengan aliran sesat Ahmadiyah dan lain-lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini sangat penting sekali, kita harus memahami bahwa kita perlu kebersamaan dengan kaum muslimin. Ya, perlu kita loyalitas dengan kaum muslimin. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Seperti dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, sabar-sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Allah setiap pagi dan sore hari. Nah, di sini dikatakan, manakala kita memiliki komunitas, manakala kita memilih akidah dan kita bersama mereka, setelah di sana ada yang kita pertahankan, yang ketiga, kita punya loyalitas yang jelas, al-wala wal bara. Siapa musuh kita dan siapa teman kita dan siapa yang kita menjadi rujukan dalam hidup ini, mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini, maka kita memiliki sikap yang jelas bagaimana kita menghadapi kesesatan dan gelombang fitnah yang sudah banyak menyeret sebagian besar kaum muslimin ke dalam fitnah tersebut. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Donasi Barkas.
1: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Jadi orang marketing ini bertahan di 1.0.
3: Iya. Yeah. Mm-hmm.
2: Udah nggak bisa sekarang, nggak laku. Dia harus pindah 0. Ke branding kan. Tapi karena dia nggak rela dipindah ilmu, maka disebut marketing 2.0.
3: oh, itu sebenarnya branding sebenarnya. Itu membranding marketing sebenarnya.
2: Betul, karena brand, karena marketing itu basicnya adalah menjual produk. Kalau branding itu basicnya menjual kepada konsumen, jadi consumer centric.
3: Itu Pak B sebenarnya callback ke awal tadi sebenarnya.
2: Iya, betul.
3: Jadi sebenarnya Pak B itu callback ke awal tadi. Contoh ya, kalau tadi kan Pak B bilang kalau marketing itu adalah kita menawarkan produk pada orang. Kalau branding, produk kita dicari orang.
2: Betul.
3: Berarti kalau marketing adalah mengenal Allah. Kalau branding dikenal Allah.
2: Makanya saya bilang saya belajar branding bukan dari buku-buku dari Amerika. Dari Al-Qur'an.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya berusaha untuk tidak starstruck ya.
3: Karena kita kedatangan legend.
4: Legend.
3: Stephen Seagal.
4: Bukan dong. Bukan dong.
3: Pak B.
4: Pak B.
3: Entah ini mendahului kehidupan kita kayaknya. Karena kalau kita nonton banyak iklan-iklan di tahun 90-an, itu ada orang yang benar-benar enggak bisa dipisah.

0: kan sama advertising kalau aku lihat. Itu adalah Pak Subiakto.
1: Pak Subiakto.
2: Amin.
0: Makasih banget Pak udah mau datang ke sini. Ini serius kita benar-benar apa ya?
1: Aku udah mau nangis loh ini.
0: Udah nangis ya.
1: Gak soalnya aku pun kuliahnya advertising kan.
0: Jadi kuliah advertising Pak. Harusnya dipakai ilmunya Pak.
1: Enggak tapi ya komunikasi cuman babnya yang bab advertising. Terus jadi kayak ngefans banget lah sama beliau gitu.
0: Iklan apa yang antum paling suka dari beliau?
1: Sebenarnya lebih ke bagaimana beliau sering nyiptain tagline yang unik-unik gitu loh.
0: Iya, yang gak kepikiran ya.
1: Iya, sederhana kayak seleraku. Itu kan kayak bisa dibawa kemana-mana jadi pembelaan buat si konsumen juga. Itu maksudnya kok bisa kepikiran sih? Biasanya kan kita ngomongin soal produknya kan gitu. Nah, tapi makanya hari ini pengen banyak kepo.
0: Apa yang mau tanya?
1: kabar dulu.
2: Siap.
1: Tapi terkenal dengan pakar branding 50 tahun. Tentu sudah tidak 50 tahun
0: legend
1: lagi.
0: Legend branding kayaknya Pak.
1: Lebih kan. Ini di usia segini Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Mi?
2: Alhamdulillah sudah recover dari stroke.
0: Oh Masya Allah.
2: Ya tadinya sulit ngomong gitu. Sulit jalan dipapah kemana-mana sama asis saya gitu.
0: Masya Allah.
2: Nah ini kebetulan minggu ini lancar ngomong.
0: Terus, barusan kemarin Pak?
2: Iya. Wajah juga lebih lunak gitu.
0: Iya benar.
2: Tadinya kaku sekali.
0: Tapi ini udah kayak Steven Seagal Pak.
2: Nah latihannya itu bikin workshop.
0: Latihannya bikin workshop Pak?
2: Ya kan ngomong terus kan.
0: Jadi
2: bacaan jadi gak kaku.
0: Malah harus dilawan Pak.
2: Harus dilawan.
1: Ya. Jadi latihannya cuan ya.
0: Latihannya sudah jadi cuan. Tapi Pak Bi sekarang sudah 60-an tahun Pak berarti Pak.
1: No, I think. 7?
2: 75.
1: Iya kan. Bener kan?
0: 75. Kayaknya aku pengen tuanya kelihatan kayak gini mau aku Pak.
1: Iya sih. Masih kayak jiwa muda banget kan?
0: Iya, betul.
1: Berarti next step habis jadi pakar branding jadi presiden nih kayaknya. Usia-usia presiden tuh.
2: Gitu.
1: Iya loh. Enggak. Bener kan usia-usia segitu kan?
0: Iya.
1: Masya Allah.
0: Okay. Cucu udah punya berapa Pak?
2: Cucu ada 7.
0: Cucu ada 7.
1: Cicit coba ada gak?
0: Cicit ada Pak?
2: Belum.
0: Tapi 7 dari berapa anak Pak?
2: Dari... 4.
0: 4 anak. Oh, 7. Berarti masih ada yang potensi nambah ini Pak ya.
2: Iya, kelihatannya. Enggak tahu kalau dikunci.
1: Ini anak bakal di branding semua nanti cucunya juga nih ya.
0: Tadi kita dengar pertama kali project branding itu adalah anaknya sendiri Pak ya.
2: Betul.
1: Aku kaget loh.
0: Iya kan antum baru tahu kan?
1: Baru tahu.
0: Anaknya Tia kan?
1: Karena aku taunya beliau itu jingle, ngomongin apa soal jingle biasanya. Terus lah bapaknya ternyata pakar branding.
0: Berarti sebenarnya keberhasilan pertama adalah Tia Subiakto Pak.
2: Iya betul.
1: Ya Allah gue gak ngeh ya ada kesamaan nama
2: itu,
1: ya.
2: Itu dilakukan pada waktu Krismon.
1: Oke.
0: 2008, 2007.
2: 98.
0: Oh 98. Oh Krismon awal ya. 98. Itu di branding dari umur 98 itu umur berapa Pak? Tahun 98.
2: Tia itu kelahiran 81.
0: Ih, kakakku berarti.
2: Iya.
0: 81 terus di branding semenjak 98. Belum 20 tahun berarti Pak?
2: Belum.
0: Oh.
2: Emang dia dari umur 3 tahun udah sekolah musik.
0: Tapi gimana Pak? Anak zaman sekarang kan susah diajak ngomong Pak ya. Susah diarahin, maunya enak sendiri. Kalau Tia dulu kayak gimana Pak untuk mengarahkan itu?
2: Tia cukup cerdas kok. Jadi saya tantang kalau kamu seminggu bisa bikin orkestra, nah kita masuk TV.
0: Aku susah juga kalau mau ngomong anakku gitu ya.
1: Saya tantang balik katanya.
2: Karena dia juga kebetulan muridnya Elva kan almarhum. Jadi teman-temannya banyak. Kumpulin teman-teman, kita bikin orkestra, kita syuting, masukin TV. 1 jam.
0: Dan katanya angkanya cukup fantastis Pak ya untuk nge-branding Tia itu.
2: Oh iya, itu ada mungkin 20 pegelaran lah. Yang masing-masing itu uang yang terlibat itu ya antar 1 M.
0: Berarti proyeknya itu bukan hanya pada tagline, bukan hanya pada iklan,
2: betul.
0: Tapi ternyata pada anak. Menurutku itu membuktikan bahwa saya sebenarnya orang ngelihat branding itu sebenarnya disempitkan Pak ya, cuma sekedar produk aja ya.
1: Sekedar merek.
0: Lebih luas daripada itu Pak ya.
2: Itu sebetulnya kita ini korban dari era.
0: Okay. Korban dari era.
2: Jadi hidup itu kan nambah umur ya.
0: Iya.
2: Nah, dari era pertama ngapain? Mm-mm. Ada era sekolah, ada era kerja, mm-mm, ada era apa gitu. Mm-mm. Nah, memang era pertama itu yang dikenal orang dalam bisnis itu adalah selling.
0: Selling ya.
2: Ya. Itu
0: jualan.
2: Ya, sebelum apa 19 malah.
0: Mm-mm.
2: Jadi dulu orang dikenal barter. Barter itu Anda punya barang, mm-hmm, saya punya barang,
0: kita
2: tukeran.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Cuman problemnya barang Anda dan barang saya itu nilainya nggak seimbang.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi akhirnya diciptakan uang.
0: Mm-hmm. Nilai okay, alat tukar.
2: Bukan untuk alat tukar, tapi mm-hmm, untuk menilai barang tadinya.
0: Oh ya, yeah. Nah, menilai barang sehingga ada jadi standarnya, Pak.
2: Barangmu harganya 10.000 ya, barangku mm-hmm, harganya 1.000. Jadi mm-hmm,
0: 10 barangmu sama dengan 1 barangku.
2: Betul.
3: Oh, biar itu mudah awalnya, divaluasi ya kalau gitu.
2: Awalnya gitu.
0: Iya, untuk menilai barang.
2: Iya. Nah, terus akhirnya barter itu lama-lama hilang. Langsung aja deh pakai duit gitu. Nah, jadi alat pembayaran. Itu awal mulanya gitu. Nah, terus pada abad 19 itu kan abad industri ya.
0: Iya.
2: Itu sehingga keadaan pasar itu banyak uang.
0: Dan banyak barang.
2: Banyak barang. Betul. Sehingga orang itu kalau misalnya mau jualan ya tinggal nawarin barangnya aja.
0: Mm-mm.
2: Barang kamu apa? Barang saya ini, bisa ini gitu. Bedanya masih A, ya bedanya ini gitu.
0: Mm-mm.
2: Jadi karena barangnya masih sedikit jadi gampang laku.
0: Ya.
1: Gitu. Oh iya juga. Betul.
2: Nah, berkembanglah selama berapa tahun itu ya?
0: Dari, ya mungkin sampai 1900-an kali Pak ya?
2: Itu masih 1900-an ya.
0: Masih betul, selling juga?
2: Nah, 1990 itu sampai 1950 yang telah saya ngalamin.
3: Pelaku sejarah ini. Bung Karno itu branding juga nggak?
2: Kan? Nah, nanti sampai ke sana.
3: Branding. Oke. Baik. Ya.
0: Gimana Pak? 1950.
3: Iya.
2: Jadi 1900 sampai 1950 itu era mulai berkembang. Dari era selling. Kemudian muncul di mana pasar sudah mulai berkurang duitnya, tapi barang makin banyak. Jadi orang harus milih kan?
0: Ya.
2: Nah begitu milih rebutan, pilih saya. Okay. Itu awalnya.
0: Ya.
2: Apalagi ketika barang kita titipin sama toko kelontong sebelah.
0: Retailer.
2: Retailer. Jadi akhirnya kita harus pakai packing.
0: Oke.
2: Okay. Tadinya jual keripik singkong ketemu pelanggan, langsung singkongnya taruh di plastik, udah laku. Sekarang nggak bisa, harus dititipin ke warung sebelah. Nah, butuh merek.
0: Oke.
2: Itu identitas supaya jangan ketuker sama orang yang punya.
3: Maksud sederhana itu sebenarnya awalnya ya.
2: Betul.
3: Oh iya.
2: Nah, merek terus kemudian supaya dikenal kasih logo.
0: Oke.
2: Untuk menarik gitu. Jadi itu zamannya brand sebagai identitas.
0: Itu baru mulai Pak.
2: Baru branding. Mulai.
1: Brand as identity.
2: Marketing.
3: Itu era marketing sebenarnya.
2: Ya. Nah, banyak yang menyebut merek dan logo itu sebagai brand. Maksudnya identitas dari produk gue.
0: Oke.
2: Itu sebenarnya dari zaman Mesir kuno udah ada.
0: Merek Pak.
2: Ya, yang namanya sapi itu dipanasin.
0: Oh iya. Dikasih logo.
3: Biar betul, tahu sapi siapa.
2: Betul. Nah, kira-kira konsepnya masih gitu.
0: Oke.
2: Nah, kemudian saya ngalamin tahun 1990-an, 80-an, itu kondisi makin sulit. Gitu. Jadi konsumen itu kalau mau beli barang, harus tahu maknanya dalam kehidupan saya buat apa.
0: Itu tahun 90 udah begitu Pak?
3: Udah mulai pemaknaan nih.
2: Mulai branding itu lah ini tahun itu.
0: Mm-mm.
2: Jadi kalau beli barang, ini barangnya ada mananya nggak sih buat yeah. gue? Uh-uh. Kalau nggak ada mananya, simpan di lemari.
0: Kalau oh. ada maknanya, simpan di lemari.
2: Ya. Oh, kalau ada mananya dipakai.
0: Oh, dipakai. Hmm.
2: Kalau gak ada, sedang nggak diperlukan, uh-uh. taruh di lemari.
0: Oh, karena dia nggak mau diasosiasikan ya,
2: dengan sama brand sama itu. Topi Anda lah.
0: Oh iya. Oh, iya.
3: Ya, langsung dipakai.
2: Tapi diambil.
0: Betul. Iya.
2: Karena diperlukan.
0: Jadi, karena diperlukan.
2: Mananya topi ini adalah mm-hmm. alat
0: identity.
2: Buat identitas.
0: Oke.
3: Okay. Iya, iya, iya. Ya. Ya,
2: jadi orang mulai tahun 80-an lah.
0: Mm-hmm. Mulai itu perlu.
2: Mulai perlu value. Nah, mm-hmm. disitulah lahir apa namanya, Steve Jobs baru sadar bahwa mm-hmm. jualan barang udah nggak zamannya lagi.
0: Oh, berarti dari kalau aku bisa sederhanakan, 97,
2: ya.
0: Mulai dari 97-98 itu mm-hmm. orang sudah sadar bahwasanya mereka bukan jual produk.
2: Betul.
0: Ah,
2: karena produk bisa ditiru, ya, tapi ya. Value nggak bisa ditiru.
0: Merinding aku.
3: Dan kenapa lagi nge-mention Steve Jobs? Ada spesial mungkin, atau dia yang pertama kali mengawali atau?
2: Ya, dia, jadi dari kelahirannya Apple itu dia jualan barang.
0: Oke.
3: Okay. Oke. Okay.
2: Barang saya bisa gini, terus softwarenya ini, terus harddisknya sekian. Tapi orang lain juga jualan yang sama.
0: Ya.
2: Akhirnya dia perlu, wah. Ini udah gak bisa lagi nih jualan barang.
0: Mm-mm.
2: Harus jualan maknanya buat orang itu apa.
0: Oke. Okay. Itu sampai sekarang dong Pak berarti?
2: Sampai itu. Sekarang. Eranya begitu.
0: Eranya berarti mulai dari Steve Jobs itu sudah bukan lagi jual produk.
2: Betul.
0: Oh, itu penting tuh. Yeah. Gimana lanjutannya Pak? Menarik nah, nih.
2: Akhirnya karena itu makna dari barangnya itu mm-hmm. yang ditampilkan. Mm-hmm. Akhirnya bukan jualan barang tapi jualan mm-hmm. makna.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, makna itu kalau di lingkungan Anda kira-kira sama dengan barang itu syariatnya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Yeah, yeah. Makna itu hakikatnya.
0: Iya. Gitu. Yeah.
3: Oh.
0: Syariat itu yang terlihat.
2: Betul.
0: Nah, feature-feature-nya.
2: Yeah.
0: Sedangkan hakikat itu adalah makna, value.
3: Iya, iya, iya.
2: Nah, kenapa saya masuk ke situ?
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu saya pelaku ilmu hakikat.
0: Oh, oh gitu. Di zaman itu tahun 90.
2: Di waktu saya umur 17 tahun.
0: Tapi sebentar Pak, aku penasaran. Itu dulu ada sekolahnya enggak sih Pak? Sekarang kan misalnya Pak Bi ngajarin bisa bikin brand. Ada sekolah branding, ada sekolah-sekolah marketing. Uh-huh. Zaman dulu ada enggak sih Pak?
2: Enggak ada.
0: Lah, terus belajarnya dari mana Pak?
2: Saya belajarnya ya di jalanan.
0: Oh.
2: Sambil kerja.
3: Nah, pantas disebut praktisi ya.
2: Kebetulan pada waktu saya mulai bikin usaha. Ketemu sama letkol jebolan dari Harvard.
0: Letkol jebolan Harvard agak jarang ini.
2: Yeah. Kan memang dikirim negara ke sana untuk belajar tentang marketing.
0: Marketing.
2: Nah, beliau itu dikasih tugas untuk ngajar dwi fungsi ABRI. Waktu itu. Nah, kebetulan dwi fungsi ini si ABRI-nya ini kalau cuman ABRI doang jadi enggak relate gitu.
0: Yeah.
2: Akhirnya saya dipilih. Ikut, kamu ikut. Jadi saya mana menin jenderal-jenderal itu di kelas.
0: Tapi dulu Pak B dipilih itu karena sudah ada prestasi atau apa Pak? Untuk,
2: sudah
0: ada. Sudah. Oh, berarti sudah ngembangin branding.
2: Betul.
0: Wow. Tapi orang yang sadar di zaman itu berarti dikit sekali Pak ya. Sampai akhirnya Pak B langsung dipilih untuk tugas kenegaraan gitu Pak.
2: Ya ada 8 orang sih.
0: 8
2: ya.
0: Orang doang di seluruh Indonesia.
2: Dan itu sepengetahuan saya mereka masih marketing.
0: Oke.
2: Okay. Karena tahunnya tahun 80-an.
0: Mm-mm. Terus akhirnya bantuin ABRI, Pak.
2: Ya, jadi waktu itu teman sekelas saya itu Jenderal Kunarto ingat ya? Kapolri.
0: Kapolri. Mm-mm.
2: Terus Jenderal Sinbun.
0: Nah, itu belum tahu tuh.
2: Angkatan Udara.
0: Nah, belum tahu itu, Pak.
2: Ya.
0: Chinese kayaknya kelihatannya, Pak. Kedengarannya.
2: Bukan dia orang Jawa.
0: Orang Jawa. Tapi
3: boleh dong, enggak boleh.
2: Kalau
3: boleh dong.
2: Bantan,
3: boleh.
0: Boleh dong. Terus akhirnya digunakan jadi, ilmu itu.
2: Jadi mulai tahun 97. Nah, kalau waktu itu saya belum tahu Steve Jobs. Tapi di lapangan itu udah mulai dirasakan.
0: Ya.
2: Jual barang, jual produk itu. Bro, saya bisa ini, bisa itu, enggak laku.
0: Okay.
2: Akhirnya mulailah lahir iklan dalam bentuk iklan tematik.
0: Iklan tematik. Contohnya ya, misalnya apa Pak iklan tematik?
2: Iklan tematik itu Kopiko.
0: Oh, Kopiko itu iklan
2: Kopiko tematik. Kopiko itu barangnya permen.
0: Ya.
2: Tapi fungsinya atau maknanya gantinya ngopi gitu. Oh,
0: gantinya ngopi.
2: Sebelum ada Kopiko, orang enggak kenal istilah itu.
0: Ya.
2: Oh. Sebelum ada Kopiko, orang misalnya enggak ada kopi ya enggak ngopi.
0: Ya ya ya ya.
2: Begitu ada Kopiko,
0: iya.
2: Enggak ada kopi, ya enggak Kopiko dulu.
0: Ganti ngopi.
2: Gantinya. Itu mananya.
0: Berarti itu dibuat setelah tahun 97 itu, Pak.
2: Betul.
0: Tapi belum tahu Steve Jobs sebenarnya.
2: Tahun 97 itu Steve Jobs. Kopiko itu tahun 86.
0: Tapi kalau tadi ada 86 berarti
2: jauh mendahului.
0: Iya. Tapi sebenarnya kalau tadi Pak Bi bilang ada iklan tematik mulai dari Kopiko itu sebelumnya iklan-iklan enggak tematik berarti?
2: Enggak. Sebelumnya iklan tactical.
0: Tactical.
2: Iya.
0: Misalnya kayak gimana Pak?
2: Iklan nah, tactical. Barang saya bisa ini, terbuat dari ini.
0: Fitur.
2: Fitur.
0: Okay. Enak gitu misalkan ya.
2: Enak gitu.
0: Berarti tidak ada value yang dijual.
2: Betul.
0: Yang dijual adalah feature.
3: Tunggu. Berarti kayaknya kalau sekarang kita lihat pasar kebanyakan ya, misalkan kita mampir aja di sebuah warung di rest area lah gitu kan. Itu berarti masih banyak yang kayak gitu ya, karena kalau lihat kita lihat kemasan isinya cuma misalkan keripik bla bla bla. Ya kan? Enak, halal, lezat gitu-gitu doang tuh. Itu berarti masih poin yang pertama tadi ya?
2: Iya, betul.
0: Oh,
2: tactical tadi. Jadi itu yang membuat saya seumur ini masih kepengin ngajarin teman-teman.
0: Karena ternyata belum berpindah banyak kan Pak. Dari tactical ke tematik bahkan.
2: Betul.
0: Ini ada level up lagi gak Pak setelah tematik?
2: Kayaknya belum deh.
0: Oh ini masih tematik ini Pak?
2: Iya, masih tematik.
0: Dan itu Indonesia belum nyampe di titik itu Pak?
2: Mayoritas belum.
0: Nah sebelum Pak Bi lanjutin.
2: Apalagi ya. UKM.
0: Aduh.
3: Sedih sih.
2: Makanya saya dari tadinya melayani korporat.
0: Banting setir.
2: Hijrah ke UKM.
3: Karena tadi banyak, kalau karena, statistiknya emang rendah sekali ya berarti.
2: Yang,
3: berarti secara statistik emang belum banyak orang yang.
2: Iya betul.
3: Itu Indonesia aja atau di luar negeri
2: UKM
3: juga?
2: UKM itu 98% menguasai ekonomi.
3: Oh menguasai ekonomi.
0: Tapi gak ada branding 98%.
2: Merek.
0: Nah merek aku mau tanya aja. Tadi Pak yang tadi Fuad sempat singgung. Kalau menurut Pak Bi ada gak sih negara yang sudah mulai mature dalam menerapkan iklan tematik itu?
3: Atau branding tadi?
2: Oh ya tentunya negara barat ya. Amerika.
0: Jepang gitu Pak udah masuk belum Pak?
2: Udah masuk. Udah lama.
0: Tapi dekat-dekat kita gak ada Pak.
2: Tahun 74 saya ke Jepang aja. Sekolah di sana. Itu sudah ada Yamaha. Sudah ada Honda gitu. Dan dengan value-nya apa.
0: Ya,
2: bedanya. Apa? Yang mananya. Kalau saya naik Honda mananya apa.
0: Ya apa your dreams itu ya.
2: Betul.
0: Kalau berarti mereka udah mulai masuk tematik.
2: Udah.
0: Kalau Indonesia sekarang perusahaan-perusahaan besar udah, tapi UKM yang sebenarnya belum pernah Pak ya?
2: Beberapa sudah. Salah satunya murid saya itu dari Bandung. Itu dia bikin kerudung.
0: Bikin apa Pak?
2: Kerudung.
0: Kerudung.
2: Tadinya dibilang hijab.
0: Okay.
2: Terus karena dia membuka peluang untuk ekspor, jadi akhirnya disebut kerudung.
0: Oh, biar ada nilai tradisional.
2: Iya. Karena orang-orang tua kita tuh kan nggak pakai hijab, pakai kurung.
0: Iya, oke.
2: Nah, sehingga melebarkan pasar gitu.
0: Oh.
2: Nah, dia punya pada waktu dia ikut sebelum COVID, itu kemampuan digital printing-nya itu baru dua warna. Nah, ini dia sudah bisa mengembangkan sampai 4 warna.
0: Wah, gitu. Untuk kerudungnya itu ya.
2: Jadi kalau misalnya orang pakai kerudung itu seharian selfie 4 kali, bisa ganti
3: bisa
2: warna.
3: Bisa 4 warna. Ya, luar biasa.
2: Nah, itu maknanya.
3: Iya.
2: Barangnya 4 warna.
0: Oh, fiturnya 4 warna, tapi makna yang dijual adalah selfie-nya.
2: Ya.
3: Oh, sehari bisa selfie 4 kali.
0: Berarti sebenarnya kalau makna terkait banget sama yang namanya behavior, Pak.
2: Betul.
0: Kalau berarti yang kita kejar di mana itu kita lihat behaviornya dulu.
2: Makanya
0: berarti.
2: Saya bilang marketing melihat target market siapa.
0: Oke, marketing melihat target market siapa.
2: Negaranya, sampai orangnya, sampai daya belinya itu marketing. Tapi branding itu melihat target behaviornya apa.
0: Oh, itu kata kuncinya berarti.
2: Iya.
0: Kalau marketing itu target market, kalau branding behavior.
2: Betul.
0: Ilmunya mempelajari behavior itu Ada yang ngajarin gak sekarang, Pak?
2: Lah, itu sih gampang sekali sebenarnya, gak usah riset.
0: Gimana? Coba dielaborasi. Aku pengen tahu, misalnya memahami behaviornya, berarti kayak apa? Kita harus tahu keseharian dia gitu, ya, berarti ya.
2: Betul. Jadi kalau marketing itu mulai dari problem, kalau branding mulai dari ritual.
0: Ritual, genius banget sumpah. Berarti kalau, bisa jadi itu bukan masalah bagi dia.
2: Bukan. Ritual yang menimbulkan masalah itu yang harus diselesaikan.
0: Kalau selling dari produknya, kalau marketing tunggu. Masalahnya,
3: ya. Branding.
0: Oh ya benar.
3: Berarti gini, kalau masalah yang dihincer, kalau masalahnya selesai kan belum tentu beli lagi.
2: Betul.
3: Kalau ritual kan pasti tiap hari
2: pasti dibeli.
0: Oh, karena sholat itu kayak ritual.
2: Betul.
3: Berarti kalau kita bisa hadir di situ, itu kan bisa 5 kali sehari dipakai tanah
2: betul.
3: Putih.
2: Betul.
3: Wah.
2: Okay. Jadi kalau Anda jual coklat, Anda kasih mana? Beli secangkir coklat sehabis sholat. Dimakan berapa kali?
0: Itu secangkir sholat atau gimana? Secangkir sholat. Secangkir sholat apa? Gak, itu baru kepikiran nanti nih Pak. Itu Pak.
2: Udah sering saya sampaikan sih.
0: Oh iya. Bagus banget soalnya tuh.
3: Wah kacau.
2: Atau boleh pilih. Secangkir coklat sehabis sholat Jumat.
0: Sama-sama Jumat. Ya.
2: Nah ritualnya beda.
0: Betul.
2: Seminggu sekali sama 5 kali sehari.
0: Betul. Lebih sulit yang 5 kali sehari berarti Pak.
2: Iya. Tapi kalau terus diingatkan dan orang percaya, lama-lama jadi dicari. Jadi ini. Marketing itu menawarkan, kalau branding itu barangnya dicari.
0: Marketing itu menawarkan, kalau branding itu kita sudah karena ritual, berarti kita bermain di orangnya.
2: Di orangnya.
0: Bukan di kitanya.
2: Bukan.
3: Berarti kalau marketing itu kayak kita ngedatengin. Kalau branding itu kita
2: mendatangkan.
3: Mendatangkan.
2: Oh. Didatengin gitu.
0: Prosesnya Pak gimana Pak? Kalau branding ini kan soalnya branding kan tadi kan kalau orang memandangkan dalam level sempit itu cuma produk, tapi ternyata
2: gampang
0: project
2: kok.
0: Pertamanya
2: cuma satu aja.
0: Okay. Cuma satu langkah.
2: Anda harus menemukan value dari produk Anda.
0: Oke, value. Susah itu Pak.
2: Makna.
0: Satu
2: ya,
0: tapi
2: makna.
0: Susah itu.
2: Nah, mencari makna itu gampang. Yaitu, konsumen akan merasa kehilangan kalau barang Anda nggak dijual. Apa kira-kira?
0: Susah juga.
3: Iya.
0: Aku lagi berpikir nih. Kalau diterapkan pada diri sendiri bisa Pak ya?
2: Nah, apa yang merasa kehilangan Anda punya jemaah? Kalau
0: aku nggak ada,
2: iya.
0: Aku ganteng nggak mungkin,
3: nggak banyak nggak, banyak. Nyanyi nggak usah,
0: nyanyi nggak mungkin.
2: Apa yang hilang?
0: Oke, kalau marketing bertanyanya kenapa orang harus milih aku gitu?
2: Ya betul.
0: Kalau branding berarti kalau aku nggak ada, apa yang hilang?
2: Betul. Gampang kan?
0: Ya. Susah Pak.
3: Berarti kita harus main di otak orang ya.
2: Iya.
3: Karena emang. Kita harus lihat perspektif dia kan.
2: Makanya namanya branding itu adalah persepsi yang dipercaya.
0: Persepsi yang dipercaya. Dua kali Pak Bi bilang dipercaya. Berarti ini juga kata kunci juga nih.
2: Believable. Betul. Malah saya istilah yang serem, lebih seremnya lagi adalah belief system.
0: Belief. Ini udah masuk ke iman dong Pak ini.
2: Betul.
0: Wow. Berarti sebenarnya behavior sama iman ini ada hubungannya Pak?
2: Ada.
0: Contohnya gimana Pak kalau diterapkan dalam branding misalnya Pak?
2: Ya, dalam keseharian. Anda udah biasa ritual sholat 5 waktu. Terus suatu hari Anda tidak bisa sholat itu.
0: Branding.
2: Rasanya gimana?
0: Bersalah Pak. Bersalah, deg-degan, merasa gak enak.
3: Karena udah jadi belief tadi.
2: Tapi imannya masih kan?
0: Masih. Oh gitu.
3: Iya. Ketika ritualnya itu terganggu, jadi.
0: Berarti yang paling penting adalah sebenarnya belief systemnya dulu, Pak. Betul. Baru kita melihat behavior. Betul. Baru setelah behavior muncul masalah.
2: Nah, ini asiknya sama Ustadz Felix kan. Nyambung.
3: Lupa. Ya, kayak orang.
2: Saya udah bilang kan dulu ya.
0: Bagus, keren banget ini.
3: Kayak orang lari lah kan banyak yang. Tanda kutip ya dia. Sering lari terus kayak gak lari terus jadi ngerasa gimana gitu.
0: Jadi merasa ada bersalah. Gak usah
2: gitu. Anda tadi pagi bangun pagi. Orang bangun pagi itu menciptakan problem. Problem apa Anda bangun pagi?
0: Problemnya Pak. Bangun pagi. Lapar.
1: Bukan. Enggak aku rasa.
2: Yang pertama kali orang bangun pagi itu menghadapi masalah mulut bau.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Gue soalnya enggak akan ngomong kalau enggak masuk kamar mandi sih, ketinggi dulu.
0: Oke.
2: Okay. Istri dicium aja enggak mau.
0: Iya sih, Pak.
2: Padahal istri udah bersumpah sehidup semati.
0: Benar. Tapi ternyata
2: dicium enggak mau. Jadi itu Allah sudah mengajarkan kita. Ini peluang untuk bisnis.
1: Wow.
0: Biasa ya.
2: Bikin pengharum mulut, ya, bikin permen, bikin kue, sebelum gosok gigi.
1: Gitu. Oh, bahkan sebelum gosok gigi.
2: Jadi ditaruh di meja sebelah tempat tidur.
1: Dan pasti karena itu ritual, kecuali Anda mati abis itu kan. Berarti kan pasti bangun pagi terus.
2: Betul.
1: Kan.
2: Betul.
1: Wow.
0: Menjaga keharmonisan rumah tangga.
2: Itu maknanya.
0: Kayak gitu-gitu berarti, Pak.
2: Iya.
0: Berarti belief system ini penting banget untuk. Tapi problematikanya Pak, kok bisa Pak Bi ngajarin ini dari hampir 50 tahun, tapi orang Indonesia bahkan kayak aku ya masih merasa, aduh ini kayak kita nih belum terbiasa banget ngeliat belief system orang.
2: Terus terang ya, selama saya praktek itu saya gak pernah ketemu marketing director. Saya ketemunya selalu CEO.
0: Oke.
2: Karena kalau di level marketing director, marketing manager itu ilmunya ya marketing.
0: Oke, tetap jadi, kotaknya di situ.
2: Betul. Nah, saya masuknya dari sini. Kalau Anda punya perusahaan dan Anda bosan, Anda mau jual, jual putus gitu.
0: Ya.
2: Kira-kira apa yang dilakukan? Due diligence.
0: Due diligence.
2: Nah, dihitung kan? Dihitunglah aset perusahaan macam-macam itu secara fisik bisa dihitung.
0: Betul.
2: Nah, bagaimana Anda menghitung nilai brand Anda?
0: Ya, yang intangible.
2: Yang intangible. Itu kalau Pak Budisman tahu ya, itu rumusnya 10 kali.
0: Ya, 10 kali lipat daripada tangible.
2: Tangible.
0: Oke, itu yang paling mudah.
2: Betul. Nah, di situ Derry nyesel.
0: Kenapa, Pak?
2: Karena
0: yang kemarin.
1: Iya, Derry kasih tahu sih.
0: Salah sih dia.
2: Akhirnya dia mati-matian bangun brandnya kan supaya value-nya naik, valuasi naik, setelah kenal saya
1: dan akhirnya kenal sama Corbusier.
2: Itu sebelum kenal saya.
0: Iya, itu gitu. Tadi makanya tadi 10 kali lipat daripada tangible itu ternyata nggak masuk di
2: padahal dia saya posting saya podcast sama dia itu masih di
0: kantor lama lah.
2: Kantor lama.
0: Sebelum diakuisisi.
2: Nah, katanya gara-gara podcast sama saya terus bisa ngundang macam-macam tokoh.
0: Luar biasa. Kita malah ngundang tokoh-tokoh dulu baru beliau. Kualat. Habis ini baru nanti kualat. Kita pindah ke Sablanka.
2: Jangan.
0: Ya, berarti itu yang pertama kali harus dilakukan sebelum kita mikir branding, apapun itu brandingnya. Karena zaman sekarang itu aku pernah baca katanya sekarang penjualan ataupun bisnis itu pindah ke orang, Pak. Artinya kan yang menjadi problematika sekarang personal branding sebenarnya, Pak.
2: Iya.
0: Berarti sekarang penting banget bagi siapapun untuk ngerti branding, terutama personal branding.
2: Iya. Sebetulnya itu pemahaman yang salah.
0: Oke, yang benar gimana, Pak?
2: Tapi saya biarin aja.
0: Oke, gimana, Pak?
2: Karena eranya begitu ya.
0: Oh, eranya begitu.
2: Saya nggak bisa ngelawan era kan. Jadi eranya sosial media dan segala macam. Dulu saya nanganin Indomie 10 tahun.
0: Iya.
2: Nggak pernah sekalipun nampilin tamangnya Antoni Salim.
0: Iya sih.
1: Iya.
2: Kalau sekarang kayaknya harus. Gitu.
1: Ya betul.
0: Oh gitu, Pak.
1: Iya sekarang kan kayaknya ownernya tuh kayak nongol gitu loh, eksis.
0: Dan nggak gitu. Dan nggak perlu tergantung pada brand ambassador, Pak ya.
2: Nggak dulu.
1: Kalau sekarang
0: malah justru produknya yang ngangkat brand ambassador.
2: Dulu bukan brand ambassador yang diperlukan adalah model.
0: Model
2: talent.
1: Pantes bintang iklan tuh kita gak tahu namanya siapa.
2: Jadi kayak saya bikin Extra Joss itu saya bikin talent almarhum Doni Kusuma.
1: Doni Kusuma itu. Betul.
0: Iya iya benar. Itu berarti talent atau model.
2: Yeah.
0: Tapi kalau sudah sekarang baru sudah perlu branding.
2: Iya.
0: Yeah. Personal brandingnya, Pak.
2: Iya. Pemahamannya begitu.
0: Tapi sebenarnya gak begitu.
2: Gak begitu.
0: Oh, gimana Pak yang benar, Pak? Ini menarik nih.
2: Nah, anak sekarang percaya bahwa the product is you in the form of product.
0: The product is you in the form of, berarti kita yang produknya.
2: Jadi product branding itu adalah kamu dalam bentuk produk.
0: Oh, kamu dalam bentuk produk.
2: Yeah.
0: Berarti asosiasi produk tuh ada kitanya.
2: Iya. Yeah. Atau corporate branding itu adalah kamu dalam bentuk perusahaan.
0: Gitu. Itu yang diyakini oleh anak muda zaman sekarang. Tapi itu tidak tepat.
2: Dari zaman dulu udah ada.
0: Oke.
2: Okay. Gudeg Yujum.
0: Yang ada yang berdiri sejak itu,
3: itu ada juga. Yang gak duduk-duduk tuh Bu Yujum. Berdiri sejak lama.
2: Jadi ya cuman berputar aja. Kehidupan tuh berputar. Jadi karena saya ngalamin dua-duanya, jadi saya ngikut aja gitu.
0: Tapi kalau idealitasnya menurut Pak Bi seperti apa untuk ke depan ini? Sebenarnya
3: apakah harusnya memang kita
2: karena nggak ada hubungan, nggak ada hubungannya antara produk dengan
0: orang.
2: Orang.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Kecuali koki dengan masakannya.
0: Oh.
2: Chef dengan masakannya.
0: Itu perlulah itu dia adalah produknya sendiri.
2: Iya. Nah, itu perusahaan. Nah, yang saya happy dengan pergeseran pemahaman ini. Karena zaman sekarang banyak menteri hadiah.
0: Gitu. Menteri giveaway.
2: Ya.
0: Yeah.
2: Yeah. Wow. Komisaris hadiah.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi
0: kemarin.
2: Jadi perlu kalau dapat hadiah dari menteri, kalau Anda jadi menteri nanti.
0: Oh.
2: Anda harus memasukkan makna dalam diri Anda.
0: Tapi kok mereka tidak pernah menghubungin Pak Bi tuh kayaknya.
2: Ya itu yang saya heran.
0: Aku pernah literally Pak. Literally aku story mbok ya cari konsultan yang benar gitu Pak maksudnya. Karena ya Allah Pak ini enggak ada konsultannya sama sekali kayaknya Pak.
3: Blunder-blunder ya.
2: Jadi kelihatan kalau misalnya doorstep gitu ya.
0: Iya.
2: Itu harus punya strateginya, harus menunjukkan kompetensinya, cara menghadapi wartawan gimana.
0: Benar, bahkan pilihan kata-kata.
2: Kata-katanya, sikapnya juga.
0: Sikapnya. Kayaknya ada yang aku tahu siapa yang paling perlu Pak, tapi jangan diomongin hari ini.
3: Jangan.
2: Dulu waktu saya campaign SBY, itu sampai ke situ.
0: Oh, dulu konsultannya SBY?
3: Yang megang Pak Bi.
0: Sadis.
3: Apa kata, dulu Pak yang tagline-nya Pak?
2: Bersama kita
3: bersama
2: bisa.
3: Bersama kita bisa.
0: Wah.
2: Nah itu maknanya maknanya itu ada kata-kata mengatakan king can do no wrong.
0: Ya, king can do no wrong ya.
2: Jadi gua jadi presiden ya udah gua bikin aja peraturan gitu.
0: Betul.
2: Nah, tidak pernah melibatkan rakyatnya.
0: Oke.
2: Okay. Oleh karena itu saya bikin maknanya
0: bersama.
2: SBY ini
0: bukan king.
2: Tidak memutuskan sendiri tapi bertanya kepada rakyatnya.
0: Oke.
2: Dan faktanya memang presiden itu kalau bikin rencana undang-undang harus setuju oleh DPR.
0: Benar. Berarti bersama itu nilainya.
2: Betul.
0: Baru kita bisa.
2: Ya.
0: Itu mungkin aku lihat Pak Bi mungkin dulu bikin semacam kayak proposal Pak. Kan awalnya Pak Bi mungkin nulis pendahuluan. King can do no wrong. Baru itu semuanya solusinya. Nah ini kayaknya mungkin gitu. Yang terakhir cuma baca depannya doang.
3: Makanya blunder.
0: Makanya king can do no wrong.
2: Nah itu aja. Saya lihat pasangan SWJK kan. Itu awalnya kenapa ketemu itu. Itu karena saya akhir tahun 2003. Pas lagi rapat perusahaan. Diundang ke kantor Menko Kesra.
0: Oh, Menko Kesra. Pas waktu dimana itu masih
2: kantornya Pak CK. Terus ngobrol-ngobrol, dia bilang saya mau jadi presiden. Itu. Terus bisa nggak Pak bantuin campaign? Saya bilang ya saya coba gitu.
3: Kalau memang cocok bisa datang ke rumah.
2: Saya kira gitu. Nah, terus dia tanya, saya ini anggota Golkar, jadi saya harus ikut konvensi Golkar.
0: Betul.
2: Sebelum
0: jadi presiden dicalonkan.
2: Capresi. Lalu dia tanya, perlu nggak saya ikut konvensi? Saya bilang, kalau menurut hemat saya jangan.
0: Kenapa Pak?
2: Karena nanti ada 4-5 orang di Golkar. Jadi mencalonkan diri juga dari pres semuanya. Dan kalau dia kalah, dia kalah sebagai capres, bahkan belum pertandingan.
0: Balon dulu ya, bakal calon.
3: Jadi balon aja.
0: Balon aja kalah
2: itu. Nah itu masuk kotak. Jadi Anda akan hilang dari percaturan.
0: Ih, mikirnya sampai gitu ya?
2: Iya. Jadi ingat kondisi sekarang, itu ada 5 calon presiden yang rebutan wakil presiden.
0: Ya.
2: Nah, kalau mau pasti kepilih, jadi wakil presiden aja.
0: Maka itu yang selalu ditawarkannya begitu.
2: Nah, dari pengalaman itu saya tahu karakter dari JK. Dia selalu melibatkan orang lain untuk minta pertimbangan.
0: Oh, makanya dari situ bersama.
2: Bersama.
0: Wah.
2: Akhirnya dari situ. Jadi bukan iklan ya?
0: Iya. Karena udah. Biasa sih. Proses kreatifnya luar biasa. Sampai di titik itu berarti Pak ya.
2: Iya.
0: Kalau aku ditanya misalnya contoh ya. Sama JK. Walaupun gak mungkin nih, imagine aja.
3: Gak mungkin lah. Jongkok maksudnya.
0: Saya mau jadi calon presiden.
3: Oke. Okay.
0: Bisa gak? Gak bisa.
3: Langsung dibunuh mimpi-mimpi orang ya. Gak bakar.
2: Kalau mau jadi ustadz boleh.
0: Karena bukan orang Jawa.
3: Oh, Anda.
0: Itu berarti belief system kan Pak? Maksudnya presiden harus Jawa. Lalu kemudian mempengaruhi behavior.
2: Karena gitu mayoritas saja.
0: Oh, mayoritas saja. Yes.
3: Tapi andai kata ada presiden yang bukan Jawa, berarti kalau Pak Abi branding juga punya PR sendiri tuh.
2: Sekarang kan separuh Jawa.
0: Iya, separuh Jawa, separuh Chinese.
3: Oh iya. Ya. Oh, namanya sih masih Jawa banget.
0: Iya, Prabowo.
3: Iya.
2: Belakangnya nyontek saya lagi.
3: Iya loh. Anak Pak Abi juga. Enggak mungkin.
2: Hampir.
0: Terus kalau bisa, kalau di zaman sekarang Pak, misalnya kalau menurut Pak Bi nih, kalau ada orang mau berkembang ke depan, dalam bisnis kah, dalam dakwah kah, kan kalau dakwah beda jualannya aja sih Pak, jualannya ide. Yeah. Nah untuk itu apa sih yang mereka harus kembangkan dalam bidang branding itu Pak? Yang mereka harus kuasai skill yang future proof untuk ke depan.
2: Jadi supaya menonjol juga dengan pesaing, maka kita perlu bertanya pada diri sendiri. Kira-kira value apa yang harus saya punya?
0: Oke.
2: Sehingga pada waktu saya
0: mati,
2: itu jemaah saya kehilangan.
0: Oke. Bisnis sama, dakwah sama, semua sama.
2: Sama.
0: Kalau andai kan aku mati, apa yang membuat mereka itu mau datang ke tempat aku untuk nyolatin lah, kalau gampangnya kalau seorang ustadz atau seorang ulama.
2: Dia merasa nangis-nangis karena kehilangan.
3: Karena pasti ada yang hilang kan?
2: Ya, ada hilang.
0: Iya, betul.
3: Karena yang hilang es mati itu kan sebenarnya produk alias kayak nyawanya hilang kan? Tapi yang bikin orang nangis kan sebenarnya bukan badannya ya?
0: Iya. Pertanyaannya Pak, itu bagiku masih agak sulit jawabnya sih Pak. Kalau bagi orang-orang yang baru belajar Pak ya. Ada cara lebih mudah gak Pak untuk menjawab itu Pak?
2: Cuman itu aja.
0: Cuma itu aja.
3: Tanya orang berarti mungkin.
2: Enggak cuma orang, barang juga.
3: Enggak, maksudnya harus nanya orang enggak sih kayak apa perlu tahu orang mandangnya kita gimana ya, gitu.
2: Contohnya kayak Kodak. Ketika dia bangkrut.
0: Ya.
2: Apa yang hilang?
0: Aku hampir enggak ada sih, Pak.
3: Ah, kalau aku sih kenangan ya.
0: Iya, kenangan paling.
2: Memori.
0: Ah,
2: nah itu yang dijual oleh Kodak. Makanya Kodak bilang bahwa Kodak adalah memori. We are not selling film, we are selling memory.
0: Oh, untuk nyetak di
2: itu. Betul. Ya? Jadi foto-foto saya pada waktu di Jepang tahun 74 itu hilang. Karena banyak foto lama yang sekarang dengan AI bisa cantik lagi gitu.
0: Betul.
2: Tapi memorinya itu yang berharga. Fotonya enggak berharga. Makanya bosnya Kodak bilang ke anak buahnya, "Don't sell film."
0: Sell memories.
2: Sell memory.
0: Bagus juga ya. Kalau misalnya itu kan Kodak tapi tetap aja menurun penjualannya kan Pak ya. Karena akhirnya dia pasarnya segmented. Betul. Untuk orang-orang yang mau mencari memory. Kayak
3: zaman.
0: Kayak aku lihat sekarang orang-orang balik lagi ke retro 90-an misalnya Pak. Mereka ada yang jual Walkman atau misalnya kayak headphone model Walkman kayak gitu-gitu Pak. Tapi itu segmented banget kan Pak ya. Tapi kalau kita mau nguasain mainstream pasar bisa gak sih Pak sekarang?
2: Kayaknya di zaman internet semuanya serba bisa sih. Possibility untuk bisa itu lebih besar.
0: Tapi memang sekarang lebih segmented ya sebenarnya.
3: Niche itu lebih penting atau ngincer pasar yang lebih besar lebih penting?
2: Ya kalau mau jualan ya pasar lebih besar. Gitu. Tapi cuman harus cari behavior apa yang bikin yang behavior itu besar.
0: Nah itu dia tuh. Aku baru mau nanya tadi Pak.
2: Udah saya bilang itu ya. Bangun tidur. Karena semua orang di dunia ini bangun tidur.
0: Oke.
2: Sesimpel itu.
0: Berarti kita harus cari sesuatu yang umum terjadi di orang.
2: Betul.
0: Dulu. Dan kemungkinan besar ritual dan behaviornya sama.
2: Iya. Makanya Kopiko bisa dibawa ke astronot ke luar angkasa.
0: Karena di sana nggak bisa ngopi, Pak.
2: Bisa gantinya ngopi. Bisa apa? Bisa ngantuk.
0: Iya sih.
2: Mau astronot, mau emak-emak, semuanya ngantuk. Wah, itu ritualnya ngantuk.
1: Ya, ya, ya.
2: Untuk menjawab problem yang terjadi ketika ngantuk, itu dia pakai kubiko.
0: Berarti ritualnya orang ngantuk. Belief sistemnya kalau ngantuk itu
1: ngopi.
0: Ngopi.
2: Belief sistemnya kalau ngantuk, gua nggak bisa kontrol komunitas.
1: Oh, ke situ arahnya.
0: Oh, berarti itu tidak sampai pada
1: kopi produk, masih produk sebenarnya sih.
2: Enggak.
0: Oke.
2: Okay, kayak orang nyopir bus, misalnya Jakarta Bandung. Itu sebelum berangkat dia beli kopiko satu
0: renteng.
2: Renteng. Satu tempat gede, satu pouch. Kenapa? Begitu ngantuk makan. Karena dia takut kalau gua ngantuk, gua nggak bisa nyetir.
0: Oh, berarti belief system. Oh ya benar. Contohnya tadi kalau sholat, kalau beriman sholat. Yeah. Kalau dia tidak sholat tetap beriman sebenarnya, walaupun dia merasa bersalah.
2: Betul.
0: Oh, berarti belief systemnya itu tidak berkaitan dengan produk.
2: Iya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Nah, menariknya tuh kalau ngomongin soal tadi kan Ustadz nanya nih sebagai pendakwah atau orang bikin sebuah organisasi, itu kan sebenarnya tadi tinggal jualannya aja yang beda, produknya kan sebenarnya. Nah, cuman ketika ditanya value apa yang hilang, itu tuh akan, kalau aku sendiri yang ngerasa ya, kadang terkepentok sama istilah generalis. Kita tuh kadang sendiri bingung. Ngerti gak sih?
0: Apa yang mau kita
1: tahu? Kalau saya misalkan saya nih Pak Wik, misalkan ada orang nih dia dokter. Mudah nge-brandingnya atau dia mudah menemukan aku dokter. Tinggal ditambahin mungkin kalau di kelasnya Pak Bi kan yang ya, dokter yang apa gitu. Nah, cuman sebagai orang yang ngerasa enggak pernah kayak jago di banyak jago apa atau fokus satu hal, tapi ngerasa bisa banyak hal cuman bukan apa tuh bukan ahlinya ya. Itu kadang sebagai generalis tuh agak susah menemukan saya tuh siapa ya gitu. Pak Bi kan juga mungkin banyak
2: abang aja. Kalau Anda dikenal sebagai orang yang mengubah suasana, begitu masuk suasana langsung berubah. Tadinya pada diem, begitu masuk terus rame gitu. Begitu Anda nggak ada, nggak datang, itu aja udah
0: kehilangan
2: sih teman-teman.
0: Oke.
2: Gak usah jadi dokter.
1: Iya, ngeri. Oh, berarti bukan terkait profesi, keahlian
2: bisa
1: apa?
2: Bisa lucu, bisa membawa suasana, bisa macam-macam. Jadi nggak harus dakwah juga.
0: Cuman lebih mudah kalau dia sudah punya profesi, Pak.
2: Iya.
0: Aku pengen tanya nih, Pak. Ini concernku dari dulu. Bisa nggak sih kita membranding negatif kepada sesuatu?
2: Sangat bisa.
0: Dan Islam udah kena ya, Pak ya sebenarnya.
2: Sebetulnya semua itu kembali ke etika.
0: Etika, oke.
2: Jadi saya pernah beli buku, masih saya simpan. Namanya bukunya Business Ethics.
0: Business Ethics.
2: Saya buka halaman pertama, dia bilang there is no such business ethics. What exists is an ethical person doing business.
0: I see. Bukan bisnisnya, orangnya.
2: Kalau bisnisnya nggak etikal, berarti orangnya etikal.
0: Bukan bisnisnya sebenarnya.
2: Urusannya nanti dibayar di atas.
0: Iya.
2: Makanya saya tenang banget kalau misalnya klien nggak bayar itu ya udah. Nanti kan diganti 700 kali di atas.
0: Luar biasa. Lengkap ini, Pak. Kalau kita bicara Islam sekarang, berarti memang apakah kalau menurut Pak Bi, apakah dari luar membranding kita itu adalah sesuatu yang buruk, yang mungkin ada dan mungkin juga tidak. Itu kan tetap aja sesuatu yang kayak misalnya kita di branding misalnya kekerasan, kita di branding apa namanya kayak merendahkan wanita dan, atau memang kelakuan kita ini yang lebih banyak menjadikan brand Islam itu jadi jelek.
1: Asumsiku yang kedua ya.
2: Memang brand itu dibangun dari behavior kan.
0: Balik lagi behavior. Berarti memang problemnya ini pada behaviornya umat muslim sebenarnya, Pak.
2: Jadi ya kita ngobrol tapi agak begini. Karena Ustaz kan ahlinya syariat. Nah, saya belajar di luar hakikat. Jadi setelah syariat, sebelum marifat apa ya? Syariat, hakikat, marifat. Nah, saya belajarnya dulu di
0: hakikatnya.
2: Hakikatnya.
0: Terus kalau misalnya menurut Pak Bi ngelihat orang-orang punya branding negatif terhadap Islam ini baik di Indonesia ataupun di dunia itu,
2: dilihat dari syariatnya.
0: Dilihat dari syariat. Tapi kalau dari value-nya sebenarnya kita bisa lebih.
2: Kita tuh satu kalau value-nya. Siapapun Anda, kita satu. Itu value-nya.
0: Berarti jangan main di syariat sebenarnya Pak ya.
2: Hakikat.
0: Berarti kita harus main di esensinya.
3: Oh, berarti kalau orang-orang ribut tuh kayaknya ngomongin syariat ya.
0: Benar.
2: Iya pasti. Sholat gak sholat.
0: Fitur ya.
2: Iya fitur.
0: Kalau misalnya iklannya masih fitur. Nah. Berarti akan banyak ribut. Karena betul, iklannya taktikal.
2: Betul. Tapi kalau di marifat. Boleh bersaing. Walaupun bersanding.
0: Boleh bersaing tapi kita bersanding.
3: Apa fastabiqul khairat?
0: Di pelaminan.
2: Ya Allah. Kan banyak tuh collab-collab gitu kan. Kalau kenapa collab sekarang nggak ngitung syariatnya. Dihitungnya collabs-nya itu.
0: Betul.
2: Akhirnya.
0: Oh berarti kalau ini diterapin dalam dakwah, dakwah itu sebenarnya bentuk advertising sebenarnya Pak.
2: Betul.
0: Ya? Nah berarti sekarang problemnya adalah bagaimana membawa dakwah itu pada tematik.
2: Betul.
0: Bukan taktikal.
2: Jadi bagaimana kita ceritakan syariatnya, tapi kita sampaikan hakikatnya.
0: Pernah ngeriset khusus nggak sih Pak kalau untuk dakwah, misalnya problematika dakwah di Indonesia itu apa dan solusinya apa? Misalnya ada contohnya nggak Pak?
2: Kayaknya belum deh.
0: Belum
2: sampai
0: ya.
2: Kesedia.
0: Kalau misalnya kayak orang-orang ribut gitu Pak, orang-orang yang misalnya belajar tapi malah ribut itu pernah mengetahui kondisi atau situasi gitu nggak Pak?
2: Kalau saya ngelihatnya kita boleh ribut. Tapi kalau sholat tetap ngaduk Ka'bah.
0: Oke.
2: Hakikatnya yang, kan ngaduk Ka'bah.
0: Berarti yang dimunculin itunya ya.
2: Itunya.
0: Wah, berarti PR kita banyak nih sebenarnya Pak. Melihat semua ini maksudnya karena benar Pak, bukan hanya UMKM nih. Tapi sebenarnya pelaku-pelaku dakwah juga ternyata sampai di detik ini belum memahami sampai di titik itu. Pertama kali berarti harus diusahakan behavior. Kalau untuk behavior apa Pak yang paling harus dilakukan supaya behavior bisa berubah?
2: Begini, hakikat dari hidup itu kan muter ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu yang kita sebut behavior. Tapi itu adalah berangkat dari hakikat, bukan dari syariat. Kalau syariat bisa berbeda. Cara Anda tidur dipermasalahkan dengan cara saya tidur, itu aja udah ribut. Ngadep kiri, ngadep kanan.
0: Tapi tidurnya.
2: Kata Rasul katanya harus ngadep kanan, gitu. Karena apa? Jantung kita di selama itu lah ya. Nah itu kalau dipermasalahkan jadi ribut. Tapi kalau pada hakikatnya tidur itu adalah istirahat, 2 jam deep sleep, itu memelihara kehidupan kita. Itu sembarang setuju.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Lu mau miring kanan kayak miring kiri selama gantung. Deep sleep itu. Hidupannya bagus gitu.
0: Berarti itu yang dipromokan.
2: Itu
3: yang dikampanyekan. Karena kalau enggak akan jadi ribut aja ini orang tuh mah.
0: Pernah ini enggak Pak dikasih apa namanya membranding dakwah gitu Pak. Bukan produk.
2: Mau sih kalau disuruh. Iya.
0: Itu sih sebenarnya. Jadi gini sih. Pertanyaan gue saya di sini.
3: Langsung. Hakikatnya apa?
2: Saya jawab sekarang ya.
0: Gimana Pak?
2: Bagaimana caranya Anda berdakwah?
3: Nah ini nih.
2: Supaya membuat para jemaah itu bukan cuman mengenal Allah, tapi dikenal Allah. Udah itu aja.
0: Itu langsung tagline-nya Pak ya?
2: Langsung. Itu. Jadi dakwahnya Ustaz Felix, Anda akan dikenal Allah.
0: Ngeri itu.
3: Wow,
0: kalau mengenal Allah sudah mainstream.
3: Semua pengajian juga mengenal Allah kan?
2: Iya, semua ayat.
3: Datang ke sini dan kamu yang dikenali.
0: Serem sih.
3: Serem sih.
0: Aku langsung masuk beberapa hadis-hadisnya.
3: Iya. Gitu. Cuman kalau perkembangan branding ya, apapun lah maksudnya terkait juga produk atau mungkin tadi personal branding, ide dan seterusnya. Aku kan pernah lihat itu kan banyak. Poin-poin ya, 1.0, 2.0, bahkan sekarang udah sampai 7 berapa. Itu tuh sebenarnya perbedaannya di titik apa sih Pak? Kita
2: jadi eranya kan era selling, pindah ke marketing, harusnya pindah ke branding.
0: Betul. Nah,
2: tapi orang marketing nggak terima pindah. Jujur aja gitu. Jadi orang marketing ini bertahan di 1.0. Udah gak bisa, sekarang gak laku ya. Dia harus pindah ke branding kan. Tapi karena dia gak rela dipindah ilmu, maka disebut marketing 2.0.
0: Itu sebenarnya branding sebenarnya. Itu membranding marketing sebenarnya.
2: Betul, karena brand, karena marketing itu basicnya adalah menjual produk. Kalau branding itu basicnya menjual kepada konsumen. Jadi consumer centric.
0: Itu Pak B sebenarnya callback ke awal tadi sebenarnya.
2: Iya, betul.
0: Jadi sebenarnya Pak B itu callback ke awal tadi. Contoh ya, kalau tadi kan Pak B bilang kalau marketing itu adalah kita menawarkan produk pada orang. Kalau branding, produk kita dicari orang.
2: Betul.
0: Berarti kalau marketing adalah mengenal Allah. Kalau branding dikenal Allah.
2: Makanya saya bilang saya belajar branding bukan dari buku-buku dari Amerika. Dari Al-Qur'an.
0: Serius, Pak?
2: Serius.
0: Hari ini
2: dan ngajarin saya.
0: Dion.
2: Iya. Karena dihabis kan.
0: Oh, langsung dikasih dan
2: dia.
0: Serem ah.
3: Duh, merinding.
0: Ada yang menurut Pak B misalnya ini ayat branding banget misalnya di dalam Al-Qur'an. Ada selama berinteraksi dengan atau Rasulullah tuh misalnya, wah ini pakar branding nih. Apa pengalaman Pak ada?
2: Banyak sih tapi enggak bisa saya sebut satu per satu.
0: Iya. Bahwasanya misalnya kayak
2: contohnya Rasulullah. Haji.
0: Haji. Okay. Oh iya. Haji itu punya brand. Menyatukan manusia.
2: Bukan.
0: Apa Pak?
2: Haji itu maknanya taubatan nasuha. Jadi kalau ke haji, di sana nggak bisa bertobat dengan apa yang sudah dilakukan, ya
0: nggak dapat, ya nggak haji.
2: Ya.
0: Berarti itu makna yang dijualnya.
2: Duh.
0: Oh, fiturnya manusia berjumpa, ada tawaf, ya, ada sa'i,
2: ada hotel.
0: Ada tapi sesuatu yang kalau nggak ada. Atau kalau manusia dia meninggal terus orang tuh kangen sama dia, itu adalah tadi taubatan nasuhanya.
2: Ya. Makanya ketika Anda di Padang Arafah, yang diumumkan oleh masjid itu cuma itu.
0: Oh, langsung nyambung aku Pak.
2: Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahim,
0: betul.
2: Ya.
0: Artinya kalau misalnya ada travel jualan cuma, kami haji maktabnya sekian, maktabnya sekian, itu jualan fitur.
2: Karena travel.
0: Karena travel. Harusnya dia jualannya adalah Anda pulang dalam keadaan diampuni Allah.
3: Nah. Udah, cepat udah Anda ya. Pakar. Habis ini buka travel lagi.
0: Paham.
3: Cuman tadi yang menarik tuh ketika perkembangan branding tadi ya. Tadi kita belum selesai tuh. Kira-kira kenapa ada penamaan-penamaan branding yang semakin banyak gitu? Kalau kita sekarang di titik oke, kita berhenti di branding.
2: Jadi marketing 2.0 itu
3: adalah branding.
2: Disebutnya consumer centric.
3: Oh, consumer centric. Okay.
2: Padahal sebetulnya branding.
0: Okay. Udah masuk branding.
2: Udah masuk branding. Nah, marketing 3.0 itu humanis, disebutnya humanis branding. Jadi humanis branding. Bersaing tapi bersanding.
0: Okay. Oh. Itu 3.0.
2: 3.0. Kalau 4.0 itu engagement. Seberapa dekat Anda dengan Allah. Yeah, yeah.
0: Oh.
2: Kalau tidak apa ya. Jadi seberapa dekat Anda dengan produknya. Nah, berikutnya 5.0 itu algoritma.
0: Algoritma.
2: Jadi behavior Anda itu tercatat di digital menjadi algoritma.
0: Oke.
2: Jadi branding itu menciptakan algoritma baru.
0: Oh, berarti sebenarnya sudah masuk ya algoritma baru, behavior baru.
2: Betul.
0: Sebenarnya algoritma itu bisa nggak sih kita bilang bahwa algoritma itu adalah behavior dalam bentuk digitalisasi.
2: Betul.
3: Dan itu bisa akhirnya bisa ditweak.
2: Bisa.
3: Diubah.
2: Sebelum ada Kopiko, orang nggak kenal gantinya ngopi.
0: Iya juga.
2: Itu tahun 86 loh.
3: Tapi 86 sudah 4.0 ya.
0: Serius Pak, itu maksudnya gini, di zaman sekarang tuh terakhir kali datanya 61% berkurang brand loyalty. Karena salah satunya mereka memang benar-benar nggak bangun brand sebenarnya Pak. Atau gimana sih Pak sebenarnya?
2: Iya, nggak menemukan value-nya, nggak menemukan maknanya.
0: Iya juga ya.
2: Iya.
0: Kalau nggak menemukan mana, bisa nggak sih Pak kita bilang orang balik lagi ke fitur, akhirnya dipaksa untuk balik lagi ke fitur harga.
2: Iya. Karena kualitas orangnya.
0: Tergantung kualitas orangnya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau kualitas orangnya tetap diedukasi, maka mereka tetap akan pengaruh pada brand.
2: Betul.
0: Oh, makanya tadi nyambung ke IQ tadi itu Pak ya?
2: Iya.
0: Iya, iya, iya. Berarti tahun 86 dengan distingsi seperti

0: tapi nggak diingat.
1: Iya.
2: Oke.
0: Apalagi selling.
2: Mm-mm. Selling ya,
0: produk. Diskon gitu ya. Jadi gara-gara diskon dia beli, dibeli. Tapi barangnya gak diingat.
2: Okay.
0: Siapa yang ngasih diskon. Kalau branding itu diingat. Meskipun
2: barangnya gak dibeli.
0: Belum dibeli.
2: Oh belum dibeli. Hmm. Oh berarti itu mendahului selling sebenarnya Pak.
0: Iya.
2: Kan walaupun barang kita gak dibeli, kita sudah menempati posisi tertentu di benak orang.
0: Pada waktu dompetnya penuh, dia beli barang kita. Karena udah diingat di kepala.
2: Goks.
0: Gitu.
2: Oh, itulah, wow. Itulah pentingnya branding akhirnya. Betul.
3: Tapi orang akan mikir kan, oh iya brand.
0: Jadi kalau selling itu yang diarah dituju adalah dompet.
2: Iya.
0: Kalau branding yang dituju adalah otak, pikiran.
3: Pikiran, mindset.
2: Selling, marketing sama Pak, dompet yang dituju. Makanya target pasarnya ditentuin. Kalau nggak punya duit jangan jualan ke dia.
0: Betul.
2: Kalau branding yang dituju adalah akal, pikiran.
0: Kamu belum bisa beli sekarang, nggak masalah.
2: Nanti
0: kamu pasti beli.
3: Iya.
2: Kalau menurut Pak Bi sekarang yang brand yang paling kuat di Indonesia ada nggak sih Pak? Contoh-contohnya biar kita bisa ngasih
3: belajar lah dari situ.
0: Yang kebanyakan yang di maknanya disampaikan lewat tagline.
2: Misalnya kayak tadi, Kopiko ya, gantinya kopi.
0: Ini silaraku, Extra Joss ini biangnya, buat apa botolnya. Jadi sejak ada Extra Joss, orang tidak lagi minum botol. Minuman energi dalam botol.
2: Ya, beli
0: karena
2: biangnya.
0: Karena gak tahu botolnya mau diapain nih. Kalau salah gue miang gitu.
2: Okay.
0: Masa gue buang, ngapain gue beli kalau gue buang gitu. Jadi panjang.
2: Tapi benar sih. Termasuk artis dan segala macam itu value-nya sebenarnya orang beli dari dia. Betul. Bukan acting-nya.
0: Betul.
2: Termasuk ustadznya.
3: Iya.
2: Bukan yang dia sampaikan misalnya dalil, itu semua orang bisa nyampein. Tapi
0: iya
2: juga ya. Dia mati, kalian kangen apa dari dia? Aku harus tanya dulu nih.
0: Seribu umat.
3: Oh iya, benar. Siapa?
2: Sejuta umat.
3: Zainuddin.
2: Karena dia bisa menjangkau semua lapisan, maka Betul. Dia merasa kehilangan karena tadi.
0: Maknanya itu.
2: Dai sejuta umat. Oh berarti branding tuh otomatis kalau orang udah meninggal kita tahu brandingnya Pak?
0: Iya. Makanya kalau Anda ke Jeruk Purut, Anda akan melihat makam dengan nama yang ditulis emas.
2: Oke. Okay.
0: Pinnya ditulis, lahirnya kapan, meninggalnya kapan ditulis. Tapi gak inget waktu hidup itu ngapain tuh orang ya.
2: Iya.
0: Tapi Anda bisa ke satu kampung, dikasih tahu sama orang lokal.
2: Legend.
0: Ini makamnya Kiai.
2: Oke.
0: Namanya siapa? Aduh Kiai siapa ya?
3: Tapi kisahnya ini.
0: Jadi brand itu adalah nama yang punya makna.
3: Nama yang punya makna.
2: Kalau dia sekadar nama tidak punya makna, dia bukan brand. Maka sebenarnya kenapa kita perlu membranding? Karena sebenarnya tadi gimana cara kita dikenali oleh Allah tadi.
0: Legacy.
3: Menarik. Cuman aku tadi mikir.
2: Lu kalau mati apa? Kira-kira?
3: Hah? Ya tanyalah yang mengingat aku.
2: Fuad, pelawak.
3: Gak, aku mikir gini Tat, kalau kita bahkan sampai level menjangkau orang yang bahkan belum membeli produk kita atau jasa apapun itu.
2: Itu ngeri sih.
3: Itu kan, tapi ada cost-nya gede yang harus keluarin. Karena untuk bisa jangkauan sebesar itu, terngiang-ngiang, indom, itu kan berarti TV lah minyak, tapi kan gak sedikit harganya. Nah kalau tadi ngomongin
2: kalau gak punya duit gitu ya,
3: itu maksud aku UMKM atau
0: Sosmed.
2: Kalau followernya dikit Pak,
0: ajak teman.
2: Sebenarnya
3: endorser.
0: Jadi kalau konten Anda diripus sama dia, itu berarti yang jadi audiens sana nambah. Awareness-nya jadi nambah.
2: Gitu. Berarti Anda bisa jadi tidak punya uang, tapi Anda bisa mencari teman.
0: Betul.
2: Kalau Anda tidak bisa mencari teman, Anda mau apa lagi? Berarti Anda tidak layak jualan. Mencari temannya nggak bisa.
3: Paling mencari pelanggan.
2: Benar juga, bagus. Berarti yang pertama mencari teman dulu, Pak. Baru bisa jualan gitu kan ya.
3: Tapi tadi benar ya Pak Abi kan
0: silaturahmi.
3: Oh, silaturahmi. Berarti Pak Abi belum pernah dapat project ini.

0: khusus yang dai gitu berarti belum pernah. Enggak, ya?
1: Jangankan gini loh. Orang Indonesia sekarang tuh ya aku lihat ya, tadi yang paling perlu tuh benar kata Pak Bi.
0: Apa tuh?
1: Itu menteri-menteri giveaway.
0: Udahlah.
1: Dan pejabat-pejabat giveaway itu.
2: Iya.
1: Ada yang lebih tinggi loh daripada menteri yang di giveaway.
0: Tapi Pak, negara butuh branding enggak sih?
2: Negara tuh perlu branding.
0: Iya kan, Pak?
1: Dari cerita Pak Bi tadi aku jadi ngerti. Maksudnya aku relate kemana-mana. Israel punya branding, Amerika punya branding, gitu kan ya. Indonesia juga punya branding.
2: Dulu Indonesia dikenal sebagai
1: Zamrud Khatulistiwa.
2: Betul. Mm-mm. Makanya saya enggak pakai kaos ya. Mm-mm. Itu saya bikin gerakan namanya Indonesia Spicing the World. Iya,
1: Ih, karena orang Belanda kesini nyari rempah.
2: Nah, maknanya itu kan fisiknya ya, syariatnya. Syariatnya ya. Maknanya kalau Anda tidak dalam hidup Anda tidak berurusan sama Indonesia,
1: Anda tidak akan
2: hidup Anda hambar.
1: Iya. Anda seperti makan bayam tanpa garam.
2: Betul.
1: Kenapa itu enggak dipakai sama Menteri Pariwisata, Pak?
2: Saya punya gerakan. Demi UKM nih, saya bikin gerakan namanya Indonesia Spicing the World.
1: Oke, itu berarti udah gerakannya?
2: Udah.
1: Keren banget lagi.
2: Tahun 2019 saya bikin. Yang jadi keynote speaker itu Bang Sandi. Tapi belum jadi menteri.
1: Okay.
2: Nah, habis pandemi, kita bikin lagi. Keynote speakernya Bang Sandi udah jadi menteri pariwisata. Okay. Dan dia ngajak jalan-jalan. Sampai dia turun belum pernah jalan-jalan.
1: Baru diajak aja, Pak.
2: Baru diajak aja. Nah, tujuannya itu. Jadi bayangkan dunia tanpa Indonesia.
1: Ya, hambar.
2: Apa yang hilang? Nah, itu.
1: Iya juga ya, balik lagi ke situ ya. Bayangin Indonesia, bayangin dunia tanpa Indonesia. Kalau Indonesia benar-benar adalah spice of the world, kalian akan merasa hambar.
2: Betul.
1: Sayangnya sekarang kalau Indonesia hilang, orang nggak apa-apa. Gitu kan. Okay.
2: Itu dulu ya.
1: Iya.
2: Sekarang Indonesia sebagai apa?
1: Kayaknya perlu kita ganti Indonesia powering the world. Kayaknya, karena sekarang kita diambil semua nikelnya dari kita.
0: Oh, betul juga yang hilang dari kita.
1: Anda hilang Indonesia, Anda mati lampu.
0: Nah, pakai Indonesia biar kami yang mati lampu.
1: Jadi bagus spicing up the world.
2: Spicing the world.
0: Nggak, itu aku tadi penasaran soalnya.
1: Itu brand ambassador siapa sebelum antum penasaran?
0: Yang mana?
1: Tadi Indonesia spicing up the world.
0: Brand ambassadornya?
1: Siapa? Spice Girl.
0: Mohon maaf tidak relate. Umur kita beda.
1: Gimana tadi penasaran apa?
0: Enggak, maksudnya tadi jika calon presiden saja kayak Pak Bi kan pernah punya klien kan, itu berarti kan butuh calon presiden kan. Itu butuh branding. Menurut Tani mikirku gini, bukankah sebuah negeri itu jauh lebih perlu gitu kan? Karena kan ini bukan produk yang kecil.
1: Iya.
0: Untuk bersaing di internasional kayaknya perlu. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya di sana ada enggak sih? Kan kita enggak tahu nih di kalau sepengetahuan Pak Bi itu ada yang ngurusin begitu enggak sih, Pak, di
2: negara kita? Sekarang kita apa? Brandingnya.
0: Kita
1: Indonesia. Indonesia, Pak, ya.
0: Ini
1: di mata dunia ya?
0: Di mata dunia. Atau yang kita rasain. Kalau aku cuma sering dengernya ini Indonesia emas itu doang.
1: Itu bukan branding.
0: Itu bukan branding.
1: Cita-cita kayaknya itu.
0: Oh, itu cita-cita. Baik. Iya, tidak terlihat sih.
1: Paru-paru dunia, Pak. Bagus enggak, Pak?
0: Udah bengek gitu. Kita di dunia apa ya?
1: Enggak ada kayaknya, Pak. Belum.
2: Harusnya malu sebagai orang Indonesia enggak tahu brandnya Indonesia.
1: Iya juga ya, aku juga enggak tahu, Pak, brand Indonesia apa.
0: Kabur dulu aja.
1: Indonesia punya tagline emang, Pak?
2: Harusnya.
1: Harusnya. Kan gak ada, Pak.
2: Wonderful Indonesia.
0: Masalahnya ya, yang ngerasain kan luar, kita gak pernah
1: Wonderful Indonesia. Wonderful.
2: Ya, itu kan jangan dibalik ya. Karena kenyataannya full wonder Indonesia.
0: Pak Bima.
1: Parah.
0: Nyindir aja berkelas ya. Nyindir aja main tagline.
1: Indonesia bingung gitu ya.
0: Iya. Pak, enggak apa-apa, enggak ngerti kok.
1: Iya, iya, iya. Berarti itu sebenarnya yang mutusin Indonesianya, Pak, bikin Wonderful Indonesia, bukan yeah. bukan Kementerian Pariwisata aja, Pak.
2: Harusnya menjadi
1: tagline Indonesia ya, Pak.
2: Branding Indonesia.
0: Ya. Iya sih. Ah, punten, kalau Pak Bing lihat perjalanan bangsa nih, sejak dulu tuh kita pernah punya nggak sih atau kayak gitu
1: rencana?
2: Oh punya, gitu. Punya.
0: Yang bagus yang mana menurut Pak Bi atau yang
2: dari yang pertama itu value-nya Merdeka.
1: Merdeka. Oh iya. Itu Soekarno.
2: Soekarno. Terus kemudian membangun.
1: Ya, Republika.
0: Oh iya lagi.
2: Dan seterusnya.
0: Oh iya lagi.
2: Nah sekarang ini kita sampai di mana? Nah.
1: Menghabiskan, Pak.
0: Menikmati kan udah dibangun, tinggal tidur lah.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Oh, berarti itu yang enggak ada.
0: Antum nih mancing-mancing.
2: Jadi ini, itu iya benar loh. Kesalahan para ustadz nih.
1: Iya benar sih, Pak.
0: Arahan ustadz.
1: Karena enggak menasehati, Pak ya.
2: Iya, mereka enggak sadar.
1: Iya sih.
2: Bahwa kehidupan itu ada dua kan?
1: Dunia dan akhirat. Ya. Mikirin sekarang ustadz-ustadz akhirat terus, padahal dunianya tidak diurus.
2: Betul.
1: Itu karena tadi Pak, karena ustadz-ustadz perlu di branding juga ya. Balik lagi
0: kan tadi. Empat kan tuh lah, ustadz duniawi kan tuh.
1: Iya.
0: Orang pakai peci dia pakai begitu.
1: Kalau yang lain kan ngurusin akhirat doang, iya. ngurusin dunia doang.
0: Gitu. Masa Pak Bi, dia kalau ceramah nih dalilnya pakai film-film.
1: Iya.
0: Aktor ini berkata gitu-gitu iya. kan.
1: Jadi kalau aku sudah mati orang kehilangan yang buat review film.
0: Review film ya. Oh ya Masya Allah.
1: Tapi benar Pak, tadi gak kepikir Pak, kalau andai kan saya ustadz-ustadz di Indonesia ini kan menurutku Pak ya, itu kan tadi mereka gak sadar bahwa mereka kebanyakan berasan gini, pokoknya ikhlas pada Allah, nanti Allah yang atur. Ya kita tahu sih Pak, memang Allah maha mengatur, cuman kan ini kan pembelajaran brandingnya kan gak ada nih Pak.
2: Allah juga mengatur dia ngomong itu.
1: Serem Pak.
2: Dan jangan lupa Allah tidak hanya ngurusin manusia, ngurusin jin juga.
1: Betul.
2: Ngurusin iblis juga.
1: Betul, semuanya sebenarnya. Nah berarti orang-orang ini sebenarnya kan harus belajar Pak, ustadz-ustadz nih. Karena aku yakin sih Pak, aku sepakat kalau misalnya hancurnya sebuah negara atau hancurnya sebuah umat itu memang yang paling bertanggung jawab ulama Pak sebenarnya. Karena kan tugas mereka sebenarnya mengajarkan makna tadi sebenarnya. Betul. Kalau kita bicara secara branding. Berarti kalau makna ini gagal diajarkan, berarti sama aja mengajarkan orang untuk gagal membranding dirinya kan sebenarnya Pak. Betul. Atau membranding Indonesia dan seterusnya.
2: Jadi brand itu tujuannya adalah transformasi.
1: Perubahan Pak.
2: Betul.
1: Agama itu Pak.
2: Kalau yang namanya produk atau marketing itu tujuannya transaksi.
1: Pak Bi kok bisa menemukan quotes-quotes
0: 50 tahun Ustaz. Bukan kaleng-kaleng.
1: Bagus loh. Berarti kenapa aku bilang agama Pak? Al-Quran stating di dalam Al-Quran itu dengan Allah stating dalam Al-Quran dengan sangat jelas tujuan agama itu untuk melakukan perubahan.
2: Betul.
1: Transformasi. Bukan transaksi.
2: Iya.
1: Tapi ya Allah. Kenapa Indonesia belum bertransformasi? Karena ustadz-ustadznya mungkin masih dalam level
2: transaksi.
1: Transaksi.
0: Oh, nangis.
1: Oh, berarti behavior keagamaan kita tuh belum sampai dalam level transformasi.
2: Jadi selama 50 tahun saya praktek. Itu kerjaan saya mentransformasi konsumen dari tadinya nggak tahu gantinya ngopi jadi tahu gantinya ngopi. Yang tadinya apa namanya, karena orang itu, kenapa orang itu membeli barang? Karena algoritmanya Tuhan itu mengatakan bahwa orang membeli itu karena dia pengen hidupnya lebih baik setelah pakai barang ini.
1: Berarti levelnya udah transformasi sebenarnya. Transaksi itu cuma bagian daripada transformasi.
0: Ish. Oh iya lagi. Oh iya lagi.
1: Guys, coba ya.
0: Dia pengen jadi lebih baik itu.
2: Jadi kalau UKM itu jualan tujuannya cuan, transaksi, ya ketinggalan lah.
1: Makanya branding itu urusannya di sini.
2: Betul.
1: Karena yang syariatnya atau aktivitas itu adalah hasil dari sini.
2: Betul.
1: Itu.
2: Makanya saya bilang, saya belajar branding
1: dari Al-Qur'an. Wah, serem ah. Aku belajar Al-Quran juga sih Pak. Aku belum belajar branding.
0: Iya.
2: Ya tinggal sedikit cek
1: Ya, tinggal dikoneksikan tadi Pak. Betul. Ya. Kan sudah ada.
2: Karena urutannya emang syariat, tarekat, hakikat, marifat. Tujuannya marifat.
1: Tujuannya marifat, walaupun awalnya tetap harus syariat. Yeah. Jadi kita tidak mengatakan transaksi itu adalah sesuatu yang salah. Tapi akan menjadi sesuatu yang sayang banget kalau tidak ada nilai transformasi.
2: Betul. Kalau enggak naik tingkat, naik kelas itu ya. Sayang lah.
1: Iya, semakin paham sih. Fitur itu adalah orang. Kalau fitur yang nikmati orang, karena itu cuma transaksi yang terjadi. Betul. Tapi kalau misalnya makna, itu adalah yang menikmati akal. Betul. Karena makna yang menikmati akal, maka akan terjadi transformasi. Betul. Itu kata kuncinya.
0: Iya.
1: Tagline adalah shortcutnya untuk melakukan
2: menuju transformasi.
1: Transformasi.
2: Berarti, ngapain lama-lama di situ?
1: Itu jadi tagline loh, Pak.
0: Ngapain lama-lama di situ? Ngomong ke siapa nih?
1: Enggak, ke mana?
0: Udah lama di situ.
2: Ada tagline baru loh.
0: Apa tuh?
2: Makin kesini makin kesono.
1: Oh iya, rame di netizen juga tuh. Makin kesini makin kesana. Itu tagline-nya adalah we walk the talk.
0: Mulai Anda.
1: Itu tagline, jangan salah. Kita harus menjalani apa.
2: Kalau iklan
1: kita,
2: itu we talk the walk.
1: Iya sih. Iklan tuh we talk the walk.
2: Talk.
1: Nah, setelah itu akhirnya we talk the talk.
0: Gak, soalnya aku juga pernah lihat statement beliau yang soal itu. Gimana? Bahwa we walk the talk tadi terlepas daripada itu ya, bahwa pada akhirnya branding itu
2: itu kan buku, itu buku bukan
0: buku.
2: We talk the walk tadi apa?
1: Bukan. Oh enggak. Gimana Pak?
2: Terlepas dari itu.
0: Enggak, soalnya kan branding itu tidak berhenti di pembelian. Karena saat dia membeli, dia ke branding lagi kalau enggak salah ya. Jadi kayak dia kan pas menikmati produk itu juga dia sebenarnya bisa masukin branding di situ kan Pak ya. Jadi ngulang terus ya. Kalau ternyata enggak enak ya mati, selesai brandingnya kayak.
2: Jadi brand itu adalah kehidupan yang lebih baik setelah pakai produknya.
1: Okay. Transformasi tadi ya. Brand itu adalah kehidupan yang lebih baik setelah dia mengkonsumsi produknya.
2: Betul. Jadi jemaah menikmati hidup lebih baik setelah ikut dakwah.
1: Paham. Okay. Dari situ lah kita sudah.
0: Dari tadi Anda nggak paham apa gimana?
1: Baru nggak. Soalnya kata-katanya Pak Abi itu bagus.
0: Iya sih. Quotes terus ini banyak yang quotes ini.
1: Betul. Ini langsung banyak yang di quotes orang nih. Kalau Pak Abi nasihat ke kita Pak, misalnya ada nggak satu nasihat ke kita untuk kita terapin menurut Pak Abi? Kalau Pak
0: dalam konteks bahwa kita nih ngurusin dakwah di anak muda
1: lah. Terus terang kita kasih konteks sedikit Pak. Yuk ngaji ini awalnya brandingnya itu adalah orang-orang yang hijrah mau belajar dan segala macam. 2 tahun terakhir nih Pak, kita buat namanya Main Yuk. Nah, Main Yuk ini podcast ini salah satunya Main Yuk untuk menjangkau lebih luas lagi. Karena tadi yang Pak Bi bilang bahwasanya transformasi itu kan ada ketika kita mau untuk ngeliatin orang-orang buat algoritma yang baru. Nah, kita sekarang merasa bahwa kita tuh terlalu eksklusif dulunya. Nah, sehingga kita mengembangkan brand.
0: Anak ngaji tuh kayak gak mau main.
1: Iya, kayak gak mau main. Nah, itu ada gak Pak nasihat-nasihat untuk kita Pak? Dinilai dari segi branding ini Pak.
2: Ya, karena saya berhadapan dengan Ustadz Felix. Jadi, yang penting ditujukannya ke tujuan kehidupan ini.
1: Okay.
2: Itu marifat, itu bahwa dengan yuk main ini isinya adalah dakwah-dakwah yang membuat Anda dikenal Tuhan.
1: Okay. Itu tagline yang aku akan terapkan itu. Jangan hanya mengenal Allah, jadilah dikenal.
0: Ya, tapi bahasanya juga dibikin main dong, jangan.
1: Oh iya
0: kan.
1: Nah, lu kira lu kenal Allah? Kalau iya, gimana kalau dikenal?
0: Ya, seperti biasa. Dia merusak segalanya.
1: Nanti kita belajar lagi.
0: Belajar lagi abis ini.
1: Kalau misalnya kita kayak konsultasi-konsultasi gitu Pak untuk dunia dakwah Pak, ini nggak sih Pak? Pengen nggak sih untuk ngarahin orang-orang dakwah ini Pak supaya brandingnya lebih bagus?
2: Ya tadi tantangannya itu. Bagaimana membuat jemaah dikenal Allah?
1: Kalau misalnya Pak Bi, misalnya kita konsultasi nanti ngobrol dengan Pak Bi gitu, berkenan nggak Pak? Kira-kira Pak?
2: Siap.
1: Biasa. Langsung luar biasa. UMKM aja di Jabani.
0: Terus habis ini ketemu Mbak Tia. Terus kita bikinin jingle. Jingle Yung Aji belum ada loh.
1: Iya belum ada.
0: Nanti lagu.
1: Aku yang nyanyi nggak apa-apa.
0: Jangan. Itu juga bisa. Jingle tuh kan nggak harus tanda kutip nada kan, bisa jadi suara ngomong gitu juga. Iya. Bisa.
2: Bersama kita bisa.
0: Oh iya.
2: Itu jingle.
1: Jingle SBY.
2: Karena kalau dirubah nadanya
1: bersama kita
2: artinya bisa. Beda.
0: Betul. Berarti antum suara fals enggak apa-apa. Itu jadi jingle kita.
1: Asal jangan titiknya salah.
0: Tahenti gitu udah itu.
1: Bersama kita bisa. Bukan bersama kita bisa.
0: Bersama kita bisa. Beda lagi. Wow, Pak SBY kok jadi suku mana ya, Ambon gitu ya.
1: Masyaallah. Ada lagi enggak mau antum tanya tentang branding?
0: So far okay sih. Lebih ke tanda kutip kita meraktekin apa yang udah kita pelajari dulu aja karena menurutku kita di Indonesia kan masih jauh banget ya. Kita masih di satu dan dua terus brandingannya. Gak pernah mau bergerak kepada yang lebih jauh. Mungkin itu dulu kayak ngomongin yang AI segala macam kayaknya.
1: Kalau cita-cita Pak Bi untuk Indonesia apa sih yang belum Pak Bi Pak Bi wujudkan di Indonesia? Kalau brandingnya udah tamat lah Pak. Udah maksudnya kalau produk bahkan 86 sampai sekarang gak selesai-selesai itu maksudnya.
0: Ya tadi mau jadi relate. Presiden kan Pak?
1: Apa sih Pak cita-cita yang belum selesai itu?
2: Ya nggak ada.
1: Nggak ada. Udah selesai semua Pak.
2: Kenapa saya masih mau aktif? Ya karena mengendaki teman-teman ini paham tentang brand. Okay. Yang baru saya ngetahui paralel. Ustadz aja baru tahu. Gitu
1: baru tahu Pak serius tadi. Tadi semua quotes tadi yang.
2: Itu kata teman-teman loh. Saya baca pikiran aja.
0: Aku jadi tahu brandingannya Pak Abi apa? Pak Abi apa? Kalau beliau nggak ada, siapa lagi yang punya pengalaman 50 tahun?
1: Bagus juga lu.
0: Jadi tanda kutip ya, ini beliau udah ngasih waktu banyak nih. Udah gak ngejar apa-apa lagi nih emang untuk kita. Masa sih kita gak mau ngambil ilmunya. Benar, gitu.
1: 50 tahun. Aku aja belum 50 tahun.
0: Iya, gak punya pengalaman lagi.
1: Bagus. Dia pakai negatif branding.
2: Benar.
1: Tidak ada pendakwa yang tidak ada dakwah yang tidak etis, Pak. Adanya pendakwa tidak etis.
0: Masya Allah.
1: Oke
0: deh teman-teman semuanya.
1: Pak
0: tentu.
1: Pak Bi makasih banget loh.
0: Ya, serius, terima kasih banget.
1: Ini adalah beberapa menit yang kita habiskan. Banyak banget yang kita belum tahu. Dan akhirnya kita bisa formulasikan.
0: Ini kayak dreams come true juga.
2: Saya mau sampaikan.
0: Iya.
2: Bulan depan, tanggal 28, kita bikin perhelatan Indonesia Spicing the World.
0: Yang tadi disebutin.
2: Betul.
0: Okay.
2: Dan merayakan ada salah satu alumni yang sekarang itu punya produk yang terregister. Hakinya, bukan hakinya, apa patennya di dunia.
1: Udah masuk level dunia?
2: UKM ya.
1: UKM. Udah berapa banyak Pak yang sudah terregister dunia?
2: Bersatu.
1: Tapi karena yang menyusul.
0: Berarti ini udah naik situ ya levelnya. Dan itu akan dirayakan itu.
1: Gitu. Kapan Pak? Tanggal Agustus berarti Pak? 28
2: Agustus. 28
1: Agustus. 28 Agustus. Oh. Indonesia, di mana acaranya Pak?
2: Di Bandung. Di Mall Botanika. Itu ada tempat pertemuan. Di Pasur.
0: Itu buat umum gak sih? Atau harus untuk alumni?
2: Umum.
1: Yang bodoh-bodoh boleh datang.
2: Boleh. Ya. Justru ditujukan buat yang bodoh-bodoh.
0: Siap. Si paling bodoh akan datang. Minta ditiung aja ya. Kesana.
1: Gak ada syarat Pak ya datang aja
2: bodoh
1: ya.
2: Bodoh itu pinter yang tertunda.
0: Lihat, dengar. Aku akan quotes ini taruh di bio aku.
1: Masya Allah. Bodoh itu pinter yang tertunda.
0: Ya.
1: Yang kita gak tahu tertundanya berapa lama.
0: Iya.
2: Tergantung irodatnya.
1: Nah, tergantung irodahnya Allah.
0: Masya Allah.
1: Gitu.
0: Biasa. Thank you Pak Bi.
1: Siap, makasih banyak Pak Bi.
0: Ini sebenarnya Pak Bi bukan lagi ngajarin tapi maksa kita untuk terus belajar lagi ya.
1: Dan ilmu ini tadi ya jarang banget. Aku aja banyak banget yang aku baru ngerti tentang branding. Padahal aku merasa bahwasanya kita udah melakukan branding selama ini.
0: Ternyata masih jauh.
1: Banyak banget yang salah paham.
0: Betul. Dan juga aku mau tanda kutip ya, juga mau ngajak teman-teman nih kepo-kepoin deh di website beliau itu ilmunya banyak-banyak banget. Ada audiobooknya, ada bukunya segala macam. Itu insya Allah perpanjangan tangan dari obrolan kita hari ini lah.
1: Iya, masa sih 80 tahun gak ada yang lu bisa pelajarin?
0: Siapa 80 tahun?
1: 50 tahun.
0: 50 tahun, nambah-nambahin.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Assalamualaikum Kang Reja.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sidik-sidik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Weh weh weh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang, ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan

0243-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Orang-orang yang sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan, dan kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Al-Quran Surah Thaha ayat yang ke-24. Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkan, menyucikan, membuat bahagia, dan mengusir kegundahan darinya selain keimanan yang benar kepada Allah Rabb semesta alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa adanya iman. Pendengar, dalam pandangan orang-orang ateis, cara terbaik untuk membebaskan jiwa adalah dengan bunuh diri. Menurut mereka, dengan bunuh diri, orang akan terbebas dari segala tekanan, kegelapan, dan bencana dalam hidupnya. Betapa malangnya hidup tanpa iman, dan betapa pedihnya siksa dan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Allah di akhirat kelak. Allah Ta'ala kembali berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-110, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepada-Nya pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat sesat. Kini sudah saatnya dunia menerima dengan tulus, ikhlas, dan penuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Betapapun pengalaman dan uji coba manusia sepanjang sejarah kehidupan dunia ini, dari abad ke abad telah membuktikan banyak hal. Menyadarkan akal bahwa berhala-berhala itu takhayul belaka. Kekafiran itu laknat, ateisme itu dusta, dan para rasul itu benar apa adanya. Serta Allah itu maha benar. Dia yang memiliki kerajaan bumi dan langit, segala puja dan puji, dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Seberapa besar atau kuat dan hangat atau dingin iman Anda, maka sebatas itu pula kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, dan ketenangan yang Anda miliki. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pendengar, maksud kehidupan yang baik, al-hayah at-thayyibah, dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Rabb-nya. Keteguhan hati mereka dalam mencintai Allah, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan semua itu sesungguhnya karena mereka ridho bahwa Allah sebagai Rabb mereka, Islam sebagai agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.

Terpaksa, terbiasa, lalu bisa. Inilah tiga kata yang menjadi rangkaian kekuatan. Menjadi rangkaian kekuatan karena inilah yang menguatkan seorang santri untuk tetap belajar di sebuah pondok. Kata ini keluar dari lisan sahabat barunya. Memang ia adanya. Segala bentuk perjuangan kadang memerlukan paksaan terlebih dahulu. Terpaksa merupakan jalan pembuka untuk memulai sesuatu. Paksaan ini dapat diartikan sebagai benturan yang terjadi, di mana untuk membuka jalan itu maka terjadilah benturan-benturan hebat jika ingin membentuk sesuatu yang hebat. Tan Malaka mengatakan terbentur.

terbentur, terbentur, terbentuk. Inilah isyarat untuk memulai perjuangan walau awalnya terbentur atau terpaksa. Tidak lama kemudian, walau awalnya terpaksa, kemudian menjadi terbiasa. Oleh karena itu, jangan pernah mengutuk keterpaksaan tersebut saat berjuang. Jamil Az-Zaini pernah memuat dalam tulisannya bahwa otot manusia itu memiliki myelin yang jika digunakan untuk terus bekerja, maka ia akan terbiasa. Kemudian, memaksa atau membuat otot tersebut untuk terbiasa dalam bekerja keras. Begitulah dengan perjuangan. Jika melanjutkan perjuangan, maka perjuangan tersebut akan berlangsung dengan hebatnya. Dalam konteks kehidupan individu, ia terpaksa kemudian menjadi terbiasa sehingga ia bisa banyak kita temukan. Orang yang bisa di sini dapat diartikan sebagai seseorang yang ahli di bidangnya. Para ahli mengakui untuk menjadi seorang yang ahli di bidang, maka perlu alokasi waktu kurang lebih 10.000 jam terbang yang digunakan untuk menekuni bidang itu. Perlu diingat tidak hanya menjalankan, tetapi ditekuni. Dari sajian tiga kata yang sejatinya serangkai dan saling melengkapi itu, menghantarkan pada kesimpulan bahwa manusia bisa menjadi ahli di bidang apa saja yang diinginkan, walaupun terpaksa, terbiasa, kemudian pada akhirnya menjadi bisa. Dahulukan Allah, pelajarilah dan kenali Allah, syariatnya sebagai dasar yang harus kita tekun terlebih dahulu sebelum melakukan pijakan lain yang insya Allah akan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak kaya ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo aku mobilku kalu.
3: Wah, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
5: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
6: RDS FM.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fira Pratiwi, owner dari Keko Bandim Sam Blitar. Lokasinya ada di Wlingi, Sukosewu, Slumbung, dan Selopuro. Iya, ada beberapa outlet. Kalau di sini ada cabang kedua yang di Slumbung sama tempat produksinya. Keko Bandim Sam itu berasal dari bahasa Jepang sama Cina. Keko itu enak, bantu laris. Usia 27, 2000 berpicis. Dengan campuran tepung sama kanji itu dikit. Kalau misal 5 kilo ayam itu kanjinya cuma setengah kilo. Kalau misal Keko Bandim itu prinsip nya untung sedikit tapi terus kita mengejar gimana jumlah dimsum ini terjual banyak. Otomatis kita harus mempertahankan rasa, kualitas gitu. Kalau misal untung

0: banyak, terus habis itu orang nggak balik lagi, kan percuma. Anak kecil pun yang masih belum bisa jalan, dikasih dimsumnya Kekoban sama dimsum yang lain tuh bisa bedain. Dari anak balita sampai orang tua yang nggak bisa makan yang atos-atos, itu suka dimsum. Yang harus makan kukusan, nggak bisa makan minyak, suka banget. Jadi semua kalangan sih mas, makan dimsum. Lebih padat sama lembut sih mas, bukan yang benyek. Terus bentuknya itu bukan dimsum yang, kan kebanyakan banyak yang nggak bisa bentuk dimsumnya ya mas. Itu pun bagian produksi yang nge-training anak bentuk itu juga lumayan lama. Bisa tinggi, rapi gitu kan, kebanyakan bleber-bleber. Terus lebih ke versi adonan sih, kalau salah teknik muter adonannya ini pun nanti juga ngaruh. Kalau muter adonan itu harus satu arah. Kalau nanti blek sembarangan nanti seratnya hilang. Jadi nanti di dimsum itu nggak bisa kayak seratnya nggak bisa pulen gitu loh, jadi benyek gitu. Nggak bisa juicy lah. Jadi harus muter itu satu arah. Itu pun juga bagian dari R&D dulunya. Pakai full paha sih mas. Campuran dada cuma dikit. Itu yang bikin juicy juga, sama campuran labu siem. Jadi banyak petani-petani dari Semen Krisek itu kadang store labu ke sini biar nambah juicy. Kalau paha semua bisa, tapi untuk harga 2.000 nggak bisa. Dan aku campur dada, tapi bisa diterima di customer gitu. Meskipun tidak full paha, aku akali dengan itu labu siem biar sama-sama juicy. Omset kotor ya mas, per bulannya itu ya bisa ratusan juta bisa. Tergantung penjualan kan mas, kalau misal 4 cabang ini belum tahu. 250 gitu dapatku ya sekitar, ini udah gaji karyawan, udah belanja-belanja ya. Bisa sampai 20 lebih, tergantung harga ayam mas. Tergantung harga ayam. Pernah sampai menyentuh angka 50 juta satu bulan, 60 pernah. Tapi langsung saya alokasikan untuk berbenah dapur. Dapurnya dulu enggak gini, modelnya urung di keramik mas, urung di keramik, urung di cat. Habis itu ya saya alokasikan. Segala pendapatan yang saya pikir lebih itu ya selalu saya alokasikan ke produksi, kayak beli freezer baru, apa gitu. Enggak nyangka sih mas, enggak nyangka. Memang diniati besar, harus besar. Jadi ya alokasi dana itu tadi mas, pendapatan ya langsung taruh. Produksi, taruh-taruh produksi gitu. Pelebaran dapur. Kemarin tuh sebetulnya pengen pelebaran dapur yang belakang. Tapi harga ayam melejit, tidak turun-turun, tidak ada alokasi. Putar ide, putar otak untuk cari keuntungan di lain produk. Misal buket dimsum. Dimsum itu kan bisa dibikin buket kayak karangan bunga. Itu bisa untuk gifted, itu bisa markup keuntungannya juga. Gitu, putar otak sih mas. Bukan kok, loh bahan baku mahal, wes dimsum tak undai, wes jangan gitu. Dimsum itu adalah penarik pelanggan, customer. Ada produk-produk lain yang menutupi keuntungannya dari dimsum. Kayak buket, terus kemarin baru launching juga chili oil botolan. Alhamdulillah 200 botol itu 2 minggu juga habis. Itu chili oil juga resep pribadi, R&D juga. Iya, subsidi silang bener. Terus mungkin nanti akan launching juga mie pedesnya produknya Kekoban dimsum, itu kan lumayan bisa memarkup juga. Lebih ke putar otak, tambah-tambah produk sih mas. Hujan ya biasanya. Kan jualanku di outlet mas, bukan di ruko. Otomatis kan orang juga belinya ya kehujanan. Harus pakai mantel dulu keluar gitu. Pas hujan sama pas ayam mahal. Ayam selisih 1.000 aja itu udah kerasa. Bisa satu bulan bisa hilang 12 jutaan. Iya kan satu hari bisa sampai, kalau 1.000 itu kan 220.000 kan. Berarti kalau bayar, maksudnya selisihnya tambah 220.000. Dari 220.000 itu kali satu bulan kan dah bisa lumayan selisih gitu. Ya ada MBG ini sih mas, sama PT kemarin aku tanya, padahal kan pasar sepi, tahu kalau ayam mahal. Kok PT tetap mahal, gak pengen kayak dulu kan pernah kayak 100.000 dapat 4 ayam ekor kan pernah kan mas. Kok enggak gitu, biasanya harga mahal itu terus turun, mahal turun. Ternyata PT juga mainnya pinter, biar terus mahal kan diambil sama MBG. Stoknya ayam itu yang bibit kecil-kecil juga dikurangi gitu. Enggak tahu ini harga ayam mau gimana. Yang penting bisa untuk putar modal sih mas, kayak belanja kardus, persaosan. Soalnya kita juga dari sales Kediri itu bisa sampai habis 5 jutaan lebih. Intinya kalau belanja itu nggak sedikit, terus bisa gaji karyawan gitu. Ya, kasarannya kalau ayam mahal tuh poso sih, Mas. Poso batin. Yang penting bisa untuk mereka dulu sama modal. Owner itu paling carry, paling nanti batinnya yuk carry, Mas, owner itu.
1: Gitu ya.
0: Iya. Mungkin bati ake terus beli mobil terus atau apa. Kalau aku enggak, Mas. Ya wis alokasikan ke dapur biar sampai pada titik layak. Pernah problem. Problemnya itu gini, Mas, di ayamnya juga. Kalau ayamnya terlalu muda, otomatis kapasitas kandungan airnya banyak. Nanti digiling jadi lembek, di dimsum itu juga lembek. Kan kalau bakso kan habis giling dicampur es batu biar keset gitu toh, Mas. Kalau dimsum enggak, no es batu, no air, enggak bisa. Harus ditiriskan benar-benar enggak bisa air gitu. Sama kendala pelanggan sih, Mas. Kan kalau di outlet Wlingi itu benar-benar minum sama makan aja mereka nyuri-nyuri waktu. Emang serame itu, apalagi kalau weekend. Jadi kadang ada keluhan dari customer kalau, Mbak kok nggak dibales sih HP admin, aku mau pesen, gitu-gitu sih, Mas. Masalah kayak gitu. Sama ada kayak kesalahan pesanan, gitu lebih. Emang sehektik itu, kalau weekend apalagi. Dari jam 5 sampai jam 2. Kalau bagian villa tuh masuknya jam 3 pagi. Otomatis kan kalau jam 5 itu yang bentuk datang kan yang dibentuk harus ada. Adonannya harus ada. Ya, banyak yang bilang kayak MBG. Kalau ke rumah produksinya tidak sepenuhnya. Cuma lihat aja kadang, Mas. Cuma ini fokusnya ke buket. Buket dimsum, kalau ada pesanan tumpeng dimsum juga. Habis itu ngecek-ngecek setiap outlet. Habis itu juga ikut jualan. Soalnya riskan, Mas, kalau bisnis F&B itu. Bisnis yang nggak bisa ditinggal lama. Kalau F&B itu harus selalu dilihat. Telitilah masalah rasa, terus tampilan, gimana-gimana. Beda kalau misal orang bisnis pakaian, bisnis barang mentah lah. Kalau ini kan mateng, riskan. Kalau mungkin rasanya nanti beda, teksturnya beda. Jadi diproduksi dilihat, di outlet dilihat. Di outlet itu dilihatnya lebih ke pelayanan ke pelanggan. Aku pernah bilang ke karyawanku yang di outlet, kamu itu mending nyuri uangku daripada kamu bikin pelangganku kecewa. Pelanggan yang utama sih, Mas. Tapi alhamdulillah juga banyak yang aman lah, Mas. Baik-baik semua. Kalau awal mulanya itu online, Mas, dari tahun 2023. Door to door, ya semua otomatis dimasak sendiri, diolah sendiri, pribadi. Jadi PO, kalau nggak PO itu setiap harinya juga ready. Cuma kalau mau pesan banyak, PO dulu. Jadi belum ada outlet seperti ini, belum ada. Produksinya juga belum ada. Terus habis itu tahun 2024 baru buka outlet yang pertama di depan rumah sakit Ngudiwaluyo. Sini malah belum ada outlet. Terus habis itu lama-kelamaan nambah yang awalnya cuma 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Terus sampai sekarang bisa sampai 220 kilo lebih. Jadi emang proses. Sebelum usaha itu lulus kuliah habis itu daftar ngajar di GO. Jurusannya kan pendidikan loh, Mas. Pendidikan Bahasa Indonesia, lamar di GO, terus habis itu nggak cocok di bagian aturannya. Dikit toh, Mas, aku nggak salah cuma satu amplop, kayak isinya cuma 150 ribu, itu beberapa kali pertemuan sih. 7 kali pertemuan, kayak nggak salah. Iya, serius. Serius. Terus habis itu kerja, pernah di pabrik Pasuruan juga, di pabrik Inafood, pabrik roti. Ya itu yang lulusan sarjana cuma aku tok terus ditanya. Iki lulusan sarjana tenan nih, Mbak, sama pengen kerja di sini. Yo jajal, Mas. Ternyata yo di situ yo banyak struggling sih, soalnya kan juga jauh dari orang tua. Terus habis itu ya wes cuma beberapa bulan, 3 bulan kayaknya. Terus habis itu coba ini. Nah, itu coba-coba bikin dimsum. Soalnya kan aku lebih peka rasa makanan tuh kayak gimana gitu loh, Mas, yang enak. Jadi ya wes tak tuangkan di situ. Aku R&D sendiri. Kuliahku kan di Solo. Nah, di situ ada salah satu dimsum sing kok enak banget, tapi kok mahal 3.000 gitu pikirku. Terus akhirnya aku bikin sendiri dimsum sing gimana caranya orang biasa itu juga bisa makan dimsum dengan harga 2.000 gitu. Nggak telaten, Mas, aku lebih suka ke kuliner sih sebenarnya. Soalnya bapak juga dulu kan pernah kerja koki di kapal. Jadi weekend itu kita selalu kayak bikin-bikin sesuatu gitu. Bapak juga guru agama, jadi agak melenceng. Terus nanti kalau misal nggak tak kuliahin lah pak, mulai nggak ini jurusan pendidikan gitu. Jadi formalitas ya, Mas, kayak biar kuliah. Iya. Kebetulan saya kan udah meninggal sih, Mas, gitu. Jadi bangunan ini sebenarnya peninggalannya beliau, gitu. Terus dulu itu beliau pengen banget ini bisnis kuliner juga, tapi nggak jalan gara-gara beliau itu sakit. Sakit diabetes kan. Terus habis itu meninggal. Terus ya tadi aku masih ke GO, masih ke pabrik. Otomatis kan ibu di rumah sendiri. Terus gimana caranya ngasilin uang tuh deket. Deket sama orang tua gitu. Terus akhirnya ini tak bangun sendiri. Terus ya udah ini untuk beli apa sih sebenarnya. Ya gitu.
1: Masih ingat mbak ya kenangan masa bareng?
0: Masih. Iya. Sering-sering. Kalau weekend kan otomatis beliau juga libur ngajar. Habis itu masak bareng gitu. Rawa, rendang gitu. Soalnya bapak juga kadang mikir, wong wedokku ya harus ngerti bumbu-bumbu ngene iki. Terus habis itu ya dijelasin. Ini tuh bumbu-bumbu yang tidak mainstream. Maksudnya kayak bunga lawang, pala, dan lain itu udah diajarkan dari kecil. Ini jenis bunga apa, ini bumbu apa, gitu udah diajarin. Bisa sampai luar kota sih mas pengenku tanpa franchise. Iya, kemungkinan nanti ada franchise tapi ada pertimbangan-pertimbangan, karena kalau menerima uang sebanyak 50 juta bisa, 100 juta detik ini pun bisa orang franchise kayak kuban dijual, tapi nanti tanggung jawabnya gimana, tanggung jawabnya lebih lah mas, masih dipertimbangkan. Buka di kota sih mas, kota Blitar. Iya kan, di kota belum gitu. Terus nanti juga kayak mungkin semi kafe, ada minumannya juga. Itu nanti juga bakal di R&D sama kayak Koban. Di kota sih, goalsnya memang di kota. Masih impian sih, 1 tahunan lah. Ini masih buka cabang yang di kabupaten dulu. Besok banget itu opening yang Selopuro mas. Terus nanti gongnya itu di kota yang dia bangunan, yang semi kafe, bukan outlet. Banyak sih mas yang mikir kayak, apa sih kok sarjana kok jualan. Ya kan kalau misal jualan aja anak SD bisa. Ya memang bisa, anak SD kalau cuma jualan kan bisa. Tapi ide, inovasi semuanya kan pasti bisa didapat di ilmu perguruan tinggi. R&D sekitar nggak sampai 3 bulan sih mas, 2 bulan. Aku itu nggak pernah nyobain R&D aku mas. Aku selalu ini kayak misal insting. Jadi ini segini, segini, segini. Terus nanti temen atau orang tua itu suruh ngerasain kan, atau misal pembeli yang lain aku kasih testi, kalau mereka bilang enak ya aku jual, dan aku yakin enak itu ya enaknya mereka, bukan enaknya aku. Kalau enaknya aku belum tentu diterima sama mereka gitu. Dari fillet, giling, semua ngadon, bentuk, ngukus semua sendiri dulu. Iya, dari sendiri, terus habis itu 2-3 karyawan, 5, terus sekarang udah sekitar hampir 20. Kalau di Blitar ini belum nemu yang kayak kekuban rasanya. Semenjak aku jualan banyak saingan, kayak ditiru warna konsep tema, outletnya di konsep sama, menunya sama, tapi untuk rasa beda. Jadi ya meskipun banyak saingan ya enggak dipikirkan lah mas. Soalnya aku yakin bisa dianggap saingan itu kalau setara. Kalau enggak setara gitu ya enggak tanggap saingan. Kalau keko bandimsam kan sekali masak kan langsung habis mas. Jadi fresh, tiap hari itu fresh. Langsung masak, langsung habis gitu. Kalau misal difranchise-kan ke orang, yang pertama nanti mitranya yang susah. Kayak misal jual barang, ya barangnya di hari itu langsung habis. Kalau enggak, nanti dia ngukus sendiri lagi, terus masukin sendiri di freezer. Takutnya nanti si kulitnya itu bakal berubah lah, enggak sesuai dengan kualitas gitu. Soalnya kulit kita masih diambil di orang lain. Kalau mau bikin kulit sendiri masih lumayan waktunya sih mas, sama tenaganya. Awal jualan itu ya banyak yang PO. Maksudnya dulu itu waktu pertama jualan ready hari apa gitu ya lumayan banyak sih mas. Dari modal 400 ribu sekali jualan itu langsung bisa nutup modal, sama ada modal lagi buat muter lagi. Alokasinya buat beli tepung, ayam. Ayamnya dulu cuma 5 kilo open PO. Kulit semuanya bahan-bahan kayak bumbu-bumbu perbumbuan gitu. Masih kapasitas sedikit. Banyak yang suka, yang pertama kan banyak yang suka tuh mas. Terus habis itu temen-temen tuh bilang gini, bukaan outlet wes, daripada ngeterni dari rumah ke rumah kan ya capek. Terus habis itu banyak temen yang ngerekomendasi outlet. Habis itu beli outlet tuh bekas mas. Bekas sekitar harga berapa ya, 3 juta kayaknya. Itu pun juga pinjem sekitar 20 juta lah. Habis itu ya bikin outlet itu, terus ngerekrut karyawan 2. Habis itu ya kayak belanja kardus, kresek, perbumbuan semua, alat-alat kayak kompor. Gitu sih awalnya mas. Kalau misal bisnis kan yang diurus banyak, Mas. Toh juga banyak orang menggantungkan rezeki di sini. Piye carane iki ampre payu terus kan gitu mikirnya. Bisnis kan ya itu. Ini nanti kedepannya mau dibawa kemana? Mau berapa kilo lagi nanti gitu. Resiko sama trik-triknya banyak di dimsum tuh. Ya kayak tadi nggak bisa air, terus ngadonnya harus satu gitu. Beda. Aku kadang mikir karyawan kingkolek semisal sak keluarga nggak iso mangan piye lagi mandek gitu. Kebanyakan di desa seperti itu. Kadang pun kalau dia mungkin ya Mas pikirannya mungkin pengen cepat kaya ya langsung ke luar negeri biasanya. Ini banyak juga yang udah berkeluarga sih Mas. Meskipun muda-muda udah banyak yang berkeluarga, punya anak gitu. Jadi menggantungkan rezekinya ya di sini. Kalau yang anak outlet itu belum ada yang berkeluarga. Cuma fresh graduate, terus aku bilang gini, awalnya kan gajinya mungkin cuma 1.200.000, 1.500.000. Saya tawarkan ke dia, kamu mumpung muda, mau gak gaji lebih, tapi apa yang kamu kasihkan ke aku, gitu. Jadi ya kayak ada yang tadi, itu sebenarnya yang nyiapin bumbu tadi anak outlet. Cuma kamu bisa berangkat jam berapa, minta gaji lebih, ternyata bisa berangkat 6:30. Biasanya kan kalau anak outlet itu jam 9, lah dia bisa datang 6:30 nyiapin bumbu dulu. Nah, habis itu kan gajinya bisa nambah. Intinya kalau kamu mau gaji lebih, ya lakukan lebih, gitu. Kamu bisa apa? Terus yang satu juga saya tanyain, kamu bisa apa? Ternyata pegang admin. Jadi HP admin tuh dibawa pulang. Otomatis nanti gajinya naik. Eman, Mas, kan masih muda. Bisa daripada nanti kerja di, mungkin kalau misal kerja di luar, ya udah kerja, pulang, gaji, paten, sekian. Kalau aku enggak, tawari aja anaknya. Kamu bisa apa? Mau gaji banyak, gaji lebih, ya kamu harus melakukan lebih, gitu. Yang dulunya susah sih Mas, maksudnya kayak utang di mana-mana, terus sekarang udah terselamatkan sih. Anaknya kemarin juga sempat waktu awal-awal masuk itu kecelakaan, terus habis itu harus operasi di bagian kepala, itu juga bisa ditangani gaji dari Kekoban Dimsum. Pede sama passionmu sih, maksudnya nggak usah mikir lulusan ini harus kerjanya harus ini, terus SD ternyata aku kok nggak bisa jualan, ya ilmu gimana? Ya sesuai passion aja. Maksudnya kalau memang kamu sarjana ya gunakan ilmumu itu

0: Terus bisnismu piye? Lagi lancar wae ta?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing EDS FM durung Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh, beh, beh. Piye to Kang? Iklan ning EDS FM to Kang, ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Wah, bayi gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan rahmatilah keduanya, sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil.

0: 101.4 RDS FM. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian keislaman bersama Ustadz Abu Fathiyah Al-Adnani dengan tema Sewidak Sejatine Wiswayahe Tindak. Kajian ini diambil dari kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo pada hari Ahad 4 Oktober 2026 di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Jati, Mulur, Sukoharjo. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita, nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat dan sempat, nikmat aman dan selamat. Mudah-mudahan syukur kita senantiasa membuat nikmat ini senantiasa Allah jaga, Allah langgengkan dan Allah tambahkan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan umatnya yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan janji syafaatnya kelak di yaumul hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam literasi Al-Qur'an dan Sunnah ada dua angka tentang umur kronologis kita ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu umur 40 dan umur 60 ya. Jadi umur itu kan ada tiga ya, ada umur kronologis, ada umur biologis, dan ada umur historis. Umur kronologis ya 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 60, nah, itu kronologis. Umur biologis ya tubuh kita, kulit bayi beda dengan kulit mbah-mbah ya. Sedangkan umur historis itu adalah berapa lama nama kita masih dikenang, disebut, diceritakan, menginspirasi bagi orang yang datang setelah kita. Nabi Ibrahim secara biologis, secara kronologis 100-an tahun sekian, tapi secara historis sampai 4000 tahun namanya tidak lekang oleh zaman ya. Tapi ada orang yang secara secara kronologis masih hidup, tapi secara historis sudah nggak ada yang nyebut gitu ya. Orangnya ada tapi nggak ada yang tahu dia, nggak ada yang merasakan makna dan hakikat keberadaannya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu riwayat yang sahih bahwa siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Di sini dipanjangkan itu tidak selalu identik dengan kronologis. Secara usia Imam Syafi'i sudah meninggalkan kita, tapi namanya sampai ini terus saja disebut. Imam An-Nawawi juga, para ulama tokoh besar yang secara fisik sudah tiada, secara biologis sudah menyatu dengan tanah, secara kronologis itu hanya 40 tahun, 50 tahun, tapi ternyata secara historis usianya sangat panjang sekali. Nah, jadi kembali kepada kalimat pertama, di dalam literasi Quran dan Sunnah kita menemukan ada dua angka. Yang pertama adalah apa yang termuat di dalam surah Al-Ahqaf 15 menyebut dengan angka 40 ya. Di mana Allah mengatakan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada angka menyebut 60 tahun, yaitu dalam hadis riwayat Imam Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sanah. Allah memberi udur kepada seseorang yang dia mengakhirkan usianya sampai umur 60 tahun. Maksud daripada a'dzara di sini bukan kemudian
Allah tidak mengampuni, tetapi maknanya Allah sudah mencukupkan hujahnya kepada seorang hamba ketika umurnya itu masuk di angka 60 tahun. Maksudnya bagaimana? 60 tahun itu orang sudah enggak punya alasan. Kok kamu enggak bisa baca Quran? Iya, saya sibuk sekali. Anak saya banyak, perusahaan saya di mana-mana, karyawan saya ribuan, jadi saya enggak sempat ngaji. Itu enggak diterima sama Allah. 60 tahun kok masih juga enggak ngerti salat. Itu enggak diterima, mbok alasan apapun. Gitu kan, ya. 60 tahun kok enggak ngerti tauhid. Itu enggak diterima, Pak. Ya. 60 tahun kalau 60 tahun Iqra jilid 1 gimana, Ustaz? Nah, ini muhasabah ya. 60 tahun kok belum bisa baca Quran. 60 tahun belum paham bacaan salat. 60 tahun tuh enggak ngerti hakikat tauhid dan syirik. 60 tahun kok masih korupsi. 60 tahun kok masih zina, masih mencuri. Ini sangat kecil sekali peluangnya untuk taubat dan kembali. Ya. Maka dua angka ini kalau kita buat sebuah ilustrasi seperti semen yang dicampur dengan air. Kalau Anda berada di umur 40 tahun, itu seperti berdiri di atas genangan semen basah yang masih ada peluang untuk kita ubah. Jenengan masih mudah mengangkat kaki dari genangan tersebut. Delo engkas itu adonannya kalis gitu nggih, ya. Tapi kalau sudah 60 tahun itu semen sudah ngeras. Ibarat bikin adonan di pagi hari itu umur 40 tahun. Lah nanti malam atau sore hari itu sudah 60 tahun. Jenengan nek enggak pindah-pindah dari adonan semen itu, ya, kira-kira besok pagi bisa keluar enggak, Pak? Wah, sudah itu. Kakinya keiket itu loh. Udah keras itu semen. Bisa enggak kita keluar dari situ? Bisa. Butuh effort yang sangat besar. Harus pakai hammer, palu godam yang kuat diantemkan, dan mungkin kita akan ada rasa sakitnya. Ya. Maka jamaah dari mati Allah, nek saya ngelihat-lihat jamaah ini kok wajahnya yang sewidaan sudah banyak ya. Ya. Nah, pagi ini kita akan mencoba untuk membedah dari berbagai macam aspek biologis, psikologis, sosiologi, antropologi. Ada apa sih dengan umur segini? Bukan berarti enggak penting buat yang masih 30-40. Anda justru masih punya waktu cukup panjang untuk menyiapkan semuanya. Ya, karena memang perspektif umur 60 itu sudah sangat beda sekali. Walaupun kita sepakat kematian itu nomor cabut bukan nomor urut. Artinya apa? Belum tentu yang 60 tahun itu besok meninggal dunia, dan belum tentu yang 30 tahun itu masih 40 tahun lagi. Bisa jadi yang 20 itu pekan depan sudah dipanggil oleh Allah. Boleh jadi yang 60 diperpanjang sampai 80, 90 bahkan 100. Gitu kan? Tapi secara emosi, secara psikologi, sing namanya 60 itu merasa bahwa memang waktu yang tersedia sudah tidak lama lagi. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba untuk membedah yang pertama dari perspektif biologis. Apa yang terjadi pada mereka yang sudah memasuki umur 60? Ya. Mereka yang di 60 ini sudah masuk pada yang disebut sebagai penuaan biologis. Itu bisa dilihat dari satu, ya, otaknya, volume otaknya mulai

terus melatih memori. Walaupun sekali lagi ada orang-orang yang justru mulai menghafal Quran umur 50-60 itu ada, Pak. Allah kasih taufik, Allah kasih kemudahan. Tapi saya bicara secara general, secara umum, mereka di umur 60 tahun itu memori jangka pendeknya sangat lemah. Makanya ada satu ungkapan dalam bahasa Arab, at-ta'allamu fis-sighari kan-naqsi 'alal hajar wa ta'allamu fil-kibari kan-naqsi 'alal ma'. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar kalau sudah tua bagaikan mengukir di atas air. Dengan mengukir di atas air, Pak, ya sudah hilang gitu kan ya. Wong mengukir di atas air beku saja nanti juga lama-lama meleleh gitu kan ya. Nah, tapi kalau belajar di waktu kecil, memori kita akan sangat kuat. Ini bapak-bapak yang umurnya 50-60 pas naik bis kok dengarkan lagunya Rumah Irama tahun 80 itu cocok nyambung, Pak. Gitu ya. Kenapa? Itu memori jangka panjang. Tiba-tiba terkenang dengan ini itu dan sebagainya, ya. Baik. Kemudian yang keduanya adalah ototnya. Kita sudah banyak mengalami yang namanya sarkopenia atau kehilangan massa otot. Ini yang hari ini makin banyak diangkat, dibahas dalam sejumlah konten dan media sosial, dari media sosial, tentang betapa menakutkannya fenomena kehilangan massa otot kalau kita ini sudah menua. Memang di atas 50 tahun menurut para ahli, setiap tahunnya kita kehilangan antara 1-3% daripada massa otot kita. Artinya apa? Massa otot ini termasuk yang harus mendapatkan perhatian serius. Jadi begini Bapak Ibu, nek jenengan itu tua cuman gara-gara rambutnya putih beruban, itu gak ada efeknya buat orang lain, gitu kan ya. Kalau kita itu menua cuman dalam wujud keriput kulit kita kok semakin besar, apa namanya, kolam di bawah mata kita juga semakin lebar, itu gak ada pengaruhnya buat orang lain. Tapi kalau di umur begini kemudian berat massa otot kita berkurang drastis karena tidak kita latih, tidak kita paksa, maka jenengan jadi beban buat orang lain. Ya benar, Pak. Ya. Bapak-bapak umur 50-60 duduk bareng begini ya, bersila satu jam, tiba-tiba enek ulo kobra diuncal, ya. Kira-kira gimana, Pak? Mau lari itu malah gelimpang semua, ya. Otot-ototnya ini sudah gak kuat, mau bangun itu sudah boyoknya dan sebagainya. Maka perlu dilatih. Saya cukup apresiatif ketika ada sebuah masjid yang meminta kepada jamaahnya, karena masjid ini kan rata-rata isinya seketan sama suwidaan gitu, Pak. Ya, itu yang termasuk yang jamaah sholat subuh itu rata-rata didominasi sama bapak-bapak umur 50-60. Nah, itu sama takmirnya disuruh ba'da subuh latihan stretching ya, mengendorkan otot-otot ya, bagaimana berlatih kaki diangkat, tangan digerakkan terus begitu. Untuk apa? Untuk memaksakan. Kenapa? Otot walaupun umur kita sudah 50-60 tahun tetap kalau digerakkan, dipaksa, dilatih masih berpotensi untuk bertahan. Jadi ini salah satu aktivitas penting buat bapak-bapak di umur 50-60 tahun, keluar dari masjid muter agak lumayan, entah 20-30 menit, pokoknya gerak. Karena memang aslinya tubuh itu dirancang bukan untuk diam tapi untuk digerakkan ya. Dan di antara otot yang paling berpotensi untuk memikul beban cukup berat, maaf, otot pantat kita, karena sering dipakai buat duduk ya, duduk terus ya. Pemeneh umur 56 tahun kok senenge iktikaf terus itu ya, wes duduk terus begitu kan ya. Nah, ini sudah kerosong ya, Pak ya. Ya, otot-otot umur 50-60 tahun itu sudah enggak selincah waktu 20-30 tahun ya. Maka ini seakan-akan otot di tubuh kita sudah ngasih sinyal, tubuhmu sudah menjadi pengingat akan kematian ya. Kemudian
yang juga ada pengaruhnya

ada pada jantung kita. Elastisitas pembuluh darah kita sudah mulai menurun, resiko stroke-nya juga mulai meningkat, begitu juga dengan resiko serangan jantung juga bisa meningkat drastis ya. Kulit kita kolagennya ini sudah enggak seperti waktu muda ya. Jadi banyak kan konten-konten iklan susu berkolagen. Apa makanan-makanan kolagen untuk apa? Supaya kulitnya tidak cepat keriput ya, supaya tetap awet muda. Tapi tetap dia kemampuan apa namanya survival alaminya itu sudah menurun drastis ya. Dan kalau luka biasanya agak lama sembuhnya ya. Ini hal yang terjadi secara biologis. Tapi ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ya di antara semua faktor-faktor faktor-faktor biologis tadi, target kita itu yang paling simpel adalah tidak menjadi beban buat orang lain ya. Saya kalau ngikuti beberapa kontennya Mas Aderai, dia kan umurnya sudah di atas 50 tahun tapi bodinya, jadi secara umur kronologis sudah 50 lebih tapi umur biologisnya kayak masih 30-an gitu Pak ya. Perut masih six pack, dada masih bidang, otot masih kencang ya, tubuh masih atletis, gerakan masih sangat lincah ya. Semua ini tidak bisa dipisahkan dari apa? Berlatih. Lalu dia cerita tentang neneknya yang sudah, ya kalau dianya umur segitu, neneknya umur berapa itu Pak ya, itu di rumahnya ditaruh di lantai 3. Setiap tamu yang berkunjung itu mesti komentar, ya Allah mbah-mbah kok naruhnya di lantai 3, apa enggak kasihan, begitu kan ya. Jawabannya, ini justru biar memaksa tubuhnya gerak setiap hari. Nek di lantai 1 makan cuman duduk ya, ketemu tamu cuman duduk, mau nengok cucu cuman duduk. Nek di lantai 3 mau makan turun, mau mandi turun, enek tamu yang berkunjung kudu turun, tiap hari memenuhi apapun kudu naik turun, itu secara automatically akan memaksa kita bergerak. Maka memang di umur-umur seperti 50-60 ini, jenengan ini kan tidak sedikit yang sudah memasuki fase pensiun nih Pak. Produktivitas di kantor, di pabrik, di tempat kerja sudah mulai menurun. Maka biasanya sudah mulai golek apa? Kelangenan gitu Pak ya. Ya, cari-cari sesuatu yang buat aktivitas. Ngingu kambing, ngingu ayam, ngingu apa lagi ya. Pokoknya buat aktivitas ya, nanem-nanem, punya sesuatu. Kenapa? Karena kalau tidak ya, umur segitu kan teman kita sudah mulai berkurang. Ya tidak? Ya. Umur segitu jenengan anaknya sudah dewasa, jenengan sudah enggak gendong-gendong lagi. Ya kalau masih punya cucu yang tinggal di rumah, ya. Tapi secara umum umur segitu tuh mbok jenengan anak punya anak berapapun habis juga akhirnya. Ya. Saya merenung juga, ya Allah, anak rolas nang omah garek loro begitu kan, ya. Ya, sudah itu pun wis playon terus begitu kan ya. Kalau dulu kita masih sangat sibuk sekali dengan berbagai macam urusan, ngurusi anak, gendong, minta ini, minta itu dan sebagainya. Nanti kalau sudah umur 60 tahun, itu kita sudah, anak-anak sudah tidak lagi sebagaimana waktu kita masih umur-umur 34. Maka biasanya simbah-simbah di umur begitu mulai mencari aktivitas tambahan ya. Baik, masuk poin kedua, ini yang menurut saya paling menarik dan paling apa namanya perlu kita renungkan, yaitu perspektif psikologis ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perspektif psikologis ini banyak sekali yang perlu kita angkat ya. Tapi saya ingin kutip terlebih dahulu satu pendapat dari seorang psikolog perkembangan. Jadi salah satu daripada cabang psikologi adalah psikologi perkembangan. Salah satu tokohnya bernama Erik Erikson. Dia membagi fase perkembangan manusia dan suasana psikologisnya. Ya, kalau psikologi anak
masih 5 tahun atau balita itu egonya sangat dominan. Nah, kalau sudah di umur 60 tahun, dia memasuki fase yang disebut dengan integrity versus despair. Apa artinya integrity versus despair? Jadi manusia pada masa itu secara umum ada dua kondisi yang paling dominan. Yang pertama adalah integrity. Integrity ini bukan sekedar punya integritas, bukan sekedar dianya komitmen, dianya kokoh, dianya memegang nilai-nilai kehidupan, ya. Paham gak Pak kalimat, wah orangnya memang integritasnya kita akui, ya, bukan sekedar itu. Tapi integrity di sini dia masuk pada mode damai, tenang, puas, merasa hidupnya ini sudah dia jalani dengan cara yang terbaik. Kalau saya gambarkan mudah tuh integrity kira-kira gini Pak. Dari sejak kecil dia hidupnya lurus. TK-nya TKIT, SD-nya SDIT, SMP-nya pondok pesantren, SMA-nya juga demikian, S1-nya di Yaman, S2-nya Mesir, S3-nya Madinah, ya. Kemudian pulang, ya, dia nikah sama anaknya Pak Kiai, dapat ning, kira-kira gitu nggih, ya. Kemudian umur 30 tahun itu sudah jadi ustadz kondang, ngurusi pesantren, megang bisnisnya, megang apa namanya, menjadi staf ahli. Kemudian umur 40 tahun anak-anaknya juga mulai di kader, ya. Umur 50 tahun dia sudah menggantikan Pak Kiai menjadi Gus Muda, begitu ya, umur 40-45. Kemudian besanan juga dapat anak Kiai lagi. Anaknya kemudian anak 1, 2, 3, 4, 5, 10 hafid, hafidoh semuanya, begitu ya. Kemudian disekolahkan di tempat-tempat yang strategis untuk membesarkan pesantrennya. Nah, di Lamongan itu ada pesantren Sunan Derajat yang ngasuh namanya Gus Anas, umurnya baru 30 sekian tahun, tapi Masya Allah ya, beliaunya S3, istrinya S3, kira-kira gitu ya, ya. Kemudian mengembangkan bisnis dengan angka yang sangat super fantastis, mengelola hampir sekitar 200 minimarket, minimarket, kemudian punya berbagai macam pabrik, industri, dan macam-macam di umur yang sangat-sangat muda, ya. Bapak Ibu sekalian, nah, orang kalau misalnya fase hidupnya kayak begitu, nanti 60 tahun dia bisa mewariskan pesantrennya, perusahaannya, bisnisnya kepada anak-anaknya. Dia sudah mulai menikmati kehidupannya lurus-lurus, enggak banyak drama, enggak banyak tragedi. Jadi umur-umur 50-60 itu sudah, "Mi, ayo umroh plus Dubai sama Turki sama Swiss," begitu kan ya. Udah mulai menikmati hidupnya kayak begitu. Nah, orang yang seperti ini nanti kalau mau meninggal dunia kayaknya sudah merasa tenang, merasa cukup, tidak ada yang disesali, tidak ada yang ditangisi. Dia merasa sudah waktunya regenerasi. Kakek sudah cukup lanjut tua, kalian yang harus melanjutkan. Gitu ya. Ini namanya apa? Integrity. Lah yang despair yang kayak apa? Despair ini suasana psikologis yang penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Kenapa? Karena baru tobat, baru sadar. Waktu mudanya foya-foya, hidupnya kebanyakan drama, ya, dihabiskan untuk senang-senang dan foya-foya. Nanti kalau umur segitu tuh kalimat yang sering muncul, "Seandainya dulu waktu saya masih muda gak habis untuk foya-foya. Kenapa dulu saya gak mau mondok? Kenapa dulu kok saya nikah kok sembarangan? Kenapa?" Jadi umur-umur 50-60 tuh kakean kalimat "kenapa seandainya," begitu loh ya. "Nak, kamu jangan kayak mbah ya. Dulu mbah tuh waktu muda itu waktunya habis cuman untuk foya-foya, senang-senang, main-main, gak pernah belajar. Kamu harus belajar." Atau dia berkata kepada anaknya, "Kamu jangan niru bapak ya. Pokoknya tragedi yang bapak alami jangan sampai kamu ulangi ya." Kenapa? Karena orang-orang ini 50 tahun baru hijrah, 60 tahun baru tobat, 57 tahun baru Iqra jilid 1 ya, atau 45 tahun baru nikah, 50 tahun anaknya masih balita, anak pertama lagi, gitu kan ya.
itu nanti banyak despairnya, banyak penyesalannya, banyak kalimat seandainya, seandainya, seandainya. Dulu bapak itu kayak begini, karena bapak itu enggak gugu, enggak ngerungokke omongan simbah. Ya, akibatnya bapak jadi gini. Lemang simbah ngomong apa tuh pak? Ya, ya mbah orang-orang ngerungokke kok, gitu kan. Ya, ya itu sembah bapaknya suka kayak begitu ya. Kamu kudu ngerungokke, gitu kan ya. Jadi biasanya begitu. Wah, saya dulu itu enggak dengar nasihat Ustadz sih, gitu kan. Akibatnya saya jadi kayak begini. Lah Ustadz nasihati apa? Ya enggak denger ya. Oh, enggak denger nasihat kok, begitu ya. Jadi ini fase yang disebut dengan fase despair. Secara psikologis dia merasa penuh dengan penyesalan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buat Anda yang umurnya masih jauh mendekati 60, siapkan semua hal, jangan sampai memasuki fase despair. Buat yang sudah mendekat dan lewat gimana Ustaz? Ya. Kan sudah enggak bisa balik lagi. Iya. Tapi satu hal yang sangat indah dalam ajaran Islam, bahwa Islam itu ya, bahwa Islam itu akan menilai amal penutupan. Kita tidak mengenal konsep apa ya yang ada di barat itu, new morality, moralitas baru, di mana mereka akan menghitung perbandingan antara muda dan tua. Mudahnya begini, kalau misalnya dari umur 20 sampai umur 50 Anda punya prestasi yang sangat hebat, luar biasa, prestasi kepada manusia, prestasi spiritual, prestasi untuk masyarakat dan sebagainya, maka ketika sisa waktunya kok Anda hidup dalam keadaan rusak dan bejat, itu menurut hitungan masyarakat barat, jangan dilihat itunya, dia waktu muda juga begini begini begini loh, orang hebat loh dan sebagainya. Itu kalau di sana demikian. Nek di kita enggak. Di kita apa? Ya, innamal a'malu bil khawatim. Ya. Dia memang mudanya mabuk-mabukan, memang dia masa mudanya ancur-ancuran, tapi subhanallah, akhir hayatnya. Kemarin ada podcastnya Ari Untung yang mewawancarai anaknya Freddy Budiman, Pak. Ya, bandar narkoba yang dihukum mati. Waduh tuh, masya Allah, dramatis, tragis, dan betul-betul getir sekali nih Pak ya. Bagaimana sak keluarga kok bandar narkoba semuanya, tapi dia termasuk yang dapat hidayah. Dia satu sel dengan teman-teman yang dituduh teroris itu Pak. Di situ kemudian dia tobat dan sadar. Ya, 3 hari sebelum meninggal dunia khatam Quran 2 kali, dan dia minta kepada eksekutor jangan ditutup matanya. Saya pengen menyaksikan bagaimana peluru itu tembus ke jantungnya. Gitu kan? Ya. Dan dia mati dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid. Ya, masa lalunya memang mengerikan, begitu Pak, ya. Menikah 5 kali, gonta-ganti pindah sana karena diburu terus, begitu kan, sampai akhirnya kena, ya. Dan akhir hayatnya demikian. Anda mau komentar apa? Akhir hayatnya seperti itu, gitu kan? Ya. Sebaliknya, mau punya prestasi kayak apapun, tapi kalau kemudian akhir hayatnya murtad, sudah enggak ada nilainya di sisi Allah. Artinya apa? Mau usia berapapun Anda, mau 60 belum punya apa-apa, ya. Ada satu nasihat yang sangat mahal, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, maka seperti yang cerita kemarin saya sampaikan, di barat ada seorang perempuan dari kecil sampai tua hidup tidak mendapatkan hidayah. Ada fotonya waktu masih muda, umur 20 tahun masih cantik lah, masih muda. Sampai umur dia 120 tahun. Lalu di tahun ke-121 masuk Islam, Pak. Ya, sak cantik-cantiknya 121 tahun kayak apa sih? Ya. Ya Allah, sudah keriput, jelek kayak begitu, ucapannya sudah enggak jelas, kok dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak lama meninggal dunia. Enak enggak itu, Pak? Ya Allah, ya. Ya, inilah rahmat Allah yang sangat mahal, ya. Maka ada sahabat Nabi
yang seumur hidupnya bergelimang dalam dosa, maksiat, masuk Islam, belum sempat untuk sholat, belum sempat untuk ngaji, belum sempat nyicipi Ramadan, gak sempat umroh dan haji, kok panggilan jihad berkumandang. Langsung dia terjun ke medan perang, lalu kemudian dia terbunuh bersimbah darah. Satu kali sujud pun belum pernah dia lakukan. Ya toh, apa kata Nabi? Amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini amalnya sedikit kecil tapi pahalanya sangat besar sekali. Inilah indahnya konsep Islam. Maka tidak perlu penyesalan yang berlebihan. Sudahlah, yang sudah-sudahlah. Toh disesali juga enggak akan bisa kembali, gitu nggih, Pak. Ya. Maka waktunya dihabiskan untuk kemudian mengisi dengan kebaikan. Hari ini saya sangat apresiatif dengan ide-ide sebagian teman-teman kita yang bergerak di dunia pendidikan, ya. Jadi kami juga diajak untuk set, ayo set, ini proyek yang sangat luar biasa, ya. Proyek apa itu, Pak? Pesantren lansia, ya, pondok lansia, ya. Enggak mondok kayak santri setahun dua tahun, enggak, Pak, enggak begitu, ya. Kasihan panitia pengurusnya nantinya, ya. Tapi mondoknya enggak lama-lama, Pak, seminggu, ya. Diladeni seperti santri di umur-umur 60, 65, 50 ke atas, merasakan kayak apa mengisi hari tua ini dengan amal soleh sebanyak-banyaknya, ya. Mereka kawan saya ini bercerita, ini adalah pertarungan terakhir, Ustaz. Ya, kenapa? Karena setan akan mati-matian mengerahkan usahanya untuk menggelincirkan manusia di umur akhir hayatnya. Ini kita harus selamatkan. Memang generasi muda penting, tetapi waktu buat lansia ini sudah enggak lama. Kita harus selamatkan mereka. Ya, dengan cara apa? Dikembalikan tauhidnya, diluruskan ibadahnya, diajari persiapan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan dunia kan laibun walahun, permainan dan sendagurau yang melenakan, kan macam kayak begitu, ya. Nah, tapi di umur-umur kayak begini memang harus disiapkan betul, harus dibimbing, dibantu, terutama mereka yang memang masa mudanya ya lebih banyak kepada yang sia-sia, terutama buat mereka yang dispire tadi, yang isinya banyak penyesalan, ya. Secara mereka bisa dikatakan ambisi dunianya sudah selesai, ya. Maka bantulah hamba-hamba Allah seperti ini untuk diselamatkan. Dan ada satu kalimat yang menurut saya menarik. Kalau saya punya lembaga pendidikan TK, SD, SMP, lalu alumni kita ada yang bekerja di luar negeri, alumni kita ada yang menjadi pengusaha, lalu biasanya kita bangga gitu, Pak, ya. Tapi secara psikologis, saya seandainya nanti ini saya buat, ya, konsep ini, saya akan bangga kalau alumni pesantren saya husnul khotimah. Itu puas banget rasanya. Ya, Pak, ya. Alumninya husnul khotimah. Itu sukses yang sesukses-suksesnya. Kenapa? Karena definisi sukses menurut Al-Qur'an adalah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah sukses yang sesungguhnya. Jadi kalau ada alumni pesantren lansia kita yang lulus mengucapkan la ilaha illallah sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, maka janji Nabi akan terwujud, man qala la mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimat sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dan maaf Bapak Ibu, ya, ini hadis jangan dianggap sepele, ya. Angel banget, Pak. Angel, Pak. Yang namanya orang sebelum meninggal dunia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, umurnya sudah 70, 80, 90, wong sudah berhari-hari koma, sudah berhari-hari pingsan, sudah berhari-hari enggak sadar, diajak ngomong enggak bisa, sudah stroke, ditalkin, itu kira-kira gampang buatan, Pak? Angel. Ya. Jadi memang yang bisa mengucapkan kalimat la ilallah itu benar-benar spesial sekali. Benar-benar orang-orang yang memang komitmen dengan la ilallah sejak muda, minta terus kepada Allah
supaya bisa mengucapkan kalimat ini, megang kunci ini tuh sangat berat ya. Jenengan pasti ngerasakan yang sudah pernah menyaksikan bagaimana simbahnya, bapaknya mau meninggal dunia, itu berat sekali gitu ya. Saya sendiri merasakan gak mudah untuk mentalkin kayak begitu ya di hadapan orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Rata-rata kalau sudah umur kayak gitu, jenengan tahu sendiri, sudah stroke, sudah gak bisa gerak, sudah gak bisa ngomong, sudah gak sadar, sudah ngelindur, pikun. Gimana kita mentalkin orang kalimat ini ketika dia sendiri sudah, bahkan maaf, gak sedikit yang sudah gak bisa sholat menjelang kematiannya, Pak. Ya, karena tadi sudah pikun, macam kayak begitu. Ya, ya tentu Allah akan menghitung dia sebelum pikunnya, begitu kan. Tapi ini untuk menjelaskan bahwa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu masuk surga, ini bukan amalan yang gampang, gitu kan. Ya, dulu saya ketemu dengan seorang anak muda masuk pesantren, berkunjung ke pesantren, ya, nengok adiknya. Dia disuruh sholat nggak mau, ini nggak mau, dia nggak mau, ya, dengan sombong dan arogan, petantang-petenteng di pesantren, orang sholat diloncati. Terus ketika kita tegur, Allah masuk surga itu gampang, yang penting nanti sebelum mati tinggal mengucapkan la ilaha illallah, begitu kan, ya. Ngapain dari muda sholat begini, wong udah jelas kok, yang penting nanti mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah, gampang ngomong la ilaha illallah, ya. Ya ini ketika masih kayak begini, Pak, gitu kan, ya. Tapi sekali lagi yang dapat rezeki mengucapkan kalimat ini memang sangat sedikit sekali, ya. Maka ini termasuk yang harus kita siapkan, ya. Kemudian ada beberapa sisi lagi secara psikologis buat mereka yang sudah di umur 60 tahun. Satu, dari mengejar menuju menilai, ya. Kalau anak-anak 20-30 tahun kan, apa yang harus saya raih, apa yang ingin saya capai, nanti kalau sudah umur segini akan mengatakan, sebenarnya saya itu udah dapat apa sih dalam hidup. Lebih tragis lagi, orang ini akan mengatakan apa yang ternyata, dia akan bertanya, apa sih yang ternyata tidak penting seperti yang dulu saya kira. Karir dulu sangat penting banget, ya gak, Pak? Ya, dapat tempat bisnis yang strategis, itu mati-matian dia ngejarnya. Ngikuti wawancara untuk ngelamar kerja, bagi dia effortnya mati-matian. Tapi setelah memasuki umur begini, ternyata kita akan preteli satu persatu bahwa itu semua sudah tidak relevan, tidak penting buat kehidupan kita. Yang kedua, kesadaran akan kematian sudah semakin konkret. Ya, di umur 30 tahun kematian itu hanya konsep. Mendengar kullu nafsin dzaiqatul maut itu adalah wacana, ya. Tapi begitu memasuki 60, kita sudah masuk dalam fase realitas biografis, begitu ya. Realitas biografis itu begini, ya. Kalau dulu kita mengatakan suatu saat saya akan mati, ya itu umur 30-40. Tapi 60 itu sudah kayaknya saya sudah berada pada fase terakhir. Tadi saya katakan di awal, ya, kematian itu nomor cabut, bukan nomor urut. Secara psikologis anak muda itu merasa masa depannya masih lama, karirnya masih sangat panjang, walaupun dia sadar bahwa kematian bisa datang besok pagi. Sementara buat kita yang mbah-mbah, kakek-kakek, sudah merasa bahwa kakek sudah gak semudah itu lagi. Kakek merasa waktunya sudah sangat dekat, tapi bisa dikasih umur sangat panjang sekali, ya. Mbah saya itu dulu selalu kalau tengok-tengok itu, karena sudah waktu itu ya, udah 85 atau berapa, itu kalau ngelindur, bukan ngelindur, Pak, ya, suka ngoceh gitu ya. Ngoceh itu, iki Israel polali karo aku kok ya ora teko-teko gitu ya. Ya, setiap hari ngomong gitu terus gitu, Pak, ya. Malaikat maut kok ora lewat-lewat, ya opo kebablasan ora lewat kene gitu. Itu suka kayak begitu. Kan memang level kesadaran dan kematian bukan lagi menjadi wacana, tetapi menjadi sebuah realitas, ya. Kemudian, ya, ini ada yang menarik lagi, ya.
Bapak Ibu sekalian, waktu kita masih muda, di umur 30-40, kita secara simbolik ada yang jadi ustadz, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi artis terkenal, ada yang menjadi pejabat dan penguasa, ada yang menjadi pemimpin, ayah yang hebat, kemudian manajer yang luar biasa dan sebagainya, atau di menjadi tokoh masyarakat. Ya, sehingga kita secara simbolik itu merasa punya sesuatu. Saya loh, pokoknya nek gak sama saya gak bisa. Itu kalimat itu suka muncul. Bapak Ibu sekalian, tetapi di atas 60 mulai masuk kepada satu pertanyaan. Kalau semua identitas itu dilepas dari diri saya, siapa sih saya sebenarnya? Ya, coba deh kalimat itu jenengan renungkan. Maaf Bapak Ibu sekalian, jenengan akan saksikan beberapa tokoh-tokoh yang dulu kondang ya, entah jadi kiai besar, entah menjadi politikus yang paling ternama, entah dia pernah menjabat sebagai presiden, wakil presiden, menteri dan sebagainya. Lalu satu persatu peran diri dan simbol dia di tengah manusia dicopot. Ya, sudah gak jadi pemimpin lagi, sudah gak jadi ustadz kondang lagi. Kalau dulu jadwalnya itu sampai 3 tahun ke depan itu antriannya panjang, sekarang orang sudah gak ada yang make dia lagi. Gitu nih Pak ya. Kalau dulu dia paling viral di kota Solo, sekarang panitia mengundang, aduh kasihan jalannya aja udah berat. Begitu kan ya, kita sudah gak make dia lagi ya. Jadi pertanyaan, jika semua identitas sosial itu dilepas, saya itu siapa sebenarnya? Ya, siapa saya di hadapan Allah ketika semua gelar simbol duniawi itu sudah gak ada lagi pada diri saya? Saya sudah bukan ustadz kondang lagi, saya sudah bukan lagi pemimpin, saya bukan lagi jadi tokoh masyarakat. Saya sudah, orang nengok saya saja sudah sangat jarang. Orang sudah gak nyebut nama saya, sudah enggak. Begitu kan. Barulah orang itu sampai pada kesadaran, saya itu apa ya di hadapan Allah ya. Nah ini fase kesadaran yang sangat penting sekali ya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai apa ya, emptiness ya, kekosongan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita 60-70, anak-anak kita sudah berumah tangga. Nek jenengan punya anak ya paling muda umur 25 tahun ya, jenengan kalau umur 70 tahun itu kan anak paling kecilnya kemungkinan sudah 25-30 nih Pak ya. Kalau produktifnya kita 40 masih punya anak, itu kita umur 70 anak kita yang paling kecil sudah punya anak kan gitu. Kalau jenengan umur 35 tahun sudah selesai gak punya keturunan lagi, ya sudah, Anda umur 60 tahun tuh anaknya sudah umur 25 tahun. Artinya apa? Dulu kita masih disibukkan dengan ngurusi makan, seragam sekolah, buku pelajaran, nganter les dan sebagainya, maka aktivitas itu sudah hilang. Anak-anak sudah punya kehidupan sendiri, bahkan mereka berpindah kota, bahkan mereka sudah jarang sekali menjenguk kita. Yang belum menikah pun sibuknya luar biasa dengan tempat dia bekerja dan sebagainya. Mulai terjadi yang namanya kekosongan pada diri kita, sehingga muncul pertanyaan yang eksistensial di mana orang mengatakan, kalau anak-anak saya sudah gak butuh saya, buat apa saya hidup? Gitu kan ya, suka muncul pertanyaan itu. Nah ini bisa menjadi krisis, tapi sekaligus bisa menjadi kelahiran makna baru. Ayo Mi, kayaknya kita perlu mondok di pesantren Nansi ya, untuk bekal ini. Anak-anak udah gede semuanya, tinggal kita berdua. Nah ini yang kemudian melahirkan apa? Hubungan dengan pasangan mulai mengalami pergeseran dan perubahan ya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, jenengan dari umur 20 atau 25 sampai umur 50 itu disibukkan dengan ekonomi, pekerjaan, ngurus anak, pendidikan, rumah dan sebagainya ya. Ketika kemudian kita masuk umur 60-70,
maka anak-anak sudah bukan lagi menjadi pusat kehidupan kita, ya. Pekerjaan bukan lagi menjadi pusat aktivitas kita, ya. Maka ketika masuki umur begitu, hubungan kita dengan istri kita, dengan pasangan kita, ya, boleh jadi akan mengalami dua kemungkinan. Satu, rekoneksi. Kita menjalin hubungan baru dengan pasangan kita, ya. Ayo kita isi hari tua kita, banyak hadir ke majelis ilmu, banyak kunjungan ke panti asuhan, banyak investasi amal soleh dan sebagainya. Atau yang kedua, mengalami kesepian. Kenapa? Karena selama ini kita tertutupi oleh kesibukan. Jadi maaf ya, kalau hubungan kita dengan pasangan gak baik, mungkin di umur 30, 40, 50 itu tercover oleh kesibukan. Masih sibuk kerja, masih sibuk ini, ngurusi anak. Jadi hubungan kita berdua dengan dia itu tertutup, terlewatkan dengan aktivitas yang banyak. Tapi begitu itu semua sudah hilang, tinggal berdua, gak banyak aktivitas, inilah realitas yang sesungguhnya. Kamu dengan pasangan kamu itu sebenarnya gimana? Gitu kan ya. Jamatan, Pak. Ya. Jadi akhirnya disitulah ya mulai kesepian. Saya membaca sebuah kisah yang cukup dramatis ya. Seorang bapak yang setiap diminta waktu sama istrinya, anaknya, nantilah, nantilah. Ini nanti pokoknya kalau Abi sudah, bapak sudah pensiun, kita akan punya banyak waktu untuk begini. Akhirnya dia bekerja di perusahaan tempat dia bekerja selama 40 tahun. Ya, habis waktunya untuk perusahaannya, gak punya waktu untuk istri dan anaknya. Dan setelah dia pensiun, jarak hitungan bulan dia stroke meninggal dunia. Semua janji-janji dia kepada istri dan anaknya gak ada yang terwujud. Dan sang istri setelah menunggu sabar 40 tahun dan akhirnya suami meninggal, dia memulai kehidupan baru. Ayo nak, udah gak perlu sama bapak, bapak sudah gak ada. Begitu kan ya, semua janji-janji bapak ini sudah gak bisa terwujud. Ya, maka jamaah sekalian, jangan menunggu untuk sampai di posisi begitu membahagiakan keluarga. Ya, maka saya tertarik juga dengan satu keluarga yang ketika masa mudanya dia habiskan untuk bermain-main. Dalam arti apa? Orang tuanya sibuk dengan anak-anaknya. Lalu ketika ditanya, jawabannya, besok kalau anak-anak itu sudah SMA ke atas, gak mungkin kami punya waktu lagi untuk bersama dengan mereka. Mereka sudah punya teman baru, mereka sudah punya pasangan baru, mereka sudah punya kehidupan baru, mereka punya pekerjaan baru, gak mungkin akan perhatian sama orang tuanya. Ya, silahkan bapak-bapak merenungkan anak-anak kita ya. Dan memang seperti yang dulu saya katakan, di umur 50-60 problem kita hampir semuanya sama. Apa problem kita? Anak mantu, anak kandung kita yang, ya Allah, wis 70 lho nak, kamu masih lontang-lontong kayak begitu ya, mau apa? Benar Pak ya? Ya, punya besan yang bermasalah, anak mantu yang gak tahu diri, anak lanang kita yang gak bertanggung jawab, anak perempuan kita yang error dengan pasangannya. Itu menghantui betul-betul pikiran kita di umur 50-60 gitu nggih Pak ya. Jadi trauma arep besanan lagi gitu ya. Ya, jadi takut arep goleke nggo anake. Itu menghantui pikiran kita. Maka jamaah sekalian, pesan saya cuma satu, jangan sampai ketakutan itu lalu membuat Anda berhenti daripada menyiapkan bekal. Kenapa? Tidak sedikit orang di fase kayak begitu dengan alasan stres, pusing, capek, kesel, ngurusi anaknya, ngurusi mantunya, ngurusi besannya, ngurusi ini dan sebagainya. Ya, ayo jeng ngaji, aku jek mumet urus anak-anakku ya, aku jek pusing mantuku begini dan seterusnya. Lalu Anda sampai gak sempat hadir ke majelis ilmu, gak sempat hadir ke tempat taklim, gak sempat untuk tilawatul Quran, gak sempat untuk menambah ilmu, gak sempat untuk beramal soleh dengan alasan tadi ya, sesuatu yang memang itu sudah menjadi cerita semua orang gitu gak Pak ya. Kemudian yang jamaah yang dimati Allah, di umur 60 ini penyesalan sudah mulai punya wajahnya ya. Jadi ia mulai melihat, apa yang dia lihat, mana keputusan yang benar, mana keputusan yang salah ya.
apa kesempatan yang hilang yang sudah tidak bisa kita perbaiki. Sudah mulai merenung tentang dosa-dosa masa lalu. Ya, dosa itu Pak, dalam Islam kan ada tingkatannya, ada namanya. Ya, ada satu dosa, kan dosa itu ada zanbun, sayyi'atun, khoti'atun, maksiatun, fusukun, isyanun. Ya, itu artinya dosa semua. Tapi ada satu dosa yang namanya zanbun. Zanbun itu dosa besar ya artinya ya. Waghfir zunubi, ya, ampuni dosa-dosaku. Ya. Nah, zanbun itu dalam bahasa Arab sebetulnya aslinya maknanya adalah ekor gitu ya, buntut. Itu zanbun, zanbuhu, buntutnya panjang, zanbuhu towil, ya. Nah, kenapa dosa kok disebut buntut? Ada dosa yang berbuntut, ada dosa yang berekor, selalu ngikuti kita terus. Apa diantaranya? Seseorang berzina sampai punya anak, mungkin dia sudah tobat nasuha, tapi kalau ingat itu, lewat daerah itu, menyebut nama itu, muncul memorinya. Ya Allah, anak itu gimana ya sekarang? Anda gak sengaja bunuh orang, truk Anda remblong nabrak seseorang, kemudian Anda kabur lari karena takut diamuk massa. Secara fisik Anda selamat, secara psikologis hati Anda gak akan pernah tenang. Walaupun Anda sudah tobat nasuha, sudah umrah berkali-kali, itu nanti kalau lewat situ tuh, ya Allah, besok gimana dia ya, besok gimana ya dia ya, gitu ya. Seorang koruptor ngambil duit rakyat berpuluh-puluh, ratus-ratus miliar misalnya, itu anggaran buat rumah sakit, obatnya malah diembat sama dia, akibatnya banyak pasien yang tidak bisa mendapatkan pelayanan, lalu sakitnya tambah parah atau bahkan meninggal dunia, ya. Atau dia seperti seseorang yang menjadi penyebab pembantaian. Anda tahu bagaimana yang di Suriah kemarin ya Pak ya, hakimnya Ahmad Basun itu ya, yang dia menyetujui sampai dijuluki sebagai Mufti Birmil. Birmil itu bom, bom tong gitu Pak ya. Karena atas kebijakan dia itulah ratusan ribu manusia meninggal dunia. Ini dosa zanbun semuanya, dan akan terus membuntuti terus sampai tua. Maka di umur begitu mulai muncul penyesalan. Ya kecuali hatinya memang sudah terkunci mati, ada orang yang gak peduli dengan begitu ya. Kemudian ya di umur segitu tubuh kita sudah mulai bernegosiasi dengan kematian ya. Ya seperti faktor biologis yang tadi sudah kita singgung ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang hakikat daripada suwida sejatine wis wayahe tindak ya. Kemudian secara, kalau tadi kita bicara dari sisi psikologis dan biologis, maka secara sosial jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur 60 sudah waktunya pewarisan nilai. Anda sudah bukan aktor utama. Memang ingatan kita melemah, tapi kemampuan mengambil hikmah itu makin kuat. Makanya kalau datang kepada sesepuh, mbah-mbah, bapak-bapak, seperti jenengan kalau levelnya ustadz umur 60-70, mungkin dalilnya enggak banyak, tapi kalau ngomong kok makjleb gitu nih Pak ya. Ya, itu karakteristik orang tua. Maka nasihat orang tua itu kadang-kadang simpel, sederhana, tapi sangat mengena ya. Nah, di umur sebegitu jangan kemudian ambisius banget. Sudah waktunya kita wariskan kepada yang muda-muda. Ya, umur 60 kok semuanya diborong. Sing azan, sing komat, sing imami, sing resik-resik. Oh, diambil semuanya. Ya. Nah, kadang-kadang memang secara psikologis ngono, Pak, ya. Saya itu punya simbah, targetnya, targetku pokoknya mati pas jadi imam, ngono lho, ya. Apik mboten niku, Pak? Apik. Lah masalahnya pikun, Pak. Salat Isya 8 rakaat, itu ya. Subuh 4 rakaat, maghrib 6 rakaat. Lah kan melas jamaahnya, gitu kan, ya. Mau ngomongi pokoknya aku kudu tetap jadi imam, gitu kan, ya. Lah ini akhirnya kemudian kita lobi lah sama mantu terakhirnya, jenengan sing banyak nemeni yang tinggal sama simbah, tolong simbah dikandani. Masalahnya apa? Sholatnya ora sah, gitu loh ya. Kan sudah pikun dalam banyak madzhab fikih.

0: dengar itu enggak mau diganti kota. Pokoknya targetnya sampai hatta zurtumul maqabir, pokoknya gitu ya. Pengen jadi azan. Oh ya, apik begitu kan ya. Nah, sebagai penutup saya tambahkan. Kenapa kok secara psikologis mbah-mbah umur 60, 70, 80 tahun itu, maaf nih mbah, angel dikandani gitu ya. Ya, kok angel dikandani? Jadi yang terjadi begini, yang terjadi begini. Yang terjadi pada psikologi 60 70 ke atas itu, kalau kita mengkritik mereka, kita bukan mengkritik pendapatnya. Kita bukan mengkritik ilmunya, tapi kita sedang meruntuhkan psikologisnya. Kita sedang menjatuhkan harga dirinya. Kenapa? Bagi dia pendapat itu sudah dipertahankan selama 40 tahun, 50 tahun, tiba-tiba kita anggap keliru. Contoh, jenengan punya simbah umur 70 tahun masih di sawah. Jenengan itu fakultas pertanian umur 22 tahun. Terus ngasih tahu, "Mbah, nandur pari sing bener tuh enggak begitu, Mbah. Begini caranya yang modern." Kira-kira simbahnya ngomong apa? Hah? "Le, simbah ki nanem pari wis 50 tahun. Yo ngene carane." Gitu loh ya. "Kowe iki ngerti apa? Mengkur teori." Kan begitu, Pak, ya. Kenapa? Yang diruntuhkan itu adalah harga diri dia. Itu kenapa ngomong sama simbah-simbah kudu hati-hati. No, ya. Kenapa? Walaupun Anda tidak punya niat sama sekali untuk meruntuhkan harga dirinya, yang terjadi pada dirinya adalah ini kredibilitasku ini yang diserang. Oh gitu, Pak, ya. Makanya agak berat. Gitu nggih, Mbah? Kerasa nih, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan manfaat. Aku lakau diada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak kajian keislaman bersama Ustadz Abu Fathiyah Al-Adnani dengan tema Sewidak Sejatine Wiswayahe Tindak. Kajian ini diambil dari kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo pada hari Ahad 4 Oktober 2026 di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati, Mulur, Sukoharjo. Ikuti kajian keislaman hanya di radio kesayangan Anda ini.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: dipilih acara sing paling manfaat. Terus sing kira-kira mari dosa lan nglalekake agama mending rasa ditonton. Ngono lho, Jo.
1: Nah, tapi yen tipine dipateni terus acaraku opo, Kang?
0: Ya wis, dolan rene wae to, Jo. Silaturahim nyanggonku tak sugawi sing enak-enak. Piye, cocok ra?
1: Wah, cocok tenan wi, Kang. Seneng aku yen ngene iki. Anggere ana suguhane ngene iki, insyaallah aku ra bakal bosen dolan ning omahmu.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomi, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan limpahan spiritual agar kita bisa diselamatkannya dari cengkraman orang lain yang akan membuat hati kita semakin kotor, serta membebaskan kita dari perbudakan dunia yang akan membuat kita terhijab untuk mengetahui rahasia-rahasia ilahi. Cobalah perhatikan betapa besarnya karunia yang diberikannya kepada kita. Kita diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya dengan mengetahui rahasia-rahasianya. Ini adalah nikmat terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kita boleh takjub dan terlena oleh harta, tetapi ketahuilah bahwa semua itu hanya akan membuat kita semakin jauh dari cahayanya, sehingga hati kita akan semakin gelap dan buta. Ujung-ujungnya, kita tidak akan mampu lagi menangkap sinyal-sinyal kebenaran. Ibarat orang buta, Anda adalah sosok yang berjalan di tengah kegelapan tanpa ada seorang pun yang menuntun. Oleh karenanya, saudaraku, mari kita syukuri anugerah ini dan jangan pernah kita mengkufurinya.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.

0: 101,4 RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimunassalata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulaa

0: karim.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
1: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: hakim.
1: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Idh yughasyikumun nu'asa amanatan minh, wa yunazzilu

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

0: الْأَكْبَارُ.
1: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.
1: إِنَّ

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau

0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: الْعِقَابِ.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: يغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

0: syakirin.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

0: Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wa ma

0: yashurun.
1: Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wow.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

0: Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Wa la

0: muhit.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: حريق.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: alim.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan bersiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka

0: Hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Fakulu

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

aman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin. Mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الْكَافِرِينَ
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
1: Kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun 'inda Allahi wa 'inda

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

يَعْتَدُونَ. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.
1: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.
0: Alah.

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.
0: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

المهتدين. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

0: orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabr faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilayka 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu malah berkata, menjauhlah dari sisiku, karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku. Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu. Muttafaqun alaih.

Pendengar, hidup seperti perahu di tengah lautan. Terkadang tenang, dengan jelas kita bisa melihat hamparan lautan dan kesejukannya. Terkadang penuh dengan goncangan. Ombak riuh menyamarkan keindahan tadi, mengobrak-abrik ketenangan. Hidup laksana roda. Terkadang di atas, berada di posisi yang nyaman untuk berdiri. Terkadang pula di bawah, begitu perih, menyakitkan. Sebuah tempat di mana kita harus menghadapi kerikil yang menggilas. Hidup ibarat permainan. Terkadang menang, berjingkrak, berjumawa, bangga atas apa yang dapat diperoleh. Terkadang kalah, membisu, mengumpat, mengutuk keadaan, seolah sedang berada di lingkaran kemalangan. Hidup bak sebuah perjuangan. Terkadang penuh dengan semangat, membara, menampar keadaan, membantai aral, melangkah terus maju tanpa henti. Terkadang penuh dengan kelesuan, mati, malas, seperti hidupnya telah ditunggu mati saat ia berkedip. Beberapa perumpamaan tentang bagaimana seseorang menghadapi hidup. Lalu, bagaimana jika yang kita umpamakan adalah kehidupan itu sendiri? Kehidupan amat relatif, kehidupan penuh dengan sudut pandang, kehidupan luber dengan polemik di dalamnya. Lantas kemudian, bagaimana kita menyikapinya? Pendengar, tak perlu berpeluh memikirkannya. Jalani dan resapi apa yang telah kita dapatkan. Tak perlu menangis menghadapinya. Nikmati dan syukuri apa yang telah menjadi takdir untuk kita. Jangan tenang ketika kita berada di ketenangan laut. Ombak bisa datang kapan saja. Waspadalah. Jangan teledor ketika kita di atas. Karena roda pasti berputar. Bisa gilasan berikutnya adalah kita. Berpeganglah. Jangan menggebrak meja saat kemenangan di tangan kita. Sebab permainan belum berakhir. Mungkin kita bisa berlalu dengan merunduk setelah kesombongan mengguncang. Jangan membakar api dengan api lainnya. Semangat yang singgah mungkin bisa kita pertahankan. Tapi ingatlah, semangat kita tak ada artinya jika tubuh kita lemah. Ini tidak sedang menakut-nakuti. Juga tidak sedang menggurui. Karena kita masih hidup, masih penuh diselimuti dengan ketakutan. Masih perlu banyak belajar bagaimana cara melabuhkan perahu di dermaga yang indah nan kokoh. Bagaimana cara menuntun roda ke jalan yang benar nan tenang. Bagaimana cara menjaga jiwa agar tetap kuat nan bijaksana.

Bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk merayakan kemenangan? Belajarlah pada kehidupan kita. Berpeganglah pada junjungan kita. Berkeluh kesahlah pada pemilik kita. Kehidupan dunia adalah sarana menuju kehidupan akhirat. Semoga Allah senantiasa menjaga kehidupan kita di sini dan di alam kehidupan yang hakiki, yaitu

101.4 RDS FM. RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Dengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi Berdengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS. Silahkan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo, nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar.

0: Muhsinin.
1: Untuk informasi berikutnya pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Yuk, segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pernah ada suatu masa ketika semua manusia hidup sejahtera. Rakyatnya bahagia karena negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi mereka. Masa itu adalah ketika dunia berada di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Pemimpinnya tak segan untuk terjun langsung melihat kondisi real rakyatnya. Ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, ia layani seorang perempuan jompo dan buta yang tinggal di pinggiran Madinah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin merawatnya, ia menemukan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memasak makanan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian untuknya. Suatu masa, dalam kepemimpinan Umar, terjadilah paceklik panjang. Hujan lama tidak turun, pepohonan mengering, tidak terhitung hewan yang mati mengenaskan. Setiap hari pemerintah menyembelih unta-unta untuk dibagikan kepada rakyat. Di masa krisis itu, ia menahan diri dari makan daging, minyak samin, dan susu untuk dirinya sendiri. Ia khawatir makanan untuk rakyatnya berkurang. Sehari-hari ia hanya menyantap sedikit roti dengan minyak zaitun. Hampir setiap malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perjalanan diam-diam. Ditemani salah seorang sahabatnya, ia masuk keluar kampung. Ini ia lakukan untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Umar khawatir jika ada hak mereka yang belum ditunaikan oleh aparat pemerintahannya. Hingga suatu malam, dalam sidaknya ia temukan seorang ibu yang memasak batu untuk menghibur anaknya yang kelaparan. Dengan air mata berlinang, ia bangkit dan segera pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, ia pikulkan gandum di punggungnya untuk memberikan kepada janda tua yang sengsara itu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlihat keletihan, sahabatnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah saya yang memikul karung itu." Dengan wajah merah padam, Umar menjawab, "Jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini? Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" Demikianlah indahnya kehidupan di bawah khilafah. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terjaga sedemikian baiknya. Kini, saat kata sejahtera tak lagi dirasa, saat keadilan tak lagi dikata, tak salah bila kaum muslimin merindukan suasana tersebut.

Abu Utsman Sa'id Al-Haddad berkata, "Tidak ada perkara yang memalingkan diri dari Allah melebihi gila kedudukan dan gila sanjungan."

0: is helpful.
1: Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.
2: Raising all day for what is and what was. Take hold of your iman.
1: Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kisah Hijrahku bersama saya Yuli Puspitasari dalam kisah inspirasi mualaf. Yuk hijrah, hijrah itu keren. Alhamdulillah hari ini saya bersama seorang yang di tahun 2017 memutuskan menjadi seorang muslim, kembali ke fitrah dan mulai mempelajari Islam secara utuh. Setiap mualaf itu selalu punya cerita yang berbeda, kisah yang unik dan menarik dan pastinya inspiratif. Dan tamu kita kali ini memilih menjadi seorang muslim karena pertanyaan yang besar tentang uang riba. Nah, gimana selengkapnya? Yuk, sama-sama kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, apa kabar?
2: Sehat? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kalau nama asli?
2: Krisyani Laura.
1: Krisyani Laura. Krisi.
2: Iya.
1: Krisyani Laura
2: Siregar.
1: Siregar. Berarti Batak ya?
2: Iya.
1: Bataknya Batak?
2: Batak Toba.
1: Oh, Batak Toba. Lahir dan besar di
2: Toba.
1: Di Toba.
2: Di Sumatera.
1: Oh, berarti memang asli ya?
2: Asli.
1: Memang asli dari sana. Kalau agama sebelumnya?
2: Kristen Protestan.
1: Orang tua memang asli Toba.
2: Asli Toba.
1: Terus SD, SMP, SMA?
2: SD Katolik. Di SD Bintang Kejora Katolik itu. SMP Negeri, SMA Swasta HKBP.
1: SMP dan SMA HKBP.
2: SMP Negeri.
1: SMP Negeri. SD Katolik.
2: Ya.
1: SMP Negeri,
2: Negeri, SMA Swasta HKBP.
1: Swasta HKBP ya. Kristen lagi ya, berarti ya berarti memang udah mendalami Kristen juga dari SD ya.
2: Iya.
1: Nah, berarti kesini itu kuliah apa kerja?
2: Kerja.
1: Oh kerja. Kalau boleh tahu kerja apa?
2: Bank keliling.
1: Bank keliling.
2: Iya.
1: Itu kerja di orang atau kerja sendiri? Punya sendiri maksudnya.
2: 2013 terbang dari Sumatera ke Bogor. Saya kerja ke orang 3 bulan. Di bulan keempat saya berdikari sendiri, kerja sendiri, nagihin sendiri, uang sendiri, modal sendiri, semuanya sendiri di bulan keempat.
1: Karena udah dapat ilmu juga dari yang sebelumnya ya.
2: Betul.
1: Cuman itu kan termasuk ya termasuk riba ya, rentenir lah ya.
2: Bisa ya? Dibilang rentenir.
1: Sistemnya itu gimana sih kalau yang bank keliling itu?
2: Sistem di bank keliling itu rata-rata pakai 20% bunganya. Tapi sebelum pencairan itu biasanya ada potongan. Potongannya itu 10%, di mana 5% administrasi, 5% itu tabungan.
1: Di luar bunga?
2: Iya. Jadi kalau dihitung emang semuanya itu bunganya belum 25%.
1: Bersihnya.
2: Iya.
1: Kalau sekarang online ya.
2: Banyak kan sekarang online.
1: Sekarang pinjaman-pinjaman online. Kalau dulu belum ada sistem kayak gini, masih keliling.
2: Enggak tahu juga ya, tapi buat sekarang di sini di sekitar juga masih banyak bank keliling. Banyak, makin banyak. Karena rata-rata seperti ada teman gitu ke tetangga mau coba minjem ke bank keliling apa ke online, masih banyak ditemuin. Kadang kalau misalkan ke online nggak ACC jadi ke bank keliling.
1: Iya gitu. Dan memang sekarang banyak yang terjebak dengan hutang-hutang seperti itu ya.
2: Betul.
1: Cuman pertanyaan saya kenapa kok ya ya ini kita sebelum masuk ke proses hijrah ya. Kenapa banyak yang terjebak hutang bukan lunas malah semakin membengkak?
2: Biasanya pembengkakan itu ada, misalkan saya nih, si A minjem ke saya, terus minjem ke teman saya. Ke saya belum lunas dan saya membungakan lagi. Banyak, ada juga permainannya seperti itu.
1: Ya.
2: cuman yang saya penasaran, kebanyakan bang keliling itu orang Batak ya?
3: Iya betul.
2: Kalau nggak salah ya, betul. Maaf nih kalau salah ya. Cuma saya perhatikan
3: rata-rata.
2: Orang Batak, ya. Rata-rata. Benar nggak sih?
3: Betul. Dulu sebelum berangkat dari Sumatera buat merantau ke Bogor, tujuan kan emang buat kerja ya. Nah, saya banyak nanya gitu ke teman si A, si B, sampai ke si C. Semua orang itu nawarin jadi bang keliling, kerja di koperasi. Ada yang nawarin kerja di pabrik gitu, tapi perbandingannya 1:100. Karena rata-rata emang di bank keliling kita cepat perputaran uang.
2: Gitu.
3: Yang dipikirkan perputaran uang gimana biar cepat kan.
2: Gitu. Ya karena dari bunga,
3: iya.
2: Dari potongan-potongan itu.
3: Iya betul.
2: Teman-teman hati-hati dengan bank keliling ya. Dengan pinjaman-pinjaman online sekarang lagi marak. Nah, masuk ke proses hijrah, awal mula mengenal Islam bagaimana atau tertarik dengan Islam?
3: Awal mula tertarik dengan Islam itu emang dasarnya tetap dari kerjaan saya. Dulu sebelum jadi bank keliling pernah diamanat sama nenek, kalau bisa kerjanya jangan bank keliling, kata nenek. Saya tanya, kenapa? Gak boleh sebenarnya mah, itu mah kita ngebungain uang. Udah sampai di titik itu doang saya dikasih tahu sama nenek. Penjelasan yang lain gak ada. Nah, kebetulan saya dengan semua nasabah saya deket ya, gak ada yang namanya saya itu yang ngasih pinjaman, jadi saya harus dihargain, gak ada yang seperti itu. Alhamdulillahnya dulu jadi pada dekat semua. Saya sering bertanya, apakah di agama Islam cara seperti ini, minjem dengan membungakan itu dosa apa enggak? Sering saya tanyakan. Nasabah saya semuanya menjawab dosa, tapi ada alasannya. Alasannya kenapa saya minjem ke saudara enggak ada, saya mau minjem dengan menjaminkan barang saya enggak punya barang, makanya saya minjem seperti ini. Kalau dibilang dosa-dosa, katanya gitu. Nah, saya berpikir kenapa udah tahu dosa masih gitu, masih ibaratnya
2: coba-coba.
3: Nah, ada tuh satu nasabah saya yang menjawab, kalau di agama Islam itu kak, semuanya itu ada toleransi. Emang seperti ini kita dosa, cuma takaran dosa kita itu Allah yang tahu. Kalau emang kita udah benar-benar gak ada jalan, itu kayaknya yang namanya toleransinya di situ kak, katanya gitu. Nah, saya berpikir lagi dong, kalau di agama Kristen mah yang namanya dosa, udah dosa, gak ada toleransi-toleransi apapun itu. Saya ngomong begitu. Nah, dijelasin lagi sama nasabah saya, ditanya balik ke saya, di agama Kristen ada larangan makan babi gak, katanya. Saya jawab, gak ada. Kalau di agama Muslim, di agama Islam ada larangannya, tapi ada toleransi juga jikalau seseorang harus memakan atau sedang sakit dan obatnya cuma itu toleransinya bisa dan tidak akan diharamkan. Saya berpikir lagi, kok bisa gitu, kok ada toleransinya? Soalnya yang saya tahu yang namanya dosa udah cukup dosa gitu, gak ada lagi penjelasan yang ini itu gitu, gak ada dulu pas di agama Kristen. Nah, sehabis itu saya udah makin banyak lagi tiap hari bertanya aja, ada aja pertanyaan saya tentang agama Islam kena sama saya. Gitu.
2: Apa pertanyaan yang paling dianggap ngena banget selain masalah pinjaman?
3: Saya dilahirkan dari keluarga yang KDRT ya. bapak almarhum bapak saya sering mukulin mama saya. Nah dulu itu yang buat saya langsung kena ke hati, kenapa saya langsung kepikiran kenapa enggak dengan agama Islam. Saya pengen mendalami agama Islam gitu. Saya bertanya ke nasabah saya, kalau misalkan di agama Islam KDRT itu, apakah bisa si istri menceraikan si suami, atau dosa enggak si istri menceraikan suami? Saya bertanya. Karena nasabah saya enggak. Karena apa? Kalau misalkan kita udah dipukul sama suami kita, kita bertahan, kita juga dosa. Kenapa dibilang dosa? Saya bertanya lagi. Kita itu udah kena batin, seakan-akan kita pura-pura. Kenapa? Kenapa harus berpura-pura? Sedangkan kita bisa meninggalkan. Toh juga tiap hari bakalan dipukul lagi, dan dipukul lagi. Kenapa nggak bisa ninggalin? Ditanya sama nasabah ke saya. Yang saya tahu di agama Kristen, yang sudah dipertemukan oleh Tuhan itu, yang sudah disatukan oleh Tuhan itu, tidak bisa dipisahkan oleh siapapun kecuali kematian. Itu dasarnya dulu. Tapi kalau misalkan saya pikir, dulu mama saya sering dipukulin sama almarhum bapak saya, dan mama saya gak bisa apa-apa, sampai kapan?

0: yang di situ letak ketidakcocokan itu ya, pemahaman itu yang cocok. Jadi momennya ambil-ambil aja bilang jali. Berarti baru suka nanya-nanya, tapi itu udah mulai tertarik dengan Islam apa belum?
1: Baru penasaran. Baru penasaran.
0: Nah, mulai tertarik?
1: Mulai tertarik itu karena pertanyaan tentang perceraian itu, dan tentang ibadahnya yang saya dibilang, yang katanya agama Islam itu capek, agama Islam itu ribet, harus hafal ini, harus tahu ini. Tuh, di situ saya merasa, tantangan ini saya harus bisa gitu.
0: Malah tertantang ya ketika ada yang bilang Islam tuh ribet, Islam tuh capek, harus wudu, sholat,
1: sholat lagi,
0: bukan
1: harus puasa,
0: bukan nyerah, malah tertantang untuk semakin kenal lagi dari Islam.
1: Betul. Kalau ditanya, emang semuanya di luar nalar, dan mungkin itu bidaya saya dengan cara seperti itu. Padahal dulu saya mayoritasnya tetangga, teman-teman semua orang Kristen gitu. Kalau misalkan dibilang itu mau main-main gitu kan, bisa, silahkan berkomentar, saya itu bermain dengan agama saya yang sekarang. Tapi lihat keteguhan saya sampai sekarang.
0: Nah, mulai memutuskan bersyahadat?
1: Mulai memutuskan bersyahadat di 2017.
0: Itu gimana ceritanya sampai di titik Kak Laura yakin banget dengan semua yang Kak Laura dapatkan, bahwa saya kayaknya udah memutuskan, udah sangat yakin dengan Islam, saya harus bersyahadat. Itu di titik mana?
1: Di titik kebetulan waktu itu almarhum bapak lagi sakit ya. Almarhum bapak lagi sakit, terus saya sering teleponan sama almarhum bapak. Kebetulan adiknya bapak, adik bapak saya, ada juga yang mualaf, tapi sampai sekarang belum pernah ketemu. Saya tahunya dari almarhum bapak. Nah, pas di malam Jumat, saya ingat betul malam Jumat, saya itu lagi sakit, lagi sakit demam berdarah. Kenapa saya tahu saya itu lagi demam berdarah? Karena emang langganan tiap tahun saya sakit itu. Daya tahan tubuh saya cepat kena demam berdarah. Semua efek-efeknya, sakitnya di mana, saya udah ngerasain dan udah tau lah, ini
0: tabu lagi.
1: Ya, betul. Nah, kebetulan handphone saya dulu bisanya cuma radio. Saya pasang radio, muterin tuh radio. Kebetulan dari jam 10 sampai 11 itu masih lagu-lagu pop. Di jam 10 ke 11 saya tertidur. Saya tertidur dan bangun-bangun setengah satu malam. Setengah satu malam itu handphone muternya solawatan. Nah, solawatan saya dengerin, kok merdu, kok enak, apa ya artinya ya, ini bahasa apa ya, ini nyanyinya kayak gimana. Sedangkan saya dulu di agama Kristen, kebetulan kan kita Batak Toba ya. Waktu di kampung saya bernyanyi dengan bahasa saya, bahasa Batak. Saya di Bogor, karena rata-rata udah pada pakai bahasa Indonesia, dan semua pakai bahasa Indonesia rata-ratanya. Saya bernyanyi dengan bahasa Indonesia kan gitu. Nah, pas dengar solawatan, saya penasaran nih, ini bahasa apa sih? Orang Islam pakai bahasa apa sih sebenarnya? Dan artinya apa? Kok bisa penyebutannya seperti itu gitu? Bahkan dulu saya pernah ngedengar nenek saya, dan itu katanya bahasa roh, katanya, dan aku gak ngerti ya. Gak ngerti bahasa roh yang seperti apa. Dan saya ngerasa kok rada sama gitu, ini bahasa roh apa bahasa apa gitu. Waktu saya mendengar solawat
0: itu bahasa Arab
1: belum.
0: Tapi suka dengernya
1: ya,
0: jadi memutuskan untuk bersyahadat. makin yakin dengan Islam. Yeah.

0: secara hati ya, yakin dan mantap saat ya selain sering sharing dengan nasabah, ya, terus permasalahan dengan keluarga, melihat hubungan orang tua yang seperti itu, ketika mendengarkan selawat,
1: ya, dan kebetulan kan saya pas mendengar selawat lagi sakit ya, di situ saya mengucapkan ya Allah kalau memang ini agama yang harus saya jalani, tunjukkan mujizat-Mu ya Allah, ya Tuhanku. Karena saya kan sering dengar ajan selalu menyebutkan ya Allah, ya Tuhanku. Sedangkan pada saat itu saya enggak tahu ya Allah itu siapa gitu. Saya bertujuan ngomong ke siapa, belum tahu. Tapi saya mencoba dan emang suatu mujizat ditunjukkan. Malam itu saya langsung sembuh, saya tidak merasakan namanya sakit ini, sakit itu, enggak. Berat suhu badan saya langsung normal lagi, padahal sebelumnya saya lagi gigil parah, badan semuanya sakit kayak ditonjok se-Indonesia. Ya, itu pas saya amin, langsung alhamdulillah, itu satu keajaiban. Saya nggak bisa melupain itu.
0: Keajaiban, padahal belum syahadat.
1: Belum. Dan besoknya saya cari teman saya yang bisa nganterin saya syahadat.
0: Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Ya, saya indah banget.
1: Ya, betul.
0: Yang saya penasaran, dulu saat masih Kristen, bagaimana sih pandangan kalau orang tentang Islam?
1: Dulu pas saya masih Kristen, tiap kali saya mendengar ajan, saya merasa pusing. Saya kesel aja malamnya. Jangankan mendengar ajan, ketika orang saya melihat orang pakai hijab, apaan sih? Sok ih, saya selalu menyebutin seperti itu. Padahal mah di belakang enggak gitu. Saya sering mengolok-olok, menjelek-jelekkan. Terus saya juga kan di agama dulu, orang meninggal itu rata-rata masukin peti, terus dipakein kebaya atau dipakein jas, seperti itu. Dia punya barang kesukaan dimasukin ke dalam peti yang saya
0: masuk
1: tahu.
0: Masuk semua ke peti ya, sepatu,
1: iya, betul. Nah, saya melihat, kebetulan kan tetangga di sini orang Islam semua. Ada yang meninggal tetangga waktu itu, dia dipakein kain warna putih. Saya merasa jengkel dulu, kok gitu, kok dipakein kain warna putih. Nah, selang dari situ saya berpikir lagi kan ya, soalnya di agama Kristen sendiri manusia itu diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tapi yang saya garis bawahin, kenapa di agama Kristen ada bahasa manusia diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah, tetapi kenapa harus dipakaikan pakaian yang sedemikian rupa? Itu yang jadi pertanyaan saya. Saya jadi berpikir, oh, agama Islam meninggalnya cuma dipakein kain kapan. Karena apa ya? Saya bertanya dong ke nasabah saya. Saya kembali lagi ke nasabah saya, dijelasin sama nasabah saya, kakak itu lahir ke dunia itu tanpa sehelai benang. Nah, kalau kakak dimasukkan ke dalam tanah tanpa kain kapan, ada hadisnya, dan gak boleh dipakein kain kapan, itu juga ada hadisnya kak, ada pelajarannya, semuanya akan ada kakak pelajarin. Kalau kakak masuk Islam, makin tertantang dong. Kok bisa ya, kenapa gak pakein biasa aja, kenapa gak pakai gamis aja, kerudung aja, kan gitu saya pikir.
0: Jadi memang ada pertanyaan besar.
2: Iya.
0: Kalau Kristen itu kalau meninggal seolah-olah rapi.
2: Iya, betul.
0: Dibedaki, didandanin,
2: betul.
0: Dipakai jas. Mm-hmm. Kok Islam cuma kayak dibelit gitu doang, iya, gitu ya?
2: Betul. Dan juga dan enggak lupa diawetkan.
0: Dan diawetkan.
2: Diawetkan.
0: Juga?
2: Rata-rata orang Kristen diawetkan. Saya juga mengalami itu, almarhum bapak saya diawetkan beberapa hari. Padahal yang saya tahu sekarang, alangkah sedihnya gitu, mayat yang harusnya dikebumikan, ditahan, ditunda, yang harusnya sudah ditanya, dipertanyakan, harus ditunda oleh manusia sendiri. Saya sedih. Benar-benar sedih, itu benar-benar dibilang pukulan terhadap saya. Kenapa seterlambat ini saya mengenal agama Islam? Kalau misalkan saya dari dulu tahu seperti ini, agama Islam seperti ini, mungkin saya juga bisa mengajak, merangkul bapak saya. Saya enggak semenyesal ini gitu. Saya benar-benar telat mengenal agama Islam.
0: Keindahan apa sih yang Kak Laura dapatkan dari Islam?
2: Keindahan yang saya dapatin dari Islam
0: setelah menjadi Muslim ya.
2: Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya terima, yang saya kerjakan setiap harinya, alhamdulillah nikmat. Saya benar-benar bersyukur banget, banyak bersyukur. Kalau saya landasin di tiap pagi saya bangun, saya bersyukur. Sampai malamnya saya tertidur pun nikmat seharian itu, setiap harinya seperti itu. Padahal dulu waktu saya di agama Kristen, saya namanya tidak ada yang tidak ada namanya berkecukupan. Saya selalu aja merasa kekurangan, tidak pernah merasa udah cukup, tidak pernah. Sekarang alhamdulillah sedikit banyaknya cukup, alhamdulillah buat sekarang.
0: Jadi ada ketenangan batin ya?
2: Iya, betul.
0: Dan ilmu syukur itu didapatkan ketika sudah menjadi Muslim.
2: Betul, betul.
0: Insya Allah. Ya dari syukur itu hati menjadi tenang.
2: Iya.
0: Ya. Nah, di sini Kak Laura tinggal sama siapa?
2: Di sini sama suami.
0: Enggak. Sebelum menjadi Muslim.
2: Sebelum menjadi Muslim, saya tinggal sama dibilang saudara sepupu, sama saudara kandung juga pernah. Mm-hmm. Adik kandung jatuhnya sama saudara semarga. Mm-hmm. Orang Batak itu rata-rata kuat karena marga ya. Jadi sesama marga siregar ke siregar juga udah kuat, udah erat banget. Pernah tinggal bareng selama 3 tahun kurang lebih. Satu kubu gitu, satu kontrakan pernah.
0: Nah, waktu tahu Kak Laura menjadi Muslim, mm-hmm, pindah ke Islam, mm-hmm, gimana respon mereka?
2: Responnya angkat tangan. Saya diusir yang pastinya, diusir.
0: Wow.
2: Tidak mau bertanggung jawab karena bukan satu dua orang yang jadi lawan saya, emang semuanya jadi lawan saya. Dan sampai sekarang pun keluarga saya semua lawan saya di agama saya yang sekarang.
0: Ya Allah, jadi yang tadinya keluarga jadi musuh.
2: Iya.
0: Jadi musuh.
2: Dan mereka yang memusuhi saya enggak.
0: Jadi mereka yang memusuhi Kak Laura,
2: iya,
0: karena Kak Laura
2: memilih agama
0: Islam,
2: iya,
0: sebagai agama Kak Laura saat ini.
2: Iya, betul. Memutuskan tali silaturahmi mereka, bukan saya.
0: Jadi agama kasih itu tidak diimplementasikan atau diaplikasikan ketika di kondisi yang tidak enak ya.
2: Iya, betul.
0: Tidak enak menurut itu mereka gitu. Mm-hmm. Itu yang namanya agama kasih itu enggak benarnya
2: kalau emang benar-benar dipakai, mereka juga harus berterima dong dengan keputusan saya, dengan keyakinan saya.
0: Karena namanya kasih,
2: iya,
0: itu enggak memandang,
2: betul,
0: kondisi ya.
2: Betul, seperti itu.
0: Setelah diusir, kalau orang pindah kemana?
2: Dulu saya ngungsi. Pernah juga saya ngungsi di rumah nasabah saya. Ya, Dan emang belum ya, belum, saya belum syahadat waktu itu. Saya berbicara, saya ngobrol ke saudara saya mau jadi orang Islam. Pagi saya ngomong seperti itu, malamnya dirundingin lagi, ditanyakan lagi, dikira saya bercanda. Malamnya itu juga saya diusir. Diusir sama saudara saya ngungsi ke tempat nasabah saya. Dan belum walap, belum sadar. Nah, selang seminggu setelah saya diusir, saya berpikiran, kalau saya syahadat, kerjaan apa yang akan saya lakukan? Sedangkan saya sampai detik ini pun masih makan dari hasil saya nagihan yang saya tahu itu riba, itu dosa. Nah, waktu itu lagi marak namanya ojek online, dan saya memutuskan untuk ojek online
0: meninggalkan
2: bank keliling ya,
0: karena sudah paham di Islam itu diharamkan.
2: Betul.
0: Masya Allah, jadi sungguh-sungguh ya, ya jadi muslim yang kafah ya. Insya Allah. Nah, saat bersyahadat gimana rasanya?
2: Entah kenapa air mata langsung keluar, so jadinya perasaan kok ringan amat, kok ringan ini badan, semua ringan gitu, kayak nggak ada beban. Saya merasa kayak baru bangun dari tidur yang berapa hari gitu, benar-benar fresh. Dan dibilang nangis sejadi-jadinya ketika saya bersyahadat. Tapi alhamdulillahnya saya merasakan ada yang beda di dalam diri saya. Iya, betul. Hal kecilnya, dulu saya waktu di Kristen, saya sering memakan yang namanya daging babi. Banyak bintik-bintik, banyak butiran-butiran yang ada di badan saya, di kaki saya, di kulit saya. Sebelum saya sadat, saya udah berhenti dong makan itu sebelum sadat, karena
0: sudah
2: saya
0: mulai pelan-pelan meninggalkan.
2: Iya, betul. Nah, waktu saya sadat, dan di situ saya merasa saya udah bersih. Saya bersih dari itu semua, saya udah merasa benar-benar hidup baru lagi sesudah saya sadat. Dan emang alhamdulillah, saya langsung ngelihat ke kulit saya, benar-benar nggak ada,
0: hilang
2: langsung. Kalau misalkan bisa direkam, waktu itu saya rekam, saksinya ada yang ngantar saya syahadat, ada.
0: Masya Allah, merinding ya.
2: Iya.
0: Jadi ketika syahadat langsung berasa plong,
2: iya,
0: gitu, betul ya.
2: Berasa hidup baru, gimana sih kak?
0: Nah, kalau respon dari paman ya, dari saudara, itu diusir. Gimana respon orang tua?
2: Alhamdulillah kalau orang tua, almarhum bapak, dia memberikan bukan kesempatan ya jatuhnya ya, dia memberikan kebebasan buat saya memilih agama saya. Alhamdulillah mengerti. Orang tua, kedua orang tua saya alhamdulillah mengerti. Dan sampai sekarang pun mama saya masih sering menghubungi saya, nanya-nanya ke saya, bahkan ngingetin saya di agama saya. Ngingetin maksudnya kayak dulu saya udah sholat belum, waktu saya pulang ke Sumatera pun saya sering diingetin, kamu makannya jangan di sini, ini mah bekas ini,
0: bekas babi.
2: Iya, betul. Kamu makannya ke sana aja, di sana mah warung Padang kan gitu. Dan lebih ngerti, alhamdulillah lebih ngerti mama saya.
0: Alhamdulillah ya,
2: iya,
0: kalau dapat yang ngerti kayak gitu, jadi nggak seperti dalam lain yang dapat tantangan yang berat dari orang tua. Justru tantangan itu datang dari saudara ya.
2: Iya. saudara bibi, paman, saudara-saudara jauh semua yang benar-benar musuhlah buat saya sekarang.
0: Kalau dulu Kak Laura sendiri aktif gak sih di gereja?
2: Dulu saya aktif di gereja. Saya waktu SMA jadi singer, guru sekolah minggu juga. Saya ngerantau ke sini, saya juga sempat aktif di sini. Aktif jadi pemain rebana, aktif jadi singer juga di sini selama setahun. Selama setahun. Waktu di Sumatera, waktu saya masih sekolah, tiap hari minggunya saya aktif. Bisa ditanya Laura.
0: Berarti kan ada komunitas-komunitas gereja
2: ada,
0: gitu kan?
2: Ada.
0: Nah, mereka tahu nggak kalau Laura udah menjadi Muslim?
2: Sampai sekarang sedikit banyaknya ada yang tahu. Dan ya seperti itu, mereka mulai menjauhkan, melangkah mundur dari pertemanan, mulai menghilangkan,
0: memutuskan
2: kontak.
0: Silaturahmi. Ya. Silaturahmi ya?
2: Iya, betul.
0: Dan kata,
2: iya betul, nggak ada.
0: Ada nggak yang sempat kirim pesan gitu, ngancem atau nanya kok bisa gitu?
2: Dulu teman saya sampai nge-WA, kamu milih agama itu apa milih pertemanan kita? Saya tidak sebodoh itu, pertemanan masih banyak di luar, agama cuma satu. Saya berpikir banyak teman saya yang memutuskan pertemanan kepada saya banyak, cuma karena saya memilih agama saya yang sekarang.
0: Masya Allah ya, maksudnya perjalanannya kalau Laura itu sangat indah, dari mulai pencariannya sampai akhirnya memutuskan menjadi Muslim. Nah, seandainya kita seorang anak kan,
2: ya,
0: seorang anak yang pasti punya harapan-harapan terbaik untuk orang tua kita.
2: Yeah.
0: Nah, ketika Kak Laura mendapatkan dan merasakan keindahan dalam Islam, pasti ada harapan-harapan tersendiri atau doa yang Kak Laura panjatkan setiap hari untuk orang tua.
2: Yeah.
0: Itu kalau bisa disampaikan, seandainya nih Mama lagi nonton, apa yang mau Kak Laura sampaikan ke Mama?
2: Saya berdoa supaya Mama juga dapat hidayah, bisa seperti saya. Hayu bareng-bareng kita belajar, Ma. Saya juga masih belajar, banyak banget yang masih saya pelajari. Insya Allah, Bapak juga di alam sana. Insya Allah, Ma. Kita telat, saya telat, Ma. Saya telat. Coba dari dulu, saya mengenal agama Islam. Coba dari dulu, Mama ngajarin saya. Nyesel kalau lama-lama mah.
0: Mumpung masih ada kesempatan.
2: Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu. Insya Allah mudah-mudahan Mama juga ada hidayah. Keluarga yang lain juga mudah-mudahan ada hidayahnya.
0: Kalau orang yang sangat berjasa dalam proses hijrah, Kak Laura sampai di titik ini, barangkali ada
2: itu yang sekarang menjadi suami saya. Dulu saya syahadat, saya neken dia, saya mau syahadat, bawa saya syahadat. Dia merasa ketakutan, dia kira saya bakal mempermainkan agama. Dikira gampang, dikira segampang itu, semudah itu. Jangan menggampangin, pernah dia merasa ketakutan. Tapi karena saya kekeh, karena saya yakin dengan keputusan saya tiap hari ngomong ke dia, guru antar saya, harus saya benar-benar saya diantar sadat sama dia. Alhamdulillah, selang saya sadat, saya pun bingungnya. Saya udah syahadat, saya udah memeluk agama Islam. Yang akan ngajarin saya siapa? Yang akan memberitahu saya agama Islam itu
0: seperti apa
2: itu siapa? Dan emang nggak ada yang namanya kita berteman deket, nggak ada berpacaran, nggak ada sama sekali. Tapi karena saya yakin itu semua jalan dari Allah, selang 6 bulan dari saya syahadat, diajakin nikah, hayu biar saya ngajarin, biar kita sama-sama belajar.
0: Masya Allah.
2: Sampai sekarang, alhamdulillah.
0: Jadi ini harus kita garis bawahi bahwa ketika Kak Laura memutuskan menjadi muslim dan meminta yang sekarang menjadi suami, meminta beliau antar untuk disyaratkan, itu status Kak Laura dengan beliau belum pacaran.
2: Belum pacaran, tetangga kita
0: dan
2: tetangga.
0: Bukan karena mau menikah.
2: Bukan. Bukan
0: karena
2: sama sekali.
0: Bukan. Orang-orang kadang-kadang suka nih, netizen nih suka menuduh, oh karena laki-laki.
2: Betul.
0: Gitu kan.
2: Banyak banyak yang mempertanyakan seperti itu, bukan netizen doang ya, keluarga saya juga banyak yang mempertanyakan itu. Tapi saya ada alasan yang kuat. Alasan saya kenapa saya memilih dia, karena saya sudah nyaman dari pertama. Dia sudah mulai membimbing saya, sudah mengarahkan saya, membantu saya. Alangkah baiknya saya balas saya balas bantuan dia. Dia mengajak saya, dia menawarkan saya biar lebih afdol menikah, hayu biar bisa namanya,
0: dalam artian kalau udah halal,
2: iya,
0: dibimbingnya pun lebih enak.
2: Iya, gitu. Betul. Betul. Ya, betul.
0: Memang sudah itu jalannya Allah ya, seperti itu.
2: Saya juga beranggapan seperti itu jalan Allah semuanya.
0: Iya, alhamdulillah. Nah, apa yang mau disampaikan ke suami ya?
2: Iya.
0: Yang terus mendampingi, membimbing sampai di titik ini.
2: Buat suami saya, Ahmad Saru,
0: AA. Dipanggilnya AA apa, ayah?
2: AA, bapak biasanya. Karena sekarang udah punya anak ya, 4 tahun menikah baru dikasih kepercayaan. Buat bapak, bapak Sarul, bapaknya Amara, terima kasih banyak. Sampai sekarang masih bertahan, sampai sekarang masih nemenin, masih ngebimbing. Bapak Amara tahu mualaf itu terus aja cobanya. Bisa aja Bapak Amara meninggalkan. Bapak Amara sendiri yang bilang mualaf itu bakalan selalu dicobain dari segi apapun. Dan di situ Bapak Amara selalu bertahan. Saya salut. Aku salut sama Bapak Amara. Makasih banyak, makasih banyak sampai sekarang masih bertahan.
0: Masya Allah. Apa sih yang paling diinginkan sekarang?
2: Yang paling diinginkan sekarang, yang paling saya inginkan sekarang emang kerjaan buat suami saya. Itu doang. Saya di doa saya berdoa kerjaan yang tetap buat suami saya. Bukan suami saya nggak kerja, tapi ada aja cobaannya. Begitu. Itu harapan saya buat saat ini. Karena kalau misalkan suami saya kerja, apapun bisa saya cukupin dari hasil keringat suami saya. Insya Allah bisa semuanya.
0: Iya. Dalam artian kalau orang sedang diuji dalam hal ekonomi dan pekerjaan suami yang belum tetap. Nah, seandainya ada yang melihat ini dan coba untuk datang menawarkan ini, saya kasih kerjaan nih, yang penting balik ke Kristen, gimana?
2: Udah dibilang jelek. Pernah
0: terjadi?
2: Pernah yang ada yang nawarin. Saya kasih modal 20 juta dan yang nawarin itu saudara sendiri. Saya kasih modal 20 juta balik ke Kristen, kamu kerja jadi bank keliling lagi. Gak usah mikirin itu modal buat balik lagi ke saya, itu saya ngasih. Pernah.
0: Jadi ditawarkan 20 juta cuma-cuma, yang penting balik ke Kristen dan menjadi bank keliling tanpa harus kembali mengembalikan uang yang dia kasih itu.
2: Betul, pernah.
0: Dan bagaimana reaksi?
2: Saya tolak mentah-mentah. Duit bisa dicari. Selama saya masih punya tenaga, saya masih punya napas, saya masih bisa mencari yang namanya uang. Agama saya tidak bisa dibeli dengan uang.
0: Masya Allah. Luar biasa ya. Inilah yang namanya akidah. Kita harus pegang kuat. akidah kita tidak bisa diiming-iming, dijual, diperjualbelikan, ya. Karena itu yang harus kita pertahankan sampai garis finish. Insya Allah. Ada pesan buat para mualaf?
2: Buat atau yang para mualaf
0: dalam pencarian?
2: Buat teman-teman para mualaf, saya merasa aneh. Saya ngerti keadaan teman-teman semua, dan saya juga merasa yang teman-teman mualaf rasain semua. Insya Allah kita bisa, harus bisa. Jangan pernah mundur dari titik sekarang. Kita udah jauh, kita udah hebat sampai di titik yang sekarang. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, mudah-mudahan semuanya tetap dilindungi, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Kita aminkan ya. Amin. Alhamdulillah. Demikian sharing hijrah kita kali ini, sangat menginspirasi ya, dan ya mengharu biru. Tadi sempat ada nangis-nangis sedikit. Masya Allah, semoga memotivasi dan menambah ketaatan kita kepada Allah. Yuk hijrah, karena hijrah bukan hanya milik mereka para mualaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai muslim tapi masih lalai dalam menjalankan perintahnya. Sebelum saya tutup, silakan like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Dukung terus channel Kisah Hijrahku agar bisa terus menjadi sarana dakwah yang lebih luas lagi. Saya Yuli Puspitasari, mohon undur diri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Si Barkas,
4: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
8: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
9: Assalamualaikum Kang Rejo.
10: Waalaikumsalam.
9: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
10: Alhamdulillah baik-baik saja.
9: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
10: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
9: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
10: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
9: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
10: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang anu, yuk aku diterunan siki.
9: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
10: Ayo ngaku mobilku kalu.
9: Weh, saya ini numpak mobil ya?
10: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
9: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
10: Lah, ge mobilku ge.
9: Lah kok pickup ngene?
10: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
9: Aduh, ya wes, ayo.
8: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Oh.
11: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
12: Pendengar, kebahagiaan dan keberhasilan itu memiliki tanda-tanda yang bisa ditangkap dan isyarat-isyarat yang tampak. Tanda-tanda dan isyarat-isyarat itu adalah saksi peningkatan tahapan yang bisa dicapai. Di antara tanda-tanda kebahagiaan dan keberhasilan itu adalah bahwa semakin ilmu seorang hamba bertambah, maka akan bertambah pula kerendahan hatinya serta belas kasihnya. Seperti mutiara yang mahal, semakin dalam tempatnya di dasar laut, maka akan semakin tinggi harganya. Dan orang yang bijaksana akan menyadari bahwa ilmu adalah anugerah yang dengannya Allah mengujinya. Jika ia mensyukuri dan menerimanya dengan baik, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pendengar, semakin orang itu bertambah amal perbuatannya, akan semakin bertambah pula kehati-hatian dan rasa takutnya kepada Allah. Dia akan semakin berhati-hati agar kakinya tidak tergelincir, lisannya tidak kelepasan omongan, dan hatinya tidak terbalik. Ia selalu bercermin dalam mewanti-wanti dirinya bak seekor burung yang hati-hati setiap kali hinggap di suatu dahan. Dia takut terhadap bidikan peluru pemburu. Semakin bertambah hartanya, maka semakin ia menjadi lebih dermawan dan semakin banyak memberi. Sebab harta hanyalah barang titipan. Sementara yang memberi harta itu adalah si penguji. Semakin meningkat status dan kehormatannya di masyarakat, maka semakin dekat ia dengan masyarakat, mudah memberi dan semakin rendah hati. Seluruh hamba itu adalah makhluk Allah, dan yang paling dicintainya adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama. Sedangkan tanda-tanda kesengsaraan adalah bahwa semakin bertambah ilmu seseorang, maka ia akan semakin sombong dan angkuh dalam tindak dan tanduknya. Ilmu yang tidak bermanfaat dan hatinya kosong, semakin kecil nilai orang-orang di sekitarnya dan semakin baik prasangkanya terhadap dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat, orang yang sombong akan dihimpunkan dalam barisan semut-semut kecil yang diinjak-injak oleh kaki manusia. Kehidupan adalah cobaan dan ujian dari Allah bagi hamba-hambanya. Ada yang dengan ujian itu menjadi bahagia, namun ada pula yang dengan ujian itu menjadi sengsara. Sesungguhnya petunjuk dari Allah itu akan datang bagi mereka yang mencarinya. Subhanallah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberi petunjuk serta selamat di dalam menjalani kehidupan dunia untuk tujuan kemuliaan kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
13: Ya Allah, tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin, Ya Rabbal Alamin.

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Ustadz Budi Azhari LC.
1: Jangan sibuk menyalahkan zaman. Sampai Masya Allah ungkapan Imam Syafi'i itu, na'ibu zamanana wal'aibu fina. Kita ini mencacat zaman kita padahal cacatnya ada di kita. Jadi jangan sibuk mencacat zaman, lingkungan, negara, sistem, jangan situ. Tapi sibuklah untuk mengangkat kualitas diri kita dan pasangan kita dalam rangka untuk memantaskan diri untuk dapat anak yang soleh. Jadi bareng-bareng nih suami istri, ingat bahwa al-ajru ala qadril masyakkah itu, yaitu kaidahnya bahwa namanya pahala itu sebanding dengan lelahnya. Jadi kalau makin lelah, insya Allah pahalanya makin banyak, ya. Jangan putus asa. Semoga dengan itu ya nanti lebih mudah kita dalam di anak-anak kita dan mudah menerima kebenaran.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
2: Doa ketika memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rezeki daripadanya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab Sunan kecuali An-Nasa'i. Lihat kitab Irwaul Ghalil jilid 7 halaman 47.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah dibuka. Pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028 mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
2: I know I'm waiting, waiting for something.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan dia telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Saudaraku, tinta pena telah mengering. Lembaran-lembaran catatan ketentuan telah disimpan. Setiap perkara telah diputuskan dan takdir telah ditetapkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Quran Surah At-Taubah ayat 51. Jika keyakinan tersebut tertanam kuat pada jiwa kita dan kukuh bersemayam dalam hati kita, maka setiap bencana akan menjadi karunia, setiap ujian menjadi anugerah, dan setiap peristiwa menjadi penghargaan dan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi baik, maka ia akan diuji olehnya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah merasa gundah dan bersedih dikarenakan suatu penyakit, kematian yang semakin dekat, kerugian harta, ataupun rumah yang terbakar. Betapapun, sesungguhnya Sang Maha Pencipta telah menentukan segala sesuatunya, dan takdir telah bicara. Maka berbahagialah orang-orang yang tertimpa musibah, yang kemudian dia sabar dan ridho dari ketentuan Allah Sang Maha Pengambil, Maha Pemberi, Maha Mengekang, lagi Maha Lapang. Saudaraku, syaraf-syaraf kita akan tetap tegang, kegundahan jiwa kita tidak akan reda, dan kecemasan di dada kita tidak akan pernah sirna sebelum kita benar-benar beriman terhadap qadha dan qadar. Tinta pena telah mengering bersamaan dengan semua hal yang akan kita temui. Maka jangan biarkan diri kita larut dalam kesedihan. Jangan mengira diri kita sanggup melakukan segala upaya untuk menahan tembok yang akan runtuh, membendung air yang akan meluap, atau menahan angin agar tak bertiup. Setiap ketentuan akan berjalan dan semua keputusan akan terlaksana. Kita harus menyerahkan semua hal kepada takdir agar tidak ditindas oleh bala tentara kebencian, penyesalan, dan kebinasaan. Dengan begitu, maka jiwa kita akan tetap tenang menjalani segala daya upaya dan cara yang mana memang harus kita tempuh. Dan bila kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka itu pun merupakan bagian dari ketentuan yang memang harus terjadi. Jangan pula pernah berandai, seandainya saja aku melakukan seperti ini, niscaya akan begini dan begini jadinya. Tapi katakanlah, Allah telah menakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki akan Dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Saiki sregep ning masjid lho, Jo.
1: Lho dudu kuwi maksudku, Kang. Tapi anak-anake Mbah Tarjo kuwi lho.
0: Lho. Anak-anake ada ngopo ta, Jo?
1: Anak-anake Mbah Tarjo kuwi wis rapati gagas karo wong tuane. Padha ya wis sepuh lho, Kang.
0: Hus. Tenan pora kowe iki, Jo. Aja ngomong sembarangan kowe ya.
1: Lah kowe iki dikandani kok, Kang. Anak-anake Mbah Tarjo kuwi ra gemati karo Mbah Tarjo. Oh, wong kaya mung dijarke ngono kuwi kok ora digagas kok.
0: Waduh, waduh, waduh. Ciloko tenan kuwi anak-anake.
1: Oh, ciloko piye to, Kang?
0: Lah piye to, Jo? Apa kuwi ora kelingan pengajiane Ustadz Salim kae sing nerangake babakan berbakti kepada orang tua kae?
1: Oh, iya ya. Yo kelingan tapi gor sithik to, Kang.
0: Kowe jan kok, Jo. Wis ngene, Jo. Tak omongi yo.
1: Aku paijo dudu jan.
0: Lah, Jo, Jo. Ngene, wis tak omongi yo, rungokno iki, rungokno. Ustadz Salim kae nerangake hadis sing intine bahwa celaka dan merugilah bagi orang yang mempunyai orang tua yang sudah renta, sedangkan dia tidak masuk surga.
1: Maksudnya piye kuwi, Kang? Kok aku ora mudeng ya?
0: Tenan to. Maksudnya ngene, Jo. Orang tua kita itu adalah ladang ibadah kita. Apalagi yen wis sepuh, Jo. Yen awake dhewe gemati ngopeni, ngurusi kebutuhane, ngewaki urusane, nyenengke atine, insyaallah bakal dadi modal awake dhewe sok ben dinggo mlebu

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang menodai dirinya pasti akan mendapatkan pasangan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat ketiga, yang artinya, lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat ke-26, yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan dalam tafsir beliau bahwa wanita dan lelaki yang keji di dalam ayat ini dapat juga bermaksud orang-orang yang berzina. Berarti dari sini dapatlah bukti bahwa siapa yang menodai dirinya pasti akan mendapatkan pasangan yang sama. Dalam pengertian sunnatullah ini, kita akan membahas arti menodai diri dan akibat yang ditanggung oleh orang yang menodai diri. Adapun yang dimaksud dari kata yang menodai diri dalam pembahasan ini adalah yang melakukan kemaksiatan berupa zina atau berbagai perbuatan yang membawa kepada zina dan tidak bertaubat setelah melakukannya. Nah, mendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, menjauhkan diri dari segala hal yang dapat menodai diri, sehingga termasuk ke dalam golongan orang-orang beriman yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat yang kelima, yang artinya, dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Yang kedua, berdoa kepada Allah seperti doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang pemuda yang pada awalnya ingin menodai dirinya dengan berzina. Setelah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda itu tidak lagi cenderung kepada hal yang dapat menodai diri. Doa tersebut adalah, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan peliharalah kemaluannya. Mudah-mudahan pembahasan sunnatullah ini dapat membawa kita agar menjaga kesucian diri dan dijauhkan dari hal-hal yang menodainya. Kita takut sunnatullah ini menimpa kita, dan tinggallah diri dalam penyesalan dan kehinaan.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ustaz, apa akidah saudara-saudara kita di Palestine? Kita katakan bahwasanya saudara-saudara kita di Palestine, mereka kaum muslimin, entah apapun mahnaj mereka. Sampai kemarin saya sempat ditanya, Ustaz, kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestine, berarti kita membantu ikhwanul muslimin. Saya bilang, mau ikhwanul muslimin, mau apa, mereka sedang di, terus mereka dibiarin mati saja. Ini enggak benar, ini cara berpikir seperti ini. Mereka sedang dibantai, anak-anak sedang dibantai, orang sedang kelaparan, sedang mati, sedang kesakitan. Mereka ikhwan, mereka manusia, bahkan manusia, yang penting manusia. Kita bantu, kita punya hati nurani, orang manusia perlu ditolong. Apalagi mereka muslim, mereka bukan orang kafir. Saya pernah kejadian waktu gempa di Yogyakarta. Saya lihat daftar orang-orang ahlus sunnah yang hendak dibantu. Saya lihat ternyata cuma 6 orang yang hendak dibantu. Yang lainnya gak usah dibantu. Ini gimana cara berpikir, ngumpulin duit cuma 6 orang aja karena yang lain ahlul bidah. Ya gimana? Saya mereka mengatakan, sebenarnya mengatakan, alhamdulillah lihat itu, Pondok Jamilur Rahman. Ya, itu, karena maksiat akhirnya apa? Ada sebagian rumah-rumah yang hancur. Ya, apa begitu hubungannya dengan, namanya musibah mengenai siapa saja. Bahkan justru keajaiban di antara sebagian ikhwan-ikhwan, rumahnya hancur, dia di dalam ternyata ada kayu yang menahan begitu. Sehingga semua hancur, namun dia tertahan dalam kayu, sehingga dikeluarkan mereka dalam keadaan selamat. Jadi, maksud saya, bukan berarti kalau dia ahlul bid'ah misalnya, atau menyelisih akidah kita, kemudian tidak boleh kita bantu secara total. Kalau kita bantu berarti kita bermaksiat. Itu enggak benar pemikiran seperti ini. Bahkan kalau ada orang kafir, misalnya ada orang kafir tabrakan di Masjid Syafi'i, kita bantu enggak? Udah biar tewas saja. Yang kita bantu, bahkan orang kafir, saya bilang, kecelakaan kita bantu masukkan ke rumah sakit. Apalagi orang muslim. Ini pikiran mahnat seperti apa ini? Mahnat ngaco seperti ini. Dibiarin saja saudara kita tewas di sana, ya enggak benar seperti itu. Kan berarti melazimkan haram kan? Kalau kita bantu kaum muslimin di Palestina, berarti membantu ikhwanul muslimin. Ini kan berarti haram membantu mereka. Ulama siapa yang berfatwa seperti itu? Ajib, saya heran. Ulama siapa seperti itu? Ulama tidak maksum ya ikhwan. Kalau ada satu orang ulama mengatakan demikian, mana puluhan ulama yang menyuruh bantu? Mana ulama imam-imam haramain yang mendoakan tiap malam, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Oleh karenanya, ini manhaj ngaco, yang tidak benar, yang menghilangkan rahmat dari hati kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi kita disuruh bengis semua sama orang-orang selain bermanhaj seperti mereka.

0: إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا.
1: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya kejujuran itu merupakan tumaknina, sedangkan kedustaan merupakan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: كاف ها يا عين صاد
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
1: إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub dan

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyan.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wa salamun 'alaihi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.

diceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
1: Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
0: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orangnya bertakwa.

dia, Maria, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina?"

0: Rabbmu berfirman, "Hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: siang.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari

0: Kemudian Maria membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."
1: Ya.

Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang

dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat

0: dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alaiha wa ilaina yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

syai'a. Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Dia, ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

Ya Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku."

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya.
1: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
0: Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.
1: أُولَٰئِكَ

0: dunia.
1: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Ya'kub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud.

0: فسوف يلقون غيا.
1: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.

0: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
1: La yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya.
0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: dunia.
1: Dan tidaklah kami atau Jibril turun kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia.
1: Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
0: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
1: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali?
0: Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a.
1: Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berat.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di

0: الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

0: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'al ghaib, amittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih?
1: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
1: Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat.
1: Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda.
0: Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Alladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.
1: Fa in

0: maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahada au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha

0: an tashqa.
1: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah,
0: illa tadhkiratan liman yakhsha,
1: melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
0: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula,
1: diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi,
0: ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa,
1: yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy.
0: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara,
1: miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
0: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa,
1: dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
0: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
1: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
0: Wa hal ataka hadithu Musa,
1: dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
0: Idh ra'a

0: Ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadi al-muqaddas tuwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua.
1: Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha.
0: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
1: فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى.
0: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan.

0: ayatan ukhra.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
0: Linuriyaka min ayatina al-kubra.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia Musa berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
0: Ahlul 'uqdatam min lisani.
1: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
0: Yafqahu qawli.
1: Agar mereka mengerti perkataanku.
0: Waj'alni waziran min ahli.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
0: Harun akhi.
1: Yaitu Harun saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
0: Wa asyrikhu fi amri.
1: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
0: Kainu sabbihaka kathira.
1: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
0: Wa nadhkuraka kathira.
1: Dan banyak mengingatmu.
0: Innaka kunta bina basira.
1: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
0: Qala qad utita su'laka ya Musa.
1: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh, kami telah

dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Rabb kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku

0: تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, "Siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa?"

Rob yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.

0: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
0: Dia, Musa, berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
1: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
1: Qala

0: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
1: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
0: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

Mereka, para pesihir, berkata, "Sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama." Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari

0: Ya, Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul atau menang.

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: Fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabb-nya Harun dan Musa.

0: أخي ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

Mereka, para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
1: Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
0: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fa'ashiyahum minal yammi ma'ashiyahum.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

0: sulwa.
1: Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh

0: Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan. Kemudian tetap dalam petunjuk.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ مُوسَى.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?

0: itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
1: Qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahum samiri.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.

Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

diri. Mereka berkata, "Kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya."

0: kasih.
1: Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia, Musa, telah lupa.

Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

Tunggu, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami." Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?

putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku. Dia, Musa, berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?

Ia Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku memujuk."

0: Dia, Musa, berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku." Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghampurkan abunya ke dalam laut.
1: Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma.
0: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
1: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra.
0: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Qur'an dari sisi kami.

paling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain, "Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari."

Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru atau malaikat tanpa berbelok-belok dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar

Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.

Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.

0: إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
0: Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasya walam najid lahu azma.
1: Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
0: Wa idh

Kemudian kami berfirman, "Wahai Adam, sungguh iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka." Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
1: فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا

keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Rabbnya, dan sesatlah dia. Kemudian Rabbnya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk

Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka."

0: dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?"

maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka atau umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.

Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu.

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, "Mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Rabb-nya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?"

0: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, "Ya Rabb kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
1: Qul kullum mutarabbisun fatarabbasun.

0: masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk.
1: RDSFM.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDSFM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDSFM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDSFM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis, Neng Anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kan lu.
4: Weh, saiki nampak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
4: is cry. Kang Rabejo, kowe wingi nang pengajiane Mbah Kiai kae piye to, Kang? Lah ora sopan blas nek.
5: Apa iya?
4: Agenah nah, kok kowe malah ngobrol dhewe nek karo jejermu. Wis tekane telat ngobrol dhewe.
5: Lah penting, Jo.
4: Alah, kowe ngerti ora to, Kang? Di dalam Islam itu ada adab kepada guru lho, Kang.
5: Ya ngerti lah, paling kowe gue trok.
4: Oh, lah kandane ngeyel ki.
5: Ya wis lah ora apa-apa, tapi aja nesu ya.
4: Oh, ngene, Kang. Ngene lho, Kang. Adab kepada guru itu dengan cara menghormatinya antara lain mendengarkan yang disampaikan. Jangan memotong pembicaraan. Berbicara kepada guru dengan baik dan sopan. Jangan tidur saat pelajaran. Duduk yang sopan. Minta izin di saat ada keperluan mendesak. Menaati perintah guru dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jangan mendebat jawaban dari guru. Dan jangan membandingkan atau mengadu domba antara guru, Kang.
5: Antar guru gue.
4: Berbuat baik kepadanya. Dan yang terakhir, mendoakan semua guru-guru kita dengan doa yang baik-baik, Kang.
5: Baiklah, besok lagi ora bakal tak baleni. Untung sing wingi kan Mbah Kiai ora ngerti ya. Nek ngerti, aduh.
4: Ya mbok, Kang.
5: Halo, Mbah Kiai ki ora gagah saku.
4: Weh, itu SMS iki, Kang. Sik-sik tak wacane, kangene sapa ya iki? Ya dalah. Kangene Mbah Yai iki, Kang.
5: Apa? Ngene Mbah Kiai.
4: Iya, Kang. Sik-sik tak wacane. Ja, tolong sore iki ra beja kan dolan nang omahku ya.
5: Aduh, matreh aku. Bakal ditukani Pak Kiai gak mesti aku aduh.
4: Syukur gue Kang, Kang.
5: Lah terus kepiben kiye? Yuk kancani aku ya Pak Jo ya.
4: Ra iso lah, langsung diundang kur kowe lho. Masa aku kan melu ya rasane.
5: Allah, yuk kancani lah Pak Jo lah kancani aku. Wis engko pokoke tak tukokna bakso mie ayam karo sate kambing wis.
4: Ra iso disangka aku. Saya Kang ya. Aku lagi emeh nek perlu iki.
5: Ya, Pak Ijo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Mujahidin selaku Direktur Utama RDS FM. Dengan ini mewakili seluruh kru dan staff mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh donatur S3 RDS FM. Semoga apa yang telah Anda berikan kepada RDS FM ini menjadi penambah amal kebaikan Anda dan kemudian dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, sesungguhnya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan membukakan dan rahmat dan kefahaman dalam agamanya, sehingga petunjuk Allah senantiasa mengalir dan menyelimuti setiap langkahnya. Lalu akan muncul pertanyaan, bagaimana agar mampu meraih hidayah Allah yang indah tersebut? Yang pertama, bertaubat dengan kesungguhan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bila melakukan sesuatu dosa, terjadilah bintik hitam dalam hatinya. Bila dia bertaubat dan menghentikan dosanya dan mencela perbuatannya, hatinya akan bersinar kembali. Dan apabila dosanya bertambah, akan bertambah pula bintik hitam itu hingga hatinya akan tertutup. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Demikianlah dosa yang makin banyak akan makin membuat hati semakin berdebu, kotor, dan dalam tingkat yang parah adalah keras. Hati yang keras akan semakin jauh dari cahaya dan petunjuk Allah. Dosa-dosa itulah yang menghalangi dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya. Kalbunya juga semakin tidak mampu merasakan getaran keagungan Allah dan merasakan firman-firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Surat At-Tahrim ayat 8. Dengan taubat nasuha, mengakui segala dosa-dosa, datang kepada Allah dengan merendahkan diri dan berusaha untuk memperbaiki diri dalam ketaatan, niscaya Allah pun akan menghapuskan dosa-dosanya, memberi petunjuk kepadanya. Yang kedua, memohon diberi karunia nikmat atau kelezatan iman dan istiqomah. Memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberi kemampuan dalam ketaatan dan memberi kemampuan untuk istiqomah. Sesungguhnya nikmat iman dan lezatnya ibadah adalah murni rahmat Allah. Karena itu bermohonlah sehingga diri akan senang berlama-lama dalam kebaikan, ibadah, sholat dan zikir, serta memperoleh nikmat manisnya bermunajat kepadanya. Yang ketiga, berhijrah atau mendekat kepada lingkungan yang soleh. Sungguh, mendekat kepada teman-teman soleh adalah obat bagi hati, karena mereka adalah ruh-ruh penuh kebaikan yang selalu mengingatkan dalam keimanan dan kesabaran. Memakmurkan masjid juga salah satu meraih hidayah Allah. Masjid adalah pancaran nur ilahi, bukan hanya sekedar mengakhiri sholat, tetapi bagaimana ia mampu menangkap cahaya hidayah yang terpancar dari masjid. Yang keempat, berdakwah atau menegakkan syiar Allah. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukannya di sisi Rabb-Nya. Banyak hadis dan firman-Nya yang menguraikan tentang kecintaan dan pertolongan Allah Ta'ala menyertai mereka hamba-hamba-Nya yang berjuang dengan ikhlas menegakkan syiar-syiar Rabb, baik dengan ilmu, harta, maupun jiwanya. Pendengar, Allah adalah sumber dan pemberi cahaya. Hidayah juga demikian. Cahaya hanya menembus benda yang transparan melalui kaca. Cahaya tidak dapat menembus tembok. Demikian juga cahaya spiritual. Semoga Allah membukakan rahmat-Nya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

BPTKI Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTKI Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTKI Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTKI Darul Arqom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTKI Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Mas'ud Izzul Mujahid dengan tema Meniti Jalan Istiqomah Salaful Ummah bagian 12 yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo pada tanggal 16 Oktober 2022. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, solihin solihat, muhajirin muhajirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemudahan, diberi keistiqomahan, kemampuan untuk menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, di kesempatan pagi ini kita masih di kajian kitab At-Ta'ifah Al-Mansurah, Silsilatul Ghuraba, yang ditulis oleh Syekh Dr. Salman bin Fath Al-Audah, seorang ulama yang dikenal sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya pemikiran baik dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, maupun dalam masalah politik atau masalah-masalah yang lainnya. Dan kita masih pada bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, dan sekarang kita masih di poin Al-Uqubat, yaitu hukuman ataupun Al-Uqubat wal-Athar ala tarkil amri bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Beberapa akibat meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk poin yang pertama, dan sekarang kita masuk poin yang kedua. Inna kathrotal khobasi tu'addinu bil'adabil alilahi al'am wal-halak asyamil. Banyaknya kejahatan pasti akan mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala yang merata dan ditimpakan secara menyeluruh tanpa memandang dia orang soleh apa bukan soleh, dia seorang kiai atau guru. Ketika kemaksiatan sudah merajalela, sudah menjadi tradisi masyarakat, baik kemaksiatan di bidang akidah, di bidang pemikiran, ataupun kemaksiatan dalam makna perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalalkan sebuah masyarakat untuk dihukum tanpa terkecuali. Dan kelak di hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, sesuai dengan kondisi mereka. Hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis dalil-dalil nakal, yaitu dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah sangat banyak. Demikian juga dalil-dalil yang sifatnya wakil, realitas di masyarakat kita. Kita juga banyak menyaksikan dalam kehidupan kita, orang di mana kemaksiatan sudah merajalela, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum masyarakat tersebut walaupun di situ ada orang-orang soleh, ada orang-orang soleh. Terkadang orang-orang solehnya tertimpa adab, tertimpa siksaan yang ditujukan kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat maksiat. Terkadang juga ada di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zainab binti Jahas, salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu janda dari putra angkatnya Zaid bin Harisah. Jadi dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang putra angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid sebenarnya bukan dari budak ya. Cuma beliau ini asli Yaman, bahkan beliau ini keturunan daripada kepala kabilah, kepala suku. Nah, suatu waktu keluarga dia, demikian juga dia juga saat dia masih belia, itu pergi ke Makkah untuk melaksanakan haji. Karena haji sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi. Di tengah jalan saat mereka kemah, saat mereka mukhayyam, di saat mereka istirahat, tiba-tiba ada perampokan. Nah, Zaid bin Harisa yang saat itu masih kecil termasuk yang diambil sama perampok, kemudian dijual di pasar budak. Ya, dibeli sana sini, akhirnya jatuh di tangan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ketika Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadiahkan Zaid ini kepada suaminya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak punya anak laki-lakinya 3 meninggal dalam keadaan masih muda, masih kecil di bawah usia 2 tahun, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan Zaid dan mengangkatnya sebagai anak angkat. Sampai begitu dekatnya Nabi Muhammad dengan Zaid, dulu dia dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Awalnya siapa? Zaid bin Muhammad. Pernah juga jamaah sekalian, kabilahnya ini mencari dia, mencari tahu di mana kabar anak kami setelah sekian puluh tahun. Ternyata mereka menemukan kabar bahwa anaknya masih hidup. Maka kepala kabilahnya datang ke Makkah kemudian menawarkan Zaid.

budaya. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Yang terjadi perselisihan antara kaum muslimin. Kayak sekarang lah. Misalkan budaya tawafnya kerbo keliling keraton. Oleh sebagian orang karena sudah kesyirikan, sudah betul-betul merajalela dan sudah betul-betul mendarah daging, orang-orang menyebutnya itu bagian daripada apa? Ya, bagian daripada tradisi dan budaya. Di saat kita ingatkan, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Nah, awalnya apa? Awalnya dari kemungkaran kecil dibiarkan terus, lama-kelamaan ada orang yang suka kepadanya. Kemudian apa? Setelah itu akan ada pembelaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam sebuah ayat, Al-An'am ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadir ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Au min tahti arjulikum au yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din duru wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din dur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kaki kalian, atau mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lainnya. Artinya kalian akan berselisih dan kalian akan bertengkar. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar kalian memahami syariatnya. Jamaah sekalian, Syekh Salman mengatakan, inna min angkal uqubat allati tanzilu lil mustama' al muhmil lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ay yatahawal mustama' ila fariqin wa syi'in tatanaza'uha al ahwa fayaqul ikhtilaf wat tanahur. Beliau mengatakan, di antara hukuman yang paling berat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada masyarakat yang meremehkan amar ma'ruf nahi munkar, membiarkan kemungkaran terjadi di sekitarnya, dia membisu. Ada orang ketika perayaan kemerdekaan itu datang mengadakannya dengan musik, mengadakannya dengan joget bersama sebagai bentuk kegembiraan. Pada zaman dulu musik joget bersama pada zaman penjajahan, kira-kira yang melakukan penjajah itu berapa juang? Ya, penjajah seharusnya kan, artinya merayakan enggak tidak seperti itu seharusnya kan, merayakannya seharusnya sebagaimana para pejuang. Nah, kita diam, kemudian tidak mengingkarinya atau bahkan terkesan mendukungnya, tidak kemudian kita ingkari dengan mulut, tidak juga kita ingkari dengan hati kita, tidak juga kita ingkari dengan tangan kita, maka kata beliau, lama-kelamaan nanti masyarakat pecah. Yang sana dukung musik, yang sana dukung musik Jawa misalkan, apa namanya, kleningan atau apa itu ya, yang sana mungkin anti dua-duanya. Terjadi pada sama-sama muslim. Apa masalahnya? Karena ketika maksiat itu mulai tumbuh, tidak ada upaya untuk memangkasnya. Dibiarkan saja atas nama kebersamaan, atas nama macam-macam. Lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan terjadi pertengkaran. Dan itu nanti puncaknya adalah perselisihan yang menyebabkan permusuhan. Nah, ini kata beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Itu apa? Ketika manusia mulai meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berpecah belah. Kalau sudah berpecah belah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'din." Maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka saling berperang. Ya, gara-gara nahi mungkar yang tidak mereka kerjakan. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau melanjutkan, wa dzalika at-tanahur bi ja'lil mujtama' i'urdatan lil inhiyari wal inhizam amama al-adu al-khariji al-mutarabbis. Kata beliau, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, bahwa kalau masyarakat sudah berpecah belah gara-gara kemaksiatan yang merajalela, maka musuh akan mudah menguasai mereka. Kalau musuh sudah menguasai mereka, maka tidak ada solusi lain bagi sebuah masyarakat kecuali kembali kepada syariat. Sama kalau seandainya hari ini misalkan di Indonesia kok tanda-tanda orang-orang asing mulai mencengkeram negeri kita, misalkan mulai dari pertambangan. Kalau Anda lihat pertambangan, tambang minyak saja, tambang minyak kalau Anda urut dari nomor 1 sampai nomor 10, itu Pertamina sekitar 2 tahun yang lalu itu nomor 3 atau nomor 4. Nomor 1, 2, 3-nya itu asing semuanya. Itu pertambangan loh, Pak, di negeri kita Indonesia. Baru minyak nih, belum lagi pertambangan namanya pertambangan emas. Indonesia itu gak ada dalam urutan 10.

0: rata-rata tambang emas itu 1, 2, 3, 4, 5 itu, kalau bukan Amerika, Cina, kalau bukan Cina, Kanada, kalau enggak Inggris, wis semuanya, Pak. Pertambangan batu bara, oh lebih lagi ya. Saya suatu waktu jalan-jalan keliling dakwah di daerah Barito, tahu Barito ya, Sungai Barito ya, di Kalimantan sana. Ke pertambangan pertambangan batu bara. Cuma batu baranya yang paling dalam. Jadi kita lewat sungai, sungai lebar kan, sungai Kalimantan tuh kan. Itu pakai apa namanya? Pakai speedboat. Itu kan cepat speedboat itu. Itu hampir setiap 1 kilo atau hampir 500 meter ada tambang. 1 meter ada tambang. Rata-rata kalau enggak batu bara, tambang kayu. Kayu gede-gede banget, Pak. Ngeri banget ya. Kalau Anda pernah Kalimantan, lihat kayu Kalimantan itu asyik banget ya. Indah banget ya. Kayunya tinggi terus besar. Mungkin 3-4 kali pelukan kita. Kayu-kayunya. Terus kemudian tambang apa lagi? Tambang kelapa sawit, minyak ya. Minyak goreng maksudnya. Itu kalau saya lewat, saya tanya kepada yang bawa saya, "Ustadz, Ustadz juga, ini milik siapa?" "Oh, ini milik siapa? Anu Ustadz." Disebutkan ini milik Cina, ini milik Amerika, ini milik semuanya itu. Jarang sekali saya dengar ini miliknya nama si Joko misalkan ya, bukan Jokowi ya. Kemudian nah apa? Jarang sekali nama-nama itu, semua nama asing. Nama asing. Begitu sampai di pertambangan tempat saya ngisi, kemudian supirnya datang, ya sana kan mobilnya mobil besar-besar ya, enggak mungkin mobil kecil-kecil ya. Avanza itu enggak ada di sana tuh. Mobilnya harus dua gardan semua itu. Karena jalannya ngeri sekali ya. Itu jemaah sekalian, saya tanya supirnya, "Mas dari mana?" "Jawa Timur, Ustaz." "Oh, gitu." Sampai di dapur nanya tukang masaknya, "Namamu siapa?" Baru namanya Abdullah atau Abdurrahman atau namanya si Joko atau si Suwoyo atau siapalah namanya. Tapi kalau pemilik tambang rata-rata enggak ada yang namanya Abdullah, Abdurrahman, Joko, si Suwoyo, Par Joko, Par Yono, enggak ada jemaah sekalian. Semuanya nama asing. Kalau enggak asing nama aseng. Ya. Ini kenapa? Artinya itu secara-secara apa namanya? Ini di pertambangan, belum lagi di bidang-bidang lain. Ya, kita tahu sendiri kasus yang sempat ramai di Jakarta pada zamannya Ahok, yaitu apa? Pantai apa namanya? Reklamasi pantai apa namanya itu? Ya macam-macam ya. Itu kan banyak sekali daerah. Itu kan semuanya milik orang-orang asing, enggak ada milik orang Indonesia. Itu pertanda bahwa apa? Bahwa negara tersebut antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, walaupun 90% adalah muslim, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kekuatan mereka itu menurun. Karena Allah mengatakan fatadhhabu wa tafshalari hukum. Kalau kalian berselisih, kalian pasti akan saling bercerai-berai dan kekuatan kalian juga akan hilang. Maka kata beliau, "Pak, solusinya cuma satu." Jadi kalau seandainya kita melihat masyarakat kok sudah mulai renggang seperti ini, musuh sudah menguasai kita, solusinya kembali kepada syariat. Apa itu? Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Harus ada satu entitas, harus ada satu kelompok, atau mungkin harus ada satu golongan yang kerjaannya adalah amar ma'ruf nahi munkar dan umat Islam harus mendukungnya. Ya, kenapa demikian? Kalau sudah seperti itu, wa ulaika humul muflihun, nanti masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang beruntung dunia akhirat. Mereka tidak akan mampu dikuasai oleh musuh, ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan kalau kita lihat jemaah sekalian, sejarah dan realitas sejarah, rata-rata kehancuran masyarakat Islam ataupun kekhilafan Islam ataupun kerajaan Islam berawal dari kemaksiatan yang merajalela dan tidak ada upaya amar ma'ruf nahi munkar. Bani Umayyah, hancurnya kenapa Bani Umayyah? Dulunya mereka semangatnya, dakwahnya untuk Islam, kemudian jihadnya untuk Islam, kemudian Islam di kemudian hari, jihadnya untuk membesarkan pundi-pundi para raja. Jihadnya untuk apa? Untuk mendapatkan harta ghanimah. Kemudian prajurit mau berperang karena dapat gaji besar. Kemudian malamnya mereka pesta macam-macam. Akhirnya mereka berhasil digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Bani Umayyah kemudian lari ke mana? Lari ke Andalus, Spanyol. 800 tahun menguasai Spanyol. Angka yang jumlah waktu yang sangat panjang. 800 tahun jemaah sekalian. Apa yang terjadi? Di akhir-akhirnya sama kemaksiatan merajalela. Kalau dulu Abdurrahman Ad-Dakhil, Tariq bin Ziyad, dan para pendiri kerajaan-kerajaan Islam di Spanyol datang membawa nama Islam. Setelah itu kemudian menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian mereka berperang mencari ghanimah untuk keuntungan pribadi. Kemudian malamnya sering para raja mengadakan pesta-pesta, kadang 7 hari 7 malam, pesta nyanyi dan lain sebagainya, mabuk. Akhirnya apa yang terjadi? Pasukan Kristen, pasukan salib Ya, pasukan salib, pasukan inkuisisi maksudnya. Pasukan inkuisisi kemudian menghantam mereka habis-habisan. Sampai sekarang tidak ada tidak terdengar lagi nama Islam di Spanyol. Ya, yang kita kenal dan yang teringat adalah klub sepak bolanya saja. Entah Barcelona atau Madrid dan sebagainya ya. Ya, ada sih peninggalan-peninggalan, masih ada istana-istana peninggalan, tapi sudah menjadi museum ataupun taman. Ya. Masih aja Mas kalian. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Baik, saya kira ini yang perlu sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kita cukup sampai di sini. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan, tanya jawab, kita berikan kepada beliau Ustaz Salman untuk memandu acara tanya jawab. Barakallahu fiik.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

dengar, ada seorang bapak tua yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Di mata banyak orang, beliau sangat berhasil memberi jalan keluar dari setiap masalah. Sehingga banyak orang berkonsultasi pada si bapak tua tersebut. Dan semua sangat berharap mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi. Namun pada suatu saat ada seorang pemuda yang keren, pintar, dan cerdas. Bila berjalan, ia selalu membusungkan dada karena merasa dirinya orang hebat dengan segudang keahlian yang dimilikinya. Pemuda itu mendengar perbincangan dua orang pria yang berbagi tentang masalah mereka dan sudah mendapat jalan keluar dari bapak tua itu. Si pemuda itu penasaran dengan tanpa bertanya. Mungkin dia merasa gengsi untuk bertanya. Dia mencari alamat pak tua tersebut. Dia berjanji bila dia mendapatkan jawaban yang memuaskan, dia akan hormat mengacungkan kedua jempolnya dan akan menceritakan ke semua orang yang dia temui. Setelah dia sudah menemukan alamatnya, dia bertemu ke rumah bapak tua itu. Kemudian dia bertanya, apakah bapak orang tua bijak yang terkenal itu? Bapak tua menjawab dengan rendah hati, ah, orang-orang terlalu berlebihan nak. Saya hanya berusaha sebaik mungkin membantu orang yang membutuhkan. Ada yang bisa saya bantu anak muda? Kata si bapak tua tersebut. Kalau memungkinkan, saya akan membantu sebaik mungkin dan akan bantu dengan sepenuh hati. Si pemuda menjawab, pertanyaannya sangat mudah, Pak. Apa rahasia hidup bahagia? Saya sangat berkecukupan, tapi saya tidak merasakan bahagia. Jika Bapak mampu memberi jawaban akan pertanyaan saya akan hormat sama Bapak dan akan memberi dua jempol dan akan menceritakan pada orang lain yang saya temui. Pemuda itu memang tidak pernah memberikan pujian kepada orang lain karena menganggap dirinya lah yang paling hebat. Jadi meski hanya sekedar mengacungkan jempol pun dianggap olehnya suatu perilaku yang menjatuhkan martabat, yang mana selama hidupnya belum pernah dia melakukan kepada siapapun. Orang tua itu mengernyitkan alis atas hadiah yang akan diberikan kepada dirinya. Ia menatap pemuda itu tajam namun sekilas. Lalu ia berkata, saya tak bisa menjawab sekarang nak. Pemuda itu menyeringai seraya berkata, apa bapak tidak mampu menjawab pertanyaan saya? Bukan tidak bisa wahai anak muda. Sebentar dulu, karena saya ada sedikit urusan di belakang rumah. Begini saja, kata bapak tua itu sambil beranjak masuk ke kamarnya. Tak berapa lama kemudian bapak tua datang lagi membawa sebuah sendok dan sebotol tinta. Lalu tinta itu dituangkan ke sendok dan berkata, saya ada urusan sebentar, butuh waktu kira-kira 20 menit. Nah, sambil menunggu saya kembali nak, silahkan kamu boleh melihat-lihat berkeliling seisi rumah dan halaman rumah ini, kata bapak tua itu sambil merentangkan kedua tangannya, di mana rumah tua itu penuh dengan barang-barang antik berharga mahal dan indah. Bahkan di halaman rumah pun penuh dengan tanaman berbagai bunga yang indah-indah. Sambil kamu melihat sekeliling rumah dan halaman, kamu pegang dan bawa sendok yang berisi tinta ini. Pemuda bertanya, untuk apa sendok isi tinta ini saya bawa-bawa hei bapak? Pak tua pun menjawab, pemuda, gak usah banyak tanya dulu, lakukan saja permintaanku, kata pak tua sambil pergi meninggalkan si pemuda sendirian. Setelah 2 menit, orang tua itu pun kembali menemui si pemuda dan bertanya, apa yang sudah kamu lihat dari seluruh isi ruangan dalam rumahku dan halaman di sana? Menilik dari gaya pakaianmu, pasti seleramu tinggi. Nah, coba kamu ceritakan. Sontak, si pemuda pun menjawab, ya, saya sudah lihat, Pak. Tapi saya hanya sekedar saja dan tidak menikmati keindahannya. Bagaimana saya bisa menikmatinya, Pak? Bapak memerintahkan agar tinta di sendok ini tidak tumpah. Saya terfokus akan sendok ini. Saya takut tinta ini tumpah mengotori rumah Bapak yang sangat bersih ini. Dengan bijak, Pak tua itu pun berkata, nah, itulah jawaban yang kamu butuhkan. Kamu telah mengorbankan keindahan yang telah ada tersedia di rumah ini, yang seharusnya bisa kamu nikmati. Tapi karena kekhawatiranmu tinta yang ada dalam sendok ini takut tumpah, maka itulah yang terjadi. Keindahan rumah ini tidak bisa kamu nikmati.
Jika kamu memilih kejelekan di balik setumpuk keindahan, hidup kamu akan dipenuhi oleh rasa penderitaan dan kesengsaraan. Sebaliknya, jika kamu mampu melihat keindahan di balik tumpukan kejelekan, hidup kamu akan lebih indah. Itulah rahasia kebahagiaan, wahai anak muda. Pemuda itu pun terberangah mendengar penjelasan bapak tua itu. Ia sungguh salut dan puas akan jawaban yang ia dapatkan, dan dia pun memberi hormat dan acungan dua jempol jarinya kepada bapak tua itu. Pendengar, pernahkah melihat orang yang selalu mengeluh meskipun di sekelilingnya ada begitu banyak hal yang dimiliki yang membuatnya sebenarnya bisa merasakan bahagia? Pendengar, pernahkah melihat orang yang selalu tersenyum meskipun di sekelilingnya begitu banyak masalah yang menghimpit hidupnya? Dia dapat menatap hidup dengan hati yang tegar. Hidup ini bagikan roda berputar, kadang di atas atau di bawah. Dengan kata lain, bahwa hidup ini dinamis, bergerak sesuai suasana hati kita. Hari ini bisa jadi rasa bahagia tak ada, bahkan isak serta rasa bosan menerpa. Namun itulah hidup yang selalu bergulir tanpa kita tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kebahagiaan dan ketidakbahagiaan adalah ungkapan rasa yang tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada diri kita, tetapi bergantung pada pilihan bersikap yang kita ambil. Orang akan tidak merasakan kebahagiaan apabila selalu melihat setitik saja sisi gelap di balik terang sinar cerah. Walaupun ia memiliki semua yang diperlukan untuk bahagia, akan selalu ia melihatnya berfokus pada sisi negatif, bukan melihat hal yang positif yang sudah ada tersedia di depan mata.

0: telah dibuka. Pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028 mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.
1: Mas Paijo, kowe iki nggawa apa to, Mas?
2: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
1: Apa kuwi, Mas?
2: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
1: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
2: Lah, kencelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
1: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
3: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
4: Iya ya.
5: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kama
6: Muhammad. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.

0: بالصبر.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Bakr Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
3: Dari Abu Bakr Nufai al-Thaqafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika ada dua orang Muslim yang berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu memang sudah selayaknya, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras untuk membunuh lawannya itu. Muttafaqun alaih.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung e Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pickup ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
2: An Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم عن أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
3: Dari Abu Amrah Sofyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu ucapan yang aku tidak menanyakan kepada seorang pun melainkan engkau. Beliau menjawab, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian tetaplah pada jalan yang lurus. Hadis riwayat Muslim.
0: RDS FM.
6: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
3: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa.
3: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah.
4: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
3: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
4: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ala.
3: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
4: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa.
3: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy.
4: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
3: Miliknyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
4: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa.
3: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
3: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idhra.

0: Adam.
1: Ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
0: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi al-muqaddas quwa."
1: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

0: yas'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
0: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
1: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
0: قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى.
1: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
0: Linuriyaka min ayatina al-kubara.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia, Musa, berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
0: Uhlul 'uqdatam min lisani.
1: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
0: Yafqahu qawli.
1: Agar mereka mengerti perkataanku.
0: Waj'al li waziran min ahli.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia, Allah, berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Rabb kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: tawalla.
1: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa? Dia, Musa, menjawab, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia, Fir'aun, berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfudz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.

0: shatta.
1: Rabb yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
0: Fala

0: aswa.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
0: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
0: Qala

0: tolong.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.
0: Qalu,

Mereka, para pesihir, berkata, "Sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama." Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: tas'a.
1: Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
0: Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
1: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
0: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
1: Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.
0: Wa

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabb-nya Harun dan Musa.

0: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

Mereka, para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: surga,
1: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
0: Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
1: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
0: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fawashiyahum minal yammi ma'washiyahum.
1: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
1: Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
0: Dan sungguh, aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: Wa ma a'jalaka 'an qaumika Musa.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
1: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.
1: Faraja'a.

0: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"
1: Oh!

samiri. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: nasi. Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa.
1: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?

Dia, Harun, menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia, Musa, berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: وكذلك سولت لي نفسي.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.
0: Oh,

0: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku," dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut.
0: Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
0: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra.
1: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Qur'an dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain, "Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya.

Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru atau malaikat tanpa berbelok-belok dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Yauma

0: qawla. Pada hari itu, tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Rabb yang Maha Pengasih dan Dia ridhai perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi 'ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.

0: ilma.
1: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
0: Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma.
1: Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
0: Wa in

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia menolak

0: fatashqa. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka.
1: Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra.
0: Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
1: Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha.
0: Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.
1: Fawaswas

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
1: فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا

0: fagawa.
1: Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Rabbnya, dan sesatlah dia. Kemudian Rabbnya memilih dia, maka dia menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk.

yashqa. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat.
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan.
1: Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashadd wa abqa.
0: Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-nya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.
1: Afalam

0: maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka atau umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
1: Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
0: Dan kalau tidak ada sesuatu ketetapan terdahulu dari Rabbmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa

Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

0: Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal.
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
0: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.
1: وَقَالَ

0: Dan mereka berkata, "Mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Rabb-nya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?"
1: Walau

0: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, "Ya Rabb kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
1: Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada.
0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh-Mu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraban nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
1: Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.
1: La

0: يَعْمَلُونَ.
1: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
0: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
1: Dia, Muhammad, berkata, Rabku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: آخرين.
1: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
0: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
1: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: يسألون.
1: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
0: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
1: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
0: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
1: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
0: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
1: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: Ya'lamu

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Wa idza

0: شِيعَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ.
1: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
0: Kuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
1: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: Sebenarnya, hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم.
3: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, meski perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Wis serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto,

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk? Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu. Maka semua hasrat dunia akan mengikuti kita, walaupun kita tidak menginginkannya. Jikalau kita ingin mendapatkan cahayanya, maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa. Hanya satu yang boleh ada, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satupun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat benalu, yang jikalau dibiarkan, maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak jikalau semasa di dunia ini kita lalai dalam beribadah kepadanya? Hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu berzakat, maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, maka mari kita tunaikan segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu secara sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha, agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi. Wallahu

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
3: Walah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: RDS FM.
5: Berbeda dengan Jepang, berbeda dengan Korea, ujiannya tidak berat. Tapi kenapa angka depresi dan frustasinya itu banyak, dan bahkan angka mati bunuh dirinya juga tinggi? Itu karena mungkin mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya masalah di Korea kadang-kadang cuma masalah kuku yang patah, stres. Masalah bulu mata yang rontok, frustasi. Karena apa? Karena sesungguhnya terkadang kalau orang sudah tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka biasanya ujian yang akan menyibukkan mereka itu ujian-ujian recehan. Sehingga akhirnya ujian recehan pun tidak mampu diselesaikan, dan ujian yang kecil itu pun menjadi sebab depresi dan frustasi. Inilah yang paling kita khawatirkan, kalau kehidupan kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita harus ngaji, kenapa kita harus bangun malam, kenapa kita harus sabar, kenapa harus zikir pagi, kenapa harus tilawah, kenapa harus berkumpul dengan orang solih. Itu tidak semuanya terjadi kecuali satu, memantaskan diri kita supaya kita diberikan pertolongan oleh Allah. Karena sesungguhnya musim yang kita hadapi di dalam kehidupan bukan hanya musim semi, tapi musim yang kita hadapi terkadang adalah musim gugur. Cuaca yang kita hadapi bukan cuaca yang cerah selalu, tetapi cuaca yang kita hadapi terkadang cuaca badai dan mendung yang harus kita hadapi pula. Maka itulah yang menjadikan kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Ibu tahu ada ayat yang luar biasa spektakuler kalau kita merenungkan. Ayat ini kita baca dalam satu hari 17 kali minimal. Ayat ini ada pada surat Al-Fatihah ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Ayat itu memberikan kepada kita mata kuliah setiap kita membacanya, bahwasanya masalah yang kita hadapi itu kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya seberat apapun masalah yang kita hadapi, maka kita lirih mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ayat itu boleh kita baca dalam dua perkara. Kondisi yang pertama, kalau kondisinya berat, ujian yang sedang kita hadapi, maka ucapkanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu lagi berat menghadapi suami, ucapkanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka suaminya pun akan mengucapkan dengan melihat ibu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, kapan kita mengucapkan ayat itu? Kita mengucapkan ayat itu kalau kita terkadang ilmu yang kita pelajari, ibadah yang telah kita kerjakan, ada dorongan membuat kita menjadi sombong. Maka ucapkanlah ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya kita tidak perlu sombong pada ilmu dan ibadah, karena ilmu dan ibadah kita pun semata-mata karena pertolongan Allah. Inilah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya pertolongan Allah itu merupakan perkara besar yang ada pada kehidupan kita. Ustaz, saya tidak mau beriman terlalu ketat, saya tidak mau beriman terlalu tinggi, nanti ujiannya berat. Jangan salah, memang betul orang beriman itu ujiannya berat, tapi pertolongan Allah itu jauh lebih besar daripada ujian yang nanti Allah kirimkan kepadanya. Tingkatkan imanmu, Allah akan memperbesar volume pertolonganmu. Jangan rendahkan imanmu, nanti tidak ada pertolongan dan membuatmu runyam, dan kamu akan menghadapi banyak kecelakaan di dalam hidup kalau kita tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ustaz, bukannya orang yang lemah iman ujiannya juga ringan? Betul, ujiannya ringan, tapi kamu pun tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu, karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyelesaikan masalah apapun yang dihadapi kecuali pertolongan Allah. Bukan pintarmu yang bisa menyelesaikan masalah, tapi pertolongan dari Allah. Bukan pula linkmu yang luas yang bisa menjadikan kamu mendapatkan solusi, bukan. Tapi ketika kamu mendapatkan solusi dalam kehidupan itu semata-mata pertolongan yang Allah turunkan di dalam kehidupan. Ini pula yang menjadikan kita kalau mendoakan suami, mendoakan anak, doakan mereka supaya mereka senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika nanti kita tidak lagi bisa membersamai, hari-hari ketika kita membersamai anak, itu tidak selamanya kita bisa memegang tangannya ibu. Akan datang satu hari kita akan melepaskan genggaman tangan kita dari tangan anak kita, dan kita harus melanjutkan perjalanan berikutnya. Jadilah orang tua yang selalu meminta pertolongan kepada Allah, supaya ketika nanti kita berpindah ke alam kubur, supaya ketika kita berada di alam barzakh, anak-anak kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Dunia ini banyak yang jahat. Dunia ini terkadang begitu kejam bagi orang dan bagi anak kita, walaupun mereka baik dan solih. Maka tidak ada yang bisa membuat mereka kuat kecuali adalah pertolongan dari Allah. Jadilah seorang ibu yang senantiasa menambahkan volume imannya supaya bertambah besar pertolongan yang Allah berikan. Jangan kurangi imanmu, jangan kurangi takwamu, nanti akan kecil pertolongan. Dan kalau sudah kecil pertolongan, maka akhirnya kita porak-poranda dengan setiap masalah yang kita jumpai. Inilah indahnya ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, salah satu ayat yang paling agung di dalam Al-Fatihah ada pada ayat ini ketika kita merenungkan secara benar. Semoga kita tidak menjadi sombong dengan setiap kepintaran kita. Semoga kita tidak menjadi melangit dengan setiap ibadah kita. Supaya kita tidak terlalu tinggi dengan seluruh ketaatan yang telah kita lakukan, karena semua itu hanyalah pertolongan Allah kepada kita. Makanya bahasa tulisan sosial media itu mengatakan apa? Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang hebat memberikan pertolongan. Semoga Allah memantaskan kita mendapatkan pertolongan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Maka ibu senantiasa bersyukur, karena sesungguhnya syukur ketika kita dalam kondisi yang lapang itu istimewa. Tapi kalau kita bersyukur dalam kondisi yang hari ini sulit, maka itu teramat istimewa. Hari ini hari-hari yang berat. Hari ini ekonomi sedang mengalami turbulensi. Kita tentunya banyak mendengarkan kisah tetangga kita, saudara kita, yang mereka sedang gulung tikar, mereka sedang gulung bisnisnya, karena memang pendapatan semakin turun ke bawah. Tapi kita juga harus ingat, Allah memang memberikan kepada kita satu musim kesulitan. Tapi kita jangan lupa, ada puluhan musim kemudahan yang sudah Allah berikan kepada kita. Janganlah satu musim kesulitan yang kita dapatkan menjadikan kita amnesia dengan puluhan musim kemudahan yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ujian ini hanyalah gemericik dibandingkan gelombang kenikmatan yang sudah Allah berikan di dalam perjalanan hidup kita. Dan tetaplah bersyukur, karena syukur itulah yang mendekatkan kita dengan berbagai macam solusi di dalam kehidupan kita. Solusi itu ada, dan solusi itu pasti Allah akan berikan kepada kita selama kita betul-betul bersyukur, bukan hanya pada yang banyak, tetapi kita bersyukur pada sesuatu yang sedang dikurangi oleh Allah. Ustaz, kenapa kok rezeki suami saya dikurangi? Kadang-kadang rezeki kita itu dikurangi bukan karena Allah itu sedang inflasi, tapi kadang-kadang Allah itu mengurangi rezeki kita karena kadang-kadang yang berlebihan itu menjadikan kita rusak. Gula itu kalau berlebihan justru merusak. Yang kedua, kadang-kadang Allah mengurangi rezeki kita itu kenapa? Karena nikmatnya pemberian itu terkadang ketika kita mendapatkan yang sedikit dibandingkan yang banyak. Nikmatnya kopi, walaupun ini bukan kopi ya, itu hanyalah ketika kopi itu secangkir. Tapi kalau kita mendapatkan kopi satu truk mabuk kita, kalau kita menikmati soto, nikmatnya soto itu satu piring dan satu mangkok, paling banyak dua mangkok. Kalau kita dikasih soto 20 mangkok, pasti ibu muntah-muntah. Kadang-kadang Allah itu memberikan kepada kita takaran rezekinya dikurangi oleh Allah supaya kita lebih mudah menikmati. Dan biasanya ketika sesuatu itu sedikit, itu lebih menimbulkan memori yang indah di masa mendatang. Ada sebagian dari ibu-ibu dulu, ketika kita mendapatkan keluarga kita dulu pas-pasan, satu telur dibagi empat dengan kakak dan adik kita, kadang-kadang itu lebih memorable, kadang lebih kita ingat dibandingkan kita makan steak yang harganya 3 juta. Kadang-kadang yang kita selalu ingat adalah momen ketika dulu makan telur dibagi 5 orang. Karena yang sedikit itu terkadang bukan karena Allah benci sama kita, tapi terkadang ketika rezeki kita sedang dikurangi oleh Allah supaya lebih nikmat apa yang kita dapatkan ketika langsung habis. Biasanya kalau terlalu banyak justru malah bingung. Dan ketika terlalu banyak kadang-kadang kita menjadi sombong. Makanya hari ini kalau ada sebagian dari rezekinya suami ibu sedang dikurangi oleh Allah, sekali lagi bukan Allah itu sedang inflasi dan Allah sedang mengalami turbulensi ekonomi. Tapi ketika Allah mengurangi apa yang kita dapatkan karena ada banyak kebaikan dan hikmah yang Allah kirimkan untuk kita. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita tidak lagi memiliki daya dan upaya kecuali Allah. Allah tidak pernah memberikan solusi atas setiap kesulitan yang kita hadapi pada saat kita mengalami kesulitan putaran pertama dan putaran kedua. Tapi Allah pasti memberikan kepada kita ujung dari masalah kita itu ada solusinya. Tapi kapan Allah memberikan kepada kita solusi? Ketika kita sudah berada pada putaran yang terakhir. Kalau kita sudah tidak ada lagi daya dan upaya kecuali Allah, tidak mungkin Allah meninggalkan kita. Apa yang Allah sampaikan dalam surat At-Duha? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak mungkin Allah ninggalin kamu. Tapi tunggu putaran terakhirnya. Ketika kita tidak memiliki daya dan upaya kecuali Allah. Kapan Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim sudah masuk kepada kobaran api dan tidak ada satupun yang beriman kecuali ibunya bernama Amilah. Allah tidak pernah spoiler kepada Nabi Ibrahim. Ayo Ibrahim masuk. Apinya dingin kok? Enggak. Tapi api itu ketika membakar dan membumbung tinggi menimbulkan asap yang begitu hitam. Sampai Imam Ibnu Katsir berkata, kalaupun ada burung dara yang melewati kepulan asap hitam dari api yang membakar Nabi Ibrahim, terkena asapnya aja sudah matang. Tapi Nabi Ibrahim tetap masuk. Dan pada saat ketika Nabi Ibrahim tidak punya harapan siapapun kecuali Allah, Allah jadikan api itu menjadi dingin. Tetapi Allah memberikan itu ketika Nabi Ibrahim sudah tidak lagi upah, tidak memiliki harapan kecuali Allah. Kapan Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Musa? Bukan ketika beliau sedang berdakwah di Mesir, tapi ketika malam Allah memberikan perintah keluar dari Mesir. Di hadapannya itu adalah lautan, di belakangnya itu kepulan asap dari pasukan Fir'aun. Barulah Allah memberikan perintah, pukulkan tongkatmu. Dan akhirnya lautan menjadi daratan. Dan ketika sudah sampai di ujung, daratan itu pun menjadi sebab kemenangan dakwahnya Nabi Musa pada tanggal 10 Muharram. Ketika daratan itu menjadi lautan kembali. Tapi kapan Allah memberikan? Di awal beliau dakwah? Tidak. Pada putaran-putaran terakhir dakwahnya ketika menghadapi Fir'aun. Kapan Allah memberikan pertolongan kepada Ibunda Maryam, wanita yang disebutkan puluhan kali di dalam Al-Quran dengan nama terang? Tidak ada wanita yang mendapatkan privilege dan kemuliaan sebagaimana Ibunda Maryam. Tapi tingkat ujiannya berat. Sampai Ibunda Maryam pun menginginkan mati saking beratnya ujian yang beliau hadapi. Fa'aja ahal makhadu ila jid'in naqlatin qalat ya laytani mikut mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Ibunda Maryam itu sampai bersandar ke pangkal pohon kurma saking beratnya kandungan ketika beliau dikucilkan dari keluarganya. Sampai Ibunda Maryam mengatakan, ya laytani mitu qabla hadha. Lebih baik saya mati, lalu dilupakan dan tidak lagi dihiraukan manusia. Tapi ketika Ibunda Maryam pada kondisi semacam itu, beliau tidak sadar solusi atas masalah.

Lama itu karena beberapa sebab. Yang pertama, kalau setiap kita mendapatkan ujian langsung kita ditolong pada putaran pertama, nanti kita lupa caranya kita berdoa, nanti kita lupa caranya kita sujud, nanti kita lupa caranya kita sholat tahajud. Ibu kalau nggak diuji dengan suami, ibu nggak akan pernah tahajud. Kadang-kadang kita diuji akhirnya kita sholat tahajud. Makanya akhirnya kenapa Allah tidak menolong kita pada saat kita mendapatkan masalah pada putaran pertama, masalah itu datang supaya kita tetap mengetahui bagaimana nikmatnya kita meminta dan nikmatnya kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, kenapa Allah tidak menolong kita pada saat masalah ini sedang kita hadapi? Karena sesungguhnya kalau kita setiap mendapatkan masalah langsung ditolong, nanti kita tidak bisa cerita apa-apa sama anak kita. Kita ini perintis, Bu. Kita bukan pewaris. Makanya ketika kita perintis, kita menikmati setiap ujian itu supaya menjadi kisah klasik indah yang akan kita bagi kepada keluarga kita di masa mendatang. Coba kalau ibu tidak punya masalah, ketika nanti cucunya datang, apa momen paling indah dalam hidupnya nenek? Gak ada nak, semuanya baik-baik aja, gak enak. Tapi terkadang itulah yang menjadikan akhirnya kita bisa cerita sama cucu kita, cerita sama anak kita, ujian berat yang kita hadapi. Dan yang ketiga, kenapa tidak diberikan langsung pertolongan pertama pada saat menghadapi ujian? Nanti kita tidak punya kurikulum bagaimana cara kita mengajari anak kita menghadapi ujian hidup. Kalau kita tidak mendapatkan ujian dulu, lalu kita bersabar pada ujian itu. Makanya maaf ya Bu, kadang-kadang kemudahan hidup itu menjadikan kita sering amnesia, tapi kadang-kadang guncangan itu membuat kita ingat kepada Allah. Ibu kalau naik pesawat dalam kondisi cuaca tenang, apa yang ibu lakukan? Ya paling buka handphone, scrolling, walaupun tidak ada WhatsApp masuk dan tidak ada internet, tapi tetap scrolling, ngobrol, nonton film. Dan kadang-kadang bosan ngeliatin jam, kapan ini sampainya. Tapi ketika ibu mendapatkan turbulence, na'udzubillah min dzalik, apa yang kita lakukan? Kita masukkan handphone, ya, kita bangun, kita zikir, kita murojaah, walaupun cuma 3 surat yang terakhir yang kita putar-putar. Tapi biasanya itulah yang menjadikan kita paham, guncangan hidup itu menjadikan kita selalu ingat. Kelapangan itu dekat dengan kelalaian, tapi kesempitan itu dekat dengan ketaatan. Makanya kalau kita di kamar AC-nya mati, biasanya panas dan kita gerah dan bangun. Tapi kalau ternyata di kamar spray-nya lembut, kasurnya empuk, AC-nya dingin, kita itu pun ketika dibangunkan adzan subuh, kita akan ngomong, cepet banget sih subuhnya gitu. Karena apa? Kelapangan itu dekat sekali dengan kelalaian, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tapi sesungguhnya kesempitan itu justru mendekatkan kita kepada sebuah ketaatan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham, tetap bersyukur walaupun kondisinya susah. Ibu saya ingatkan ya Bu, karena ibu ini support system bagi suaminya, tolong ibu, berapapun nafkah yang nanti diberikan sama suami ibu dan apapun berita yang dia bawa ke dalam rumah, terima dengan senyuman, dengan hati yang lapang. Nafkah itu pertahanan terakhir seorang laki-laki ibu. Kalau ini saja sudah diremehkan, maka bisa jadi dia tidak lagi merasa dihargai. Perempuan itu butuh dimengerti, kami laki-laki butuh dihargai. Makanya seberapapun nanti dia membawa rezeki untuk ibu, senyum, karena senyuman seorang wanita yang bersyukur mendapatkan apapun dan berapapun dari suaminya, itu akan menjadi kekuatan bagi suaminya. Dia besok pun memindahkan gunung tidak ada masalah. Bisa-bisanya saya aja. Tapi kalau ada seorang wanita yang dia sudah murka, sudah marah,
karena merasa nafkahnya tidak membaik pada

0: dia sudah berusaha kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala, maka itu merupakan dunia yang betul-betul dia merasa sangat kejam untuknya. Bahkan hanya untuk menyapu pasir pun dia tidak akan mampu. Maka tetap berikan support system ibu kepada suami dengan cara yang terbaik. Terima, katakan kepadanya, ini cukup bang, insya Allah. Yang penting mari kita kelola dengan cara yang Allah ridhoi. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Sampai kapan Ustaz? Sampai putaran terakhir nanti Allah melihat kita sudah mentok dan kita sudah terbentur dinding di ujung setiap masalah yang kita dapatkan, Allah pasti akan menggerakkan solusi dan akan memberikan kepada kita kejutan demi kejutan, surprise yang tidak pernah kita duga. Intinya satu, sabar sampai putaran terakhir. Kejutannya itu ada pada putaran terakhir. Saya jadi ingat ibu, ini kalau boleh saya cerita, kalau nanti tidak penting skip aja. Saya itu pernah beberapa waktu sebelum ibu meninggal dunia pernah diajak keliling-keliling oleh ibu, pernah saya sampaikan pula di sini. Lalu ibu mengatakan, ini barang ibu, ini barang ibu, ini barang ibu, ini barang ibu, ini barang bapak. Nah ini bukan barang ibu, bukan barang bapak. Kemana saat itu arah telunjuknya? Ke mesin jahit butterfly. Tahu mesin jahit butterfly? Kalau tahu berarti fix Anda 80 kelahirannya. Padahal tadi saya mengharapkan tidak tahu Ustaz gitu. Maka saya tanya sama ibu, kok ini bukan miliknya ibu, bukan miliknya bapak? Bagaimana kisah historinya sampai ini berada di dalam rumah? Ibu lalu cerita bahwasanya saya tahun 96 ketika baru masuk pondok, bapak mengalami turbulens. Bapak ini seorang ustadz ataupun kiai di kampung, tapi juga punya bisnis. Beliau ini supplier bahan bakar. Qadarullah, bapak mengalami turbulens. Malamnya setelah kita di pondok, ibu bilang, pak, bulan ini jatahnya bayar uang nafkah, uang SPP untuk Mita. Mita itu panggilan keluarga untuk saya. Ibu-ibu enggak usah manggil saya Mita ya, khusus ini untuk keluarga saya. Maka pada saat itu bapak mengatakan, ya coba bu, besok kita ikhtiarkan, moga-moga ada jalan keluar. Ibu lalu memberikan masukan sama bapak, gimana pak kalau mesin jahitnya kita jual aja. Bapak sempat bilang, janganlah bu, itu kan kesenangan ibu menjahit, hobi, nanti kalau dijual gimana, gak apa-apa, kan sekarang sudah jarang menjahit, sudah gak bisa duduk lama, gak apa-apa pak, jual aja, nanti kita beli kalau ada rezeki yang lebih kecil aja, karena mesin jahit butterfly itu kayak lemari, kayak lemari segini, dia bisa ditutup, bisa dibuka. Akhirnya ketika bapak mendapatkan masukan itu dan ibu betul-betul mau menjualnya, akhirnya bapak bilang, ya sudah kalau memang mau dijual, kira-kira berapa ya pak? Ya mungkin 100 sampai 150 ribu. SPP saya waktu di pondok kalau tidak salah 60 ribu atau 70 ribu satu bulan. Pagi harinya habis subuh bapak pergi menjalani aktivitas. Tiba-tiba jam 9 atau waktu duha, tiba-tiba rumah itu diketuk oleh seorang laki-laki. Ibu ketika melihat dari korden, ibu langsung bilang, maaf pak, suami saya nggak ada, saya nggak bisa nerima tamu. Enggak bu, saya cuma mau lihat mesin jahit, katanya jual. Ibu saya sempat bingung, cepat sekali informasinya tersebar. Oh pantas, karena bapak itu orangnya memang suka ngobrol. Bapak saya orang introvert sejati. Kalau sudah duduk 3 menit itu sudah kenalan 4 orang itu beliau. Beda sekali dengan saya ini super introvert. Maka pada saat itu, oh mungkin bapak sudah ngobrol dengan banyak orang. Akhirnya dimasukkan, dilihat mesin jahitnya, akhirnya dicoba. Lalu dia mengatakan, ini untuk istri saya bu. Lalu akhirnya disepakati dengan harga 150 ribu. Uang diserahkan. Lalu ibu mengatakan, mobilnya mana pak, sekalian diangkut biar saya minta tolong sama tetangga untuk ngangkatin mesin jahitnya. Maaf bu, saya bawa motor. Saya bawa motor, saya nggak bawa mobil. Jadi besok-besok aja saya ambil mesin jahitnya. Maka ibu langsung berkata, pak, kalau belum serah terima barang, uangnya dipegang dulu. Nanti saja kalau sudah serah terima barang, baru uangnya dibayarkan. Oh jangan bu, kalau nanti dibayarkan besok-besok takutnya habis. Laki-laki kalau megang uang tidak pinter bu, biar ibu aja, ini akadnya sudah sah. Benar ya pak, besok diambil, insya Allah besok-besok akan diambil. Selesai, pamit beliau pergi. Duhur, bapak pulang, dan ibu tidak merasa ada sesuatu yang aneh. Ibu cerita, tadi pak yang kamu kasih tahu informasi tentang mesin jahit sudah datang, dan mesin jahitnya sudah kejual 150.000. Maka bapak langsung bingung, saya belum ngomong ke siapa-siapa. Lah, tadi yang datang siapa? Lah gak tahu. Ya sudah, kita tunggu besok. Tunggu besok, gak ada yang ngambil mesin jahit. Tunggu lusa, gak ada yang ngambil mesin jahit. Sampai hari ini, kisah ini saya sampaikan ulang, mesin jahitnya masih ada di rumah saya di Kudus. Ibu-ibu gak usah nebak malaikat itu Ustaz, gak usah. Paham? Saya yakin orang tuanya ibu atau kakek neneknya ibu pernah punya kisah-kisah kayak gini dengan versi yang berbeda. Tapi di situ ibu cerita bahwasanya betul-betul sudah mentok dan ternyata mendapatkan 150.000 itu. Makanya ibu pesan dan wanti-wanti, ini jangan dijual ya nak, ini bukan milikmu, ini bukan miliknya bapak. Itulah yang kita dapatkan. Saya yakin kakek neneknya ibu pernah mendapatkan itu juga. Disitulah kita paham pertolongan Allah itu selalu datang pada putaran yang terakhir. Saya punya teman bu, ini teman saya, orang Kalimantan. Ketika dulu kami kuliah di Fakultas Sastra, sebelum kita di Fakultas Syariah, teman saya itu pagi-pagi, saya ketika baru masuk meletakkan tas karena kuliah, saat itu teman saya tiba-tiba ngomong, boleh enggak saya minjem uang 5 juta. Saya tahu teman saya ini tidak punya track record hutang, makanya saya kaget, kok tumben antum itu hutang 5 juta, buat apa? Lalu teman saya bilang bahwasanya ternyata kandungan istrinya sungsang dan harus dilakukan tindakan sesar dan harus meletakkan deposit. Depositnya itu 5 juta. Saya bilang, saya punya tabungan 1 juta, pakai aja dulu enggak apa-apa, kurang ya sudah kita donasi aja satu kelas untuk membantu, yang namanya juga sama-sama mahasiswa. Enggak sampai 1 juta terkumpul dan masih kurang sekitar 3,5 juta. Dia bingung aja, nanti pasti ada solusinya, kuliah dulu, belajar dulu. Akhirnya beliau kuliah sama kita sampai sekitar jam 10-an waktu pindah mata kuliah. Beliau itu ditelepon orang bu, handphone beliau itu saat itu handphone Nokia, tahu handphone Nokia yang gede itu, yang kalau jatuh kena kucingnya terkaing-kaing. Tiba-tiba beliau ditelepon, mas namanya Yudis ya, iya pak, dari Kalimantan ya, iya pak. Masnya jual sarung ya, bisnis sarung? Enggak pak. Enggak. Masnya bisnis sarung? Enggak pak. Masnya dagang sarung kan? Enggak pak. Saya ini mahasiswa. Enggak. Mas ini penjual sarung? Enggak pak. Karena terus didesak, akhirnya dia ngomong, ya sudah pak, saya penjual sarung. Ini kisahnya tahu. Kisah ini enggak akan pernah saya lupa. Akhirnya ternyata orang itu yang menyebutkan namanya benar, menyebutkan asalnya dia benar, yang salah itu bukan pedagang sarung. Maka orang itu nelpon dengan tujuan apa? Mas, saya itu mau acara keluarga besar, saya itu butuh sarung Kalimantan, bisa enggak saya dibelikan sarung itu? karena beliau sudah terpaksa ngomong, ya Pak, saya pedagang sarung. Akhirnya dia minta keluarganya yang di Kalimantan untuk ngurusin pemesanan sarung itu. Dan ternyata mesen sampai 2 kodi atau 3 kodi. Ketika selama 3 hari 5 hari terjadi pengurusan, selesai. Setelah seminggu saya ketemu dia setelah kelahiran anak. Saya tuh penasaran, yang nelfon antum dan menanyakan sarung sama antum gimana? Iya udah selesai. Akhirnya dia beli sarung sama saya. Berapa kodi? Dan saya dapat untung. Oh ya alhamdulillah. Berapa untungnya? Yaitu sesuai dengan deposit yang saya letakkan ketika istri saya sesar, 5 juta. Teman saya dari Kalimantan. Itulah pertolongan Allah. Saya pun pernah, Bu, saya merasa itu pertolongan walaupun saya adalah pendosa. Saya pernah dulu sekitar 15 tahun atau 16 tahun yang lalu, saya itu pernah jualan kurma dengan BlackBerry. Tahu BlackBerry? Kok 15 tahun sih? Ya sekitar 11 tahun atau 12 tahun. Saya jualan pakai BlackBerry. Untungnya lumayan besar pada saat itu. Angka 8 juta pada saat itu bagi saya besar. Saya untung dari jualan kurma itu 8 juta. Saya merasa, wah, kelihatannya saya bakat bisnisnya bagus ini. Tapi ada teman, tapi ada jamaah yang bilang, Ustaz, Ustaz bukan bakat bisnisnya bagus. Tapi rata-rata orang yang Ustaz tawarin kurma sungkan menolak ketika Ustaz yang menawarkan. Ya sudahlah. Tapi akhirnya saya untung 8 juta. Saya masuk bulan Ramadan, saya dakwah, saya ngurusin yang lain. 10 hari yang terakhir, sebelum memasuki 10 hari yang terakhir, saya jatuh sakit. Demam tinggi. Ketika dicek ternyata tipes. Dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Kalau tidak salah 3 hari. Ibu tahu bilnya berapa rumah sakit selama 3 hari? 8 juta. Makanya saya tidak mau lagi bisnis korma. Sekarang bisnis dinar saya. Tapi disitulah kita akhirnya paham. Itulah pertolongan Allah. Jangan kurangi syukurmu hanya karena berkurang nikmatmu. Jangan kurangi syukurmu hanya karena takarannya dikurangi oleh Allah. Karena bisa jadi ketika sedang dikurangi oleh Allah, ada banyak kebaikan yang sedang Allah rencanakan untuk kita. Bersyukurlah, tetap tersenyum, tetap optimis. Memang kondisi hari ini berat, mari kita sudahi dengan saling menyalahkan. Siapapun yang dolim, siapapun yang melampaui batas, Allah melihatnya. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan orang dolim berkeliaran, kecuali orang dolim akan dibalas 2 kali. Di dunia dibalas, di akhiratnya dibalas. Dan tidak ada kedzaliman yang paling besar setelah kesyirikan, kecuali kedzaliman ketika mengambil harta yang bukan haknya. Orang dolim itu tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Tapi apa yang harus kita lakukan secara internal? Yang kita lakukan secara internal adalah menguatkan diri kita. Mari kita syukuri walaupun takarannya sekarang berkurang. Makanya ibu, kurang-kurangi melihat dapurnya orang lain. Kurang-kurangi melihat pencapaian finansial orang lain. Karena setiap orang memiliki takaran yang berbeda-beda. Yang kedua, kurangi keinginan untuk membeli sesuatu. Tidak setiap perkara yang kita inginkan harus kita beli. Kadang-kadang kita tahan, karena orang yang menahan keinginan itu mendapatkan kemuliaan selama dia menahannya karena Allah. Pingin ini, andalah fokus aja ke primer pendidikan anak, supaya anak nanti bisa sekolah yang terbaik. Tidak semua keinginan harus dituruti. Makanya Allah menyampaikan, fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal maqwa. Orang yang takut kepada Allah menahan keinginannya karena Allah, sesungguhnya surga itu tempat kembalinya. Dan kita juga harus paham kenapa kita tidak mendapatkan semua yang kita inginkan di dunia, Ustaz, supaya kita punya harapan tentang akhirat. Kalau semua keinginan kita di dunia langsung dikabulkan oleh Allah, ibu nanti tidak punya harapan ke akhirat, karena semuanya sudah dikabulkan di dunia. Dan ibu nanti benci pada kematian, karena kematian menghantarkan ibu kepada akhirat. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia, ada harapan akhirat yang terus kita pupuk dan terus kita tabung. Celengan kita itu celengan harapan ke akhirat. Makanya banyak orang beriman itu keinginannya tidak Allah berikan. Apakah semua kebaikan kita berbanding lurus dengan keinginan yang kita dapatkan? Belum. Apakah ibadah kita harus berbanding dengan semua keinginan yang kita nanti mudah dapatkan? Enggak. Ketaatan itu bukan untuk bisa memudahkan keinginan kita terkabul. Ketaatan itu supaya kita selamat pada kehidupan berikutnya. Orang beriman yang taat, tapi banyak enggak yang mereka terhalang dari keinginannya? Banyak. Kenapa kita dihalangi dari keinginan kita? Supaya kita punya celengan rindu dengan kehidupan akhirat. Nanti dapatnya di akhirat. Makanya ibu, kenapa orang kafir cenderung mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau? Karena ini surganya mereka. Makanya mereka apa aja dapat. Bagi orang beriman, kenapa kita tidak mendapatkan semuanya padahal saya sudah taat? Supaya kamu punya harapan semuanya nanti akan kita dapatkan di akhirat. Bu, kalau hidup terlalu mudah, malah kita nanti benci untuk pulang. Padahal kematian itu pulang. Kalau ibu naik mobil harganya 16 miliar yang empuk, ada mesin pijetnya, ibu sudah sampai, ibu tidak mau turun, udah nyampe ya, sudah bu, muter lagi 7 kali bisa enggak? Drivernya ngomong, maaf bu, ini bukan tawaf di Ka'bah, turun bu. Tapi kalau kita naik metro mini Tambun Bekasi yang sudah tidak ada pernya itu dan tidak ada soknya itu, ibu, ya Allah bu, baru naik 100 meter juga ibu minta turun, mas, masih jauh bu Tambunnya, tidak apa-apa, lebih baik saya jalan. Allah itu terkadang memberikan kepada kita semacam itu. Semoga Allah merahmati kita. Dan ini saya panjangkan, dan beberapa waktu ini saya banyak mengulang ini karena saya ingin dakwah itu hadir pada setiap apapun yang sedang dirasakan oleh umat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya Bu, tidak boleh taat hanya dengan niat supaya keinginan kita terkabul. Agama kita bukan agama pragmatisme. Agama kita bukan agama mutualisme. Ada banyak orang yang taat tapi dihalangi oleh Allah dari keinginannya. Kenapa? Supaya dia rindu dengan akhirat. Kalau ibu dapetin suami terlalu baik dan sangat istimewa sampai ibu penuh dengan rasa cinta tentang suaminya ibu, nanti kalau suaminya ibu meninggal dunia, ibu benci sama Allah. Makanya terkadang suami kita kadang-kadang jengkelin kita, supaya ketika beliau wafat kita ridho. Bercanda, paham ya maksudnya? Memang begitulah hidup itu ya. Kenapa saya dakwah ini banyak yang ada yang seneng, ada banyak yang benci banget. Mbak pernah kenal saya sudah bencinya seubun-ubun. Ini memang begitu, supaya ketika kita mati kita senang, ya Allah sebentar lagi akan ketemu denganmu, sudah tidak ketemu lagi dengan orang yang menghujatku dan terus mencelaku padahal mereka tidak kenal dengan diriku. Selalu ada hikmah dalam setiap kebaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Mari kita buka dengan tanya jawab. Belum ya? Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Semoga ibu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan suaminya. Katakan kepada suaminya, ingat ya Bu, senyuman ibu memberikan kekuatan kepadanya untuk ikhtiar. menjemput rezeki yang halal. Senyuman ibu di waktu pagi itu bisa menjadikan dia memindahkan gunung seberat apapun. Makanya bu, jangan ngambek waktu pagi, karena ibu tidak tahu apakah suaminya nanti sore balik atau tidak balik, karena banyak musibah yang terkadang bisa dihadapi olehnya. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Seberat-beratnya wanita ketika menghadapi suami, lebih berat wanita yang telah ditinggalkan suaminya ketika suaminya telah lebih dulu pergi menghadap sama Allah. Kalau ibu pengen tahu nikmatnya punya suami, tanya sama mereka yang telah diwafatkan suaminya. Ibu akan tahu harga suami itu mahal. Jangan pandang suamimu dengan konten TikTokmu, dan jangan kamu ukur suamimu dengan konten Reelsmu. Itu tidak akan ada selesainya. Mari kita lanjutkan kajian kita. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita tentunya paham sekali bahwasannya perjalanan kita pada kehidupan dunia itu melelahkan dan meletihkan. Bohong sekali kalau ada orang yang ngomong enggak letih kok, enggak lelah. Sesungguhnya orang beriman itu ujiannya banyak, onak durinya juga beragam yang ada di hadapannya. Dan sesungguhnya kita ketika berjalan pada kehidupan iman kita, kita tentunya mengalami kelelahan dan kepenatan. Ketika hati kita terasa lelah dan hati kita terasa letih, maka kita butuh istirahat dan kita butuh vitamin. Dan itu merupakan sebuah hajat yang tidak bisa kita pisahkan. Mana tempat istirahatnya hati kita? Salah satunya di tempat kajian. Inilah tempat kita mengistirahatkan hati akan penatnya dan akan lelahnya kehidupan kita ketika berjalan. Makanya wanita yang jarang datang ke kajian tidak sama dengan wanita yang sering datang ke kajian ketika dia memiliki niat yang tulus untuk menghilangkan kebodohan. Ilmu bukan sekedar pemaparan materi, tapi ilmu itu bisa menghilangkan sedikit kepenatan dan kelelahan kita sebagai hambanya Allah. Hotel bintang 5 bagi fisik kita itu adalah hotel-hotel yang terkenal, tapi hotel bintang 5 bagi hati kita itu adalah tempat kajian. Maka jangan pernah datang, jangan pernah jauh dari kajian. Orang yang jauh dari taman surga, berarti dia pun yang dikhawatirkan, dia pun jauh dari surganya Allah, karena taman ilmu disebut dengan taman surga. Selain hati kita butuh istirahat, hati kita juga butuh vitamin. Dan apa vitamin pada kehidupan kita? Vitamin pada kehidupan jiwa kita itu ketika kita mengingat surga, mempelajari tentang surga, mengingat tentang surga, itu bisa menghilangkan sebagian dari kepenatan dan keletihan kita. Karena ketika dunia itu mengecewakanmu, surga tidak pernah mengecewakanmu. Ketika dunia itu meletihkanmu, rahmatnya Allah yang bernama surga tidak akan pernah meletihkanmu. Ketika dunia itu menjadikan hatimu remuk karena perkataan manusia ketika menusukmu dari belakang, surga itu dipenuhi dengan mereka yang hatinya bersih sebagaimana hatinya burung merpati. Kenapa? Mengingat surga dan gemericik air surga itu menimbulkan ketenangan dalam kehidupan kita. Kenapa surga selalu identik dengan air sungai yang mengalir? Karena air sungai yang mengalir itu gemericik suaranya, dan gemericik suara itu menenangkan hati kita. Makanya saya sering menyampaikan, mengingat surga memberi kekuatan, mengingat neraka membangunkan kita dari kesadaran supaya kita tidak melampaui batas. Nah, inilah yang menjadikan kita mempelajari tentang poin-poin apa yang harus kita perhatikan, karena kita memiliki status yang sama. Kita ini sama-sama pemulung surga. Ketika kita memiliki status yang sama bahwasanya kita adalah pemulung surga, maka kita tidak boleh menebak jalan surga kita. Tempat-tempat di dunia itu bisa ditebak dengan akal kita. Kalau kita pergi ke Bintaro, kalau kita mau pergi ke Serang, mungkin kita bisa menebaknya dengan pikiran kita, bagaimana kita bisa sampai ke Serang ataupun ke Bintaro. Tapi jalan surga itu betul-betul sangat butuh GPS, dan sesungguhnya jalan kita ke surga itu butuh dengan petunjuk, dan itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan kita harus belajar. Ibu tidak mungkin diterima di Telkomsel kecuali ibu belajar sampai minimal S1. Kalau ibu hanya ingin kerja di Telkomsel, Gatot Subroto, itu saja ibu harus memaklumi prosesnya 16 tahun belajar. Surga yang tidak bisa dibandingkan dengan Telkomsel pun sangat membutuhkan ilmu. Itulah kenapa kita setiap bulan kita bercerita tentang surga dan bagaimana kita sebagai pemulung surga, apa yang harus kita lakukan supaya diantara amal, supaya diantara ilmu yang telah kita pelajari ketika kita membahas tentang surga, itulah yang menjadikan kita nanti dimudahkan untuk mendapatkan surga. Maaf ya Bu, Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki ketika kita masuk surga. Ada yang dimudahkan rezekinya membayarkan hutang orang lain. Mungkin itu yang ibu akan dipantaskan memasuki surga. Ada di antara kita yang nanti dimasukkan surga karena akhlaknya yang mulia, sehingga ketika dia difitnah, dia dihujat, selalu mampu tersenyum di depan orang yang menghujatnya. Mungkin itu yang nanti akan dipantaskan dia menuju kepada surga. Tapi yang kita harus ingat, jalan ke surga itu banyak dan harus kita pelajari dengan ilmu supaya kita paham kira-kira pada amalan apa yang Allah mudahkan untuk kita supaya kita bisa beramal yang memantaskan kita untuk memasuki surga. Makanya senang sekali kita akan lanjutkan kajian kita dan kita akan membahas tentang amalan yang sedikit dengan diiringi niat dapat mendapatkan kedudukan yang paling afdal di sisi Allah. Mari kita bahas tentang materi ini. Salah satu di antara uniknya jalan kita menuju syurga itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Saya baca bagaimana artinya, sama-sama kita buka pada halaman ke-83. Rasulullah mengatakan kepada kita, aku ingin mengabarkan kepada kalian satu kabar, maka peliharalah. Ini menunjukkan kepada kita, fahfaduhu. Nabi mengatakan, aku kabarkan kepada kalian satu informasi dari langit. Jagalah informasi langit ini, karena informasi ini teramat sangat penting. Maka sesungguhnya Rasulullah itu mengatakan, sesungguhnya dunia ini hanya untuk 4 golongan manusia. Yang pertama, seorang hamba yang Allah berikan kepadanya rezeki berupa harta dan ilmu. Lalu dengan rezeki tersebut dia bertakwa kepada Allah, menyambung tali silaturahmi, dan dia tahu bahwasanya Allah memiliki hak di dalam rezeki yang dia dapatkan, dan inilah kedudukan yang paling afdal. Jadi yang paling afdal itu apa Bu? Orang solih tetapi dia memiliki harta. Disinilah kita paham Islam tidak pernah mencerai-beraikan harta dalam kehidupan iman. Karena sesungguhnya bukan harta yang membahayakan. Yang membahayakan itu ketika yang memiliki harta tidak memiliki hati yang selamat. Perumpamaan antara hati dengan harta atau dengan dunia itu sebagaimana perumpamaan perahu dengan air lautan. Air lautan itu tidak akan membahayakan bagi kita selama perahu kita tidak bocor. Tapi kapan air lautan itu sangat membahayakan kita? Ketika kapal kita itu bocor. Maka itu membahayakan air laut ketika kapal kita bocor. Dunia tidak akan membahayakan kita selama kita senantiasa mampu untuk menjaga selamatnya hati kita. Karena ada orang yang dikabarkan oleh Nabi, ada orang-orang yang mereka solih, banyak hartanya dan banyak ilmunya, dan dia membelanjakan hartanya pada perkara-perkara yang Allah ridhoi. Ini merupakan kedudukan yang paling afdal. Makanya Bu, ibu jangan suudzon dan ibu jangan berprasangka buruk. Kalau ada orang solih, mereka mendapatkan kelapangan harta. Kadang-kadang kita itu sudah salah memberikan statement ketika kita berkomentar. Ustadznya enggak zuhud. Kenapa? Pakai mobil bagus. Zuhud itu bukan penampilan fisik. Kalau zuhud itu penampilan fisik dan harus identik dengan kata miskin, berarti Nabi Sulaiman itu tidak zuhud. Padahal mungkin enggak ada seorang nabi dipilih oleh Allah dari jutaan atau dari puluhan miliar manusia yang pernah hidup di atas muka bumi, Allah memilih laki-laki yang tidak zuhud untuk menjadi nabinya. Enggak mungkin. Kalau dia nabi pasti zuhud. Disitulah kita paham, zuhud itu bukan penampilan fisik. Tapi zuhud itu apa? orang yang betul-betul mereka tidak dikendalikan oleh dunia, tapi imannya mengendalikan dunianya, itulah zuhud. Dan orang itu yakin kepada janjinya Allah dibandingkan janji-janji dan perkataan manusia, itu zuhud. Ada orang bu, punya perusahaan besar, karyawannya 1000, tapi dia menuliskan setiap azan selesai sholat duhur dan asar, tinggalkan pekerjaanmu, sholat dulu. Teman-temannya dia sebagai sesama pengusaha bilang, bro, emang kamu setiap duhur dan asar karyawanmu kamu suruh sholat? Iya. Bukankah itu ngurangin jam, profitmu nanti turun? Tapi orang itu tetap tersenyum dan berkata, enggak, saya yakin pemberi rezeki tidak akan menyanyiakan saya ketika saya melakukan ketaatan. Itu namanya zuhud. Ibu memiliki mobil, misalkan ibu membeli mobil listrik, tapi ketika ibu membeli mobil listrik tidak ada niatan kecuali satu, supaya mobil ini berjalan pada setiap ketaatan ketika saya berada di antara tempat kajian dan tempat kajian, dan menjadikan suami saya datang ke masjid dengan mobil itu. Maka itu namanya zuhud. Makanya zuhud itu tidak ditentukan dengan penampilan fisik. Makanya terkadang ada orang yang miskin, dia zuhud, tapi ada banyak orang miskin yang dia tidak zuhud. Ada orang kaya, dia tidak zuhud, tapi banyak orang kaya yang mereka zuhud. Dan salah satu cirinya orang kaya yang zuhud itu apa? Dia tidak pernah serakah dengan setiap pendapatan yang dia dapatkan. Maka hartanya dimudahkan oleh Allah. Makanya kan ada orang-orang yang mereka itu mudah di dalam berdagang, berbisnis. Sekalinya pasang iklan, yang mesen banyak. Sekalinya dia pasang iklan AdSense, maka dia mendapatkan keuntungan banyak. Dan ada semacam itu orang-orang yang mereka dipilih oleh Allah. Tambahan harta tidak pernah menjadi baik sampai dia membelanjakan dengan cara yang terbaik. Makanya maaf ya bu, salah satu konsep pendidikan yang ingin saya terapkan sama anak saya itu, saya mengambil pendidikan yang dianut oleh Syekh Ja'far Shadiq. Tahu saya Ja'far Shadiq? Beliau adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus itu menerapkan satu pendidikan yang menurut saya bagus banget. Dia menerapkan sebuah pola dan kaedah di dalam mendidik anak dengan sebuah kata-kata Gus Jigang. Apa itu Gus Jigang? Bagus ngaji, bagus dagang. Anak kita harus paham tauhid, anak kita harus paham sunnah. Itu namanya Gus. Bagus ji, ji itu bagus ngajinya, sehingga dia paham akidah, dia paham sunnah. Tapi bukan Gus ji, tapi ada Gus Jigang. Dia bagus ngaji, dia bagus dagang, dia harus berbisnis, supaya ketika dia menjadi orang yang solih, maka dia pride, dia merasa izzah dengan hartanya, dan dia tidak menjadi beban bagi kehidupan umatnya Nabi Muhammad yang lainnya. Makanya saya itu ngajarin anak-anak saya semampu mungkin berbisnis. Saya pun mengambil bisnis. Pengen saya ceritakan bisnis saya? Tidak usah. Tapi di situ yang menjadikan akhirnya kita harus memahami bahwasanya dalam setiap kehidupan orang beriman itu, kalau kita mendapatkan, kata Nabi, ada golongan pertama yang mereka mampu memadupadankan antara ilmu dengan harta yang Allah mudahkan untuk dia. Makanya sebagian kita mendapati kisah-kisah nyata kayak Imam Malik itu kaya hartanya tetapi solih, dan beliau itu gurunya Imam Syafi'i. Dan itu kalau banyak akan terus memberikan manfaat bagi kehidupan umat. Dakwah itu kayak pohon bu, yang akarnya menghujam ke dalam tanah. Harta kalau dipegang sama orang solih itu ibaratnya air yang menguatkan pohon-pohon dakwah yang mengakar ke dalam tanah. Ibu tahu nggak, semua peralatan dakwah itu mahal. Saya ceritakan ya bu, kalau ibu nanti datang ke Syamila, walaupun ibu-ibu belum pernah datang ke Syamila, ke kantor kita, ini murid macam apa ini dalam apa-apa. Maka sesungguhnya peralatan-peralatan dakwah itu ternyata mahal. Contoh ibu lihat kamera ini bisa jadi kalau dia kamera bagus harganya 30-40 juta. Kalau dia handycam ya biasanya lebih murah. Mic-nya, mic ini kalau bisa menghasilkan audio sebagus ini, misalkan dengan ruangan yang terbuka, ini butuh audio system dengan harga yang tidak murah. Makanya dakwah itu membutuhkan finansial. Karena saya selalu menyampaikan, kalau orang yang melakukan kemaksiatan saja butuh modal yang besar hanya untuk bisa menghasilkan produk kemaksiatan, produk dakwah itu membutuhkan modal yang besar untuk bisa menghasilkan konten yang betul-betul berkualitas. Ibu tahu? Kalau orang itu dipotret auratnya dari foto model, itu lampunya saja puluhan juta, fotonya bisa ratusan juta, semuanya mahal. Maka sesungguhnya ketika ada orang yang alim lalu dia solih menggenggam harta, maka itu bermanfaat kepada agama Allah, dan itu kata Nabi, inilah golongan yang paling mulia. Makanya saya pernah sampaikan, Imam Syafi'i itu dulu tidak terlalu suka sama orang kaya, orang solih tapi kaya. Tapi akhirnya beliau diuji, maka beliau selalu bertemu dengan orang solih tapi kaya. Contohnya siapa? Gurunya sendiri. Gurunya sendiri itu Imam Malik, orang kaya raya. Ibu nanti cek. Imam Malik itu kalau mau pakai pakaian, pakaian yang terbaik. Kalau pakai kuda, kuda yang terbaik. Karena beliau pedagang sukses. Maka pada saat ketika Imam Syafi'i mendapatkan Imam Malik, gurunya itu kaya raya. Pernah satu waktu Imam Syafi'i dipanggil sama Imam Malik. Lalu Imam Malik mengatakan kepada Syafi'i, wahai Syafi'i, aku merasa ilmuku sudah mulai engkau ambil semuanya. Sekarang saatnya kamu mengambil ilmu dari orang-orang berilmu selain aku. Nah itulah seorang guru. Kalau guru itu betul-betul paham sunnah, dia tidak mengajarkan fanatisme, tapi justru mengajarkan supaya mereka belajar kepada yang lain. Maka Imam Malik mengatakan, kamu harus pergi ke daerah Baghdad. Nanti di sana ada seorang ulama namanya Al-Hasan Syaibani, Abdul Hasan Asy-Syaibani. Dia merupakan salah satu ulama besar dari madhabnya Imam Abu Hanifah. Kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ambil ilmu di sana. Maka seluruh perjalanan yang akan ditempuh sama Imam Syafi'i semuanya ditanggung sama Imam Malik. Kudanya, bekalnya, modalnya ditanggung sama Imam Malik. Jalan beliau ke Baghdad. Ibu tahu, ketika sudah sampai di rumahnya Abdul Hasan Asy-Syaibani, ternyata ulama yang direkomendasikan sama Imam Malik lagi menghitung dinar. Dihitung dinarnya, dihitung sini, diletakkan di sini dinarnya, dirham di sini, dihitung. Imam Syafi'i ketika melihat Abdul Hasan Asy-Syaibani dalam kondisi menghitung dinar di atas mejanya, Imam Syafi'i langsung, gimana sih ini ulama malah ngitungin duit? Maka pada saat itu nampak di wajahnya Imam Syafi'i itu wajah ketidaksukaan. Maka Al Hasan Asy-Syaibani ini ketika tahu Imam Syafi'i itu nampak di wajahnya ketidaksukaan ketika dia lagi menghitung dinar dan dirham itu, beliau pun tahu bagaimana dia mengajari Imam Syafi'i. Sini, kamu tidak suka ya kalau ada orang ngitung-ngitung dinar dan dirham. Sudahlah, ini dinar ini kita berikan kepada orang dolim, dinar ini kita berikan kepada peminum khamar, dinar ini kita berikan sama orang yang melakukan banyak dosa, dan tidak usah kita pegang dinar. Saat itu Imam Syafi'i langsung ketakutan dan langsung berubah, pucat pasi dan berkata serta berkomentar, jangan, biarkan dinar-dinar ini dipegang sama engkau wahai guru kami. Karena ketika dinar ini dipegang sama orang sesolih engkau, ada banyak madrasah yang terbangun, ada banyak kutab yang nanti akan terbangun, ada banyak jamiah yang nanti akan terbangun, dan banyak orang-orang solih yang mereka mendapatkan ilmu dengan harta itu. Maka dengan kejadian itu, semenjak saat itulah Imam Syafi'i berkata, dulu aku tidak suka sama orang solih kalau dia kaya raya, tapi semenjak kejadian itu aku tahu orang solih kalau bisa kaya raya supaya bisa memberikan manfaat kepada agama Allah. Makanya Bu, boleh enggak mendoakan anak kita dilapangkan rezekinya oleh Allah? Boleh. Makanya apa doanya Nabi kepada Anas bin Malik? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fima ataitahu. Doanya Nabi kepada Anas bin Malik itu apa? Ya Allah, perbanyaklah hartanya. perbanyaklah keturunannya dan berkahilah apa yang kau berikan kepada harta dan keturunannya. Itu doanya Nabi kepada Anas bin Malik. Makanya itulah yang menjadikan kita paham, kalau bisa supaya anak kita semakin mantap di dalam mengambil rezeki, jangan jadi pegawai. Didik supaya dia menjadi pebisnis. Supaya apa? Menjemput rezeki. Supaya banyak bisa memberikan bantuan kepada orang di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya yang sudah selesai dengan dunianya dan orang kaya yang memiliki hati yang zuhud, banyak sekali benih-benih yang akan dia tumbuhkan dan itu menjadi legasinya ketika dia meninggal dunia. Ada kisah nyata lagi yang terjadi. Hasan al-Basri itu pernah mencari muridnya, tapi muridnya terlambat mengikuti kajian halaqah bersama dengan beliau. Hasan al-Basri, seorang ulama besar, tanya, mana ini orangnya fulan? Iya, dia terlambat. Ketika datang muridnya tergopoh-gopoh, Hasan al-Basri itu nanya, lima ta'akharta, kenapa kamu telat? Iya, tadi aku melihat satu pemandangan yang membuatku terlambat untuk datang ke halaqah ilmu ini, wahai guru. Lalu Hasan al-Basri berkata, apa yang kamu lihat dari satu pemandangan yang menyebabkan kamu terlambat untuk datang ke kajian? Iya, tadi saya ketika jalan di pohon, aku melihat ada burung yang sayapnya sakit. Burung itu di sarangnya setiap mau terbang jatuh, terbang lagi jatuh lagi, terbang jatuh lagi. Maka aku ini penasaran, ya kalau burung itu sakit sayapnya, konsep rezekinya gimana? Wong dia tidak bisa terbang dari sarangnya. Aku lalu duduk melihat itu. Masya Allah. Orang-orang dulu tidak perlu scrolling, melihat sesuatu yang real. Maka dia duduk. Ketika dia duduk, maka Allah memperlihatkan kepadanya sebuah pemandangan sekaligus menjadi sebuah pelajaran. Ternyata ada burung yang membawa cacing, hinggap ke sarangnya, memberikan cacing kepada burung yang sakit yang tidak bisa terbang. Maka burung itu makan, burung yang membawa cacing pergi. Lalu datang lagi membawa cacing lagi, memberikan burung yang sakit. Terbang lagi, dia datang lagi membawa cacing, lalu pergi lagi. Lalu Hasan al-Basri penasaran, apa pelajaran yang diambil dari muridnya? Apa insight yang kamu dapatkan? Apa hikmah yang kamu jumpai dari pemandangan yang baru saja kamu dapatkan? Muridnya berkata, oh, berarti rezeki hamba itu tidak usah khawatir. Kalaupun kita sakit, kalau memang sudah Allah atur rezekinya, pasti akan datang kepada kita. Hasan al-Basri geleng-geleng. Hasan al-Basri sebagai gurunya mengatakan, kenapa kamu menempatkan dirimu sebagai burung yang sakit? Kenapa kamu tidak mengangkat pradmu, kewibawaanmu, kehormatanmu? Harusnya kamu itu mempersepsikan dirimu sebagaimana burung yang membawa cacing kepada burung yang sakit. Jangan hinakan dirimu sebagai burung yang menerima cacing, tapi muliakan harga dirimu sebagai burung yang membawa cacing. Apa komentar dari muridnya? Aku mendapati hikmah guruku jauh lebih bagus daripada hikmah yang aku dapatkan. Disinilah kita akhirnya paham, Bu. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Ada orang yang mereka itu diberikan oleh Allah, dimudahkan rezeki ketaatannya, dimudahkan rezeki hartanya. Dan kalau kita mendapatkan orang-orang semacam itu, maka tidak perlu bagi kita untuk hasad, tidak perlu bagi kita berburuk sangka, karena itu merupakan bagian dari takaran yang Allah berikan kepadanya. Maaf ya Bu, jangan hasad. Kenapa? Hasad itu dosa besar. Kenapa hasad itu dikategorikan sebagai dosa besar, Ustaz? Gimana kamu hasad tidak dosa besar? Kamu ketika hasad, seakan-akan kamu menganggap harta yang didapatkan sama orang yang kamu hasad kepadanya itu salah. Seakan-akan kamu menuduh Allah tidak becus membagi harta dan membagi kemuliaan. Makanya hasad bukan dosa kecil, hasad dosa besar. Karena apa? Secara tidak langsung kita menuduh Allah tidak becus membagi harta. Ini yang pertama. Ada yang kedua, Bu, yang dikatakan oleh Nabi. Ada seorang hamba yang Allah berikan rezeki berupa ilmu, tetapi dia tidak diberikan rezeki berupa harta. Dia selalu jujur, dia dalam berniat, dan dia tidak memiliki harta. Ketika dia tidak memiliki harta, dia tidak pernah sedih. Lalu dia menanamkan di dalam hatinya itu sebuah niat. Apa niatnya? Jika aku memiliki harta, maka aku akan beramal sebagaimana fulan ketika dia memiliki harta. Maka dia akan mendapatkan pahala sama persis sebagaimana golongan yang pertama. Ya, sehingga pahala mereka berdua itu sama. Masya Allah. Ini ada golongan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang kedua. Dia diberikan rezeki ilmu oleh Allah, tapi tidak diberikan rezeki harta. Makanya kadang-kadang kita lihat orang sholih, kadang-kadang sudah berusaha mencari rezeki, tapi mentok segitu-segitu aja. Ada enggak, Bu, kadang-kadang ada orang sholih, dia belajar bisnis, pasang iklan, sudah 2 tahun, tidak ada yang nge-view iklannya dia. Yang nge-view 1 orang, itu pun salah pencet. Maka sesungguhnya dia bingung, kenapa yang enggak ada yang lihat barang dagangan saya? Kenapa enggak ada yang melihat barang dagangan saya? Maka kalaupun ada yang semacam itu, maka itu pun merupakan bagian dari apa yang sudah Allah tetapkan. Tapi orang ini ketika dia tidak memiliki harta, hatinya bersih. Dia tidak hasad. Dia tidak mengatakan saya harusnya lebih berhak untuk memiliki harta itu. Enggak. Dia hatinya bersih, dan ketika dia tidak memiliki harta, setiap dia berjumpa dengan temannya yang solih, yang punya harta, dia berkata di dalam hatinya, sebagaimana dia, maka aku akan mengelola harta sebagaimana dia mengelola harta. Kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang pertama, walaupun itu sebatas niatnya. Ibu, nanti kalau ibu tiba-tiba dengar ada temannya ibu, dia nyumbang 2 miliar, ibu gak usah bisik-bisik dengan teman. 2 miliar itu gak jelas dari mana. Kadang-kadang ibu-ibu itu kalau sudah ngumpul, kalau suaranya semakin rendah, itu berarti bahan gibahnya semakin penting. Jangan begitu. Tapi ketika kita mendapatkan ada teman kita, ternyata dia diberikan kemudahan untuk infak Masjid Darussalam misalkan 2 miliar. Maka kita berkata, kalau saya punya uang sebagaimana dia, saya akan infak 2 miliar sebagaimana dia infak. Demi Allah ya, Bu, kata Nabi dalam riwayat Tirmidzi, ibu mendapatkan pahala yang sama persis dengan temannya ibu, tanpa mengurangi pahala dia dan tanpa mengurangi pahala ibu, walaupun hanya sebatas niat. Itulah betapa Allah senang sama orang yang hatinya bersih. Coba kalau hatinya ibu penuh dendam, dengki, hasad, pusing hidupnya sendiri, dan pastinya enggak mendapatkan pahala apapun. Ibu tiba-tiba mendapatkan, diajak temannya, ayo Mbak datang ke rumah saya, ada kajian. Dan ketika kita datang, kaget, ya Allah, rumahnya lebih besar daripada Masjid Darussalam. Ibu enggak usah ngomong, ini entah dari mana ini, jangan-jangan barang haram dan syubhat kali ini ditutupi dengan kajian supaya orang itu enggak ngerti barang syubhatnya. Halah, kenapa sih kamu sulitkan hidupmu dengan prasangka yang buruk? Maka ketika kita mendapatkan undangan semacam itu, dan kita mendapati dia mendapatkan limpahan harta, dan secara zahir dia mempergunakan harta itu untuk setiap ketaatan dan kebaikan, simple, ibu katakan di dalam hati, kalau aku memiliki rumah sebagaimana dia, aku akan menggunakan dalam setiap ketaatan. Aku akan mempergunakan untuk kajian. Aku akan sholat pindah-pindah di satu tempat ke tempat yang lain. Maka itu pun ibu akan mendapatkan pahala persis dengan pahala yang dia dapatkan. Makanya saya dulu pernah mempraktikkan hadis ini, Bu. Awal-awal dulu ketika baru membaca, saya ngeliat Masjidil Haram, megah banget. Dan saya tahu salah satunya dibangun sama Khadimul Haramain, yaitu Raja Fahd. Saya berdoa, ya Allah, kalau saya punya harta sebagaimana Raja Fahd, saya pun akan membangun Masjidil Haram semegah ini untuk setiap hambamu yang taat. Dan saya berharap Allah mengabulkan saya dalam hadis ini. Itu itu yang harus kita miliki. Hati yang bersih itu mulia. Ustaz, kalau ternyata di dalamnya ada banyak kedzaliman gimana? Itu antara dia dengan Allah. Makanya ada satu kaidah, nahkumu bidzahiriha wala nahkumu bibawatiniha. Kita itu menghukumi dohirnya dan kita tidak menghukumi apa yang tersembunyi dari mata kita. Jadi kalau kita ternyata mendapatkan harta kita tidak sebanyak harta yang dimiliki teman kita, enggak usah sedih. Pahalanya tetap dapat. Selama kita tahu bagaimana mengilmui setiap keterbatasan yang kita peroleh dan kita dapatkan, maka inilah yang akan menjadikan pahala kita berlimpah. Itu kata Rasulullah yang kedua. Yang ketiga, ada seorang hamba yang telah Allah berikan rezeki berupa harta, tapi tidak diberikan rezeki ilmu. Lalu dia menafkahkan hartanya tanpa dasar ilmu, dan dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak menyambung tali silaturahmi, dan dia tidak memahami hak Allah di atas harta yang dia miliki. Ini merupakan kedudukan yang paling hina. Artinya, dia mendapatkan harta tapi tidak mendapatkan iman. Ada orang-orang yang mereka tidak beriman, mereka mendapatkan harta. Kalau kita melihat seseorang yang mereka banyak maksiatnya, tapi ternyata dia justru dengan banyak maksiatnya, banyak hartanya, itu hina, kata Rasulullah. Mari kita buka surat Al-An'am 44, tolong dibaca ya. Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka.
0: Tarik, di sini Allah memulai ayatnya dengan sebuah pembukaan dan opening yang langsung membuat kita merenung. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Orang itu kalau sudah tenggelam dengan kemaksiatan, kalau mereka sudah lupa dengan Allah, biasanya kan akal kita berpikir nanti akan sakit, ujiannya banyak, nanti akan kesusahan. Tolong singkirkan pikiran itu. Bukan itu yang Allah nanti berikan. Ulangi lagi, Ibu.
1: Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka.
0: Tuh. Orang itu kalau sudah terlalu maksimal maksiatnya, terkadang caranya Allah untuk memberikan kepadanya hukuman itu tidak dengan adab dan pula dengan musibah, tapi caranya Allah memberikan punishment kepada orang yang sudah maksimal maksiatnya, justru dibukakan kepadanya dunia yang mengalir deras sebagaimana banjir ketika masuk kepada satu kawasan. Teruskan.
1: Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa
0: hatta
1: mereka.
0: Hatta idza farihu bima utu. Mereka banyak hartanya, mereka terus bermaksiat terus. Dia terus menggunakan harta itu untuk maksiat terus, karena merasa bahwasanya dia mendapatkan kemudahan harta. Makanya kadang-kadang orang yang semacam ini, Bu, kalau dalam konkretnya pada kehidupan kita sehari-hari, biasanya suka komentar sama orang-orang yang solih tapi tidak terlalu kaya. Kamu tuh ngaji terus, hartamu segitu-segitu aja. Saya ini jarang sholat, malah hartanya banyak. Sholatmu salah. Istrimu tuh ngaji terus, bisnisnya malah ambruk. Kayak istri saya loh, tidak pernah ngaji tapi malah butiknya laku. Komentarnya minimal tuh kayak gitu. Maka apa yang Allah lakukan? Teruskan, Ibu.
1: Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa.
0: Ya, maka pada saat itulah akhirnya mereka dimatikan oleh Allah dan mereka terhenyak kembali kepada Allah. Dan inilah salah satu di antara sebuah hukuman yang saya sebut dengan kata hukuman laten, karena hukuman ini betul-betul tidak menjadikan orang itu merasa mendapatkan hukuman. Makanya tadi saya di awal mengatakan kelapangan itu terkadang mendekatkan kita kepada kelalaian. Jadi ada orang yang mereka itu tidak punya ilmu, tidak punya takwa, tidak punya iman, hartanya banyak. Makanya janganlah pandangan kita itu suka terpedaya dengan orang yang mereka itu tidak taat kepada Allah, tetapi dilapangkan oleh Allah dunianya. Itu caranya Allah mengubur mereka. Sehingga mereka itu apa? Konsep tenangnya itu jadi susah. Orang kalau punya banyak harta, tapi dia tidak diiringi dengan hati yang selamat, dia konsepnya itu untuk bahagia itu susah. Orang kalau sudah terbiasa zina, maka merasakan nikmatnya ketika dia berhubungan itu jadi susah. Kenapa? Orang kalau sudah banyak maksiat itu, permintaan maksiat itu selalu nambah.

kenikmatan yang tidak terasa. Sehingga akhirnya dengan harta yang terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah, dia merasa paling disayang sama Allah. Makanya Allah itu paling tidak suka dengan sebuah sikap hati ketika orang diberikan harta seakan-akan dia disayang sama Allah. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada sebagian orang itu kalau diberikan harta dia merasa kami dicintai oleh Allah, Allah memuliakan kami. Kalau mereka diberikan sedikit harta, mereka langsung berkata Allah memuliakan, Allah menghinakan kami. Kalla, tidak semacam itu. Makanya ada yang ketiga, tidak punya ilmu, tidak punya takwa, tidak pernah ibadah, hartanya banyak. Dan orang semacam itu bingung kadang-kadang. Kenapa? Yang terlalu banyak itu justru membingungkan. Orang-orang kayak kita ini malah gampang. Makan warteg Jaya Bahari aja sudah nikmat. Ya kan? Tapi bagi orang yang kaya raya, bukan makan apa, makan siapa kita nanti malam. Dan itu yang Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan yang ketiga. Yang keempat, dikatakan ada seorang hamba yang buruk, yaitu seorang hamba yang tidak diberikan rezeki harta, rezeki ilmu, tapi dia itu kagum sama orang yang bermaksiat dengan hartanya. Sehingga ketika dia melihat ada orang kaya yang bermaksiat dengan hartanya, dia berkata, kalau aku punya harta, aku akan melakukan maksiat sebagaimana orang itu melakukan maksiat. Dan inilah seburuk-buruk sebuah golongan manusia. Apa yang kita dapatkan di sini, Bu? Setidaknya satu, kalau kita melihat orang lain, maka lihatlah dengan kacamata yang bersih. Kalau kamu menjumpai kekayaannya dan dia bertakwa dengan kekayaannya, bergembiralah dengan kekayaan yang dia miliki ketika dia bertakwa. Allah tidak akan membedakan kamu dengan dirinya selama kamu memiliki hati yang bersih. Lalu kamu berkata di hadapan Allah, ya Allah, kalau saya punya kekayaan, saya akan menggunakan kekayaan saya sebagaimana dia menggunakan kekayaannya. Tanamkan untuk ibu, ajarkan sama anak, sampaikan kepada suami. Yang kedua, banyaklah melihat orang lain dengan prasangka yang baik. Imam Syafi'i pernah ditanya, apa kuncinya kita bisa mati husnul khatimah? Maka salah satu jawaban dari Imam Syafi'i, perbaikilah hatimu di dalam memandang orang lain. Semakin bersih hatimu memandang orang lain, semakin mudah kamu mati husnul khatimah. Ibu, maaf ya Bu, ibu kadang pernah ngeliat gak orang yang meninggal husnul khatimah yang kita bisa akses di YouTube? Kadang-kadang penampilannya biasa, mungkin lebih khusyuk pakaian saya, mungkin lebih panjang gamis saya dibandingkan bagaimisnya dia. Tapi terkadang dia diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Tidaklah ibu menjumpai orang yang tampaknya secara permukaan itu biasa ibadahnya, tapi Allah wafatkan husnul khatimah, pasti hatinya bersih. Terutama ketika berprasangka yang baik sama Allah, ketika berprasangka yang baik kepada sesama manusia. Bu, saya pernah dapetin ada jamaah umroh kita, udah lama ini, udah 13 tahunan. Beliau tampaknya biasa, orang tua dari Sunda. Maka pada saat di Madinah sehat, ketika sampai di Mekah meninggal dunia. Padahal ketika saya melihat dan selama saya 4 hari ketika di Madinah, enggak ada yang istimewa. Sholatnya biasa sama kayak yang lain, dikirnya juga sama kayak yang lain, enggak sampai dikirnya nangis-nangis sampai 3 jam 4 jam, enggak, biasa Bu ketika kami di Madinah. Tapi sampai di kota Mekah meninggal dunia ketika sebelum kita tawaf. Maka saya mencoba untuk melihat dan mendiagnosa, mungkin zahirnya ibadah biasa, tapi mungkin dia punya kebersihan hati yang menjadikan Allah menyampaikan dia kepada husnul khatimah. Yang ketiga, apa yang harus kita lihat? Ibu, doakanlah orang lain, bukan hanya berprasangka, doakanlah sebaik-baiknya orang lain. Kalau ibu melihat ada orang yang menurut ibu layak mendapatkan doa, doakan. Ibu kalau umroh, lihat ribuan manusia sedang tawaf, doakan, ya Allah, semoga ribuan orang ini ketika umroh diterima. Karena ribuan pahala akan Allah berikan kepada kita ketika mendoakan seluruh orang beriman yang kita lihat. Tanda kita berprasangka baik kepada manusia bukan hanya sekedar husnudzon. Tanda kita berprasangka baik kepada manusia adalah mendoakan yang terbaik untuk mereka. Kalau ibu ngelihat kayak gini, itu akan, ya Allah, semoga sebanyak orang ini yang telah berkumpul di taman surga

0: sebanyak ini pula mereka semuanya dimasukkan ke dalam rahmatmu dan syurga-Mu. Itulah tanda hati yang bersih. Tidak pernah mendoakan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia mendoakan untuk banyak orang. Mari kita lihat doanya Nabi Ibrahim. Surat Ibrahim 41 dibaca.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, ampunilah aku.
0: Ya. Dan pertama, doanya Nabi Ibrahim itu apa? Ampunilah aku. Apa yang diajarkan Nabi Ibrahim? Kenapa beliau kalau berdoa selalu memulai dengan kata ampunilah aku? Karena doa itu terhalang oleh maksiat sebagaimana kabut menghalangi mentari. Makanya sebelum ibu berdoa, minta ampun dulu. Minta ampun dulu. Karena yang menghalangi doa kita terkabul itu karena dosa dan kemaksiatan kita. Makanya doa Nabi Ibrahim, ampunilah aku. Teruskan, ibu.
1: Dan kedua ibu bapakku.
0: Dan kedua ibu bapakku. Sekarang mungkin ada yang bertanya, loh Ustaz, kan bapaknya musyrik. Maka sebagian ulama mengatakan orang tuanya Nabi Ibrahim yang disebutkan Nabi Ibrahim pada doa ini khusus untuk ibunya, Amilah, tapi tidak berlaku untuk bapaknya Azar yang meninggal dalam kondisi musyrik. Yang kedua, ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika kedua orang tuanya masih hidup. Kalau orang tua masih hidup walaupun kafir, walaupun musyrik, selama masih hidup kita masih boleh mendoakan. Yang ketiga, sesungguhnya doanya ini ditujukan untuk bapak kakek buyutnya, yaitu adalah Nabi Adam dan Hawa. Tapi saya condong kepada pendapat yang pertama. Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya khusus untuk Amilah, yaitu ibunya. Ibu tahu, ketika Nabi Ibrahim dibakar, ditaruh di yang paling atas, ibunya itu naik pohon yang paling tinggi. Hanya untuk melihat nasib anaknya ketika dibakar. Dan ibu tahu berapa lama Nabi Ibrahim dibakar? Sebagian ahli sejarah mengatakan selama 40 hari Nabi Ibrahim dibakar. Teruskan.
1: Dan semua orang yang beriman.
0: Tuh, Nabi Ibrahim mendoakan bukan hanya dirinya, bukan hanya orang tuanya, bukan hanya anaknya, tapi Nabi Ibrahim mengatakan dan semua orang yang beriman. Tanda kebersihan hatimu, tanda kebersihan hatiku, banyak mendoakan orang lain. Bahkan semakin kamu berat mendoakan orang, tapi kamu paksakan hatimu untuk tetap mendoakan, maka semakin bersih hatimu di antara, maka semakin bersih hatimu di hadapan Allah. Ibu, misalkan kecewa sama orang karena mungkin sikapnya, gesturnya, ibu tidak suka, tapi ibu justru mendoakan, ya Allah, walaupun saya tidak cocok sama dia, tapi saya minta semoga dia diampuni oleh Allah. Itu gede banget. Karena apa? Beratnya satu ujian menjadikan beratnya pahala yang kita dapatkan. Kadang-kadang maaf ya Bu, nanti Ibu nih kajian selesai. Kan kadang-kadang kita ngeliatin ada ibu-ibu yang disona, apaan sih kayak gitu? Yang namanya ibu-ibu, saya paham. Malah justru kadang-kadang kalau kita ngelihat ada sikapnya sebagian orang yang kadang-kadang kita tidak cocok gitu, malah kita mendoakan. Dan kita berat sebenarnya mendoakan, tapi kita memaksa untuk mendoakan. Itu justru merupakan sebuah kemuliaan hatinya. Bahkan maaf ya Bu, sebagian ulama sampai mengatakan, kalau pingin doamu terkabul, maka doakan temanmu dulu. Dengan apa yang kamu minta, maka itu menjadikan doamu akan terkabul. Contoh, ibu pengen mendapatkan anak yang solih. Kalau para ulama dulu, caranya mereka bukan hanya meminta Rabbi habli minas solihin, tapi mereka melihat teman-temannya. Ya Allah, semoga fulan itu dapat anak solih, semoga teman itu dapat anak solih, semoga teman itu dapat anak solih. Kenapa? Mendoakan orang lain dengan sebuah kebaikan, maka malaikat pun akan turun dan mengaminkan doa yang sama untuk kita. Dan doa ketika diaminkan, malaikat lebih mustajab. Ibu ketika mendapati, pengen mendapati suaminya solih, baik, doakan teman-teman ibu. Ya Allah, semoga suaminya baik, semoga suaminya solih, semoga suaminya hartanya banyak. Nanti Allah akan turunkan malaikat untuk mengaminkan doanya ibu-ibu. Ya, makanya ada sebuah, ini bercanda ya, ada sebuah bercanda, ada seorang bapak-bapak, dia mendoakan temannya, semoga temanku itu nanti mendapatkan istri kedua, istri ketiga gitu. lalu sama istrinya dicubit. Terus dia berkata, loh kamu kok marah sama saya, emang saya gak ngerti kalau kamu mendoakan temanmu nanti kamu akan didoakan malaikat untuk kamu, saya lebih berilmu daripada kamu, ya banget. Enggak lah, itu tentunya bercanda, tapi itulah yang menjadikan kita bisa menjadi mustajab doa-doa kita. Ingat ya Bu, mari kita memiliki hati yang bersih. Hati jangan dikotori dengan sesuatu yang membuat kita sempit. Sudah tidak lagi usia kita memiliki kepuasan hati. Yang paling tepat untuk kita memiliki ketenangan jiwa. Dan salah satu ketenangan jiwa, selalu melihat kebaikan orang lain dan selalu mendoakan kebaikan orang lain, walaupun kita berat-beratnya ketika melihat dia. Semakin berat kamu mendoakan orang, justru semakin besar kedudukanmu di sisi Allah. Semakin kamu mendoakan orang lain dengan kebaikan, kebaikan-kebaikan itu akan didoakan malaikat untuk dirimu. Itulah dahsyatnya hadis riwayat Tirmidzi. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Sudah 1:30 yang kita mulai, semoga Allah merahmati kita. Lalu kita buka halaman 84. Bagaimana caranya agar kamu dapat menolak musibah yang datang tiba-tiba? Ibu, kalau nanti bulan depan kita akan belajar, musibah itu datang biasanya karena 3 perkara. Apa 3 perkara yang menjadikan hadirnya musibah? Itulah yang kita kaji bulan depan, insya Allah. Barakallahu fiik. Ini yang dapat saya sampaikan. Kelihatannya tidak ada yang mau bertanya. Alhamdulillah. Mari kita akhiri kajian kita. Qadarullah, saya ada acara. Saya mohon maaf ada kesempatan hari ini kita tidak membuka tanya jawab. Tidak apa-apa kan, Ibu? Ya apa-apa juga nggak apa-apa kan, saya gurunya. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menuntun kita kepada petunjuknya. Ibu, ingat ya, nanti kalau pulang dan nanti sore kalau berjumpa dengan suaminya, dan ketika ibu merasakan turbulensi ekonomi hari-hari ini, genggam tangan suaminya dan katakan kepada suaminya, Bang, ayo kita meminta kepada Allah kecukupan. Ya. Pasti nanti suami ibu akan kaget, kok tumben ya, istri saya baik banget. Semoga Allah merahmati kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada majelis ilmu antara seorang ustadz laki-laki mau keluar, ibunya dulu atau ustadznya dulu?
1: Ustadznya dulu.
0: Maka biarkan saya keluar dulu. Semoga Allah merahmati. Dan maaf ya ibu, saya sampaikan mungkin banyak yang belum paham. Saya tidak bisa difoto kalau sendirian. Jadi kalaupun saya ada mau foto harus bersama dengan laki-laki lain. Jadi mohon maaf kalau ada terkadang ibu-ibu saat foto tapi cuma berdua, saya tidak bisa. Saya tidak mau nanti ada prasangka buruk. Bagaimanapun kita ada aturan syari, dan jadikan guru adalah bahan kita untuk mendapatkan ilmu, bukan bahan kita untuk mendapatkan foto. Semoga Allah memberkahi kita dalam setiap kebaikan. Salam takzim saya untuk suami-suami ibu yang telah begitu bersabar menghadapi ibu dan telah bersyukur yang banyak, ya kan, tidak terhadap ibu. Semoga ibu dan suami akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-23, yaitu haji, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak melakukan rafats dan fasik, maka dia pulang seperti hari ketika ibunya melahirkan dirinya. Pada hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa bagi hambanya yang selesai menunaikan ibadah haji, selama hamba tersebut melakukan ibadah haji dengan tidak melakukan rafats atau berkata jelek dan bercumbu rayu dengan istrinya, dan juga tidak melakukan perbuatan fasik, yaitu perbuatan maksiat atau berbuat suatu keburukan. Dijelaskan juga, Allah Subhanahu Wa Taala akan membersihkan dosa hambanya tersebut seperti hari di mana hamba tersebut dilahirkan, maksudnya yaitu tanpa dosa, seperti bayi yang baru lahir. Wallahu ta'ala a'lam.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Jo, pai Jo. Wah, gawat banget ke Jo.
1: Wah, ano apa toh Kang? Wang bejo iki kok gawe panik wae lho.
0: Anu Jo.
1: Anu ne sopo?
0: Serius ke Jo? Anu ke lho. Ki Sudiwan salat nang masjid.
1: Udahlah, Ki Sudiwan sing dukun kae toh.
0: Lah iya, sapa maning?
1: Weh. Tidak semudah itu Kang tobatnya seorang dukun. Jarene Mbah Kiai kae toh. Seorang dukun itu telah melakukan perbuatan syirik, jadi sudah keluar dari Islam. Maka tobatnya harus baca syahadat dulu loh Kang.
0: Sajake kowe gue ora seneng apa ya? Ana wong dukun tobat ora seneng Rika.
1: Orang ngono kuwi Kang. Lah jare Mbah Yai ning masjid kae kok bahwa bertobat itu ada syarat dan kewajibannya.
0: Wah, apa iya ya?
1: Oh iya Kang. Ajarane Mbah Yai kae to. Cara tobaté wong Islam kuwi tergantung dosane apa sik, Kang.
0: Lah misale nek misalkan nggih ya, minuman keras.
1: Lah yen kuwi harus bertobat, menyesali perbuatan itu dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
0: Lah kalau koruptor gimana?
1: Ha yen kaya koruptor kuwi sing menyuap dan menerima suap kuwi, kuwi kabeh isih keluargane maling.
0: Berarti isi sejenis dengan yang namanya maling ya Jo ya.
1: Ayo genah. Aja ngasih keluargane dhewe maling lho Kang. Nang isin-isini no.
0: Siap Jo. Terus kepriben nggih? Mau tobat maling. Sarane kuwi lho.
1: Lah, selain dia harus bertobat dan menyesali perbuatannya, maka dia juga harus mengembalikan harta yang diambil.
0: Seperti itu ya.
1: Ayo, mama sopena men korupsi akeh, ngasih sugih, terus mung tobat tok. Empuk tenan.
0: Iya ya. Tapi misalkan ra gelem, ora gelem balekna duit apa hartane sing diambil kepriben.
1: Ya siap-siap wae no Kang. Sok mben ki nang akhirat bondone kuwi bakal didadekne geni lan watu panas. Terus dibleke nang awake. Ayo rekoso to.
0: Ngeri temenan. Nang kudu pilih mindali ki Jo ya. Lah terus masalah Ki Sudiwan ki mau priben Jo?
1: Ngene wae Kang. Kita sampaikan wae ke Mbah Yayi. Biar nanti Mbah Yayi sing genake langsung yang dheweke.
0: Iya ya, Mbah Kiai nang kampung dia kan sing paling disegani, ya ra?
1: Iya. Wes, ayo mangkat yo.
0: Tapi ngomong-ngomong, awake dhewe iki kudu seneng lho, Jo. Ana sedulur muslim sing tobat ya apa ora?
1: Ayo genah banget setuju no. Alhamdulillah di desa kita tidak ada lagi praktek perdukunan.
0: Iya, yuk mangkat yuk.
1: Let's go.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Di antara ciri-ciri kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba adalah bila ilmu pengetahuannya bertambah, bertambah pula kerendahan hati dan kasih sayangnya. Setiap bertambah amal-amal soleh yang dilakukan, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya dalam menjalankan perintah Allah. Semakin bertambah usianya, semakin berkuranglah ambisi-ambisi keduniaannya. Ketika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanan dan pemberiannya kepada sesama. Jika bertambah tinggi kemampuan dan kedudukannya, bertambahlah kedekatannya kepada manusia dan semakin rendah hati kepada mereka. Sebaliknya, ciri-ciri kecelakaan adalah ketika bertambah ilmu pengetahuannya, semakin bertambah kesombongannya. Setiap bertambah amalnya, kian bertambah kebanggaannya pada diri sendiri dan penghinaannya kepada orang lain. Semakin bertambah kemampuan dan kedudukannya, semakin bertambah pula kesombongannya. Demikian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan. Pendengar, suasana apa yang terekam dalam jiwa kita saat membaca kalimat-kalimat yang dituliskan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Bilakah kita berada dalam daftar orang-orang yang berbahagia dan menang, ataukah celaka? Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati dan langkah kita untuk tetap memiliki karakter orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang menang. Semoga Allah menjauhkan hati dan langkah kita dari karakter orang-orang yang terpedaya oleh ilmu, amal, dan kemampuannya. Pendengar, salah satu pesan yang bisa kita petik dari petuah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah kedalaman ilmunya tentang lintasan dan perasaan-perasaan jiwa. Ibnul Qayyim yang banyak berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah itu berhasil mengenali karakter jiwa kemanusiaannya, sampai ia pun kemudian banyak mengeluarkan nasihat-nasihat yang maknanya sangat dalam dan menyentuh tentang jiwa. Pendengar, mengenali diri memang penting. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk masuk lebih banyak bercermin dan mengevaluasi diri sendiri ketimbang bercermin dan mengevaluasi orang lain. Orang yang sibuk oleh aib dan kekurangannya, kata Rasulullah SAW, lebih beruntung ketimbang orang yang sibuk memperhatikan kekurangan orang lain. Dan memang manfaat menjalani nasihat Rasulullah SAW ini adalah seperti dikatakan Ibnu Qayyim, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan sibuk untuk memperbaiki diri daripada sibuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Pendengar, genggam erat-erat tali keimanan kita. Kenalilah diri, pahami kebiasaannya, rasakan setiap getaran-getarannya, lalu berhati-hati dan kontrollah kemauan dan kecenderungannya. Waspadai kekurangannya dan manfaatkan kelebihannya. Berdoalah kepada Allah agar ia menyingkapkan ilmunya tentang diri, sebagaimana senandung doa yang dilantunkan Yusuf bin Asbad, murid Sufyan Ats-Tsauri. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku dengan diriku. Jika manusia banyak menyimpan rahasia, misteri hati dan jiwa manusia sulit dikenali dengan baik kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu ulama terkenal yang ahli dalam masalah kejiwaan, Sahal bin Abdillah mengatakan bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit dan lebih halus daripada mengenali musuh. Artinya adalah aib dan kekurangan yang terselubung dalam diri sangat sulit dideteksi dan harus dibuka oleh Allah agar seseorang dapat membersihkan diri dan jiwanya. Jika seseorang telah berhasil mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi jiwanya, maka ia akan mudah mengontrol dan mengawasi keinginan-keinginan buruknya. Inilah yang dikatakan ulama Mekah bernama Wuhaib bin Ward. Sesungguhnya di antara kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang keburukan jiwaku. Cukuplah seorang mukmin memelihara dirinya dari keburukan bila ia mengetahui keburukan jiwanya, kemudian ia meluruskannya. Sebagaimana juga perkataan Hasan Al-Basri, seorang hamba masuk dalam keadaan baik selama ia menyadari dan mengetahui sesuatu yang merusak amal-amalnya. Pendengar, semoga Allah mempererat genggaman tangan kita di jalannya. Itulah pentingnya mengenali diri,
Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki Khulafaur Rasyidin kelima itu mengatakan, aku mempunyai akal yang aku takut Allah akan mengazabku karenanya. Umar bin Abdul Aziz banyak merenungi dirinya dan sangat mengenal dirinya, sehingga muncullah perkataan luar biasa itu. Bahkan karena pengenalan diri yang dalam itulah, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, la ya'rifur riya ila mukhlis, riya tidak mungkin disadari kecuali oleh orang yang ikhlas. Ya, orang yang merasakan manisnya keikhlasan pasti akan mengetahui pahitnya riya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya ikhlas tidak mungkin bisa mengenali pahitnya riya. Begitulah, manisnya ikhlas dan pahitnya riya hanya dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa dan mengenali getaran jiwa. Pendengar, apa yang dikatakan oleh Fudail itu tadi pun bertolak karena kondisi dirinya yang sangat mengenal karakter jiwanya sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya, bahkan mengingkari keburukan dirinya, adalah orang yang tidak akan mampu mengetahui, apalagi mempengaruhi jiwa orang lain, apalagi meluruskan kebengkokannya. Ia tidak akan bisa. Inilah materi yang disebutkan oleh Al-Kailani ketika ia mengatakan, bila engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada dirimu, berarti engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada selain dirimu. Dan ia melanjutkan, kemampuanmu menghilangkan kemungkaran tergantung dengan kekuatan imanmu memerangi kemungkaran dalam dirimu. Kelemahanmu tinggal diam di dalam rumah dari merubah kemungkaran adalah karena kelemahan imanmu dalam memerangi kemungkaran yang ada dalam dirimu. Kekokohan dan kekuatan imanlah yang mengokohkan para ulama saat mereka berhadapan dengan pasukan syaitan, baik manusia dan jin. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku pada diriku.

Pendengar, hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, berteman, maupun bermasyarakat. Sebagaimana sifat sedih dan gembira, rasa yang satu ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi mengingat manusia adalah makhluk sosial yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Kemudian, bagaimana cara diri kita untuk memanage rasa sakit hati kita? Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah mengajarkan kiat-kiat tersendiri yang dapat menjadi penawar bila diamalkan. Yang pertama, muhasabah atau koreksi diri. Sebelum kita menyalahkan orang lain, seharusnya lah kita melihat diri kita sendiri. Bisa jadi kita merasa tersakiti oleh saudara kita, padahal ia tak bermaksud menyakiti. Cobalah bertanya pada diri sendiri, mengapa saudara kita sampai bersikap demikian? Jangan-jangan kita sendiri yang telah membuat kesalahan. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat iri dan dengki. Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhilah olehmu sifat dengki atau iri hati, karena sesungguhnya dengki itu bisa menghabiskan amal-amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian sifat iri dan dengki. Sifat ini berasal dari kecintaan terhadap hal-hal yang bersifat materi, kehormatan, dan pujian. Manusia tidak akan tenang bila dalam hatinya ada sifat tersebut. Manusia juga tidak akan pernah bisa bersyukur karena selalu merasa kurang. Ia selalu memandang ke atas dan seolah tidak rela melihat orang lain memiliki kelebihan atas dirinya. Maka hapuslah terlebih dahulu sikap cinta dunia sehingga dengki pun sirna. Rasulullah bersabda, tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang diberi harta oleh Allah kemudian memenangkannya atas kerakusannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah kemudian memutuskan persoalan dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat amarah dan keras hati. Bila marah telah timbul dalam hati manusia, maka kadang manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah melemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun semakin leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin menyebutkan bahwa iblis pernah berkata, jika manusia keras hati, maka kami bisa membalikkannya sebagai anak kecil yang membalik bola. Yang keempat, menumbuhkan sifat pemaaf. Bukakanlah hati untuk memaafkan. Bukankah kita pun tak luput dari kesalahan dan menginginkan Allah pun memberi maaf atas kesalahan-kesalahan kita? Dalam surat Al-A'raf ayat 199 disebutkan, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah Sang Khalik saja maha pemaaf terhadap hambanya. Tak peduli sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba tersebut, jika ia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepantasnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf. Insyaallah, dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Yang kelima, berprasangka baik. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Yang keenam, menumbuhkan sikap ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya karena Allah. Ia tidak memiliki pamrih yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka ia bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahannya pun, ia bersabar. Ia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah mengatur kalbunya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah ia menggantungkan harapan. Sungguh, ikhlas itu indah, tenang, dan menenteramkan hati. Rasulullah SAW bersabda tentang akhlak yang baik. Sesungguhnya, seorang hamba Allah akan mencapai derajat tinggi dan tempat yang mulia di akhirat nanti karena kebagusan akhlaknya, sekalipun ibadahnya tidak terlalu banyak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya budi pekerti yang baik akan melelehkan semua kekhilafan seperti cahaya matahari mencairkan salju. Salah satu doa Rasulullah SAW, ya Allah, ya Tuhanku,
Berilah aku petunjuk kepada akhlak yang baik dan sebaik-baiknya. Tidak ada yang dapat memberi petunjuk kecuali Engkau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar, bila saat ini ada yang sedang dilanda sakit hati, cobalah amalkan kiat-kiat tersebut. Insya Allah, beban hati kita akan berkurang. Dada pun akan terasa lapang.

RDS FM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

perasaan seseorang akan bergolak karena dua sebab, yaitu ketika merasakan kegembiraan yang melimpah dan ketika mendapat musibah yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya aku melarang dua suara yang dungu dan buruk, yaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat bersukaria dan suara ketika tertimpa musibah meratap, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah dan kegembiraan yang berlebihan, maka dia berhak

kebahagiaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tetapi jika ia tertimpa musibah, ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah. Kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, mereka adalah orang yang selalu bersikap wajar, baik saat gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh, perasaan yang berlebihan akan sangat melelahkan diri seseorang, menyakitinya, menyiksanya, bahkan membuatnya tidak bisa tidur. Bila sedang marah, ia akan merasa sebagai orang yang paling hebat, hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengancam siapa saja sampai tidak lagi dapat berlaku adil. Sebaliknya, jika sedang senang, dia akan kegirangan, hilang kendali, serta membesar-besarkan kemampuannya. Jika sedang bermusuhan dengan seseorang, dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala kebaikan yang ada padanya, dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan mendudukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum yang tertuang dalam setiap perkataan, perbuatan, dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

Al-Ambari berkata, orang berilmu tanpa berakhlak bagaikan api tanpa kayu, sedangkan akhlak tanpa ilmu bagaikan ruh tanpa tubuh.

0: SFM. RDSFM.
1: أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama Nabi Agung An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, langsung saja kita mempersingkat waktu. Tema pengajian kita di malam hari ini adalah 38. Ketika doa tak kunjung terjawab. Insyaallah kita akan menyampaikan, jangan nutupi kamera. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Tidak apa-apa sudah, mudah-mudahan jadi viral. Baik, tema kita di, dan naruh gelas itu tidak begini. Naruh gelas itu cangkingannya di sebelah kanan. Nah, begini. Ini di sekolahan tidak ketemu pendidikan seperti ini. Jadi naruh gelas di depan tamu itu cangkingannya itu secara adab ditaruh di sebelah kanan. Sehingga ana tak jelas nur ini sih. Nah, sehingga tamu itu langsung narik gini, seret, enak. Nah, kalau ditaruh kiri itu ada kesan dia enggak senang terima tamu. Jadi menyelisihi hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang memulia, orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka Allah memintanya untuk memuliakan tamu. Jadi ini bentuk tidak memuliakan tamu, dalam artian boleh jadi imannya kepada Allah dan hari akhir juga. Bismillah. Sudah. Baik, hadirin sekalian, enggak guyon. Ini kan dia pelajaran buat saya dan semuanya. Iya, jadi pokok intinya cangkingannya ditaruh kanan gitu aja, sudah. Hadirin sekalian, kita akan menyampaikan di malam hari ini ketika doa tak kunjung terjawab. Panjenengan fokus pada dua poin. Poin yang pertama, perkara-perkara yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Itu dulu. Nanti poin yang kedua, hiburan untuk orang yang doanya tidak kunjung terjawab. Faham betul? Jadi yang pertama, kita mau berbicara tentang apa? Perkara-perkara yang termasuk penghalang terkabulnya doa. Jadi ada perkara yang memang walaupun kita berdoa, ketika perkara ini tidak kita hindari, maka sampai kapanpun doa kita tidak akan ketemu yang namanya ijabah. Dan itu disebutkan oleh para ulama, mawani' ijabatid du'a. Mawani' itu bentuk jamak yang artinya penghalang-penghalang ijabah, terijabahnya addu'a, yaitu permohonan. Nah, baru nanti yang kedua, ketika semua perkara-perkara itu telah dihindari, kok ternyata doa kita tidak kunjung diijabah? Maka ada perkara yang menjadikan apa? Yang menjadikan kita insyaallah senantiasa husnudzon, tidak putus asa ketika doa kita tidak kunjung diijabah. Baik, antum tulis yang pertama, mawani' ijabatid du'a, perkara yang menjadikan doa kita oleh Allah tidak diijabah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Adda wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Itu kitab yang fenomenal, masya Allah. Beliau menyebutkan bahwasannya Allah Ta'ala itu telah menjanjikan setiap orang yang berdoa pasti diijabah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan kalau kita perhatikan struktur ayat ini, ud'uni, ini fi'il amr, berdoalah, memintalah kalian semua kepadaku, yaitu kepada Allah. Ayatnya langsung nyambung. Astajib. Langsung apa? Astajib. Aku akan ijabah. Ndak pakai awalan wa astajib wau, ndak pakai. Ndak pakai awalan fa, fa astajib, tidak. Apalagi pakai awalan tambahan summa astajib lakum, ndak. Tapi apa? Ud'uni astajib. Doa dijawab. Kapan ayat ini bisa kita amalkan? Kapan ayat ini bisa kita ambil dari Allah Ta'ala ketika kita berdoa langsung diijabah? Ada tiga kondisi. Ud'uni astajib lakum. Syarat dan jawabu syarat. Syaratnya apa? Berdoalah. Jawaban dari syaratnya apa? Tak jawab. Berdoalah, maka aku jawab. Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat ini akan bisa menjadikan doa kita dungo sa'dek, sa'nyet, langsung di ijabah. Dalam tiga keadaan. Nomor satu, doa itu bersih dari mawani'. Jadi kalau mau berdoa, sekali dungo langsung ijabah, syarat pertama apa? Doanya harus bersih dari penghalang terkabulnya doa. Itu nanti yang mau kita bahas pertama. Itu dulu. Jadi tidak ada perkara-perkara yang menjadikan doa kita itu Allah memiliki alasan untuk tidak mengabulkannya. Nomor satu. Nomor dua. Doa tersebut harus dipastikan oleh mereka yang berdoa, kalau doanya oleh Allah diijabah, dia harus memastikan gak mandek ndungo. Ngerti? Jadi sebagian di antara kita ini kalau doanya sudah diijabah, sebagian nggih, ndak semuanya. Kalau doanya sudah diijabah, dia ndak berdoa lagi. Enten mboten? Enten apa kathah? Nah, ini mulai kathah ini. Orangnya yo ada di sini. Tidak usah ngelihat saya, biasa aja. Ya. Jadi kalau punya keinginan, tahajud. Punya keinginan, Senin, Kemis. Punya keinginan, sodakoh. Terwujud, tahajudnya mandek, Senin Kemisnya mandek, sodakohnya mandek. Nah, yang kedua, kalau Anda memastikan Anda akan tetap ibadah, Anda akan tetap doa, walaupun doa Anda oleh Allah diberi, maka insya Allah sadek, sanyet. Yang ketiga, kapan doa itu sakal dikai? Apa sakal itu apa? Yo, langsung. Langsung dikasih. ketika kita memastikan, jadi kalimat memastikan itu yo ikhtiar loh yo, karena kepastian itu hanya ada di tangan Allah. Tapi kita berikhtiar, kalau doanya diijabah, kita tambah baik. Misalkan, ya Allah, kepingin punya mobil. Di sini ada security enggak? Enggak, bukan security-nya perumahan, security-nya masjid. Ada Pak Disol? Security masjid ada? Alah itu. Coba ada security yang tak suruh narik antum ini. Saya lagi serius diganggu sama dia. Misalkan begini, kita kepingin punya mobil yang proper, sehingga kalau keluar kota itu enggak capek. Terus kita doa, ya Allah, kepengen ya Allah, Jiko ya Allah, biar kalau keluar kota itu badan enggak capek, perjalanan 3 jam bisa tidur, gak gemblodak, jadi turunnya penak. Ketika antum ingin doa itu oleh Allah diijabah, maka bagaimana caranya? Kalau doa itu diijabah, antum harus memastikan syukurnya antum lebih dibanding orang yang enggak punya mobil itu. Tiga ini paham? Yang pertama, pastikan doanya tidak tercampur dengan penghalang terkabulnya doa. Apa penghalangnya? Sebentar lagi kita sampaikan. Yang kedua, pastikan kalau doanya oleh Allah diberi, kita tidak berhenti berdoa. Tetap dungo. Kenapa begitu? Karena Allah senang mendengar kita berdoa. Maka kalau nanti sama Allah dikasih lah kok mandek, maka Allah Ta'ala bisa jadi menganggap apa? Mendingan enggak tak kasih. Kenapa? Karena supaya orang ini terus-menerus berdoa. Yang ketiga, syukur dan ibadahnya setelah doanya diterima harus lebih kuat dibanding orang yang tidak seberuntung kita. Nah sekarang, berarti Ustadz, apa penghalang-penghalang terkabulnya doa dirangkum oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Adda Wad-Dawa. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa kadzalika ad-du'a fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruh. Doa ini kata Ibnul Qayyim sebab terdahsyat untuk menghilangkan apa yang kita benci. Apa yang kita tidak suka. Sebab yang paling dahsyat untuk menghindarkan kita dari keburukan. Itu apa? Doa. Maka antum jangan ngersolo, apa sih Islam iki ngene ndonga ngono ndonga mlebu aman ndonga metu aman ndonga kate mangan ndonga mari mangan. Dungo datengin istri, doanya apa? Na'udzubillah min syarri dzalik. Doa mendatangi istri apa? A'udzubillahi. Mosok mendatangi istri a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah antum kira istri antum setan dah, astagfirullah. Mana yang ngomong begitu? Nah, kok semuanya ada doanya? Enggak usah khawatir. Dengan doa tadi Allah itu memberikan kepada kita alasan untuk kita selamat dari musibah. Maka kata Ibnul Qayyim, tidak ada faktor terbesar yang menghindarkan seorang manusia dari makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai, yang lebih dahsyat dibanding doa. Tapi, walakin qad yakhtalifu atharuhu. Tapi setiap orang itu boleh berdoa, bisa berdoa, mampu berdoa, tapi doa itu antara satu dan orang lain kekuatannya tidak sama. Paham? Satu dengan yang lain kekuatannya apa? Tidak sama. Contoh paling gampang. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Yang menunjukkan pada ayat ini, Allah itu senantiasa nerimo dungone tiyang ingkang kepepet. Mentok tok tok duk ngarep gak kenek, mburi gak kenek, kanan buntu, kiri buntu. Maka saat itu Allah katakan, siapa yang bisa menjawab doanya orang yang dalam keadaan kepepet pet pet pet. Maka kondisi kepepet itu satu orang dengan yang lain gak sama. Nah, maka tentu kekuatan doanya berbeda. Kekuatan imannya, yakinnya, ibadahnya menjadikan setiap orang yang berdoa, tapi dampaknya satu dengan yang lain belum tentu sama. Nah, langsung saya singkat. Maka dengan itu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada beberapa perkara yang kemudian menjadikan doa-doa kita itu oleh Allah ditolak. Nomor satu, yang paling besar. Wa imma lihusulil mani'i minal ijabah. Doa itu tidak kunjung diijabah, boleh jadi karena memang ada penghalang. Ada apa? Penghalang. Nomor satu, kata Ibnul Qayyim. Silakan ditulis, ini penting. Apa penghalang terkabulnya doa nomor satu? Man min aklil harami. Makanan haram. Hati-hati. Makanan haram itu maksudnya dua. Nomor satu, zatnya yang haram. Nomor dua, cara mendapatkannya dari harta yang haram. Tumba se pecel. Pecel halal haram? Halal. Tapi beli pecel dari uang hasil korupsi. Halal haram? Jadi haram. Iya benda. Beli es teh. Es teh halal apa haram? Halal. Tapi beli es tehnya dari uang yang diambil olehnya haknya orang lain. Halal haram kalau begini? Haram. Nah maka dua-duanya dihindari. Nah lucunya, koruptor di tempat kita ini disuguhi babi ngamuk.
2: Saya muslim.
1: Disuguhi babi. Dia lupa. Padahal makan nasi goreng pun kalau hasil uang korupsi BUMN. Walaupun yang dia beli nasi goreng seafood yang ditulis di depan tokonya itu halal, pakai teken logo MUI, jeret. Tapi yang dipakai uang hasil korupsi. Korupsi apa? Korupsi alutsista. Korupsi apa? Alat karhutlah. Dikorupsi. Maka masih sego goreng seafood tadine haram. Faham boten? Nah itu sebab doa itu tidak terkabul yang nomor satu. Maka kalau merasa pernah dan tobat. Kalau masih ada hak orang lain yang ada pada kita, diselesaikan. Dan menyelesaikan itu dengan dua cara. Entah diselesaikan dengan dibayar, atau diselesaikan minimal. Minimal ngomong, mas saya sadar, saya salah. Tapi sekarang uangnya belum ada. Mohon diikhlaskan sementara, nanti kalau Allah beri rezeki, akan saya bayar. Paham betul? Nomor satu. Maka ada satu hadis yang tidak perlu saya sebutkan lagi lah. Panjenengan wis apal kabeh. Seorang laki-laki jalan safar panjang, rambutnya lusuh, pakaiannya penuh debu, angkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa qad ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, sudah kenyang dan puas dengan sesuatu yang haram. Apa kata Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Nomor dua. Wastila al-ghaflah. Orangnya lalai. Lalai itu apa? Gak tahu sholat. Gak tahu poso. Gak tahu ngaji. Teko-teko njaluk. Panjenengan gak pernah kenalan dengan Gusti Allah, tiba-tiba minta. Ini bukan menyamakan Allah dengan makhluk lo ya. Panjenengan datang ke rumahnya orang kaya. Panjenengan gak dikenal sampean sopo. Panjenengan gak pernah berusaha kenalan dengan orang kaya itu. Datang-datang minta. Dan mintanya gak kecil. Langsung jaluk emas 74 kilo. Dikasih gak kira-kira? Kalau palsu dikasih. Ya kan diguyung be wong soge. Sampean sopo. Kok tiba-tiba datang minta sama saya? Nggak pernah kenalan sama orang kaya itu. Coba kenalan. Minimal orang kayanya kalaupun nolak pakai adab. Lagi seperti itulah orang yang istila al-ghaflah. Yang hidupnya dipenuhi dengan kelalaian. Waya ngaji nggak tahu ngaji. Waya sholat dia bal-balan. Waya koncone pengajian dia ngopi. Waktu orang lain berjuang di jalan Allah, dia males-malesan. Itu kelalaian yang menjadikan doa kita oleh Allah tidak diijabah. Maka disebutkan dalam hadis, wa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Lahin senengane main-main. Main-main itu apa? Hidupnya tidak ada keseriusan. Gak semangat sholat, gak semangat ngaji, gak semangat sodakoh. Orang yang hatinya seperti itu, doanya sama Allah gak didengerin. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, apa yang menjadikan doa-doa itu tidak diterima? Wasyahwati wallahwi. Dia senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu itu ya gampangannya maksiat. Maka maksiat itu menjadikan doa kita tertolak. Oleh Allah tidak diijabah. Karena kemaksiatan itu menjadikan hati kita tertutupi dengan noda dosa. Lah kalau noda dosanya sudah menutupi hati, tidak akan ketemu khusyuknya di dalam doa. Sementara Allah tidak akan mendengarkan doa yang keluar dari hati yang kotor. Faham betul? Makanan yang haram, hati yang lalai, kemudian dikuasai oleh nafsu syahwat. Yang berikutnya kata Ibnul Qayyim, yang menjadikan doa seseorang itu tidak diijabah adalah apa? Isti'jal. Apa isti'jal? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu bukan kemudian Anda kepingin cepat diterima. Enggak. Kalau kepingin cepat diterima, siapa yang enggak kepingin doanya cepat diterima? Semua orang kepingin doanya cepat diterima. Dia berdoa, ya Allah, saya sakit, ya Allah, berikan kesembuhan. Ya Allah, anak saya sakit, ya Allah, sembuhkan. Kepingin cepat diterima apa enggak? Kepingin. Maka salah satu yang Rasul katakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Atau dalam satu cara baca, ma lam yu'ajjil. Allah akan menerima senantiasa doa kalian, Allah akan senantiasa menerima doa kalian, selama kalian tidak tergesa-gesa. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa arti tergesa-gesa yang menjadikan doa kita tidak diijabah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qawlu ahadikum qad da'autu falam yustajab li. Aku wis ndonga kok gak ndang di KI. Jadi dia menganggap ijabah dari Allah itu lambat. Ya apa sih iki, aku wis ndonga lho. Tahajudnya wis 8 dino lho. 8 hari. Anda tahu Nabi Yakub itu doa berapa tahun sampai Yusuf bisa kembali? Berapa tahun? Ustaz Nizar diam aja. Gak seru, tak kasih hadiah antum. Bapak Ustaz. Tapi diam aja, enggak saya ikut-ikut jawab. Bahaya. Kunci jawaban sudah dibawa ini. Lebih cepet nimbang AI ini, ya kan? Atau mau tanya AI tadi kan, Rahmat? Mau tanya AI, gak iso, cepetan Ustaz. Nabi Yakub berapa tahun berdoa? Sampai matanya buta, sampai kemudian kesedihan itu menjadikan dia sampai dianggap oleh anaknya apa? Panjenengan sampun gendeng, Pak. Innaka lafi dhalalikal qadim. Panjenengan kok balik, Pak? Kacau mana pikiran di panjenengan? Itu doanya Nabi Yakub sampai Nabi Yakub dilempar dalam tanda kutip ya, dilempar pakai gamisnya Yusuf. Maka ada sebagian ulama itu cerita Nabi Yusuf itu katanya cuma di antara dua pakaian, pakaian yang dilumuri darah dan pakaian yang mengembalikan pandangannya Yakub. Dulu dibikin sedih dengan dibohongi pakaiannya Yusuf, dilucuti, dikasih darahnya kambing, ya kan? Terus saudaranya bilang apa? Anakmu diterkam oleh serigala. Apa kata Yakub? Ma ahlama hadza dzib akala bani wa taraka qamisah. Wapi erek serigala yang satu ini, anak saya dimakan gamisnya ndak dirobek. Jadi mereka itu lupa untuk nyuwek kelambini Yusuf. Jadi diambil aja, dikasih darah. Bayangin, itulah tidak ada keburukan yang sempurna. Tidak ada. Mesti ketemu celahnya. dia dibikin sedih dengan bajunya Yusuf yang kemudian dilumuri darah kambing, dibilang anakmu dimakan serigala. Dan Nabi Ya'qub kembali bahagia, bahkan apa? Ketika kafilah yang membawa pakai gamisnya Yusuf itu mulai datang, apa kata Ya'qub? Inni la'ajidu riha Yusuf. Setelah 40 tahun loh ini, panjenengan dungo sudah berapa lama? Bahkan umur kita aja belum 40. Seperti saya masih 27. Sabar, tenang. Jangan hasut ya, sabar. Nah, lu umurnya durung 40. Kalau 40 kita mulai doa umur berapa sih? Paling ya mulai umur 7 tahun ya, mulai diurui. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ditika-tika itu ya, ya apalagi kalau berdoa. Jangan kan ditika, dikutap pasti begitu ya. Kutap awal satu. Nah, sudah. Maka artinya apa? Nabi Ya'qub setelah 40 tahun, ini kafilah datang bawa pakaiannya, gamisnya Yusuf. Dibilang sama Yusuf, usapkan di wajah ayahku, maka dia akan kembali bisa melihat. Itu baru berangkat, itu angin pagi, fa inna riha saba, angin pagi, itu rebutan mengantarkan berita gembira itu kepada Ya'qub. Dalam keadaan kafilahnya masih jauh. Tapi Ya'qub bilang apa? Ini la ajidu riha Yusuf. Aku kok ngambung aromane Yusuf. Anak-anaknya Ya'qub yang lain bilang apa? Innaka lafi dhalalikal qadim. Waduh, kumat mane. Lah kok kumat mane? Ternyata betul. Beberapa waktu setelah itu, ada kafilah yang membawa gamisnya Yusuf. Maka ceritanya Yusuf itu di antara dua gamis ini. Mulai gamisnya dikai getih, sampai gamisnya kembali yang menyembuhkan matanya Ya'qub. Itu 40 tahun. Berapa lama? 40 tahun. Nabi. Gak tahu maksiat. Ibadahnya jangkep. Tapi doanya baru diterima setelah berapa? 40 tahun. Kita bukan nabi. Ibadahnya bolong. Maksiatnya akeh. Kati ngalahno Nabi Ya'qub. Ceritanya siapa? Yo sadar diri. Nah, sudah. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ta'jil. Ta'jil itu apa? Dia merasa sudah berdoa tapi tidak kunjung dikabulkan. Sampai pada akhirnya dia meninggalkan doa. Wis percuma lek ngono ndonga. Kaya apa ndonga? Wis ndonga iki enek lek tak hitung-hitung wis 2 tahun punjul iki. Saya minta segera nikah. Lah kok ternyata oleh Allah jodohnya tidak kunjung didatangkan. 2 tahun. Berapa? 2 tahun. Padahal Ya'qub. Nah, maka akhirnya dia meninggalkan doa. Dan di sini ada hadis yang menarik. Ada satu hadis yang luar biasa. Ini hadis yang sahih. Dari sahabat Nabi, an Abi Ruzain qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dhahika rabbuna. Allah Ta'ala bukan tersenyum, dhahika, tertawa. Bayangin Allah tertawa. Sampai nanti di akhir hadis para sahabat Nabi bilang apa? Oh ya wes, lek kalau Tuhan kita tertawa, kita ndak akan celaka sudah. Lawang kita ini punya Tuhan yang bisa tertawa, dalam tanda kutip loh, jangan dimaknai ketawa seperti kita ini yo. Na'udzubillah. Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad, dhahika rabbuna, Allah Ta'ala tertawa, min qunuti ibadihi.

ketika seorang hamba putus asa berdoa. Jadi dia merasa dungone wis gelek, dungone wis dawa tapi tidak kunjung diberi. Lah kok ternyata tiba-tiba dibilang apa? Ya wis lah kalau ndak diberi karuan gak usah dungo. Akhirnya dia berhenti berdoa dalam keadaan apa? Wa qaruba ghiyarihi. Dalam keadaan hampir saja kalau dia ndak putus asa, waktu ijabahnya sudah datang. Misalkan gini, panjenengan doa 8 tahun. Minta dikaruniai anak. Mohon maaf gih, mungkin ada di antara kita yang sudah nikah belum dikaruniai anak. Doa terus 8 tahun diiringi dengan ikhtiar. Dia datang ke dokter, dia makan suplemen segala macam, macam-macam. Tapi ternyata doanya tidak kunjung di ibadah. Setelah 8 tahun dia merasa putus asa. Ya wes, ngapain 8 tahun enggak kunjung dikasih? Padahal kalau dia teruskan setahun lagi, misalkan ya, atau beberapa bulan lagi, itu doanya bakal dikabulkan. Ternyata kurang mek titik sama dia ditinggal. Pernah lihat enggak di gambar medsos? Ada orang gali, mau cari emas. Jung, jung, jung, jung. Wis doang galinya, ya kan? Dia merasa kayaknya enggak ada hasil. Padahal kalau bisa diteropong, itu sekali pacul lagi emasnya keluar. Pernah lihat gambar itu? Atau apun ya, agak berat emang, susah. Nah seperti itulah kira-kira, jadi Allah Ta'ala tertawa. Kok mandek, padahal coba kamu teruskan sedikit lagi, doa itu oleh Allah bakal diijabah. Doa itu oleh Allah bakal diijabah. Nah maka dengan itu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, awayat hakur Rabbu Azza wa Jal, ya Rasul, apakah Allah Ta'ala itu tertawa? Apa jawabannya Nabi Muhammad? Naam, iya, Allah tertawa. Apa kata para sahabat? Lan nu'dama min rabbin yadhaku khaira. Kalau gitu, kalau kita ngerti ternyata Allah Tuhan kita itu tertawa, kita tidak akan pernah kurang kebaikan dari Allah yang tertawa. Maksudnya apa? Ya wis, berarti kebaikannya sangat banyak. Nah, di sini artinya apa? Ojo gampang pedot ndonga. Faham boten? Jadi, termasuk sebab yang menjadikan doa kita itu tidak kunjung diijabah, salah satu mawani'nya adalah karena kita berhenti dari doa karena kita merasa doa kita tidak kunjung diijabah. Nah, sekarang ini hiburan buat orang-orang yang aku cuwe lho lek ndonga. Tak belani poso Senin Kemis lho. Sepertiga malam terakhir saya juga bangun. Kemudian tak dorong doa saya dengan sedekah. Saya tawassul kepada Allah supaya doa saya diijabah dengan berbakti kepada orang tua. Tak berangkat no ibuku haji, tak berangkat no ibuku umroh. Pahalanya saya minta agar doa saya segera diijabah. Ternyata apa? Kok tidak kunjung dikabulkan. Ada satu buku, nanti antum cek, PDF-nya ada. Judulnya Li awwali marratin ataladzadzu biddu'a. Li awwali marratin ataladzadzu biddu'a. Untuk pertama kalinya saya merasakan nikmatnya berdoa. Jadi judul bukunya itu. Jadi untuk pertama kalinya saya ini merasakan nikmatnya apa? Doa. Bahkan sebagian ulama salaf bilang apa? Yang tertinggi dari doa, aqsa muradi ad-du'ai, yang paling tinggi pencapaiannya doa, itu bukan ijabah. Terus apa? Apa? Barakallahu fik. Tapi apa? Syu'ur al-ladzah hina yad'u rabbah. Tapi kenikmatan puncak tertinggi di dalam doa, itu bukan masalah diijabah, tidak diijabah. Karena apa? Ijabah itu urusannya siapa? Allah. Haknya siapa? Allah. Tapi yang menjadi porsi kita adalah perintah Allah untuk kita berdoa.
doa. Maka kata ulama salaf, puncaknya doa itu bukan ijabah, tapi apa? Ketika kita sudah klik, dapat satu gelombang frekuensi yang frekuensi itu menjadikan kita ini kalau berdoa kayak tenang gitu. Kita ini kalau berdoa kayak betul-betul apa yang kita sampaikan itu oleh Allah didengar. Ketika kita ini berdoa sampai kadang-kadang air mata itu tidak terasa sampai netes. Kita ini kalau sedang berdoa itu kroso nikmat banget curhat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dicari oleh para ulama di dalam doa mereka. Jadi kalau kita ini ribut urusan ijabah, maaf lho nggih, bukan berarti ijabah itu enggak penting yo. Justru kita berdoa karena kita kepengin doa kita di ijabah. Tapi kan kita ngerti urusan ijabah ibadah. Bahkan dalam sebagian riwayat yang oleh para ulama sanadnya diperselisihkan, termasuk Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan sanadnya diperselisihkan, apa itu? Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itulah intinya ibadah. Karena dalam doa itu, Pak, kita menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Dalam doa itu kita tunjukkan bahwa kita ini kalau tidak dibantu Allah, kita tidak bisa apa-apa. Dalam doa itu menunjukkan kita ini benar-benar budak. Sak pantese budak itu meminta kepada tuannya. Maka doa itu yang menjadikan kita itu terasa hina banget di hadapan Allah. Tapi justru itulah yang memuliakan kita. Maka dikatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man lam yas'alillah yaghdhab alai. Orang yang tidak minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, innallaha yuhibbu al-mulihina fid du'a. Allah senang orang itu kalau doa itu ngoyo banget. Ngoyo banget itu apa? Seakan-akan, ya Allah kalau tidak diterima saya bagaimana? Ya Allah, akhirnya doa malam, doa pagi, setiap selesai sholat dia doa, buka puas, terus dungo. Seakan-akan dia butuh banget. Orang yang semacam itu, Allah cinta banget sama dia. Maka sampai Imam Syafi'i mengingatkan kita, la tas'alanna bunayya adamu hajatun, ojo sekalipun jaluk kepada manusia. Was'alillah alladhi babuhu la yughlaqu. Tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah ketutup. Saya mau tanya, Bu. Bu. Yang di bawah, Bu. Kenapa panjenengan kok di bawah, Bu? Terlambat. Ngomongnya, astagfirullahaladzim. Nanti, Bu, insya Allah kita doakan pembangunan segera selesai. Sehingga nanti kajiannya lebih nyaman, insya Allah. Amin. Imam Syafi'i bilang, jangan sekalipun minta hajatmu kepada manusia, izin. Lek dikei sepisan, sepindu, ping telu. Sepisan, pindu, ping telu. Anda minta lagi yang keempat. Apa kata dia? Uang kok jaluan. Kerjo. Ojo njaluk terus. Nah. Tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah ketutup. Saya tanya ibu-ibu, Bu. Kalau mau berdoa kepada Allah, ada enggak tulisannya meeting by appointment? Enggak ngerti. Susah ini bahasa kelas atas ini. Orang itu kalau orang terkenal atau punya kedudukan yang tinggi, enggak bisa ditemui kecuali dengan apa? Janjian dulu. Janjian, telat, tinggal. Saya mau tanya, panjenengan kalau doa sama Allah pakai janjian dulu enggak? Panjenengan doa kepada Allah jam 12 malam. Gusti Allah nerima mboten? Panjenengan ketuk rumahnya Pak Solikin jam 12 bengi. Hah? Pak Solikin keluar bawa pistol. Tor! Panjenengan doa kepada Allah jam 2:30 malam. Allah dengar? Dengar. Allah terima? Terima. Allah ladeni? Diladeni. Anda doa kepada Allah jam 6 pagi. Diterima, didengar, diladeni. Anda doa kepada Allah jam 9 pagi. Didengar, diterima, diladeni. Anda doa kepada Allah jam 12 siang, jam 1 siang, jam 2 siang, jam 4 sore, jam 6 sore.
Tidak pernah ketutup, tidak pakai janjian. Kapanpun seketika panjenengan angkat tangan, Allah dengar, Allah ladeni, Allah layani, Allah terima. Manusia. Dapak sik, dipisui. Menung seorang ngerti adab. Jam setengah luru bengi, saya pernah ditelepon teman di sini. Setengah luru bengi. Dalam keadaan sahabat saya ini istrinya sedang sakit. Dan sakitnya sudah cukup panjang. Mungkin Yahya tahu ini cerita ini. Dia telepon setengah dua malam. Saya takut betul iki ketoke berita istrinya wafat. Saya angkat setengah luru bengi. Halo, ono apa, Pak? Istri apa? Rapopo. Loh, sampai telepon lah apa? Anu, kasurku kok teles. Loh, kasurnya sampai teles kok takone nang aku. Dia rumahnya di Kediri, saya di Kasembon. Tak ladeni, Pak, wis kadung keangkat tilpuning. Ya wis, sampean cek, sampean ngompol pora, kok khawatir sampean ngompol. Kasurku garing. Sarungku garing. Ya wis, saya tambahi lagi. Sampean nyimpen minuman gak di pinggire kasur, soporo botole tumplek, airnya tumpah membasahi kasur. Ora tahu aku ngombe mangan di kasur, ora tahu. Ya wis. Sampean cek nek ndukure asbes enek pipa banyu gak? Jangan-jangan pipone pecah kemudian banyune netes. Ora ono pipa blas ndukur. Plafonku. Saya bilang, "Ya wis, assalamualaikum." Tet, saya matiin HP saya. Tengah luru bengi. Kok selamat waktu itu belum jadi ustadz nasional. Sik penaan ditelepon. Coba sekarang. Wah. Ya Muhammad, astagfirullahaladzim. Setengah dua malam, bidzabt. Tidak saya tambahin, tidak saya kurangi. Setengah dua malam. Nah, manusia ngamuk diganggu. Allah Ta'ala justru semakin panjenengan sering mengetuk pintunya, Allah tambah cinta kepada panjenengan. Terus Imam Syafi'i melanjutkan, Bunayya Adamu hayna yus'alu yaghzabu. Wallahu yaghzabu in tarakta su'alahu. Tapi manusia itu kalau semakin diminta dia akan marah, sebaliknya Allah Ta'ala akan marah kalau kamu tidak pernah minta. Maka mintanya sama siapa? Wena mangap to into. Baik, mungkin azan dulu atau bagaimana? Lanjut ya. Sip, kita lanjutkan sampai jam maksimal jam 7 lah. Nah, sudah jamaah sekalian, maka dengan itu kata para ulama salaf, dari doa saya ini ijabah itu bukan target utama. Target utama saya adalah mengibadahi Allah lewat satu jenis ibadah berupa doa. Maka ada satu di buku Li Awwali Marratin Ataladzadzu Biddu'a, ada satu di zaman tabi'in, dia ngomong kalau kamu ndungo doa terus tidak kunjung diijabah, diparani setan. Sama setannya dibisi, "Mas, ra usah ndonga. Percuma. Dosamu akeh, maksiatmu gelek, duitmu haram, percuma lek ndonga ra mungkin diijabah." Iki buktine wis pirang-pirang tahun ra tau enek balesane blas. Ketika setan mulai masuk dengan ucapan-ucapan seperti itu, yang sing pas dam, hilang. Lagi sekali lagi dam. Sudah? Ngomong oleh sudah, jangan direkam fotoin. Lagi ini tok gak mari-mari dam. Ketika setan datang kepadamu membisikkan ajakan untuk meninggalkan doa, jawaban. Apa jawabannya? As'alullaha la li ajlil ijabah wa as'alullaha li anni ata'abbadullaha biddu'a. Jawaban setannya, tapi pakai bahasa Arab, karena setan enggak ngerti bahasa Indonesia. Pakai bahasa apa? Ya sama aja me basa-basa Kediri kena jan peh setan gituin. Maka katakan sama setan, saya berdoa kepada Allah tidak hanya minta ijabah, tapi saya berdoa kepada Allah karena saya beribadah kepadanya lewat ibadah, lewat doa. Saya beribadah kepada Allah lewat doa. Nah sekarang ada tiga hiburan. Ada berapa? Tiga hiburan. Untuk orang yang terlanjur berdoa tidak kunjung diijabah. Nomor satu.
Ada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat yang lain, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Nah, Rasulullah menafsirkan dua ayat ini. Yang satu, Allah mengatakan aku dekat. Apa bentuk dekatnya Allah? Ujibu da'wata da'i. Dekatnya di sini bukan jarak. Tapi dekatnya Allah di dalam ayat tadi, قَرِيبٌ مِنْ إِجَابَةِ الدُّعَى. Dekatnya Allah di dalam ayat tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, ya Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, yaitu Allah. Allah bilang, bukan Allah mengatakan katakan, enggak. Tapi Allah langsung yang jawab tanpa perantara Nabi Muhammad. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, langsung apa? Fa inni qarib. Allah yang jawab pertanyaan panjenengan, aku dekat. Lah, dekat di dalam ayat tadi itu yang dimaksudkan oleh para ulama dekat dari sisi ijabah doa. Kemudian ayat yang satunya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan kepada kalian jalu'o tak kei. Dua ayat ini menjadi muskilah untuk mereka yang berdoa tapi merasa tidak kunjung di ijabah. Maka Nabi Muhammad menjelaskan, tulis. Ada tiga cara Allah mengijabah doa. Berapa bu? Yang di bawah berapa bu? Bagus, yang di bawah masih konsentrasi. Ada tiga cara Allah mengijabah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hamburg, Jerman hadir opo yo di Jerman. Kok kayak pemain naturalisasi ini. Sudah. Disebutkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u Allah bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin." Ketika ada seorang muslim yang berdoa, dungone api. Intinya itu, dungone api. Maka Allah akan memberikan untuknya salah satu di antara tiga. Berarti bentuk ijabah itu ndak mek satu toh. Tapi ada berapa? Tiga. Jadi panjenengan jangan kecil hati. Setiap ada doa yang terlanjur keluar, pasti ijabahnya datang. Tapi bentuknya belum tentu seperti yang kita harapkan, tapi sesuatu yang Allah kehendaki. Harapan kita dengan kehendak Allah, mana lebih bagus? Gak usah basa-basi. Harapan kita dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita, mana lebih baik? Apa iya? Hah? Kepinginnya rabi papat, Allah tetapkan satu. Berarti yang bagus yang mana? Panggah empat ya, Masya Allah. Tetap berapa? Tetap empat. Tidak bisa. Apa yang Allah kehendaki itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah kehendaki itu yang terbaik. Maka Allah akan pilihkan salah satu di antara tiga mana yang terbaik untuk kita. Nomor satu. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Nomor siji, sekali njaluk langsung diwenehi. Ya Allah sembuhkan, sembuh. Ya Allah pertemukan, ketemu. Ya Allah selamatkan, selamat. Sekali minta, langsung dikasih. Nomor berapa? Satu. Nomor dua. Wa imma an yadakhira lahu fil akhirati. Tidak dikasih di dunia, tapi disimpan untuk tabungan akhirat. Panjenengan di dunia ndak dapat, padahal wis kadung dungo. Kecewa apa ndak? Ndak boleh. Karena apa?
apa yang akan Allah beri setelah

Kalau kita minta sama manusia, paling banter di KI. Paling banter. Paling top kalau minta sama manusia, apa yang paling top? Dikasih. Pak Desol minta mobil Jaiko-nya. Dari Pak Desol, gak tahu diri. Mobil ceket itu kok SD? Jaluk karuan liane sing mersi gawon oke mboten napa-napa. Begitu Bu Kiki ya. Saya yang karimun aja Bu Kiki. Sudah? Itu paling mentok kalau mintanya kepada manusia. Tapi minta kepada Allah, mentoknya bukan diberi, tapi apa? Dicintai. Mentoknya bukan diberi, tapi dicintai. Sekarang kalau Allah sudah cinta sama panjenengan, apa yang terjadi? Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi. Man aza li waliyan faqad azantuhu bil harb. Orang yang mengganggu orang yang aku cintai, aku umumkan perang sama dia. Terus Allah Ta'ala di dalam hadis mengatakan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَتُّهُ عَلَيْهِ. Tidak ada amalan yang dilakukan seorang hamba yang lebih Allah cintai dibandingkan amalan wajib. Dibandingkan amalan wajib. Kalau wajibnya sempurna, وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Lah kok sunnahnya dilengkapi? Qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, ngaji, Senin Kemis, sodakoh sunnah. Dilakukan. Sampai apa kata Allah Ta'ala? Hatta uhibbah. Sampai aku cinta sama dia. Wa idha ahbabtuhu. Kalau aku sudah cinta sama dia, apa kata Allah yang terjadi? Aku menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi mata yang dia melihat dengannya. Aku menjadi tangan yang dia memegang dengannya. Aku menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Maksudnya bukan Allah jadi kita, kita jadi Allah. Bukan. Tapi apa? Semua tubuh kita dalam perlindungan Allah. Terus Allah mengatakan, wa idza sa'alani la'u'tiyanna. Kalau orang yang sudah aku cintai itu angkat tangan, kemudian dia minta sama aku, kata Allah, la'u'tiyanna. Langsung tak kasih. Wa inista'adhani la'u'idhanna. Dan kalau dia memohon perlindungan dari apa yang dia takutkan termasuk neraka, la'u'idhanna. Aku selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Maka nomor satu jamaah, jangan ribut ijabah. Tapi kejarlah cintanya Allah di dalam doa. Nomor satu. Jambiro ya. Ya apa lanjut sedikit enggak apa-apa ya. Ibu-ibu yang di bawah aman, Bu? Anda aman, kita di sini ongkep. Di bawah ya apa, Bu? Dingin. Oh, perlu bersyukur Anda di bawah, Bu. Makan duluan. Angin seger. Sudah, bismillah. Lanjut. Yang kedua. Ada satu hadis. Nanti panjenengan cek sanadnya. Ada seorang malaikat lapor kepada Allah Ta'ala. Ya Rabbi, ya Allah, si fulan sudah datang waktunya. Doanya fulan ini diijabah. Ya Allah, wis teko wayae dungone opo sing dijaluk diwenehi. Jadi malaikat lapor dulu sama Allah. Ya Rabb, waktunya doanya diijabah. Allah bilang apa? Tunda dulu. Ajil. Bukan pakai ain, pakai hamzah. Ajil, tundan, ojo dikai isi. Malaikatnya tanya, walima ya Rabbi, kenapa kok ditunda? Kan sudah datang waktunya. Dia doa. Sekarang ini tertulis waktunya diijabah. Lah kok panjenengan suruh nunda? Apa kata Rabbi? Uhibbu an asma'a sautahu biddu'ai. Karena aku masih seneng dengerin suaranya dia ketika berdoa. Bayangin, karena kata Allah apa? Aku masih seneng mendengarkan suaranya dia ketika berdoa. Jadi ketika kita angkat tangan itu jamaah di sepertiga malam terakhir menjelang buka puasa di waktu duha sebelum apa antara adzan dan iqamah, itu ternyata doa kita itu

0: salah satu yang menjadikan Allah Ta'ala senang kepada kita. Jadi teruslah berdoa. Dan ketika Allah Ta'ala senang, maka Allah tidak akan mengecewakan. Tidak ada ceritanya Allah mengecewakan manusia. Disenangi. Bisa mengecewakan? Nah, itu istri itu. Tidak usah tolak-tolak, biasa aja. Iya. Tapi ketika Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan, maka Allah Ta'ala menunda tadi, bukan karena Allah ingin menghukum, tapi karena Allah senang mendengar apa? Suara kita di dalam doa. Yang terakhir, nomor tiga. Nomor satu, jangan bingung urusan ijabah. Tapi kejarlah cinta Allah ketika Anda berdoa. Kalau Allah sudah cinta, nanti semua Anda minta sama Allah dikasih. Gini apa enggak? Jangan minta yang kecil, minta langsung pesawat tempur Sukhoi. Kirim sama Allah ke Kediri, jangan minta yang kecil-kecil, njaluk sabuk. Gusti Allah pengen sabuk kulit, ala pret mat, mat sabuk kulit, njaluk Gusti Allah. Ini tak kei. Astagfirullah, astagfirullah. Minta yang besar. Yang kedua, karena apa? Allah Ta'ala senang mendengar panjenengan itu berdoa. Yang ketiga, penutup. Ada satu ucapan dari Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ala wa inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a." إذا رزقت دعاء فالإجابة معه. Mertas boten? Faham boten? Boten ya cocok. Wong ustadznya saya kok. Astagfirullahalazim. Kata Amirul Mukminin Umar dikatakan begini. Ala wa inni la ahmilu hammal ijabah. Kata Umar, saya itu tidak punya kerisauan tentang ijabah doa. Tidak risau saya. Karena kalau Allah berjanji, Allah tidak akan mengingkari. Jadi saya tidak pernah bingung masalah itu. Karena Allah itu berfirman dan tidak mungkin Allah berdusta atau mengingkari janjinya. Walakinni ahmilu hammad du'a. Tapi yang menjadi kerisauan saya bukan ijabahnya. Tapi apa? Mampukah saya berdoa? Walakinni ahmilu hammad du'a. Jadi kita ini jangan mikir diterima apa enggak, tapi mikiro iso ndonga apa ora. Wa idza ruziqtu du'aan, karena yang aku yakini, kata Umar, idza ruziqtu du'aan, kalau aku oleh Allah dikaruniai kemampuan berdoa, fal ijabatu ma'ahu, maka jawaban itu sudah sepaket. Karena kalau Allah tidak mau memberi, Allah tidak akan beri kemampuan meminta. Saya ulang, ya. Kalau dari awal, dengerin. Kalau dari awal Allah tidak berkenan untuk memberi, maka Allah tidak akan beri untuk kita kemampuan meminta. Karena Allah berjanji, sing jaluk tak wenehi. Terus mungkinkah Allah mengingkari janji? Tidak mungkin. Nah, berarti yang ketiga, ojo senantiasa tanya kapan dijawab, tapi semangati terus kita ini kemampuan untuk berdoa. Terus doa, doa, doa, doa, doa, karena Allah akan mendatangkan jawabannya di waktu dan kesempatan serta tempat yang paling tepat. Faham betul? Faham betul? Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, sudah. Dua ini yang kita pelajari. Nomor satu, ketika doa tidak kunjung diijabah, panjenengan cobi muhasabah. Muhasabahnya apa? Apa yang menjadikan doaku tidak kunjung diijabah? Diresi'i, tobat, istighfar. Kalau kita korek, kita petani kok aman, maka apa? Ya sudah, berarti memang Allah menghendaki yang lain untuk kita. Dan kehendak Allah dibanding keinginan kita jauh kita lebih yakin yang terbaik adalah kehendak Allah. Ojo makso Gusti Allah. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Ini sisa satu. Ada anduk. Kasihkan buat ibu-ibu di bawah yang datangnya paling telat. Sudah, ibu-ibu yang di lantai satu yang datangnya paling telat sebelum penutupan ini datang, kasih hadiah. Monggo Bu, yang di bawah dapat hadiah. Siapa yang dapat hadiah? Ibu-ibu yang datangnya paling telat. Wes suruh milih sendiri. Kalau yang telat dua orang ketok ae. Separuh-separuh. Iya. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya tentu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sedikit koordinasi tentang tempat sholat gitu. Nanti yang perempuan coba, kalau laki-lakinya tidak cukup, perempuan sholat kloter kedua. Jadi dicoba softnya buat laki-laki dulu. Kalau laki-laki full, maka perempuan nanti istirahat dulu, nggih. Sholatnya setengah tiga malam aja. Nah, tapi kalau nanti masih ada satu soft yang kosong, boleh diisi perempuan. Ngoten nggih, mendingan begitu ya. Jadi laki-laki dulu, sholat sama saya, nanti ibu-ibu sama Ustadz Gun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177.
8: Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.
9: Labbaik la لبيك لك لبيك.
10: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
11: Pendengar, persaudaraan kadang seperti tingkah dahan-dahan yang ditiup oleh angin. Walau satu pohon tak selamanya gerak dahan seiring sejalan. Ada kalanya seirama, tapi tidak jarang berbenturan. Tergantung mana yang lebih kuat, keserasian batang dahan atau tiupan angin yang tidak beraturan. Indahnya persaudaraan, sebuah anugerah Allah yang teramat mahal buat mereka yang terikat dalam keimanan. Segala kebaikan pun terlahir bersama persaudaraan. Ada tolong-menolong, terbentuknya jaringan usaha, bahkan kekuatan politik umat. Namun, pernik-pernik lapangan kehidupan nyata kadang tidak seindah idealita. Ada saja khilaf, salah faham, friksi yang membuat jalan persaudaraan tidak semulus jalan tol. Ketidakharmonisan pun terjadi. Kebencian terhadap sesama saudara pun tidak terhindarkan. Muncullah kekakuan-kekakuan hubungan. Interaksi persaudaraan menjadi hambar. Sapaan cuma basa-basi. Tidak ada lagi kerinduan. Sebaliknya, ada kekecewaan dan kebencian. Suatu hal yang sulit ditemukan dalam tataran idealita persaudaraan Islam. Lebih repot lagi ketika disharmoni itu menular ke orang lain. Keretakan persaudaraan bukan lagi hubungan antar dua pihak, bahkan merembet. Penyebarannya bisa horizontal atau ke samping, bisa juga vertikal atau atas bawah. Para orang tua yang berseteru, anak cucu pun bisa ikut kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan itu dalam sabdanya. Cinta bisa berkelanjutan atau diwariskan, dan benci pun demikian. Hadis riwayat Bukhari. Waktu memang bisa menjadi alat efektif peluntur kekakuan itu. Saat gesekan menghangat, perjalanan waktulah yang berfungsi sebagai pendingin. Orang menjadi lupa dengan masalah yang pernah terjadi. Ada kesadaran baru, dan kerinduan pun menindaklanjuti. Pendengar, kalau berhenti sampai di situ, bisa jadi perdamaian cuma datang dari satu pihak. Karena belum tentu waktu bisa menjadi solusi pihak yang lain. Kalaupun bisa, sulit memastikan bertemunya dua kesadaran dalam rentang waktu yang tidak begitu jauh. Perlu ada cara lain agar persaudaraan, agar kesadaran dan juga perdamaian bertemu dalam waktu yang sama. Dan silaturahim adalah salah satunya. Inilah cara yang paling ampuh agar kekakuan, ketidaksepahaman, kekecewaan menjadi cair. Suasana yang panas pun bisa berangsur dingin. Dengan nasihat yang begitu sederhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat tentang keunggulan silaturahim. Beliau bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Menarik memang tawaran Rasul tentang manfaat silaturahim ini. Luasnya rezeki dan umur yang panjang, dua hal tersebutlah yang merupakan simbol kenikmatan hidup yang begitu besar. Bumi menjadi begitu luas, damai dan nyaman, sehingga kehidupan pun menjadi sangat berarti. Masalahnya, tidak mudah menggerakkan hati untuk berkunjung ke orang yang pernah dibenci. Mungkin masih terngiang seperti apa sakitnya hati. Begitu berat beban batin, berat. Terlebih ketika setan terus mengipas-ngipasi bara luka lama. Saat itulah, setan memposisikan diri seorang sebagai pihak yang patut dikunjungi, bukan yang mengunjungi. Kalau saja bukan karena rahmat Allah, seorang mukmin bisa lupa kalau izah bukan untuk sesama mukmin, tapi buat orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap azillah atau lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap izah keras terhadap orang-orang kafir." Pendengar, setidaknya ada tiga persiapan yang mesti diambil agar silaturahim tidak terasa berat. Pertama, murnikan keinginan bersilaturahim hanya karena Allah. Ikatan hati yang terjalin antara dua mukmin adalah karena anugerah Allah. Ikatan inilah yang menembus beberapa hati yang berbeda warna menjadi satu cita dan rasa. Sebuah ikatan yang sangat mahal. Maha benar Allah dalam firman-Nya, dan yang mempersatukan hati mereka, orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 63. Jangan pernah selipkan maksud-maksud lain dalam silaturahim, karena disitulah celah setan memunculkan kekecewaan. Ketika maksud itu tidak tercapai, silaturahim cuma sekedar basa-basi. Silaturahim, tinggallah silaturahim, tapi hawa permusuhan tetap ada. Kedua, cintai saudara seiman sebagaimana mencintai diri sendiri. Inilah salah satu cara mengikis ego diri yang efektif. Ketika tekad ini terwujud, yang terpikir adalah bagaimana agar bisa memberi bukan meminta, apalagi menuntut. Akan muncul dalam nurani yang paling dalam bagaimana bisa memberi sesuatu kepada saudara seiman, termasuk memberi maaf. Meminta maaf memang sulit, dan akan lebih sulit lagi memberi maaf. Hal inilah yang paling sulit dalam tingkat keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri." Yang ketiga, pendengar, cobalah bayangkan kebaikan-kebaikan saudara yang akan dikunjungi. Bukan sebaliknya, kerap kebencian bisa menihilkan kebaikan orang lain. Timbangan diri menjadi tidak adil. Kebaikan yang bertahun-tahun bisa terhapus dengan kesalahan semenit. Maha besar Allah dalam firman-Nya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tidak ada yang pernah dirugikan dari silaturahim, pendengar, kecuali tiupan angin ego yang selalu ingin dimanjakan, karena ulahnya tidak lagi membuat tangkai-tangkai dahan berbenturan. Wallahu alam bisawab.

Allah memandang muka orang yang sudah tua pada waktu pagi dan sore. Wahai hambaku, benar-benar telah tua usiamu dan keriput kulitmu, rapuh tulang-tulangmu. Kematianmu sudah dekat dan sudah saatnya kamu menghadapku. Oleh karena itu, malulah kepadaku, karena aku juga malu pada sifat ketuaanmu bila aku menyiksamu di neraka. Pendengar, ada kisah yang terkait dengan ajaran Nabi tersebut. Sebuah kisah Ali bin Abi Thalib dan seorang manula. Pada suatu pagi, Ali bin Abi Thalib bergegas ke masjid hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ali berjalan dengan cepat menuju masjid. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang yang sudah tua. Orang tersebut berjalan pelan dan tenang di depannya. Ali tidak mau mendahuluinya untuk memuliakan dan menghormati orang tua itu. Ia berjalan pelan dan sabar di belakang orang tua tersebut sehingga matahari hampir terbit dan Ali nyaris terlambat sholat subuh berjamaah. Ketika telah dekat dengan pintu masjid, ternyata orang tua itu tidak masuk ke dalam masjid. Akhirnya diketahui oleh Ali bahwa orang tua itu bukan seorang muslim. Maka segera Ali masuk ke dalam masjid. Sedangkan saat itu Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan ruku. Nabi memanjangkan rukunya kira-kira sepanjang dua kali pelaksanaan ruku biasanya, sehingga Ali sempat mengikuti ruku. Tatkala selesai sholat, Ali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai utusan Allah, mengapa engkau memanjangkan ruku pada sholat subuh ini? Tak biasanya engkau melakukan hal seperti itu." Rasulullah SAW menjawab, "Ketika aku sedang ruku sebagaimana biasa dan kemudian hendak mengangkat kepalaku, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku dan lama sekali dia memegang punggungku. Setelah sayapnya diangkat, maka akhirnya aku dapat mengangkat kepalaku." Para sahabat pun ikut bertanya, "Mengapa Jibril melakukan hal demikian?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku belum bertanya tentang hal itu." Maka datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Muhammad, saat subuh tadi sebenarnya Ali sedang bergegas ke masjid untuk sholat berjamaah. Tetapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang tua. Ia memuliakan orang tua itu karena ketuaannya dan tidak berusaha untuk mendahuluinya. Dia sengaja menjaga hak-hak orang tua itu. Oleh karena itu, Allah memerintahkan aku untuk memegang kepalamu pada saat ruku, sehingga Ali punya kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Adapun perintah Allah kepada Jibril untuk memegang kepalaku bukanlah hal yang luar biasa. Ada suatu hal yang lebih luar biasa lagi, yaitu Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk memegang matahari dengan sayapnya, sehingga matahari tidak terbit dalam kurun waktu yang lama, dan memberi kesempatan kepada Ali untuk sholat subuh tadi pagi." Pendengar, peristiwa itu menunjukkan tingginya derajat Ali di sisi Allah karena penghormatannya kepada seorang yang sudah lanjut usia, walaupun orang tua itu bukan seorang muslim. Wallah.

Setiap manusia yang menjejakkan kakinya di bumi ini adalah seorang musafir yang sedang berjalan kepada Allah. Umurnya merupakan jangka waktu perjalanannya menuju kepada Allah. Siang dan malam merupakan fase-fase perjalanannya. Jadi setiap hari dan malam merupakan satu fase perjalanan. Dia akan melalui fase demi fase hingga perjalanannya berakhir. Orang yang cerdik ialah yang menjadikan setiap fase sebagai pusat perhatiannya. Dia bisa selamat dalam perjalanannya karena setiap jengkal jalan yang dilalui tidak luput dari perhatiannya. Selagi satu fase sudah dilewati dengan selamat, maka perhatiannya terpusat ke fase berikutnya. Dia tidak mengulur-ulur waktu sehingga hatinya menjadi keras. Harapannya dibesarkan, mengurangi penundaan dan penangguhan. Dia selalu memperhitungkan umurnya dalam satu fase yang sedang dilalui, lalu berusaha melewatinya dengan sebaik-baiknya. Jika dia merasa yakin jarak yang akan ditempuh tidak terlalu lama, dan dia dapat melewatinya dengan sesegera mungkin, maka pekerjaannya akan terasa ringan, dan bekal yang dipersiapkan juga tidak berat. Tatkala menghadapi fase berikutnya, cara yang sama tetap dipergunakan, sehingga semua fase umurnya dapat dilewati dengan mulus. Usahanya dipuji, dan dia tinggal meraih apa yang sudah pernah dipersiapkan. Jika fajar akhirat sudah menyingsing, dan kegelapan dunia telah berlalu, maka jalannya terlihat terang dan terpuji. Hari itu merupakan hari yang cerah baginya, dan keberuntungan sudah ada di tangannya.

0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Bayangkan seorang wanita yang kesuciannya dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Dia bukan sekadar istri, dia adalah jenderal yang memimpin ribuan pasukan, ulama besar yang mengoreksi para sahabat, dan satu-satunya manusia yang menampung hembusan nafas terakhir Rasulullah. Lupakan sejenak apa yang Anda kira sudah Anda ketahui. Ini bukan kisah dongeng. Ini adalah kisah nyata Aisyah binti Abu Bakar yang sebenarnya, sebuah perjalanan epik tentang cinta, darah, dan air mata yang akan mengubah cara Anda memandang sejarah Islam selamanya. Di tengah gersangnya Jazirah Arab, di mana batu-batu disembah dan bayi perempuan seringkali dianggap aib, sebuah takdir agung sedang dirajut oleh langit. Mekah saat itu adalah kota yang tenggelam dalam kegelapan jahiliyah. Namun di salah satu sudutnya terdapat sebuah rumah yang cahayanya tak pernah padam. Itulah rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di tahun keempat setelah kenabian, lahirlah seorang bayi perempuan yang kulitnya putih bersih, kemerah-merahan. Ia diberi nama Aisyah yang berarti kehidupan. Nama yang kelak menjadi doa, karena dialah yang akan menghidupkan jutaan hati dengan ilmu yang ia bawa. Berbeda dengan sebagian besar sahabat Nabi yang pernah merasakan kelamnya masa lalu menyembah berhala, Aisyah adalah generasi murni. Matanya terbuka pertama kali ke dunia, saat ayahnya sudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinganya pertama kali mendengar suara, bukan mantra dukun, melainkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ia berkata di kemudian hari, "Aku tidak pernah mengetahui kedua orang tuaku memeluk agama selain Islam. Ia adalah bunga yang tumbuh langsung di Taman Tauhid, tak tersentuh debu kesyirikan sedikit pun." Rumah Abu Bakar bukan sekadar tempat tinggal.